0: Informasi berikutnya, kawan, Presiden Prabowo menyerahkan alutsista untuk TNI di Indonesia. Kemarin Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan sejumlah alat utama sistem senjata atau alutsista udara untuk meningkatkan kekuatan pertahanan udara nasional. Alat baru itu meliputi jet tempur, pesawat angkut berat, pesawat angkut VIP, serta radar. Modernisasi untuk alat tempur bertujuan melindungi negara, menjaga keamanan kawasan, meningkatkan daya tawar diplomasi pertahanan negara, mendorong kemajuan industri pertahanan nasional, dan juga mengurangi biaya perawatan alutsista yang sudah lama. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Erika Rosa, selamat pagi.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, pagi hari ini kembali menemani Anda. Kita masuk program Ijen Talk hari Selasa 19 Mei 2026. Di program Ijen Talk hari ini, kawan, menemani Anda termasuk yang juga sudah memulai berbagai aktivitas pagi hari. Semangat pagi. Untuk cuaca pagi hari ini mendung cukup gelap ya. Kalau tadi pagi di sekitaran Telogomas itu kayaknya sempat kayak hujan tapi rintiknya tipis gitu. Kalau di daerah lain sama juga tidak ya. Mungkin yang lagi perjalanan pagi hari ini sambil menikmati suasana pagi, barangkali kalau memungkinkan sambil berbagi informasi kawan, titik mana saja yang kondisinya sudah mulai ramai atau titik mana saja yang kondisinya masih terpantau lancar. Semoga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang beberapa yang sering kali dilaporkan ke kami. Ini salah satunya kalau pagi hari pelanggaran untuk putar balik ya, yang di sekitaran flyover Arjosari arah ke Karanglo, depannya Adi Putro, kemudian di dekatnya lampu merah Singosari. Nah, pagi hari ini bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di sana? Barangkali Anda juga sudah memulai perjalanan sampai di sana. Boleh juga kawan bisa menambahkan untuk update informasi. Dari pantauan aplikasi pemantau traffic, jalur masuk kota Malang pagi hari ini sudah mulai cukup ramai. Di antaranya turun flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC. Kemudian di perempatan Pelawasan sampai di perempatan LA Sucipto. Ini juga sudah terpantau antrian kendaraan cukup panjang di pagi hari ini.

0: Ya, kawan, terima kasih banyak untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Ini tadi ada Pak Ayat ya. Selamat pagi Pak Ayat. Jam 7 lebih 1 menit Pak Ayat menyampaikan di Malang Kota kondisinya gelap, tapi kalau di Kota Batu kondisi cerah ceria pagi hari ini. Iya Pak, di Kota Malang itu sejak tadi pagi ya. Saya keluar sekitar jam berapa tadi? Jam 5:30 atau jam 6 pagi, itu kondisinya mendung gelap. Kayaknya tadi kayak ada hujan rintik juga di sekitaran Saksofon, kemudian juga di sekitaran Telogomas. Kalau di Kota Batu cerah ceria ya, kata Pak Ayat ya. Terima kasih banyak Pak Ayat, kalau lalu lintasnya gimana sekitaran Kota Batu? Barangkali tadi Pak Ayat juga mobile di beberapa titik, boleh Pak Ayat bisa disampaikan juga untuk update informasinya. Untuk info lain kawan, ini terkait dengan gangguan air. Tadi kita sempat dapat laporan itu jam 6 pagi. Ini ada yang mengeluhkan untuk aliran air di daerah Banjararum, Singosari. Itu terkendala pagi hari ini. Kemudian tadi juga ditanyakan apakah ada trouble. Kita sudah meneruskan laporannya ke Direktur Teknik dari Perumda Tirta Kanjuruan, Haris Fadila. Ini tadi disampaikan oleh Pak Haris, memang upaya perbaikan pipa yang dilakukan mulai kemarin itu baru selesai. Jadi untuk gangguan air kawan, ini diakibatkan adanya perbaikan kebocoran pipa JDU 6 dim dan juga 10 dim imbas tergerus oleh alat berat di daerah Desa Ngijo Karangploso. Nah, untuk proses perbaikan pipa dan juga normalisasi itu diperkirakan berlangsung 6 jam ya, mulai dari kemarin hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Untuk perbaikan pengerjaan ini berlangsung selama 6 jam, sementara untuk normalisasi aliran air, karena air ini kan ketika pipanya sudah selesai diperbaiki, itu tidak seperti listrik yang ketika selesai diperbaiki kemudian langsung menyala. Tapi ketika di dalam air, permasalahan air, ini ketika pipanya selesai diperbaiki, butuh waktu khusus untuk nantinya dilakukan normalisasi aliran air. Aliran airnya mulai dari kecil, kemudian nanti bertahap akan normal kembali. Nah, ini Pak Haris juga menjelaskan proses pengerjaan pipa yang bocor, pipa yang pecah, itu dilakukan mulai kemarin, berlangsung selama 6 jam, sementara untuk proses normalisasinya itu berlangsung 2 kali 24 jam. Ini tadi Pak Haris juga menjelaskan, tadi disampaikan oleh tim yang ada di lapangan, untuk proses perbaikan pipanya sudah selesai tadi malam, untuk saat ini masih proses normalisasi. Kemarin sudah disampaikan kepada warga katanya, dan juga sudah disampaikan kepada RW di daerah perumahan Banjar Arum, terutama di daerah Perum Banjar Arum Asri. Nah, ini Pak Haris juga menambahkan pagi hari ini, kalau di daerah yang dimaksud ini belum mengalir airnya, itu akan segera dikirim bantuan air berupa mobil tangki dari Perumda Tirta Kanjuruhan. Terima kasih Pak Haris untuk respon cepatnya. Ini untuk yang terkendala air ya. Selain di daerah Banjararum, di mana lagi kawan? Mungkin dampaknya juga meluas di beberapa wilayah karena pipanya yang bocor itu ada di daerah Ngijo, Karangploso. Yang punya informasi tambahan, boleh juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Untuk info lain ada Pak Lutfi, tadi juga sempat berbagi informasi di jam 7 lebih 13 menit. Lalu lintas di depan RSSA ini padat merambat sampai dengan Lafayette. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Tadi sudah berbagi informasi, ini tadi ada Pak Ayat ya, selamat pagi Pak Ayat. Jam 7 lebih 1 menit Pak.
0: Oke, ini kondisi terkini kawan, saya tampilkan tadi di visual radio. Kondisi terkini dari mulai depan RSSA sampai dengan Lafayette atau di perempatan Kahuriban, itu kondisi lalu lintasnya padat merambat. Volume kendaraan atau mungkin ada penyebab lain juga tadi Pak, sepanjang perjalanan barangkali boleh ditambahkan informasinya. Nah kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. 2026 sudah hampir kita lalui setengah tahun ya. Anda yang sudah punya resolusi terutama mau investasi di bidang properti, Jangan sampai malah boncos kemudian tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822 33314447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
9: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
8: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
9: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
8: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
9: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
10: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, hari ini di program Ijen Talk kita akan bicara tentang perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Ini baru-baru kembali ramai terkait dengan adanya dugaan jual beli lapak di Pasar Laron, Alun-Alun, Kota Wisata Batu. Seperti hasil laporan dari teman-teman reporter City Guide, pedagang Pasar Laron, Alun-Alun, Kota Batu, ini akhirnya mereka berani angkat bicara soal adanya praktik pungli yang menimpa mereka. Agar bisa berjualan di sana, mereka ini ternyata harus merogoh kocek sampai belasan juta rupiah. Seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum pedagang Suwito Joyonegoro, praktik pungutan liar berupa jual beli lapak yang ada di Pasar Laron Kota Batu nominalnya bervariasi tergantung pada jenis dagangannya. Disampaikan oleh Suwito kalau dari keterangan kliennya, untuk pedagang seperti gorengan maupun juga kudapan ringan, mereka ini harus membayar sekitar 5 juta rupiah. Kemudian kalau berupa makanan berat seperti nasi goreng dan sejenisnya, mereka bahkan harus membayar sampai 15 juta rupiah. Nah, ini uangnya disetorkan kepada oknum melalui mekanisme transfer antar rekening. Nah, bahkan kasus ini kawan, ini sudah masuk ke ranah hukum, termasuk juga sudah diproses oleh jajaran Satreskrim Polres Batu. Nanti kita akan undang beberapa narasumber ya, termasuk kami juga mengundang ada tim kuasa hukum dari korban dugaan jual beli kios Pasar Laron Kota Batu. Kemudian kami mengundang ada Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. Dan satu lagi narasumber kami juga mengundang ada Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu. Barangkali Anda juga sebagai masyarakat ya, apalagi yang biasanya menikmati wisata di Kota Batu, apa tanggapan Anda kawan? Termasuk nanti kita sebenarnya juga mau menanyakan, kalau di pasar itu kan ada sejumlah retribusi yang memang harus dibayarkan oleh pedagang. Nah, kalau seperti Pasar Laron Kota Batu, kemudian beberapa ketika berbicara tempat berjualan ini kan banyak ya di Kota Batu, ada di Jalan Sultan Agung misalnya, kemudian ada di Pasar Among Tani, ada di Pasar Laron, Alun-Alun Kota Batu, dan barangkali juga di berbagai tempat lainnya. Kita bicara memang dasarnya itu dari kasus yang ada di Pasar Laron Kota Batu, tapi barangkali hari ini kita juga akan fokus bagaimana mencegah adanya jual beli lapak di berbagai ruang publik yang tentunya ini bisa berpotensi merugikan para pedagang. Bagaimana pengawasannya, bagaimana aturannya, termasuk juga bagaimana ketegasan dari petugas ketika memang benar-benar ditemukan adanya pelanggaran. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar, boleh kawan, nanti bisa bergabung juga bersama dengan kami di program Ijen Talk di 0811-3600-911. Sebelumnya kita sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Hari ini kita akan tersambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Dahlia. Bu Dahlia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Arifna.
0: Iya, Bu Dahlia, kita update lagi bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
2: Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia City Guide. Begitu, berikut kami informasikan jumlah stok darah UDD PMI Kota Malang sampai dengan saat ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Perlu kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Baik untuk produk darah whole blood, stok hari ini golongan A91, golongan B121, golongan O97, dan golongan AB16. Untuk produk darah sel darah merah pekat atau PRC, golongan A207, golongan B513, golongan O329, dan golongan AB88. Untuk produk darah trombosit konsentrat atau TC, golongan A78, golongan B79, golongan O58, dan golongan AB35. Untuk produk darah fresh frozen plasma atau plasma segar beku golongan A67, golongan B44, golongan O60, dan golongan AB13. Kemudian untuk stok darah AHF atau anti hemofilia faktor golongan A76, golongan B54, golongan O82, dan golongan AB32. Stok ini aman sampai dengan 10 hari ke depan. Namun untuk menjaga stok darah, tetap kami himbau untuk masyarakat Kota Malang dapat menonorkan darahnya ke UDD PMI Kota Malang. Begitu Mbak Erika.
0: Baik Bu Dahlia, kemudian untuk hari ini kegiatan donor darah dilakukan di mana saja?
2: Untuk hari ini kebetulan tidak ada kegiatan mobil unit di luar kantor. Jadi untuk masyarakat Kota Malang yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung datar ke kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Ororo Dowo. Begitu Mbak Erika.
0: Apa saja persyaratannya Bu Dahlia kalau yang mau donor darah?
2: Baik, untuk persyaratan donor darah yang jelas harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk usia 17-60 tahun dengan interval donor 60 hari atau 2 bulan sekali. Kemudian untuk usia 60-65 tahun dapat menolakkan darahnya dengan interval 6 bulan sekali. Untuk berat badan harus lebih dari 45 kilo dan 3 hari terakhir harus bebas obat. Jadi memang harus betul-betul sehat begitu ya Mbak. Untuk tekanan darah dan hemoglobin nanti akan kami periksa di sini, namun ada toleransinya, tekanan darah di 100/70 sampai maksimal di 160/100. Kemudian untuk kadar hemoglobin di 12,5 sampai dengan 17. Begitu Mbak.
0: Baik. Nah Bu Dahlia, untuk pengelolaan darah di PMI Kota Malang sendiri seperti apa prosesnya? Barangkali bisa dijelaskan juga secara singkat Bu Dahlia.
2: Iya, baik. Untuk masyarakat Kota Malang yang belum tahu, jadi pengelolaan darah di UDD PMI Kota Malang ini tidak langsung dari pendonor yang datang langsung darahnya kami berikan ke pasien, namun harus melalui beberapa tahap. Jadi yang pertama, ketika pendonor datang, di situ akan kami lakukan pemeriksaan seleksi donor dan pengambilan darah. Nah, setelah itu darah harus melalui proses pengujian darah, di mana darah ini harus diperiksa untuk penyakit infeksi menular lewat transfusi darah. Jadi di situ ada hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kemudian kami periksa konfirmasi golongan darah dan kami periksa screening antibody pendonor. Nah, selain itu darah harus diolah. Jadi ada pengolahan darah di mana ini proses untuk memecah produk darahnya. Jadi dari darah lengkap yang didonorkan oleh pendonor, oleh masyarakat, itu kami proses, kami olah menjadi PRC, trombosit, FFP, seperti yang tadi saya jelaskan pada stok darah. Nah, kemudian setelah itu selesai semua, bebas dari pengujian darahnya, sudah dinyatakan sehat, barulah donor ini siap didistribusikan, baik itu ke rumah sakit maupun langsung ke keluarga atau petugas dari rumah sakit yang membutuhkan darah. Begitu Mbak Erika.
0: Baik Bu Dahlia, terima kasih banyak untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu Dahlia ya, tentunya untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat
2: baik,
0: pagi.
2: Terima kasih Mbak Erika, selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga untuk Bu Dahlia dan teman-teman di PMI Kota Malang. Kawan baik. Itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.
3: Informasi seputar jantung.
4: Kawan, Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandan, termasuk juga untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru juga masih terpantau lancar. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Informasi pemesanan hubungi 0819 99 3098 05.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Di tengah gempuran musik modern dan budaya digital, upaya menyelamatkan musik keroncong terus dilakukan komunitas keroncong Genta Sri Tanjung Banyuwangi. Tidak hanya mempertahankan eksistensi musik lawas tersebut, komunitas ini juga mulai serius membangun regenerasi dengan melibatkan anak-anak hingga penyandang disabilitas sebagai wajah baru musik keroncong Banyuwangi. Ketua Keroncong Genta Sri Tanjung, Sucahyo Pinardi, mengatakan kehadiran anak-anak muda dan penyandang disabilitas menjadi semangat baru dalam menjaga keberlangsungan musik keroncong di Banyuwangi.
2: Baik kawan, selamat pagi. Saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo sudah menyiapkan air bersih untuk didistribusikan ke sejumlah lokasi kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto bilang, sampai sekarang ini belum ada desa terdampak kekeringan yang melayangkan permintaan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Menurut Timbul Suryanto juga, sampai sekarang ini hujan masih turun, sehingga beberapa lokasi terdampak kekeringan masih memiliki cadangan air. Diprediksi kawan, akhir bulan ini sudah ada yang membutuhkan distribusi air bersih.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu menyalurkan bantuan bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada 98 warga sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Program ini dijalankan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim dengan tujuan membangun warga memperoleh rumah yang lebih layak, aman, dan sehat untuk ditempati. Setiap penerima bantuan mendapatkan dana renovasi yang digunakan untuk perbaikan bagian rumah yang rusak maupun tidak memenuhi standar kelayakan huni. Program RTLH menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkot Batu dalam menekan angka rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkot Batu berharap bantuan tersebut dapat mendorong kualitas hidup warga menjadi lebih baik serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, truk box nomor polisi L8533VF terguling di jalan tol ruas Semarang-Solo, tepatnya di wilayah desa Kiringan, Kecamatan Boyolali. Kendaraan yang mengangkut produk kimia pertanian terguling di tengah lajur setelah mengalami pecah ban dalam kecepatan tinggi, hingga sempat memicu ketersendatan arus lalu lintas dari arah barat. Peristiwa terjadi saat truk melaju dari arah Semarang menuju kota Solo. Akibat posisi truk yang melintang dan menutup sebagian jalur, arus kendaraan dari arah Semarang sempat tersendat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Saya Erika Rosa, kawan, masih menemani Anda untuk program Ijen Talk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Ada beberapa catatan yang belum sempat kebaca ya. Tadi ada Pak Ari jam 7 lebih 10 menit menyampaikan traffic light Sabilillah yang dari arah selatan menuju ke Arjosari itu sudah normal kembali. Lalu lintas ramai tapi masih normal. Terima kasih Pak Ari. Lalu ada juga Pak Jamal, tadi jam 7 lebih 16 menit ini Pak Jamal menyampaikan voice note. Saya mau putarkan dulu dari Pak Jamal. Masih loading nih Pak ya. Oke, dari Pak Jamal tadi bergabung di jam 7 lebih 12 menit.
1: Saya kemarin sore sekitar jam 4 ya, perjalanan dari sekitaran Bandung Rejosari akan menuju Jalan Bondowoso, Pogan. Tapi di perempatan apa? Di perempatan Kasin arah selatan menuju ke utara ke Bareng. Ini ada saya menghadapi sedikit permasalahan. Ada di lampu merah itu nggak ada, belok kiri jalan terus. Tapi ada mobil agak bagus, desas-desusnya dia katanya tentara angkatan. Lalu saya di depan di pak apa ya, lagi lampu merah, ini lampu merah. Saya diam saja, di bolak-balik dari belakang di klakson-klakson, tindin-tindin-tindin gitu. Maunya mobil itu mau belok ke kiri ke barat. Setelah beberapa menit lampu hijau berjalan semua ya, tapi ada di belakang saya yang ngomong ojek online, salah satu sepeda ojek online ngomong ke saya, anu pak, mobil itu tentara. Saya nggak mau tahu tentara atau siapa, kalau pakai seragam ya dia jelas tentara, tapi kalau sudah berpakaian sipil, berbaju biasa di jalan raya seperti ini ya semuanya sama. Kecuali pasukan itu menggunakan sirine, enggak apa-apa. Jadi saya diam saja, lalu saya kemarin tidak sempat untuk memfoto nomor plat nomor mobil tersebut. Aslinya mobil itu saya ajak ke arah utara, ya saya ajak ngomong, saya ajak berhenti maunya. Dia tetap belok ke kiri. Jadi misalnya betul itu angkatan tentara, dinasnya di tentara, di angkatan, ya ataupun angkatan apa saja lah, polisi dan lain-lain. Kalau sudah di jalan raya, baju itu tidak berguna, kecuali dinas resmi menjalankan tugas. Mungkin ada perlakuan beda, tapi kalau sudah menggunakan mobil biasa, pribadi, ya sudah sama semuanya. Jadi mohon maaf ya kepada para angkatan, angkatan udara, itu kan... Angkatannya itu kan lembaga, pribadinya seseorangnya itu kan perorangan pribadi. Jadi jangan berlagak karena seorang tentara, seorang polisi, lalu di jalan itu minta diperlakukan khusus, ya nggak boleh lah. Walaupun saya orang sipil, ya kita dudukkan permasalahan. Sebenarnya di sebelah saya, di depan saya ada dua sepeda yang juga tolak-tolak ketika dibel. Kita ketika diklakson oleh mobil itu. Cuma sayangnya kemarin saya tidak, karena sudah lampu hijau ya, harus berjalan, tidak sempat untuk memoto nomor mobil itu dan melaju cepat ke arah barat. Sayang sekali. Mudah-mudahan aparat-aparat kita tidak berlaku seenaknya di jalan, karena jalan itu milik kita semuanya, milik semua warga, enggak lapisan, enggak ada angkatan lain apa ya, semuanya sama. Jangan kecuali orang sakit atau pemadam kebakaran dan lain-lain, ambulan ya mungkin perlu lah. Tapi kalau biasa ya jangan minta diberi jalan khusus, istilahnya karpet merah harus begini ya. Mohon maaf. Jadi tolong di jalan sama-sama kita hargai. Terima kasih, sehat selalu.
0: Siap, terima kasih Pak Jamal. Sekarang barangkali itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jamal juga jadi pembelajaran kita bersama ya. Sekarang kontrol sosial itu kayaknya mudah sekali, apalagi masyarakat kita juga cerdas. Lalu sekarang ada media sosial yang berbagai aktivitas, apalagi itu yang menyimpang, sangat mudah diviralkan. Siapapun bisa viral, semoga viralnya karena hal yang baik ya, bukan karena hal yang tidak baik. Terima kasih Pak Jamal, ini bagian reminder juga untuk semuanya, termasuk untuk pengguna jalan. Ada Pak Arief Tommy tadi juga menyampaikan update info lalu lintas jam 7.14 tadi kawan, turun flyover Arjosari arah ke Malang, kondisinya aman. Ada penumpukan di U-turn BCA Blimbing, ini volume saja kayaknya Pak ya. Lalu ada Pak Arief Junaidi tadi juga menyampaikan Singosari Lawang Purwasari cuacanya juga mendung. Ada Pak Misi, info di depan Adi Putro, ada kepadatan lalu lintas, ada apakah ini? Yang arah kemana ini Pak Misi? Arah Kota Malang atau yang mengarah ke Karanglo? Lalu tadi juga sempat ada informasi kawan terkait dengan kepadatan lalu lintas di RSSA yang mengarah ke perempatan Kahuriban dari Pak Lutfi ya. Ternyata ini penyebabnya karena volume kendaraan saja. Terima kasih banyak Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Luhur Giri Arjuno kawan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
3: Vibes for your life. City Guide FM.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

kawan, pagi hari ini masih di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Kita setelah ini nanti akan sambung bersama dengan para narasumber ya untuk diskusi. Hari ini topik bahasan kita perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Ini terkait dengan Kota Batu. Kota Batu sebagai kota dengan daya tarik wisatawan yang luar biasa, kawan, baru-baru ini ramai adanya jual beli lapak yang bisa dikatakan liar, karena ini katanya yang melakukan jual beli lapak itu dari oknum yang bukan dari pemerintah resmi. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan para narasumber. Kami mengundang dari Disko Perindak Kota Batu, kemudian ada tim kuasa hukum dari korban dugaan jual beli lapak, lalu ada juga dari DPRD Kota Batu. Sebenarnya hari ini kami juga mengundang ada Kasat Reskrim dari Polres Batu, tapi ini tadi sampai pagi hari ini ya, dari Polres Batu masih belum konfirmasi siapa yang sekiranya bergabung untuk diskusi pagi hari ini. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan segera kembali tentunya untuk Anda masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, pemeriksaan hewan kurban mulai dilakukan di Kota Batu. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan KP Kota Batu mulai menyiapkan langkah pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan ternak dijadwalkan dalam waktu dekat ini, jadi petugas kesehatan melakukan pengecekan secara acak di sejumlah peternakan maupun lapak pedagang hewan kurban. Kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Henry Suseno, pemeriksaan ini disertai juga pendataan jumlah hewan kurban yang beredar di masyarakat. Kawan Perum Jasa Tirta 1 mengklaim rencana penutupan akses Bendungan Lahor, instruksi langsung kementerian. Kepala Divisi Jasa Yasa Wilayah Sungai Brantas PJT 1 Agung Nugroho menjelaskan, rencana penutupan akses Bendungan Lahor untuk roda 4 menindaklanjuti instruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai rencana, penutupan akses roda 4 berlaku mulai 1 Agustus nanti. Agung menyampaikan tujuan penutupan akses roda 4 untuk menjaga keamanan struktur bendungan sebagai objek vital nasional. Agung juga menegaskan jalan Bendungan Lahor masuk konstruksi bendungan bukan jembatan yang bisa berfungsi sebagai jalan umum. Menurutnya, kalau konstruksi terus dilewati kendaraan roda 4, getarannya berpotensi mengganggu ketahanan dari bendungan. Kawan, Indonesia akan impor tabung CNG untuk alternatif LPG 3 kg. Direktur Jenderal Migas Laude Sulaiman mengatakan Indonesia akan mengimpor tabung gas alam terkompresi atau CNG dari China untuk menghadirkan alternatif dari LPG 3 kg. Kata Laude, pengimporan tabung CNG rencananya hanya dilakukan pada tahap awal penerapan untuk rumah tangga. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, CNG unggul karena seluruh bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa, hari ini bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber, berbicara tentang perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Ruang publik yang tentunya ini menjadi satu lahan tersendiri untuk para pelaku berjualan ya, apalagi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur dan di Indonesia. Rasanya UMKM kemudian aktivitas jual beli itu menjadi satu aktivitas yang juga tidak bisa dipisahkan. Baru-baru ini ramai kawan, katanya ada oknum yang meminta para pedagang khususnya yang ada di Pasar Laron Kota Batu itu harus membayar sejumlah uang kalau mereka mau berjualan. Bahkan nominal uangnya ini berkisar antara 5 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Hari ini kita akan bedah ya, sebenarnya bagaimana aturan berjualan di ruang publik yang ada di Kota Batu, bagaimana pengawasannya dan bagaimana ketegasan ketika memang sudah diketahui ada pelanggaran di dalamnya. Kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Disko Perindak Kota Batu, dari tim kuasa hukum korban dugaan jual beli lapak dari DPRD Kota Batu, dan harusnya sebenarnya kami juga mengundang dari Satreskrim Polres Batu. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber bicara perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Kita bicara untuk Kota Batu. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nur Bianto Puji Mahastoto. Pak Bianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Pak sudah kembali bergabung bersama dengan kami. Suara kami jelas Pak ya?
1: Jelas.
0: Baik. Selain ada Pak Bianto dari Disko Perinda Kota Batu, kami juga mengundang ada tim kuasa hukum dari korban dugaan jual beli kios yang ada di Pasar Laron Kota Batu, Bagas Dwi Wicaksono SH. Pak Bagas, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Pak Bagas, suara kami juga bisa didengar dengan jelas, Pak, ya?
2: Jelas banget, Mbak. Ini, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Bagas, sudah bergabung juga bersama dengan kami di program Ijen Talk Radio City Guide. Hari ini kami juga mengundang dari DPRD Kota Batu, ada Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono. Ini nanti Pak Bambang akan bergabung lewat line telepon, kawan, sambil kita kondisikan. Kemudian kami juga sebenarnya mengundang Kasat Reskrim dari Polres Batu, Pak Joko. Ini tadi Pak Joko katanya masih ada kegiatan di Polda dan belum konfirmasi lagi siapa yang kemudian didisposisi untuk mewakili beliau. Kita masih menunggu juga konfirmasi dari jajaran Polres Batu. Kawan, saya juga mengundang Anda, boleh yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi dengan catatan, saya utamakan untuk yang mau bergabung lewat voice note dan juga lewat line telepon ya, supaya lebih enak ketika ngobrol bersama dengan para narasumber. Sebelumnya, ini tadi ada beberapa catatan informasi lalu lintas yang tadi belum sempat kebaca. Ada Bu Sandi, ini sekilas melihat Pasar Kebalen sampai dengan setengah 8 pagi kok masih ada yang jualan di badan jalan. Tadi tidak masuk area situ, jadi tidak terlihatan apakah ada petugas atau tidak di lokasi. Lalu ada juga Pak Misi, berhenti total di flyover Arjosari. Ini yang arah kemana Pak Misi? Di daerah Adiputro ya tadi ya. Oh, yang arah ke Karanglo, dari Kota Malang arah ke Karanglo, jam 7.36 tadi ada kepadatan cenderung berhenti kawan, mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan. Lalu ada juga Pak Rizky, sekarang ini diputar balik depannya Adiputro itu sudah dipasang water barrier, mungkin setelah beberapa kejadian kemarin, jadi supaya tidak ada pengendara yang nakal lagi, yang nekat putar balik padahal sudah ada larangan untuk putar balik. Ya, terima kasih Pak Rizky. Apresiasi juga untuk jajaran Satlantas Polresta Malang Kota ya. Beberapa kali kami meneruskan keluhan dari masyarakat terkait dengan putar balik yang ada di depannya Adiputro. Itu sudah ada larangan putar balik, tapi memang masih sering kali ada yang melanggar di sana. Bahkan hari apa kemarin ya, hari Minggu ya, itu sempat terjadi laka di sana. Lalu ada juga Pak Sylvester tadi menyampaikan info lalu lintas dari Malang Pasuruan via arteri. Oh, ini minta info Pak ya. Kalau dari pantauan aplikasi pemantau trafik Pak, lalu lintas yang dari Malang arah ke Pasuruan ini mulai dari Singosari kemudian Lawang sampai dengan Purwodadi, itu kondisi lalu lintasnya masih lancar Pak. Lanjut di Pasuruan juga tidak ada kendala. Ini dari aplikasi kondisinya masih terpantau lancar. Ada Pak Budi, tadi sempat info juga di jam 7.57, ini katanya ada truk yang mogok di daerah Jalibar. Saya coba putarkan dulu, tadi Pak Budi mengirimkan informasi lewat voice note.
3: Selamat pagi, sahabat teman-teman, izin info traffic. Mm-hmm. Tadi berangkat dari area Sumber Pocong mau ke Kota Malang. Di Jalibar sempat ada truk mogok, truk pengangkut tebu. Tepatnya ada setelah jembatan sebelah kanan. Jadi untuk yang mau ke Malang lewat Jalibar, hati-hati, nggak perlu melaju kencang. Karena di belokan setelah jembatan itu ada truk gandeng pengangkut tebu yang kondisi mogok. Terus lanjut, sekarang sudah sampai Kampung Warna-Warni. Saya cuma ingin sharing saja. kalau nggak salah lihat tadi spanduk pasar yang di dekat kelenteng itu sekarang nggak ada ya, yang informasi terkait buka pasar sampai selesainya jam 6 itu atau jam berapa,
0: gitu.
3: Saya lupa. Tapi yang pasti saya lihat sekilas tadi sudah tidak terpasang lagi. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Budi untuk informasinya. Terkait dengan truk yang mogok di Jalibar Kembanjen, kami sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, dan disampaikan siap untuk ditindaklanjuti. Terima kasih Ibtu Andi, respon cepatnya ya, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Oke kawan, kita kembali lagi di program Ijen Talk, bicara perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Ini yang ramai baru-baru kemarin, ini terkait dengan yang ada di Pasar Laron Kota Batu, di Pasar Laron Alun-Alun Kota Wisata Batu. Saya ke Pak Bagas dulu sebagai kuasa hukum dari pedagang terduga korban jual beli kios di Pasar Laron Kota Batu. Pak, mungkin boleh dijelaskan kronologinya bagaimana, Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Erika. Kemudian mohon izin Pak Nurbianto. Dalam hal ini, pertama kami akan menjelaskan mengenai kronologis ya Mbak ya, singkat saja. Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan apa namanya pungli yang terjadi di Pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluhkan mengenai adanya pungutan liar lah, pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dia dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak. Seperti itu, pemerintah daerah. Terus dengan berbagai macam bahasa lah, kalau kita simpulkan bahasa-bahasa tersebut sama sekali tidak berdasar kalau menurut saya. Nah, dengan kemudian kami melakukan langkah untuk melaporkan adanya praktik-praktik tersebut kepada Polres Batu, yang awalnya pelaporan ini yang memberikan kuasa pendampingan kepada kami yaitu dua orang pedagang, kemudian selang dua hari bertambah satu orang pedagang, dan kemudian makin ramai nih menyebar kemana-mana, dan tidak menutup kemungkinan ini akan bertambah memberikan kuasa kepada kami. Dan kita tegaskan dalam kita menjalankan profesi advokat untuk mendampingi ini kepada para korban, tidak ada apa namanya honorarium, atau kita bertindak untuk membela kepentingan masyarakat ini secara pro bono atau membantu dengan bantuan hukum secara cuma-cuma seperti itu.
0: Wow.
4: Seperti itu Mbak, secara singkat.
0: Iya, ini tentu juga patut diapresiasi ya teman-teman Mas Bagas dan tim, ini membela dengan cuma-cuma tidak dibayar loh oleh para korban dugaan jual beli lapak ini. Berarti total ada 3 korban yang mereka mempercayakan Pak Bagus dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum Pak Bagus ya.
4: Benar Mbak, benar.
0: Seperti baik. Itu. Mereka ini jualannya apa saja Pak Bagus?
4: Kalau Pak Bagas. Untuk sementara jualannya yang pasti ada yang jualan aksesoris, terus ada yang jualan makanan. Yang kedua, yang terakhir ini jualan makanan Mbak, terus yang satunya jualan makanan juga, terus yang satu kalau nggak salah aksesoris seperti itu. Nah, ini kan jadi momentum bagi kita, artinya kalau nantinya perkara ini tetap berprogres, ya kan, kalau menurut kami berdasarkan perspektif pandangan hukum kami, yaitu dengan adanya oknum-oknum seperti itu kan juga nantinya nggak terstruktur gitu Mbak, kalau menurut kami nggak struktur, terus kemudian nggak berdasar, apa yang mereka minta secara materi ini nggak berdasar, ini akan uang ini apakah dinikmati sendiri atau ada kelompok di situ, atau mungkin ada oknum-oknum yang menggunakan jabatannya, yang mana nantinya unsur dari pada tindak pidana ini kan mengarah ke dua ini Mbak, ke dua arah kan. Kalau menurut kami, yang pertama mengenai kalau tindak pidana umum atau dilakukan orang-orang umum, ya penipuan lah. Kalau secara umum seperti itu, penipuannya. Mungkin nanti ada pemberatannya, yaitu mengenai tindak pidana penggelapan atas perbuatan curang itu. Tapi kemudian kalau misalkan nanti ada oknum daripada yang mempunyai jabatan, mendapatkan katakanlah setoran lah ya, setoran materi daripada tindak pidana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini mengarah kepada tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena di situ menggunakan jabatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, sehingga atas hal tersebut jiwa kami ini memberikan bantuan-bantuan hukum itu bersemangat gitu loh Mbak. Intinya seperti itu.
0: Baik, Pak Bagas. Mereka yang melapor, yang minta bantuan hukum, itu mereka kan tentu memberikan beberapa keterangan ya. Mereka itu berupa pedagang yang baru atau yang memang sudah lama berjualan di sana?
4: Kalau untuk kita mengatakan bahwasannya itu baru atau relatif sudah lama, ini kita masih belum mendalami secara detail Mbak. Karena apa? Karena kalau kami merasa semua pedagang di situ tuh perlakuannya kan sama nih. Yeah. Ya kan? Jadi kategori mereka itu lama ataupun baru, ini diperlakukan dengan sama oleh para oknum itu. Jadi kalau kita kategorikan sebagai pedagang yang baru atau lama, ini sama aja perlakuannya seperti itu.
0: Bisa dibilang berarti jual beli lapak ini sudah berlangsung sejak lama atau baru-baru ini saja? Jangan-jangan sudah lama berlangsung seperti itu, hanya saja baru berani melapor sekarang?
4: Mungkin praktik-praktik seperti ini seperti itu udah lama sih Mbak, kalau menurut saya udah lama. Cuman nanti yang pasti kan kami akan mendatangi ini di kepolisian, kami akan mendatangi berdasarkan laporan ketiga klien kami ini, bahwasannya sejak kapan nih? Nah, perbuatan-perbuatan curang ini dilakukan, operasi-operasi gelap ini dilakukan. Nah, ketika baru beberapa bulan, ya nanti tinggal mengkonversikan antara keterangan daripada klien kami, para saksi, dan juga keterangan daripada terduga seperti itu.
0: Baik, nah para terduga korban ini apakah mereka juga sudah bayar atau baru dimintai saja Pak Bagas?
4: Yang pasti sudah bayar Mbak.
0: Oh, ada yang sudah bayar ya?
4: Iya, karena kalau bisa dikategorikan sebagai korban tindak pidana ini kan yang pasti dia sudah membayarkan materi apa yang telah diminta sama para oknum ini. Kalau dia belum membayar, artinya kan tindak pidana ini kan tidak bisa muncul.
0: Oke. Paling besar berapa Pak yang laporan?
4: Kalau untuk yang paling besar itu sekitar puluhan lah Mbak. Puluhan, masih puluhan.
0: 10 lebih?
4: 10 lebih.
0: 10 lebih, wow. Untuk satu lapak ini ya?
4: Untuk satu lapak
0: 10 lebih itu dalam jangka waktu setahun atau untuk uang penempatan saja?
4: Kalau untuk itu sementara ini kami temukan untuk penempatan lapak saja itu Mbak.
0: 10 lebih untuk menempati lapak saja. Oke, itu kawan gambaran kenapa topik bahasan hari ini kita bahas tadi real kasus yang ada di lapangan seperti yang dijelaskan oleh Pak Bagas. Dari Disko Perindak, bagaimana tanggapannya Pak Bianto?
5: Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Erika. Selamat pagi Pak Bagas. Terima kasih kami hari ini sudah diberikan kesempatan untuk di City Hide pada pagi hari ini, dan juga ketemu dengan Pak Bagas yang kebetulan juga memiliki misi yang kurang lebih sama dengan kami di pemerintah kota, yaitu melakukan namanya perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para pedagang yang ada di alun-alun. Memang kalau di sepintas tadi yang disampaikan oleh Pak Bagas, kami sendiri di Nas masih belum mendeteksi adanya tindakan pungutan liar. Namun kalau terkait dengan informasi adanya pemerasan yang dilakukan oleh oknum tadi yang disampaikan oleh Pak Bagas, itu seringkali memang kita dengar. Beberapa kali ada hal seperti itu sudah diselesaikan secara adil waktu itu oleh staf dari Diskum Perindak yang kami tempatkan di sana. Namun karena keterbatasan kami tidak ada unit administrasi yang ada di lapangan, sehingga artinya juga tidak ada produk administrasi. Karena begini, kawasan alun-alun itu sebetulnya adalah harus steril dari perdagangan kaki lima, karena itu adalah amanat dari peraturan daerah gitu. Namun karena saat itu karena pertimbangan rasa hubungan dengan rasa kemanusiaan, karena kemarin karena kan teman-teman itu dulunya ada di Jalan Sudiro Selatan kan, yeah. Kemudian direlokit mereka ke Jalan Sudiro Utara dan ke Jalan Kartini. Nah, sifat dari lahan ini adalah lahan yang masih sementara. Lahannya masih berstatus sebagai jalan umum, yaitu Jalan Sudiro, Jalan Kartini, masih belum menjadi lahan binaan. Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita, pemerintah daerah itu, untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis. Nanti saya jelaskan apa yang maksud dengan strategis. Terus kemudian merelokasi ke tempat yang layak. Nah, ini kemarin adalah upaya dari pemerintah Kota Batu, jadi memberikan relokasi sementara di tempat yang lebih layak daripada di sana, Sudiro Selatan. Terus kemudian fasilitasi pembinaan. Boleh kami sampaikan informasi bahwa Disko Perindak memang tidak mengelola lokasi di mana, namun kami tetap pada kewajiban sesuai dengan amanat perundang-undangan, yaitu memfasilitasi terkait dengan di alun-alun itu. Kami berikan melalui bidang UMKM, kami berikan pembinaan fasilitasi berupa nomor induk berusaha bagi semua pedagang kami yang ada di situ. Kemudian kami juga fasilitasi sertifikasi halal bekerjasama dengan Kemenag. Tidak semua 100% sudah menerima, dan juga satu lagi sertifikat aman pangan. Jadi memang sebetulnya kawasan perdagangan di alun-alun ini walaupun sementara, namun ini kami rasa secara sentuhan dinas kami itu sudah cukup untuk menjamu para wisatawan.
0: Baik, Pak Bianto tadi ditekankan untuk kita bicara khusus yang di Pasar Laron alun-alun Kota Batu ya. Ini bukan dikelola oleh Disko Pindak, hanya ada pendampingan di sana. Kemudian siapa Pak yang mengelola atau bertanggung jawab atas berbagai aktivitas yang ada di sana?
5: Begini Mbak, ini kan ditanggung oleh lintas SKPP, artinya pemerintah Kota Batu ini sengkuyung. Kebersihan itu ditanggung oleh
0: DLH,
5: Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian parkiran di tepi jalan umum yang ada di Munih dan Sudiro itu adalah Dinas Perhubungan. Sementara yang ada di mana? Di kawasan-kawasan perdagangannya, kami di situ hanya melakukan pembinaan seperti itu, pembinaan yang terkait dengan fasilitasi yang terkait dengan legalitas dan sertifikat usaha itu aja. Namun terkait dengan izin pakai dan segala macam itu masih belum bisa kami upayakan karena memang ini masih berstatus jalan umum, sehingga di sini ada goodwill lah dari pemerintah daerah karena terkait dengan rasa kemanusiaan ya sebetulnya dan kita pro dengan kepentingan masyarakat, maka kita tempatkan para pedagang sejumlah yang sekarang 536 kawasan sekitar organisa.
0: Ada 536 pedagang, Pak ya, di sekitar Pasar Laron itu, Pak ya.
5: 436 yang ada di data kami.
0: Pak, ini kan bukan satu aktivitas yang baru, sudah cukup lama kan ya mereka menempati di lokasi yang sekarang ini.
5: Betul, sudah cukup lama. Memang pada saat itu kan ada pemberlakuan peraturan daerah saat itu. Ya. Nah, kemudian di sekitaran alun-alun itu sudah pernah ada perdagangan kaki lima kan, maka direlokate lah di satu titik. Kebetulan juga alun-alun sebagai destinasi tujuan wisata utama di Kota Batu juga memerlukan yang namanya pusat jajaran kuliner Jantung Indramata.
0: Iya, Pak Bianto tadi juga menyampaikan ini sifatnya sementara. Berarti nanti ada penataan lebih lanjut, Pak? Seperti apa?
5: Seharusnya begitu. Memang kita sedang banyak membahas di internal pemerintahan terkait dengan placemaking, Pak. Terkait dengan cipta ruang ya. Cipta ruang Kota Batu yang intinya untuk mengakselerasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Batu. Nah, kami anggap bahwa perdagangan yang ada di alun-alun itu adalah perdagangan yang terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, kami sendiri juga ada sentuhan-sentuhan secara tugas dan fungsi dinas untuk membuat hal tersebut menjadi growth lebih besar. Tetapi kami di dinas sendiri juga belum bisa mengglorifikasi bahwa itu adalah kinerja dari dinas A, dinas B, dinas C. Karena memang itu tadi sifatnya masih sementara, masih kita tempatkan di tempat yang secara jangkauan dari destinasi tujuan wisata agar trafiknya tinggi, agar mereka laku, itu kita tempatkan di situ. Apakah selanjutnya akan ditempatkan di situ atau bagaimana ya? Kita tunggu saja, karena ini masih dalam rangka perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu seperti itu.
0: Baik, hari ini kami juga mengagendakan untuk bisa sambung bersama dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD

0: Anda barangkali kawan yang juga mau bergabung bersama dengan kami boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Ada Pak Sylvester tadi juga berbagi informasi bersama dengan kami. Ada lewat voice note Pak ya, mohon maaf ini tidak bisa kita play karena ada line telepon lain yang juga harus kita sambungkan. Pak Sylvester tadi menyampaikan flyover Arjosari sampai dengan Singosari. Kondisi lalu lintasnya di jam 8 lebih 16 menit sudah terpantau lancar. Terima kasih banyak Pak Sylvester. Oke, saya sudah sambung di line telepon bersama dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, saya dengan Erika, Pak Bambang. Ini di line Zoom, saya juga bersama dengan Pak Bianto dari Disko Perinda Kota Batu dan juga Pak Bagas, kuasa hukum korban dugaan jual-beli kios Pasar Laron Kota Batu. Pak Bambang, bagaimana Pak DPRD merespon adanya dugaan jual-beli lapak yang ada di Pasar Laron Kota Batu? Apa yang barangkali menjadi catatan dari Dewan dalam hal ini?
1: Gini Mbak, memang yang kami tahu memang apa namanya, kita sepakat bahwa ruang publik itu kan memang hak masyarakat luas sih.
0: Betul.
1: Ya, jadi tidak ada bentuk komersialisasi yang ilegal, memang tidak diperbolehkan, apalagi sampai ada dugaan transaksi jual beli lapak oleh oknum-oknum tertentu. Misalkan memang itu benar terjadi, memang jika itu benar terjadi, kami siap untuk mengawal dengan sampai dengan transparan gitu, Mbak.
0: Mengawal dalam hal seperti apa, Pak Bambang?
1: Misalkan memang jika ada dugaan, ada bukti yang valid, ya kami bisa dari DPRD bisa ikut mengawal atau mungkin bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Bambang, tadi di awal tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios di Pasar Laron Kota Batu, Pak Bagas Dwi Wicaksono ini menyampaikan sekarang sudah ada 3 pedagang yang dibantu oleh tim kuasa hukum Pak Bagas dan kawan-kawan. Dan ini sudah masuk laporan ke Polres Batu. Dalam hal ini apa Pak yang bisa dilakukan oleh Dewan barangkali?
1: Nggih, monggo Mbak. Jadi kita intinya bersikap netral dalam hal ini. Jika memang ada dugaan-dugaan yang mengarah pidana yang apa, yang memang melanggar oleh yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya silakan diproses, kita akan membantu dalam hal ini, Mbak. Untuk mengawal seperti itu, Mbak.
0: Dari Dewan sendiri tidak pernah Pak ada laporan barangkali dari masyarakat?
1: Sampai dengan saat ini masih belum ada, Mbak. Sampai saat ini masih belum ada. Yang kami yang sudah itu yang masalah terkait Pasar Batu, Mbak. Kalau itu sudah ada yang hiring ke kami, Mbak. Kalau yang seperti itu. Kalau yang di pasar mana? Alun-alun ya? Itu hingga saat ini kami belum menerima laporan resmi sampai saat ini.
0: Baik, pernah terima dugaan laporan dugaan jual beli tapi di pasar Among Tani Kota Batu. Kalau yang di alun-alun belum ada yang laporan secara langsung ke Dewan Pak ya?
1: Belum ada Mbak.
0: Baik,
1: tapi kami tidak, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, kami tidak menutup jika memang di lapangan nanti ada ditemukan bukti-bukti material terkait hal itu, monggo kami dari DPRD siap ikut mengawal. Seperti itu,
0: Pak Bagas, informasi ini kan sudah ramai Pak ya di berbagai media termasuk media mainstream yang ada di Kota Malang. Ada rencana barangkali dari DPRD menemui korban dugaan ini ya, jual beli lapak ini, maupun juga komunikasi dengan tim kuasa hukum mereka Pak?
1: Iya. Halo?
0: Iya, gimana Pak Bagas? Pak Bambang.
1: Ini ke siapa dulu Mbak?
0: Iya, ke Pak Bambang dulu, mohon maaf Pak. Ini kan sudah ramai Pak di berbagai pemberitaan. Ada rencana tidak Pak komunikasi dari Dewan? Kalau sudah ramai di pemberitaan, bahkan katanya ada bukti, sudah ada laporan ke polisi. Ada rencana komunikasi barangkali dari Dewan ke tim kuasa hukum maupun juga korban dugaan jual beli ini Pak?
1: Oh iya, jadi gini Mbak, kalau memang sudah ada berita seperti ini, kami nanti akan berkomunikasi dengan eksekutif, terutama dengan dinas terkait, Mbak. Jadi nanti mereka akan kita akan panggil untuk kita ajak rapat dengan mitra eksekutif terkait meminta klarifikasi.

0: verifikasi seperti itu, Mbak, dengan data real di lapangan, apakah memang ada dugaan seperti itu. Mboten, Mbak.
1: Baik, Pak Bambang, ini tadi ada juga penjelasan dari Pak Bianto dari Disko Berinda Kota Batu. Nah, ternyata di Pasar Laron Alun-Alun Kota Batu itu selama ini pengelolaannya itu masih bisa dibilang lepas begitu ya, bukan dikelola langsung oleh dinas terkait. Dari dinas hanya melakukan pendampingan. Ini ada potensi lahan basah juga tentunya di sana, Pak ya. Gimana dari Dewan, Pak?
0: Yeah, makanya Mbak, saya sampaikan tadi, kami akan memanggil dinas terkait dulu, Mbak. Kita akan menanyakan dulu hal-hal terkait yang ada di lapangan, dan kemudian nanti bagaimana langkah-langkah yang akan kami ambil seperti itu, Mbak. Karena kami belum pernah hiring atau memanggil dinas-dinas terkait. Nanti kita akan tahu permasalahannya seperti apa, dan kemudian kita nanti kalau sudah tahu, kita akan sedikit memberi istilahnya solusi-solusi bagaimana supaya kedepannya tidak terjadi lagi praktek-praktek jual beli yang ilegal seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau dari Dewan sendiri melihat pengelolaan pasar yang ada di Alun-Alun Kota Batu bagaimana sih, Pak?
0: Gimana, Mbak? Halo?
1: Selama ini kalau dari Dewan sendiri bagaimana menilai adanya aktivitas yang ada di Alun-Alun Kota Wisata Batu, termasuk pengelolaan aktivitas perdagangan yang ada di sana?
0: Ya, kalau itu kami belum tahu pasti, Mbak. Karena makanya kami harus tanya dulu ke dinas terkait, apakah itu di bawah Koperindak, ataukah di bawah ataukah di dinas yang lain, mungkin di dinas lingkungan hidup. Maka nanti dinas lingkungan hidup dan dinas koperasi, Koperindak akan kami panggil semua, Mbak. Jadi nanti kita biar jelas itu tupoksinya siapa-siapanya seperti itu, Mbak.
1: Rekomendasi seperti apa, Pak, yang mungkin akan diberikan Dewan ketika ini kan tadi sudah jelas Pak Bianto menyampaikan pengelolaan untuk aktivitas yang ada di Alun-Alun Kota Batu, pengelolaan perdagangan itu bukan di bawahnya Disko Perindak. Selama ini Disko Perindak hanya membina saja.
0: Jadi gini, ini untuk kami pribadi, Mbak ya, untuk sementara, Mbak ya. Jika memang terjadi seperti itu, mungkin langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah kita yang pertama yang jelas akan mendata. Kita akan data ulang, inventarisasi pedagang-pedagang mana yang sah yang berjualan di tempat tersebut, Mbak. Seperti itu, biar tidak ada pedagang lain yang ilegal. Dan yang kedua, selama tempat berjualannya sesuai dengan apa yang diizinkan oleh pemerintah, misalkan yang benar-benar sesuai yang di tempat yang sudah ada izin resminya. Misalkan yang dilarang kan yang jelas kan tidak boleh di trotoar, di taman kota atau di mana kan seperti itu, Mbak. Terus kemudian mungkin kita akan mendorong istilahnya ada kanal pengaduan tersendiri gitu, Mbak. Jadi ada hotline tersendiri yang langsung dari para pedagang bisa untuk melaporkan jika ada indikasi jual beli atau hal-hal yang lain yang dilarang. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, itu dari Pak Bagas ya. Ini saya juga mau kembali ke itu tadi dari Pak Bambang ya. Saya mau kembali lagi ke Pak Bagas dari tim kuasa hukum korban. Apa, Pak, barangkali yang mau disampaikan untuk Dewan dalam hal ini? Mungkin ada harapan khusus mewakili korban dugaan jual beli ini?
2: Kalau untuk kami, Mbak, untuk dan atas nama klien kami, mohon izin Pak Bambang selaku anggota DPRD Kota Batu. Iya. Dan kepada Pak Nurbianto mohon izin juga, nantinya kedepannya ini harapan daripada kami perlu kami sampaikan bahwasannya perlu untuk mendapatkan para klien kami ini sebagaimana kepastian, mulai dari pendataan, mulai dari apa namanya kepastian juga, sehingga apa yang dilakukan oleh klien kami dalam bentuk mencari nafkah di wilayah kita sendiri, terutama warga khususnya Kota Batu ini, supaya tidak ada apa namanya praktek-praktek yang ilegal lagi, mohon untuk dapat ditindaklanjuti, misalkan nanti mau direlokasi, dilakukan pendataan, sehingga

0: masyarakat kita ini dalam hal apa namanya berusaha ini lebih diberikan kepastian lah Pak, seperti itu mungkin harapan kami yang perlu kami sampaikan di situ untuk sementara ini Mbak.
1: Oke, iya Pak Bianto, kemudian Pak Bagas dan juga Pak Bambang, kita jeda dulu sejenak. Ini tadi ada beberapa komentar juga dari masyarakat ya, nanti kita bacakan setelah jeda. Pak Bambang, barangkali nanti masih memungkinkan untuk gabung lewat telepon, boleh juga Pak Bambang. Kita jeda dulu kawan, masih di program Ijen Talk bicara perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Wijen Talk Radio City Guide. Hari ini topik bahasan kita perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Saya bersama dengan tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios Pasar Laron Kota Batu, Bagas Dwi Wicaksono, dan bersama dengan Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nur Bianto Puji Mahastoto. Saya kembali lagi ke Pak Bianto. Pak Bianto, ini ada komentar juga ya dari Pak Rasya, tadi menyampaikan berbicara soal Pasar Laron alun-alun Kota Batu, ini kan sepertinya sudah ada sejak lama. Yang mau ditanyakan, kenapa kok tadi bisa dibilang itu pengelolaannya tidak di Diskopindag? Lalu selama ini beroperasi dari awal sampai dengan sekarang, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya terkait dengan penataan pedagang termasuk juga pengawasan yang ada di sana? Bagaimana, Pak Bianto?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi selama ini kita secara berkala, Mbak, ada upaya untuk melakukan pengawasan di bawahnya Wasdal Satpol PP. Karena kebetulan begini, pada tahun 2021 ini sebetulnya adalah tahun istimewa bagi teman-teman PKL di Kota Batu. Karena di situ lahir dua perda langsung, perda 6 dan perda 7 tahun 2021. Yang pertama adalah perda terkait dengan pembinaan pedagang kaki lima dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan yang kedua adalah perda terkait dengan rantibum yang dibuat oleh Pol PP dengan semangat pelayanan. Tapi bukan semangat murni penegakan hukum, tetapi lebih ke arah pelayanan. Nah, di sini akhirnya sampai sekarang, walaupun pemerintah daerah masih belum mampu memberikan lahan binaan yang tetap seperti pasar induk Kota Batu, maka mereka tetap dilayani dengan baik. Ketika ada kerusakan infrastruktur, walaupun itu tidak ditujukan untuk pedagang, kami tujukan untuk itu. Sebagai salah satu contoh, ketika di pasar bukan pasar panggung, satunya apa itu, pasar yang ada tempatnya di atap itu, yang ada tinggi itu ketika tangganya rusak, itu kami perbaiki karena semata-mata untuk melindungi keselamatan dari para pengunjung dan juga para penghuni pusat jasa dan kuliner Cenderamata Alun. Nah, baik. Ini Mbak, dan satu lagi kami juga ingin meluruskan sebetulnya yang dimaksud dengan daerah situ itu adalah sebetulnya dulunya dinamakan PKL Alun-Alun. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan ada peraturan daerah yang melarang peraturan di situ adalah adanya perdagangan kaki lima. Maka kami lift up secara rasa kemanusiaan lagi, kita naikkan mereka agar tidak dianggap sebagai pedagang kaki lima seperti itu. Sehingga mereka tetap berikan nomor induk berusaha, walaupun lahannya masih sementara, kita berikan aman pangan, kita berikan sertifikat halal di sini agar mereka itu bisa meningkat gitu secara kualitas dan kapasitas. Nah, ini akan berbeda dengan apa yang dilakukan kita di pasar. Pasar itu memang asetnya adalah aset peruntukan pasar dan gitu. Sementara yang di alun-alun itu adalah peruntukannya jalan raya. Namun karena ini adalah terkait dengan upaya mengimbangkan yang dari ketegasan regulasi dengan rasa kemanusiaan. Nah, muncullah ini yang dinamakan relokasi di situ.
0: Baik.
1: Nah, seperti itu.
0: Pak Bianto, ada upaya relokasi. Tentunya kan harus dikawal ya dalam hal ini. Siapa Pak dulu di awal adanya relokasi itu yang menentukan pedagang mana yang boleh masuk, kemudian bagaimana menata penempatan mereka? Ini siap, apakah mereka menentukan secara mandiri dari paguyuban atau bagaimana?
1: Jadi begini, ada 9 paguyuban di situ, Mbak.
0: Banyak Pak ya?
1: Ada 9 paguyuban di situ. Karena ini kebebasan berserikat dan berkumpul. Ada 9 paguyuban yang ada di situ. Nah, dari 9 paguyuban itu, mereka membentuk satu lagi paguyuban yang lebih besar yang isinya adalah para koordinator dari masing-masing 9 paguyuban tadi. Nah, di situ dulu adalah kita tata berdasarkan by data. Makanya tugas kita sesuai dengan dengan regulasi adalah melakukan pendataan. Nah, akhirnya datanya sudah ada dan kemudian kita koordinasi untuk dibuatkan. seperti itu. Dan kemudian fasilitasi lain berupa pembinaan yang merupakan amanah dan peraturan perundang-undangan kita tetap lakukan.
0: Dalam hal apa ini, Pak?
1: Pelatihan-pelatihan segala macam mereka dapat semua, termasuk mereka dilibatkan di dalam uji publik dua perda kami, yaitu perda 6 dan perda 7, mereka dilibatkan. Sehingga artinya proses elaborasi kepada apa ya, dibilang paguyupan ini sebenarnya sudah gitu. Mereka sudah tahu
0: bahwa
1: di sini adalah lahan milik negara yang tidak bisa diperjualbelikan.
0: Iya. Sebenarnya aturannya begitu, Pak Bianto, ya. Tapi kalau dilihat dari tadi keterangannya ada 9 paguyuban, itu nggak gontok-gontokan, Pak. 9 paguyuban, kemudian siapa yang boleh jualan di sana atau ini nanti menempati di sini? Itu berarti yang menentukan dari paguyuban sendiri, Pak, ya? Dengan pendataan di Diskopindag.
1: Penataan itu ada di kami pada saat itu, datanya juga di kami. Sehingga kalau ada perkembangan di luar nahi, data dari 536 itu, bukannya kami tidak bertanggung jawab, tetapi kami akan melakukan evaluasi. Karena mungkin ini sebetulnya adalah pedagang lama yang mungkin sudah lama tidak aktif atau bagaimana, karena tersandung sebuah masalah sehingga baru kembali lagi ke area alun-alun dan kemudian ini agak kembali yang seperti itu. Nah, ini pasti akan ada perlakuan-perlakuan yang adil sehingga tidak membuat yang dengan sampaikan tadi 9 itu. Nah, baik. Salah satu dari 9 paguyuban itu bernama Pasar Laron.
0: Itu hanya salah satunya.
1: Pasar Laron itu bukan nama kawasan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pasar Laron sendiri, mereka stay dulunya ada di Jalan Sudiro Selatan. Jadi kalau kita bicara literally tentang Pasar Laron, maka kita menyebut salah satu dari paguyuban, karena di situ masih ada PNS, di situ masih ada namanya apa itu paguyuban ringin, di situ masih ada pasar panggung, di situ ada kain atas, macam-macam, ada 9.
0: Kalau gitu nyebutnya apa, Pak? Pasar alun-alun batu gitu, atau gimana? Atau kawasan kuliner?
1: Kawasan ini kan masih belum kami namain, tetapi kalau sesuai dengan nomenklatur yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, tadi itu namanya adalah jajanan kuliner dan cendera mata kawasan alun-alun.
0: Baik, Pak Bianto tadi jelas data dari Diskopindag, siapa yang boleh jualan dan tidak, yang menata juga dari Diskopindag. Tapi kemudian ada pembaharuan data tidak, Pak? Mungkin setiap bulan, setiap tahun, supaya jelas mana pedagang yang keluar dan mana pedagang yang baru, supaya mengantisipasi tadi ya adanya calo-calo yang minta bayaran-bayaran tadi, Pak, ya?
1: Begini, Mbak, kalau terkait dengan data itu sudah kami kunci. Nah, persoalannya kan kenapa ini bertambah? Kami tidak menyalahkan semua pihak di sini, ya. Kami tidak termasuk menyalahkan semua pihak, karena ini kembali lagi semua adalah masyarakat yang harus dilayani. Makanya saya bilang tadi, semangat dari dua perda kami, perda 6 dan perda 7 tahun 2021 adalah pelayanan. Maka di sini pelayanan ini sifatnya pasti general, pasti umum, adil. Itu lah, untuk menciptakan rasa keadilan. Nah, dari 9 paguyuban yang sudah ada, ini mereka memang stay udah lama. Mereka stay udah lama. Tapi ya permasalahannya yang tadi disampaikan oleh para penanya, kenapa kok masih belum diadministrasi dengan baik? Ya karena memang pemerintah kota masih belum dapat memberikan lahan binaan yang proper. Tapi namun begini, di Perda nomor 6 itu ada disebutkan bahwa dinas itu pemerintah daerah dari melalui dinas Diskopindag itu tetap memiliki tanggung jawab untuk membina semua pedagang yang bisa dikategorikan itu adalah kaki lima di lahan binaan pemerintah, di lahan binaan swasta, di lahan binaan pribadi, seperti itu semuanya lahan binaan kami, itu semuanya fasilitasi pembinaannya di kami. Okay. Jadi seperti begini, umpamanya ini ada warga masyarakat yang berinisiatif, yuk saya sediakan lahan sewa bagi para pedagang supaya bisa mendapatkan tempat yang layak, yang strategis. maka kami di sini akan memfasilitasi sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang cipta kerja, yaitu kita akan fasilitasi untuk penerbitan izin usaha tempatnya sehingga bisa ditepati oleh masyarakat seperti itu.
0: Iya, oke, nanti saya akan ke narasumber lain. Ini tadi ada Pak Andri Wiwanto yang juga antri katanya mau ikut gabung lewat line telepon ya. Nanti saya sambungkan setelah ini Pak Andri. Sebelumnya saya mengingatkan warga Malang dan sekitarnya, kalau mau cari kasur baru kawan tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda bisa dapat kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size, kemudian free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Oke, kembali lagi ke talkshow pagi hari ini. Ini tadi ada Pak Andri Wiwanto. Saya sambungkan Pak Andri ya di line telepon ya. Mohon maaf tadi kita pending dulu. Pak Andri Wiwanto mau ikut berkomentar di pagi hari ini. Boleh Pak Andri bisa dibantu untuk sambung kembali bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Andri.
2: Iya, sebenarnya mau rapat, enggak apa.
0: Pak gitu, Pak. Singkat saja enggak apa-apa, Pak Andri.
2: Ya, intinya ini kan kegagalan dari dinas ya. Bagaimana mengelola pasar itu. Tadi normatif sekali dan bentuk pasarnya bagaimana, itu seharusnya sudah jadi tanggung jawab dinas begitu, tidak bisa lari. Ada kasus ini, harusnya juga jelas, kalau saya jadi kepala dinas, seharusnya mundur karena pembinaannya kan gagal begitu. Itu jelas kok ada transfer ke paguyuban. Paguyuban ini bagian SK-nya bagaimana? Apakah dari dinas? Kalau tidak, ya tapi apapun itu, tadi DPRD-nya terlalu normatif sih. Saya di posisi DPRD saya langsung tackle ini, langsung perjelas begitu, saya turun begitu. Harusnya tidak normatif muter-muter seperti itu. Saya kira itu Amerika. Ini hal yang simple tentang pengelolaan pasar terjadi hari hal seperti ini ada. Jual beli ya, yang sebagai oknum paguyuban itu yang melakukan ya harusnya segera bertindak lah. Kalau penyelesaiannya hanya tidak terukur secara hukum ya kacau lah negara ini, kapan Indonesia maju gitu. Terima kasih Mbak Erika.
0: Siap, terima kasih Pak Andri sudah bergabung juga bersama dengan kami pagi hari ini. Oke, itu dari Pak Andri ya. Saya kembali lagi ke Pak Bagas. Pak Bagas, ini kan sudah masuk ranah hukum. Bukti apa saja yang dimiliki oleh korban terduga jual beli yang juga sudah dikantongi oleh tim kuasa hukum?
3: Kalau untuk bukti, Mbak, perlu kami jelaskan lagi ya. Karena apa namanya, kesaksian-kesaksian ini kan sudah diberikan kepada tim penyidik kepolisian Resort Batu. Nah, kemudian ada beberapa bukti yang sangat fundamental buat kami, yaitu mengenai bukti transfer. Jadi para oknum ini meminta kepada siapa namanya, kepada para korban atau klien kami itu dengan serta merta dan terang-terangan. Itu yang kami sayangkan. Terang-terangan bahkan transaksi ilegal ini sampai ya berani menerima by transfer. Artinya kan ini transaksi gelap. Transaksi gelap itu kan lazimnya itu kan dilakukan dengan apa namanya,
0: sembunyi-sembunyi gitu,
3: Pak. Sembunyi-sembunyi lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini terang-terangan, Mbak. Ini terang-terangan banget. Sehingga transaksi gelap ini terjadi mungkin ya, mungkin kalau sudah biasa dilakukan seperti ini, artinya kami bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hal ini terjadi sudah sangat lama sekali. Kalau menurut saya seperti itu.
0: Iya, saya juga mungkin bisa bilang seperti itu juga nih Pak ya, ada kemungkinan. Pak Bagas, lalu kenapa para terduga korban ini baru berani melapor sekarang?
3: Karena gini Mbak, karena korban ini kan yang pasti pertama itu kan juga mempunyai hak dan kewajiban juga. Nah, terus yang kedua, karena apa, para korban ini mungkin ya kan diyakinkan dengan rekan-rekan kami yang lain, seperti halnya rekan-rekan jurnalis, terus kemudian diyakinkan juga dengan kita juga sebelum melaporkan ini kan konstruksi hukumnya kan yang pasti kita jelaskan juga. Nah, itulah yang menjadi keyakinan daripada korban ini untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu melalui kepolisian Resort Batu, seperti itu.
0: Sekarang sudah sejauh mana, Pak, progres laporan ke kepolisian? Karena kita belum bisa terhubung dengan Kasat Reskrim ya pagi hari ini.
3: Kalau sementara ini, laporan kan baru kami ajukan minggu yang lalu ya, Mbak, dari ketiga laporan ini untuk sementara. Nah, untuk laporan ini, yang pasti di minggu ini kita sudah koordinasi dengan penyidik, yang artinya para korban ini akan diperiksa kesaksiannya selaras dengan pelaporannya masing-masing. Nah, kemudian setelah dalam penyelidikan pemeriksaan keterangannya, yang mana akan dipanggil mungkin saksi-saksi yang lain, dan yang pasti langsung kepada para terlapor ini, Mbak.
0: Ini yang dilaporkan terkait dengan dugaan tadi, Pak, pemerasan, penipuan, atau bagaimana?
3: Kalau untuk sementara ini, kita melakukan pelaporan ini karena satu bentuk penipuan ya, Mbak ya, kalau menurut konstruksi hukum kami, penipuannya. Karena gini, karena kalau kekerasan, para oknum ini meminta kepada klien kami itu kayaknya, dengan bahasa-bahasa yang normatif lah. Dengan bahasa-bahasa yang normatif dan mengatasnamakan dinas juga, gitu. Mengatasnamakan dinas juga, bahkan mengatasnamakan oknum-oknum pejabat lah, Mbak. Kita nggak berani menyebutkan, ya kan? Nah, dari situlah seolah-olah transaksi-transaksi gelap ini, ya kan? Transaksi-transaksi gelap ini dilakukan secara berdasarkan norma yang mengatur. Nah, tapi ternyata ini bagian daripada tindak pidana melalui pungutan liar, seperti itu. Dan sementara ini laporan yang kami adukan itu mengenai penipuan. Mungkin kalau nanti penyidik mendisposisikan ada pemerasannya, ada tindak pidana korupsinya, itu kan kompetensi absolut daripada penyidik itu sendiri untuk menentukan struktur perkara tindak pidana yang saat ini kami adukan, seperti ini.
0: Baik, ada berapa orang, Pak, yang dilaporkan? Ini berupa berapa orang atau berapa kelompok barangkali?
3: Kalau untuk pelaporannya, yang pasti masih beberapa orang ya, Mbak ya. Tidak lebih dari 3 orang lah. Karena apa? Karena berdasarkan bukti formil yang kami terima, itu transfer yang tertuju kepada satu orang, untuk sementara itu yang kami laporkan. Jadi dari klien kami ketiganya ini transfer ke rekening yang satu atas nama si A katakanlah, terus rekening atas nama si B katakanlah, seperti itu. Masih beberapa orang sih, Mbak, tapi mengenai disposisi nanti arahnya tindak pidana ini kemana, dan nanti kompetensi absolut daripada penyidik, seperti itu.
0: Baik. Apa yang diharapkan, Pak Bagas, dari kasus ini, terutama untuk para terduga korban ya?
3: Kalau harapan kami secara yuridis, Mbak, secara yuridis yang pasti penegakan hukum ya. Karena apa? Karena bagian daripada upaya kami, semangat kami, ini bagian dari penegakan hukum juga, supaya nantinya dengan ada fenomena seperti ini, masyarakat kita itu menjadi tahu manfaatnya di situ. Dan kemudian dengan adanya fenomena seperti ini, mungkin melalui Bapak Dinas Diskoperindak bisa lebih memberikan kemanfaatan, memberikan kepastian, memberikan wadah yang secara pastilah, Pak, kepada para pedagang ini, supaya tidak menutup ruang daripada praktek-praktek ilegal seperti ini. Jadi sehingga supaya terstruktur dan sistematis tertata lah, lebih tertata lagi, seperti itu, Pak.
0: Sampai sekarang para pedagang ini masih jualan di lokasi, Pak Bagas ya?
3: Kalau untuk sekarang sementara daripada ketiga klien kami ini,
0: untuk melindungi
3: ada yang
0: juga
3: masih jualan, ada yang udah nggak jualan lagi, Mbak.
0: Oh gitu.
3: Karena apa?
0: Baik, Pak Bianto, apa Pak yang setelah ini barangkali bisa dilakukan dari dinas setelah munculnya pemberitaan ini?
1: Jadi begini Mbak, kalau kita di dinas yang jelas nanti akan menurunkan tugas untuk mengetahui bagaimana sih situasi di mana di alun-alun, karena kan begini, kebetulan beberapa hari ini memang ada pengawasan ekstra dari dinas, beberapa petugas kami ada di situ luar-luar jam kerja juga memantau apakah yang selama ini diberitakan ini ada berhentinya apa ya bahasanya ya, kalau mungkin kan gini, di dalam suatu masalah itu ada blessing in disguise. Blessing in disguise-nya adalah ketika kita di pemerintah tidak mampu mengendalikan, tapi ketika ada kontrol dari kontrol sosial dari media, kemudian dari anggota masyarakat sendiri, dari praktisi hukum, ini tentunya blessing in disguise-nya adalah maka pelaku-pelaku itu paling tidak sementara waktu ini sudah tidak berani lagi. Nah selanjutnya adalah kita bagaimana antisipasinya seperti itu. Terkait dengan hal itu maka memang yang perlu kita upayakan adalah terkait dengan pendekatan secara holistik, yaitu terkait dengan lahan binaan yang tetap. Setelah itu kemudian barulah kita berikan mereka aspek legalitas dan sertifikat usaha yang lengkap. Karena begini, negara ini kan negara hukum administrasi, artinya tanpa kita mengeluarkan produk administrasi, pemerintah juga akan kumpul dan menggunakan peraturan-peraturan yang mereka buat, yang mereka terapkan kan seperti itu. Nah ini akan berbeda dengan yang ada di pasar kan seperti itu. Kalau di alun-alun itu seandainya ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pedagang katakanlah tidak memasang papan harga, maka ini akan berbeda ketika berada dengan pedagang yang ada di lahan resmi. Dan di lahan resmi kita bisa dengan SP1, SP2, SP3. Rekomendasi untuk pembekuan izin sampai kepada rekomendasi pencabutan izin itu waktunya 90 hari selesai, mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Tapi ini kan di alun-alun circumstances-nya itu berbeda. Ini murni kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan kesadaran yang amat kuat dari teman-teman yang ada di lapangan, dari 9 koordinator, dari 9 paguyuban itu, agar tidak ada unsur pelanggaran hukum seperti itu. Maka artinya kalau itu minor saja pelanggarannya dan itu memang sesuatu yang intinya masyarakat tidak tahu terkait dengan hukum itu, ini masih bisa dilakukan yang namanya pendekatan restoratif. Tetapi kalau untuk yang pelanggaran berat yang disampaikan oleh Pak Bagas, kami dari dinas, kami patuh Pak, kami taat terhadap itu. Proses mekanismenya bagaimana ya akan kita ikuti. Dan kami di perindak akan sangat kooperatif terkait dengan upaya penyelidikan dan penyelidikan yang akan dilakukan.
0: Baik, serba salah juga Pak ya, kalau mau ada penegasan bagaimana sampai pencabutan usaha, itu masalahnya lahannya belum legal tadi.
1: Lahan ini sebenarnya gini Mbak, lahan ini legal.
0: Oke.
1: Lahan ini legal disediakan oleh pemerintah Kota Batu dengan sifat yang sementara untuk mewadahi aktivitas masyarakat secara ekonomi.
0: Ada rencana memanggil paguyuban Pak setelah ini atau mungkin juga membuka line pengaduan?
1: Line pengaduan ada di kami. Sampai sekarang ada di kami, Mbak.
0: Bisa disebutkan lagi Pak Bianto mungkin.
1: Kami itu tempatkan petugas di situ. Kalau ada masalah di situ, petugas kami akan turun kemudian berkoordinasi sampai kepala dinas sampai pimpinan daerah kalau ada sesuatu. Tetapi hal-hal yang sifatnya yang disampaikan oleh Pak Batas ini memang sulit karena ini in disguise, ini sesuatu yang dilakukan di bawah tangan, di bawah meja. Seringkali hal ini tidak muncul ketika tidak ada yang namanya pelanggaran di dalam gentleman agreement antara mereka, antara pedagang dengan pedagang. Tetapi ketika ada pelanggaran gentleman agreement, merasa warga negara ini dirugikan, maka warga negara punya hak untuk menempuh hukum, untuk menempuh mekanisme hukumnya. Itu kami hormati. Nah, saya yang disampaikan oleh Pak Bagas, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat memberikan pengertian karena ada pedagang yang tidak paham terkait dengan prinsip-prinsip ini, diberikan pengertian tidak boleh begini ya, terus begini, sama tidak boleh minta lagi ke orangnya kalau memang sudah dilepas lahannya. Seperti itu kita kita berikan apa namanya, kita berikan pengertian. Namun yang memang dengan jumlah pedagang yang sangat banyak di area alun-alun dan magnet bagi orang Malang Raya, betul, untuk bisa bergerak itu, maka ada peluang. Dan satu lagi Mbak, kami itu kalau untuk pedagang binaan ya, yang 536 itu, walaupun lahan itu bukan milik kami, kami masih juga merawat lahan itu, tetapi juga ketika mereka katakanlah gini, saya tidak laku nih di dalam pusat jalan dunia sudah mata ular, keluar dia ke jalan. Kalau itu ada di data kami, kami suruh masuk Mbak. Kami paksa. Dengan cara apapun kami paksa, tolong masuk. Tolong masuk, karena sampean itu terdata di dinas. Sampean akan membawa kerugian bagi usahanya sampean sendiri kalau seperti ini. Sampean jangan ikut-ikutan yang liar. Nah, mohon maaf, ada dua PKL itu.
0: Yeah.
1: Kalau, ngapunten ya, ini hanya istilah pribadi saya aja. Ada nakal dan liar. Kalau nakal itu adalah berarti anak saya, umumnya anak saya. Umumnya anak saya itu ada yang nakal, kan saya bisa apa? Bisa nasihat, tetapi yang liar kan berarti bukan anak saya. Nah, di sini yang nakal, dalam artian nakal ada nakalnya kadang-kadang karena ketidaktahuan namanya. Ya kami beri pengertian, yuk kembali ke area itu, karena sampai hanya boleh berdagang. Kita akan kembali lagi ke situ. Tetapi yang liar, ya kami tidak berani, karena ini di luar wewenang dari perindak.
0: Baik.
1: Ini ada murni pelanggan rantipung yang memang nantinya harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Apakah aparat penegak hukum milik daerah, apakah aparat penegak hukum undang-undang.
0: Harus sinergi semua ini, Pak ya.
1: Dalam?
0: Harus sinergi semua, Pak ya, dalam hal ini.
1: Harus sinergi.
0: Iya, terakhir. Karena waktunya juga terbatas, Pak Bagas dan juga Pak Bianto, apa catatan barangkali yang perlu kita headline bersama sebagai solusi dari apa yang kita bahas hari ini ya, perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik, Pak Bianto?
1: Kalau kami closingnya begini aja Mbak, jangan tergiur dari bujukan oknum siapapun untuk mendapatkan lapak di Kota Batu, terutama yang berada di fasilitas umum. Itu akan membawa kerugian bagi Bapak Ibu sendiri dalam berusaha ke depan. Seperti itu aja.
0: Baik.
1: Pasti.
0: Dan harus tegas menolak berarti hari ini Pak ya, hal ini Pak ya, harus berani tegas menolak ya.
1: Itu aja.
0: Baik, terakhir ya. Pak Bagas. Bisa di-unmute dulu, Pak.
3: Baik, terima kasih, Mbak. Untuk pendapat saya, kesimpulan saya pada akhir perbincangan kita pada pagi hari ini, pendapat dan apa yang disampaikan oleh Pak Nurbianto mengenai hal itu, terus kemudian saya dapat menambahkan sedikit supaya nanti harapan kami kepada dinas agar sesuai yang saya utarakan tadi, yaitu untuk diberikan kepastian Pak nantinya Pak, dan ditata sedemikian rupa mungkin seperti itu, supaya untuk salah satu hal tersebut, salah satu bentuk upaya kita untuk memberikan apa, tidak memberikan ruang lah kepada para oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindak pidana yang serupa lagi seperti itu.
0: Baik.
3: Mungkin itu Pak.
0: Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Pak Bianto, Pak Bagas, semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol kembali. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Ijen Talk, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya Erika Rosa kawan, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life kawan. Selamat pagi, pagi hari ini di Ijen Talk ya. Setelah tadi Anda mungkin mengikuti apa yang jadi bahasan bersama dengan beberapa narasumber, perketat pengawasan, cegah jual beli lapak di ruang publik. Tadi kita juga terhubung bersama dengan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu Norbianto Puji Mahastotoika, sekaligus dari tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono SH, sekaligus dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Pramono. Tadi kita sempat terhubung by phone. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah masuk, nanti kita akan kembali bacakan ya. Pak Arya, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini tadi mengabarkan soal pemeliharaan listrik kawan. Informasinya hari ini jam 9 pagi sampai jam 1 siang akan dilakukan pemadaman listrik sementara waktu, lokasinya di area Jalan Dieng Atas dan sekitarnya. Jadi ada pekerjaan berupa pemeliharaan gardu distribusi dari jam 9 sampai jam 1 siang nanti ya. Kemudian kawan selanjutnya, ini masih dari Pak Arya, kali ini informasi pemadaman listrik di area UP3 Malang masuk ULP Sumber Pucung. Informasinya hari ini dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore dilakukan pemeliharaan jaringan 20 kV. Untuk wilayah pemeliharaan ada di Dusun Bandu Arjo, Desa Putukrejo, Desa Kaliastri, Desa Tumpakrejo ya. Kemudian sebagian Desa Donomulyo, Sumber Petung dan sekitarnya. Itu kawan, jadi untuk Anda yang mungkin pagi hari ini terdampak aliran listrik ya, atau pemadaman listrik ini, mohon waktu karena sekarang ini masih proses pemeliharaan. Kemudian selanjutnya kami juga dapat informasi yang dibagikan dari Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Ini kaitannya dengan truk kawan, truk muat tebu yang trouble, posisinya ada di Jalibar Kepanjen. Jam 9 lebih 20 menit, update dari Ibtu Andi. Sudah ada petugas yang ada di lokasi kawan, truk gandeng trouble patah as, posisi di tanjakan jembatan Jalibar. Dua jalur masih terpantau lancar, jalur menuju Malang menggunakan satu lajur untuk sementara waktu. Coba kita play di visual radio, ini ada beberapa foto yang sempat dibagikan. Jadi truknya ini truk gandeng muat tebu, sudah ada traffic cone juga yang terpasang, lalu lintas masih terkondisikan sampai sekarang ini. Kemudian untuk cuaca juga masih cerah di sekitar Jalibar Kepanjen. Terima kasih banyak Pak Andi sudah merespon dengan cepat ya, setelah laporan masuk beberapa menit ya sudah ada petugas ya yang menuju ke lokasi. Kemudian untuk kabar lainnya, ini tadi dari Pak Diono mengabarkan kan air PDAM wilayah Banjar Arum dan sekitarnya ini sudah 2 hari kok belum hidup ya. Pak, tadi kita juga dapat informasi yang sama dari Bu Endah soal aliran air ya. Ini tadi kami juga koordinasi dengan rekan-rekan PDAM, bahkan kita juga sudah koordinasi ya, selain dari Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan Pak Haris, kita komunikasi dengan kepala unit dari Singosari, ada Pak Ivan. Pak Ivan di sini menambahkan kawan, jadi kemarin itu sempat ada kebocoran pipa memang terhitung kemarin ya, dan sudah dilakukan perbaikan akibat dari tergerus alat berat di Desa Ngijo. Nah, saat ini sudah mulai masuk normalisasi. Kalau kata Pak Ivan, normalisasi sekitar 2 kali 24 jam terhitung selesai perbaikan dini hari tadi. Gitu ya, jadi mohon waktu untuk kawan-kawan City Guide. Tadi kita juga sempat tanyakan terkait dengan bantuan air bersih, tangki begitu. Kemudian informasi dari Pak Ivan, hari ini pihaknya akan backup tangki selama proses normalisasi pasca perbaikan kebocoran pipa. Itu ya, jadi mohon dinantikan Pak Diono dan juga Bu Enda atau mungkin kawan-kawan City Gate lain yang juga terdampak. Informasi lainnya nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan City Gate di 0811 3600 911. Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, dari total 99 perlintasan sebidang di wilayah Jember, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum dilengkapi palang pintu. Kondisi tersebut dinilai rawan karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Menurut Gatot, keterbatasan SDM bersertifikat serta minimnya dukungan anggaran menjadi kendala utama. Saat ini, Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan ke PT KAI.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum berdampak signifikan pada kebutuhan pokok masyarakat di Kota Malang. Menurut Eko, perputaran ekonomi masyarakat khususnya kebutuhan sehari-hari yang tidak bergantung pada impor masih normal. Berbeda dengan komoditas yang bergantung pada pasokan luar negeri, seperti kedelai yang menjadi bahan baku tempe dan tahu. Eko mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menggunakan bahan impor terutama bagi pelaku usaha kecil.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP, pemerintah Kabupaten Madiun memastikan kondisi stok hewan kurban pada momentum Idul Adha 2026 ini aman, bahkan surplus. Berdasar data, populasi sapi, kambing, dan domba masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 54 hari ke depan. Haris Imbalu R. Siregar, Kepala Bidang Peternakan DKPP Kabupaten Madiun bilang, DKPP mencatat populasi sapi jantan mencapai 3.134 ekor, kambing 82.942 ekor dengan estimasi 30% atau sekitar 24.882 ekor merupakan kambing jantan. Adapun populasi domba tercatat sebanyak 9.442 ekor dengan sekitar 2.832 ekor domba jantan.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya akan mengumumkan hasil uji laboratorium MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Bubutan Tembok Dukuh. Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, akan merilis hasil uji lab untuk mengumumkan kebenaran dengan penyebab keracunan 200 siswa sekolah karena MBG. Pemeriksaan laboratorium umumnya membutuhkan waktu 5-7 hari sejak sampel makanan diambil. Kalau benar MBG penyebab keracunan, Wali Kota Surabaya minta Badan Gizi Nasional memberikan sanksi ke SPPG.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan pagi hari ini untuk kawan-kawan City Guide yang baru saja memulai aktivitasnya. Semangat tentunya kita disambut dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya. Jadi kalau kita melihat di area Telogomas, mungkin ada yang berencana untuk mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, ada bisa manfaatkan jalur utama. Kemudian kawan, kembali ini tadi ada beberapa informasi juga, laporan yang dibagikan dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak, ada Pak Hendro. Nah, di sini Pak Hendro melintas ya di sekitar Jalan Ijen, utaranya gereja. Itu ada sepasang suami istri, terlihat di belakangnya ini menjemur pakaian di rumput halaman rumah Ijen nomor 61. Ini kemungkinan mereka ini tunawisma. Tapi kok terlihat sudah beberapa minggu ini gitu diamati sama Pak Hendro. Nah, harapannya ada dinas terkait, mungkin dari dinas sosial juga yang membidangi untuk segera mengambil langkah gitu ya. Termasuk tadi kita juga sudah teruskan Pak ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, dengan harapan nanti juga ada koordinasi dengan Dinsos P3P 2KB Kota Malang gitu ya. Bahkan di sini dari Pak Mustaqim menyampaikan terima kasih gitu ya untuk informasinya. Nah, seperti apa sih kondisinya? Coba kita tampilkan di visual radio, Anda bisa cek di sana kawan. Jadi sepasang suami istri ini yang dimaksud ya menggelar alas gitu, kayaknya semacam kardus ya. Kemudian posisinya tuh ada di trotoar kawan, dekat dengan tong sampah gitu, di antara tong sampah dan juga pot bunga gitu ya. Sementara di sebelahnya tuh juga ada beberapa barang-barangnya yang dimaksud tadi ya. Jadi mengeringkan beberapa pakaiannya gitu di atas rumput. Oke, terima kasih banyak Pak. Semoga segera ada atensi dari petugas di lokasi. Kemudian untuk kabar lainnya juga, tadi kita sempat menerima update dari Pak Gunawan kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada videonya yang ditambahkan sebentar. Ini masih ada kendala ya. Oke, ini sayang sekali tidak bisa terputar. Tadi sebenarnya sudah bisa ya.

0: Posisi belakang RSSA ini kalau terlihat sekilas sepertinya soal apa ini Pak Gunawan? Parkir ya? Kayaknya sih biasanya parkir. Oke. Seperti ini kawan kondisinya. Wah, sayang sekali videonya patah-patah ya. Ini kayaknya ada kendala di device kami. Pak Gunawan, mohon waktu nanti kita coba putar lagi. Dan untuk Anda kawan yang sekarang ini ada rencana ya, pengen beli properti, tapi ada ketakutan gimana ya kalau nanti boncos, gimana ya kalau nanti nggak produktif, tenang saja. Pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Parama Land mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi, dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, di sini Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga, sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya, Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822 3331 4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan yang diupaya yang sudah kita lakukan ini. Sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan JPE yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu,

0: Biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan.

0: Kawan, di pagi hari ini beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Terima kasih ada Pak Sutiono. Ini tadi voice note ya yang dibagikan. Ya kalau melihat ada video juga, sepertinya ini kepadatan Pak ya. Di mana posisinya? Coba kita dengarkan voice note-nya.
1: Dari Batu arah ke Sandera tempat wisata. Macet, bis-bis besar. Naik ke arah Pujon dari Batu. Hati-hati lewat jalur Payung.
0: Oh gitu, baik Pak Sutiono, terima kasih banyak. Ini tadi ada videonya juga kita tampilkan di visual radio kawan. Kondisinya panjang sekali ya antriannya. Ini kok nggak gerak ya Pak? Terima kasih banyak Pak Sutiono. Nanti kita coba koordinasikan dengan Polsek terdekat Pak ya, supaya dibantu pengaturan. Kawan-kawan Citygate yang sudah berhasil lolos yang mengarah ke Pujon dari Kota Batu, bagaimana di depan? Apakah sudah ada petugas yang membantu pengaturan? Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami. Bu Mulyani, selamat pagi. Di Jalan Melati arah ke Kalpataru, ada pemangkasan pohon yang menyebabkan kepadatan kendaraan. Harap hati-hati karena jalan menyempit, cenderung padat kendaraan, terutama roda 2 yang mendominasi pagi hari ini. Seperti ini kawan kondisinya, kita tampilkan di visual radio. Ini ada beberapa foto yang dikirimkan ya ke kami. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang ini juga masih mobile, oh ini Pak Arya menambahkan lagi soal laporan jalan berlubang ya. Ini masih menyusul untuk keterangannya. Nanti kita coba putarkan ya voice note. Jadi ini kalau melihat kondisi jalan berlubangnya tidak hanya satu lubang, tapi ada beberapa lubang di sana. Untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda manfaatkan 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Giri Arjuno kawan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuna bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 10 siang. Pemerintah Kota Batu mulai verifikasi data calon penerima bantuan bedah rumah. Tahun ini ada sebanyak 98 warga yang lolos verifikasi sebagai penerima bantuan program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH reguler. Kabid Perumahan dan Permukiman Disperkim Kota Batu Prasetyo menyampaikan, setiap penerima bantuan akan mendapatkan anggaran 30 juta rupiah. Dana itu digunakan untuk memperbaiki rumah supaya menjadi lebih layak, aman, dan sehat untuk dihuni. Dinas Pendidikan Jawa Timur menyediakan golden ticket untuk SPMB. Dinas Pendidikan Jawa Timur resmi membuka kuota jalur prestasi hasil lomba dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dengan kuota 2% untuk calon murid berprestasi di bidang akademik dan juga 3% untuk prestasi non-akademik. Selain itu juga diperuntukkan untuk pengurus OSIS atau MPK, kegiatan kepanduan dan juga penghafal kitab suci. Golden ticket disiapkan untuk masing-masing satu siswa per sekolah bagi ketua OSIS dan juga penghafal kitab suci. Dinas Pendidikan Jawa Timur juga memastikan pemeriksaan verifikasi dokumen penghargaan maupun juga sertifikat lomba bakal dilakukan secara ketat. Info berikutnya kawan, pemerintah upayakan mencegah PHK imbas geopolitik global. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur menyebutkan, pihaknya sedang melakukan upaya antisipasi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat ketegangan di Timur Tengah melalui stabilisasi lapangan pekerjaan. Afriansa menegaskan, pemerintah bakal memperkuat berbagai program ketenagakerjaan, salah satunya melalui perluasan program magang nasional dengan meningkatkan kuota peserta.

Dari sebelumnya 100.000 menjadi 150.000. Menurutnya, program itu bisa membantu lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja dan juga meningkatkan keterampilan supaya lebih siap untuk menghadapi kebutuhan industri. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa. Selamat siang.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di jam 10 kali ini pantauan cerah di area Tlogomas. Lalu lintas juga mungkin nanti yang dari arah Batu ya. Tadi saya di sekitaran Sengkaling agak sedikit tersendat sih. Untuk mobilitas juga cukup tinggi ternyata yang arahnya ke Dinoyo, arah ke Tlogomas. Antrian seperti biasa di pertigaan Tunggul Mas. Kemudian mungkin agak sedikit ini ya tersendat juga nanti di persimpangan Tirto Utomo. Yang dari Tirto juga lagi rame gitu arah ke kampus tuh rata-rata juga, sehingga ada perlambatan di keluar masuknya kampus 3 UMM kawan. Tapi kayaknya gak begitu padat sih, cuman memang ada perlambatan saja. Gitu tadi perjalanan dari arah Batu ya. Kalau mungkin yang di pusat kota, beberapa update tadi sempat disampaikan oleh kawan-kawan pendengar Bu Mulyani, itu ada pemangkasan pohon di Jalan Melati, arah ke Kalpataru. Ada kepadatan katanya, harap berhati-hati karena jalannya sempit, padat kendaraan terutama untuk yang roda 2. Update lainnya ada Pak Arya Pondra, ini kirim infonya melalui video kawan. Update soal jalan berlubang ya, posisi di area Tegal Gondo. Ini juga bolak-balik kita laporkan ke rekan-rekan PUBM, tapi belum ada tindak lanjut. Katanya sih segera ditindaklanjuti, itu respon yang kita terima. Tapi sampai sekarang tuh masih seperti ini kondisi jalannya. Di Jalan Sasando, Tegal Gondo ya. Oke, masuk wilayah Kabupaten Malang. Ada kiriman videonya juga dari Pak Arya. Ini nggak satu dua lubang ya. Seluruh jalur ini. Lubangnya merata begitu. Di depannya perumahan Pinayungan Asri. Ya, ini cukup sering nih dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar juga yang entah itu yang melintas atau mungkin memang tinggal di sekitaran situ, tapi belum ada perbaikan juga. Terima kasih Pak Arya. Tadi ada tambahan voice note-nya kawan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Info perbaikan jalan atau jalan rusak ya Mbak, itu di Jalan Sasando itu Mbak, dua arah. Jadi yang mengarah ke jembatan Tunggul Mas sama yang mengarah ke arah Karangploso itu, nah di daerah situ itu cukup parah apa kerusakannya, lubang-lubang. Terus kemudian ya untuk roda dua sih mungkin ya harus ini Mbak, harus lebih pelan lagi karena nanti bisa jatuh itu. Kurang lebih sih sebelum puasa kemarin ya sudah seperti itu kondisinya. Dibantu iya, disampaikan ke pihak terkait, semoga ada perbaikan. Kalaupun tidak bisa diperbaiki secara total atau di hotmix ya mungkin ditambal dulu. Sehingga karena itu ini Mbak, dari arah dari dua sisi arah itu sama-sama turunnya, sama-sama dari ketinggian ke arah yang pas tengah yang rusak itu. Jadi sama-sama dari kecepatan tinggi semua itu. Terima kasih, semoga segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
0: Iya, terima kasih Pak Arya. Coba setelah ini kita follow up kembali ya, karena memang sudah beberapa kali diteruskan laporannya. Bahkan Pak Arya juga notice dari sebelumnya Ramadan gitu. Sampai sekarang sudah mau Idul Adha, tapi belum ada perbaikan juga. Mohon ditunggu kawan-kawan. Untuk beberapa update lainnya nanti Anda bisa tambahkan kawan di segmen berikutnya. Dan untuk traffic report di siang hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
7: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
6: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
8: Udah nosek talah sam, gak delok ta antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur, gak menisan ah tuku klambi mele-mele, kari market dulu ta lo kok angel aturane.
6: Waduh, iya, maaf ini, saya minggir dulu ya.
8: Yo ngono, sing tertib sam.
9: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, ke beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Ini mayoritas adalah laporan untuk pelayanan publik. Jadi pertama tadi laporan dari Pak Arya Pondra. Untuk jalan berlubang di Tegal Gondo, posisinya ini di Sasando ya. Sasando itu kan ada yang dia masuk ke Kota Malang, ada juga dia yang sudah masuk ke arah kabupaten, sudah masuk di wilayah Karangploso. Nah ini yang dikirimkan Pak Arya ini sudah masuk ke wilayah Karangploso ya, kalau dari tek lokasinya. Dan ini di area Tegal Gondo, sudah kami teruskan juga kawan ke Kabid Pemeliharaan di PUBM Kabupaten Malang, Kurniawan Wijayanto. Harapannya segera ditindaklanjuti, dan Pak Kurniawan juga biasanya lumayan fast respon ya. Biasanya kalaupun ada beberapa kendala akan disampaikan. Lalu ternyata tadi Pak Gunawan, laporannya itu memang yang masuk di jam 9 tadi ya. Ini ada keterangan tambahannya melalui chat, katanya memang banyak yang masih parkir di samping RSSA tanpa adanya penindakan. Kalau dibandingkan dengan beberapa titik lain, justru RSSA ini termasuk yang sering gitu ya ditindak. Bahkan kemarin sempat mendapat sorotan dari beberapa kawan pendengar. Banyak kan pecoret di Malang ini, tapi kenapa kok yang RSSA jauh lebih intens begitu penanganannya. Ada yang menyayangkan kalau bisa nggak usah ada pecoret, karena mereka punya keperluan untuk ngantar keluarga sakit dan lain sebagainya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi di titik yang sama, di titik yang lain maksudnya, yang ada pecoretnya juga, termasuk yang kemarin disoroti di Raden Intan ya, Arjosari, itu bahkan berdekatan dengan kantor di sub sendiri kok tidak ditindak gitu. Nah akhirnya kemarin banyak yang berkomentar soal itu. Terima kasih Pak Gunawan, tambahannya tadi ada kiriman videonya juga ya. Harapannya juga bisa segera ditindak, dan yang ditindak ini pun juga semoga tidak tebang pilih gitu, semuanya merata, semuanya ditindak. Lalu ada Pak Diono, ini aduan soal PDAM. Mohon disampaikan katanya ke pihak PDAM wilayah Singosari untuk memberikan pelayanan tangki air di wilayah Banjar Arum dan seterusnya, bila hari ini masih tidak hidup karena sangat urgent, katanya Pak Diono. Ini berarti masih ada kendala Pak ya di Banjar Arum. Tadi kita sudah teruskan ke Kanit PDAM Singosari, ada Pak Ivan Ardianto. Kata Pak Ivan, tangkinya ini masih perjalanan dari kantor pusat, jadi kami masih menunggu armada tangkinya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini baru saja masuk lagi chatnya dari rekan-rekan PDAM Singosari. Katanya nanti akan kami info kalau armada tangkinya sudah datang begitu. Kami nantikan Pak Ivan update-nya, mungkin Pak Diono dan masyarakat wilayah Banjar Arum, area Singosari dan sekitarnya, mohon bersabar karena ini masih perjalanan. Armadanya itu masih menuju ke Singosari dari kantor pusat katanya, dan nanti akan segera didistribusikan untuk bantuan air bersihnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kawan-kawan yang lagi di beberapa titik lain mungkin mengalami kendala serupa kah? Boleh juga nanti berkabar. Saya geser pantau traffic dulu kawan di siang hari ini. Pantauan di beberapa titik area Kota Malang, kalau tadi sempat kita highlight ada di sekitaran Suhat yang mulai ada peningkatan volume, termasuk juga di pertigaan Tunggul Mas. Antisipasi perempatan Kaliurang juga sama, sama-sama ada perlambatan. Kalau perempatan Kaliurang ini identik sekali dengan laporan manusia silver biasanya, yang selalu standby di sana, termasuk anjal gepeng lainnya, ada yang pakai kostum badut, ya manusia silver juga dan lain sebagainya. Gitu. Kalaupun masih ada juga boleh nanti berkabar, kita coba koordinasikan ya ke rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update, Anda juga masih boleh kembali berbagi di 0811-3600-911. Untuk Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol yang masih mendominasi ada di jalur exit Singosari arah ke perempatan Karanglo. Titik lainnya mungkin yang nanti bergeser ke sekitaran Pakis ternyata ramai juga ya jalur exit. Kalau di Malang Madiopuro sama, di mengarah ke Kiai Gribik sudah mulai ada perlambatan. Lawang masih aman, arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar. Arah sebaliknya, antrian dari Porong menuju ke Kejapanan di gate-nya, itu juga sudah mulai ada perlambatan. Bergeser ke Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Pasuruan Probolinggo, dua arah lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ini kaitannya dengan ini ya, PDAM di area Banjar Arum itu kan masih belum bisa normal. Sementara kalau dari rekan-rekan PDAM Singosari sendiri, mereka masih menunggu armada tangki dari kantor pusat katanya. Nah ini Pak Diono tadi yang laporan masih tetap ingin meminta nomor pelayanan untuk tangki katanya. Mohon ditunggu Pak ya. Mungkin setelah ini kita koordinasikan dulu. Sementara update lainnya, tadi ada Bu Mulyani yang menanyakan soal jalan berlubang. Tadi Bu Mulyani menanyakan di Tegal Gondo itu di mana katanya. Ini posisinya

0: Kata Bu Mulyani, saya mau OTW ke Batu. Barangkali nanti pulang saya bisa lewat sana, terus saya dokumentasikan. Nanti saya bantu untuk laporkan, katanya. Terima kasih banyak loh Bu Mulyani. Kemudian update juga info lalu lintas dan cuaca. Sudah sampai di Kota Batu, ternyata Bu Mulyaninya kawan ramai lancar, cuaca cerah sedikit berawan. Terima kasih banyak Bu Mulyani. Hati-hati di jalan ya. Update lainnya juga kawan, tadi soal jalan berlubang itu kan kita sudah teruskan ya ke Kabid Pemeliharaan DPUBM Kabupaten Malang, Pak Kurniawan. Ini sudah di-read pesannya tapi belum dibalas. Ini dia kiriman videonya, mungkin saya tampilkan kembali ya titik jalan berlubang itu. Dia posisinya itu pas di jembatan ya Pak ya, perbatasan perumahan Pinayungan Asri itu. Nah itu kan jalannya mengelupas gitu kawan ya. Nampaknya kalau saya lihat dari kiriman video ini itu sepertinya sudah sempat ditambal tapi ada kerusakan kembali. Ini sementara beberapa update yang dikirimkan kawan. Nah oke, kita masih menunggu jawaban dari Pak Kurniawan dari PUBM Kabupaten Malang bagaimana nanti untuk penanganannya. Sementara untuk update lainnya, kawan, tadi pagi ini ada laporan soal sepasang suami istri di sekitaran Jalan Ijen, utaranya gereja, nampak di belakangnya menjemur pakaian di rumput halaman rumah Ijen nomor 61. Mungkin tunawisma sudah beberapa minggu ini teramati melakukan giat tersebut begitu. Tadi Wulan sudah langsung koordinasi ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Langsung ditindak juga kawan, ini dia untuk kiriman dokumentasinya. Nah ini dia ya, ini ada 4 Satpol PP di area Jalan Ijen, ini yang dimaksud pasangan suami istri, nampaknya tunawisma, kemudian mereka menjemur pakaian lah di sana. Nah ini dia, masih diupayakan untuk melakukan penindakan, nampaknya masih berupa peringatan nih, imbauan-imbauan juga untuk tidak mengulangi perbuatan. Posisi pas di Jalan Ijen, dekat dengan katedral ya, dekat dengan ini, persimpangan, simpang 4. Oke, baik, terima kasih. Tadi Ulan juga sempat follow up lagi ke Satpol PP, ini orang mana, begitu bagaimana pendataannya dan bagaimana tindak lanjut untuk kedepannya. Apakah juga akan segera, ini kawan ya, apakah akan segera digeser untuk dibawa ke Dinsos atau bagaimana? Ini kita masih belum tahu. Harapannya bisa segera dibina juga ya, atau setelah diperingatkan pun tetap harus dikontrol. Karena ketika sudah diperingatkan, boleh jadi masih melakukan aksinya. Entah itu berpindah titik, atau bisa jadi di titik yang sama. Harapannya juga ada pendataan-pendataan ya, ketika sudah ada penindakan, penertiban, memang tidak langsung dibina, tapi masih diperingatkan, besoknya mungkin bisa patroli lagi, mengitari titik yang sempat dituju untuk melakukan penindakan itu. Bisa jadi kan ini lagi ya, mengulangi lagi seperti yang terjadi di veteran. Sudah ditindak malamnya, besoknya kembali lagi melakukan aksinya begitu. Kita sementara untuk beberapa update respon cepat dari Satpol PP. Ini juga terima kasih banyak ya, beberapa hari ini alhamdulillah sangat kooperatif sekali ketika ada laporan kaitannya dengan penegakan perda juga langsung direspon cepat. Gitu kawan sementara untuk beberapa update di siang kali ini. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Pak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir, jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes, kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK.

dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan, walaupun saya dokter hewan. Itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini, karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu, dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM. Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali geser ke beberapa laporan yang dibagikan. Tadi ada Bu Lydia, katanya area Sawah Jajar 2 itu ada pemadaman listrik. Dan ini ada update yang disampaikan oleh Pak Woni berkaitan dengan ini ya, informasi peningkatan keandalan listrik untuk titik-titik yang terdampak pemeliharaan. Saya tampilkan ya di episode radio. Mungkin kawan-kawan juga mau cek. Ini posisi di hari Selasa kawan, hari ini ya 19 Mei. Kemudian untuk waktunya itu 9.30 sampai 13.30. Untuk wilayah yang terdampak itu Perum Spring Hill, Perum Permata Jingga, Jalan Simandara, Jalan Anila, Kapi Seraba, kemudian Kapi Mantasti, lalu juga di Jembawan, Hanoman, Subali, Kapi Anala, kemudian di sekitaran Perum Gria Amrof dan sekitarnya. Ini ada pemeliharaan jaringan 20 kafe dan sampai di 13.30 nanti. Jadi memang startnya di 9.30 tadi ya. Begitu untuk wilayah Sawah Jajar 2 itu yang terdampak kawan. Tadi Bu Lydia sempat menyampaikan. Jadi mohon ditunggu, barangkali nanti kalau lepas dari waktu yang ditentukan boleh berkabar lagi Bu Lydia maupun kawan-kawan yang di sekitaran Sawah Jajar. Update lainnya kawan, saya geser dulu. Tadi soal jalan yang berlubang, ini kita sudah terima laporan dari Kabid Pemeliharaan DPUBM Kabupaten Malang, Pak Kurniawan. Terima kasih infonya katanya. Dan insya Allah kalau kata Pak Kurniawan ini sudah masuk dalam penanganan, rencana penanganan kami. Update-nya akan dikerjakan itu di besok atau lusa. Kita besok nantikan kawannya bagaimana update-nya. Jadi besok atau lusa itu akan dikerjakan overlay hot mix katanya. Kita nanti coba follow up kembali, apakah besok betul-betul dikerjakan atau lusa, maksimal lusa ya, kita tunggu sampai lusa. Apakah lusa sudah betul-betul dikerjakan, berarti hari Kamis ya, nanti mungkin Pak Arya atau kawan-kawan tadi yang sempat melaporkan di titik yang sama, melintas di area Sasando yang masuk Tegal Gondo untuk wilayah Kabupaten Malang, Karang Ploso, boleh nanti berkabar juga apakah sudah ditangani atau belum begitu. Dan harapannya tidak dikerjakan pada saat jam-jam aktif ya, karena ini juga berpengaruh sekali. Titik itu merupakan jalur alternatif Sasando ini, sehingga kalau ada pengerjaan di jam-jam aktif seperti di pagi hari maupun menjelang siang hari itu pasti akan menimbulkan kepadatan. Nanti kita coba pantau begitu kawan. Gitu sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan kawan di jam 10.53 menit. Saya geser dulu untuk update informasi lainnya ya, saya geser ke pantauan lalu lintas. Terakhir tadi kita pantau di area pusat kota, termasuk di area Kalpataru yang ada pemangkasan. Ini saya belum ada geser ke ini ya, ke sekitaran Sawah Jajar untuk pantauan lalu lintasnya. Ranugrati ternyata rame kawan, arah ke Rampal itu ada perlambatan di Punto Dewo, sebelumnya Dodikjur, lalu juga di traffic light. Sejauh ini masih imbas dari volume kendaraan saja, mungkin titik lainnya masih di seputaran Kaliurang, lalu juga di simpang rampalnya sendiri yang dari arah utara ke selatan, atau mungkin yang mau bergeser ke sekitaran Pasar Klojen, antisipasi, saya lihat ada perlambatan. Biasanya kalau di Pasar Klojen ini imbas dari parkir juga ya, nah itu yang mengakibatkan perlambatan di sana. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya, Anda masih boleh kembali menambahkan di titik lainnya dengan mention di @cityguide911 FM untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, DPRD Kota Batu ingatkan dampak sosial pelebaran jalan Simpang Patih. Proyek pembangunan Simpang 4 Patih menjadi perhatian publik. Penataan kawasan yang berada di pusat Kota Batu ini diproyeksi untuk memperbaiki estetika kota, sekaligus mendukung kenyamanan wisatawan. Tapi akibat proyek ini, ada potensi penggusuran bangunan pedagang yang sudah lama menempati lahan aset milik pemerintah kota. Wakil Ketua DPRD Kota Batu Ludi Tanarto menyampaikan penting adanya sosialisasi matang sebelum kebijakan penataan ini dijalankan, apalagi kebijakan ini menyangkut keberlangsungan dari PKL. Ludi menambahkan pada dasarnya dia mendukung program penataan kota, tapi diharapkan pemerintah tidak sekedar membongkar tempat ini tanpa menyiapkan solusi. Kawan, harga komoditas pangan di Jatim meningkat menjelang Idul Adha. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Bank Indonesia mencatat data harga bahan pangan per 18 Mei 2026 menjelang Idul Adha di Jatim yang menunjukkan beberapa komoditas bergerak naik dan masih ada komoditas yang bertahan di harga tinggi. Cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi mencapai Rp73.800 per kilogram dan komoditas lain yang meningkat harganya seperti bawang merah, bawang putih, beras, daging ayam ras, daging sapi kualitas 1 dan 2. Sementara itu kawan, komoditas yang mengalami penurunan harga seperti telur ayam ras, sedangkan beberapa komoditas lain seperti minyak goreng dan gula pasir cenderung memiliki harga yang stabil. Kawan, pemerintah pastikan tiket pesawat tetap stabil di tengah kenaikan harga aftur. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat setelah adanya peningkatan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Menurut AHY, penyesuaian tarif penerbangan menjadi tantangan yang cukup kompleks karena pihaknya harus menyeimbangkan antara keberlangsungan industri dan kemampuan ekonomi masyarakat. Nantinya, pemerintah juga akan terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan Maskapai Penerbangan untuk merumuskan opsi kebijakan yang dapat diterapkan agar tarif pesawat bisa dalam batas wajar dan terukur. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life, kawan. Untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, terima kasih banyak beberapa catatan yang sudah dibagikan. Kita geser ke informasi yang masuk lewat WhatsApp. Ini tadi ada Pak Hari ya. Pak Hari menyampaikan soal kondisi parkir yang ada di sekitar Kayu Tangan. Terlihat kawan di sana ada mobil, ada roda 4 yang terparkir di sisi kanan jalan. Dan kalau kita lihat ini posisinya ada di atas trotoar ya. Kita langsung putarkan di visual radio kawan. Seperti ini kondisinya, ada di depan itu. Nah, kanan jalan ya. Entah ini lagi ngedrop atau memang sengaja parkir di situ ya. Dan oh, ada satu saja Pak ya. Oh, di depan ini ada dua mobil juga yang menyalakan lampu hazard kawan. Jadi total ada 3 mobil yang ada di kanan jalan. Tadi Yolanda sudah coba komunikasi langsung Pak dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Biasanya Pak Rahmat ini juga terhitung cepat ya ketika ada laporan seperti ini. Semoga segera ada atensi. Untuk Anda yang ingin menambahkan juga berbagai informasi lainnya, Anda masih bisa manfaatkan 0811 3600 911.

0: Kepulauan siang hari ini kita menerima informasi kehilangan atas nama Muhammad Jauhari. Untuk alamatnya ada di Sarana Indah, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan kehilangan satu lembar STNK asli mobil pick-up merek Mitsubishi tahun 2024 berwarna hitam. Untuk nomor polisinya N8178FB. Sekali lagi untuk nomor polisinya N8178FB. Diketahui hilang pada tanggal 12 Mei 2026 sekitar jam 12 siang di area Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jadi, Anda yang menemukan nanti bisa bantu untuk sampaikan ke pihak kepolisian terdekat, atau Anda bisa tambahkan, atau Anda bisa ini sampaikan ya ke Radio City Guide FM. Terima kasih banyak. Ini tadi yang belum terbaca, Pak Budi Setiawan. Kalau untuk proyek trotoar di Suhat ini gimana ya? Sepertinya proyek terbengkalai. Ya enggak salah kalau dipakai buat parkir. Coba kita cek dulu, ini tadi ada videonya. Kita tampilkan di visual radio. Ini kayaknya sudah yang kesekian kali ya ada yang notice dari kawan-kawan City Guide, termasuk juga Pak Budi kawan. Jadi kondisi di sana digunakan untuk parkir ya justru. Nah, bicara soal kondisi di Suhat kawan, pembangunan trotoar ya yang ada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang dipastikan mulai dikerjakan terhitung bulan Juni 2026. Jadi proyek ini menjadi kelanjutan dari penataan drainase yang sebelumnya sudah diselesaikan ya di koridor ini. Bahkan dari Kepala DPUPR PKP Kota Malang dan Dudjul Haryanto juga menyampaikan pengerjaan trotoar ini kewenangannya sebenarnya ada di Provinsi Jatim. Nah, rencananya diselesaikan di tahun yang sama. Kalau secara teknis, trotoar nanti akan dibangun di sisi barat jalan, tepatnya di atas saluran drainase yang sudah ada. Jadi panjangnya itu diperkirakan mencapai sekitar 1,3 km dengan lebarnya kurang lebih 3,5 meter. Jadi diharapkan nanti bisa meningkatkan kenyamanan pejalan kaki ya yang ada di kawasan padat ini. Nah, kemudian terkait material, pemerintah Kota Malang juga sempat mengusulkan jadi penggunaan batu andesit. Selain dikenal kuat, material ini juga memang dinilai bisa memiliki nilai lebih untuk estetika ya, yang lebih baik tentunya dibandingkan dengan material konvensional. Nah, usulan ini juga mengacu pada sejumlah proyek penataan kawasan yang ada di Kota Malang yang sudah menggunakan material yang sama dan memang terbukti punya daya tahan yang lebih baik. Nah, tapi kembali lagi ya, keputusan akhir nanti tetap ada di pemerintah provinsi sebagai pelaksana proyek. Pemerintah Kota Malang sendiri juga berharap nanti usulan bisa dipertimbangkan ya untuk menunjang kualitas infrastruktur di jangka panjang. Kemudian kawan, untuk ke depan selain fokus di pembangunan fisik, pemerintah kota ini juga menyoroti tentang pentingnya pengawasan fungsi trotoar. Nah, ini jangan sampai terlewat ya, pengawasan fungsi trotoar supaya nggak sampai disalahgunakan, khususnya untuk parkir liar yang kerap kita temukan, bahkan hari ini Pak Budi juga melihat di sana. Jadi dengan pembangunan ini, nanti kawasan Suhat juga diharapkan tidak hanya bebas dari persoalan genangan, tapi juga punya fasilitas pedestrian yang lebih baik. Itu kawan, bahkan hal ini sebenarnya juga sempat dapat sorotan dari DPRD, waktu itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi juga menjelaskan, berubahnya fungsi jalur pedestrian ini menjadi titik parkir liar ya, sebenarnya sempat juga dibahas bersama dengan Pemkot Malang. Dan dia juga menyarankan supaya dilakukan penataan setelah pembangunan drainase selesai. Jadi pihaknya mendesak ya penataan supaya segera dijalankan. Kemudian kalau bicara anggaran pendamping untuk penataan kawasan ini memang belum dialokasikan dalam APBD 2026. Kemungkinan baru bisa dibahas nanti di perubahan anggaran keuangan ya, atau PAK APBD pada pertengahan tahun ini. Dito menilai kalau kawasan Suhat ini menjadi poros ekonomi baru yang kemungkinan nanti akan bisa lebih ramai lagi dikunjungi anak-anak muda. Maka dari itu, jalur pedestrian nanti harapannya bisa dirancang nyaman, lebar, dan ramah bagi pejalan kaki. Itu kawan. Jadi selain mengembalikan fungsi trotoar, di sini DPRD juga minta fungsi ekologis kawasan ini dipulihkan ya. Dan untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan buat Anda yang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya. Anda juga masih bisa tambahkan di WhatsApp kami. Kita geser dulu siang hari ini yang bersiap mengarah ke tol, saja kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, kemudian juga Lawang, Malang Madiopuro, Pakis, exit entry-nya tidak ada hambatan. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga ternyata kembali lengang. Kalau tadi memang sempat ada peningkatan volume, ini relatif lebih lancar ya. Mungkin nanti di sekitaran Surabaya Porong kawan ada perlambatan dua arah. Kalau nanti bergeser ke Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro, ini masih lancar. Kawan-kawan boleh kembali update nantinya pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Di sudut-sudut kota Malang, aroma kuah gurih yang mengepul dari mangkok bakso seolah sudah menjadi bagian dari identitas kota ya. Dari warung kaki lima sampai rumah makan legendaris, bakso bukan sekedar makanan, tapi juga cerita panjang. Kali ini kawan, mari ikut saya menelusuri sejarah bakso Malang. Sajian khas yang namanya sudah dikenal luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Tahukah Anda kalau bakso Malang ini punya sejarah menarik kawan? Kuliner ini mulai dikenal di Malang pada tahun 1939 ketika seorang imigran Tionghoa Malaysia bernama Chun Muslim membuka warung bakso di kawasan alun-alun kota Malang. Warung sederhana itu kemudian jadi tempat populer untuk warga menikmati bakso dengan cita rasa yang berbeda dari olahan daging pada masa itu. Salah satu keunikan bakso Malang kawan terletak pada teknik pembuatannya. Adonan daging dicampur secara manual menggunakan tangan agar bumbu dan serat daging tercampur merata. Setelah itu, adonan digiling dan dipukul hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan padat. Proses ini kawan membuat bakso punya kekenyalan khas yang kemudian jadi ciri utama bakso Malang. Seiring waktu, bakso buatan Chun Muslim semakin digemari masyarakat. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang kenyal membuatnya disukai berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Popularitasnya kawan juga mendorong munculnya banyak warung bakso di berbagai sudut kota Malang, mulai dari pinggir jalan, bahkan sampai di pusat kuliner, menjadikan bakso sebagai makanan yang lekat dengan keseharian warga. Bakso Malang kemudian berkembang tidak hanya pada baksonya saja, tapi juga pada ragam pelengkapnya. Sajian bakso di Malang dikenal lengkap dengan mie kuning, bihun, tahu, siomay, pangsit, bahkan sampai gorengan. Lalu disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Variasi inilah kawan yang membentuk identitas khas bakso Malang yang berbeda dari bakso daerah lain di Indonesia. Sekarang ini kawan, bakso Malang bukan hanya menjadi kuliner favorit lokal, tapi juga daya tarik wisata kuliner untuk pengunjung yang datang ke kota Malang. Berkunjung ke Malang rasanya belum lengkap ya tanpa menikmati semangkuk bakso Malang yang hangat, karena di balik kelezatannya tersimpan sejarah panjang usaha, kreativitas, dan warisan rasa yang terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terima kasih siang hari ini beberapa laporan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide setelah tadi sejak pagi hari kita menerima aliran air yang tidak mengalir khususnya di area Banjar Arum ini masuknya wilayah Singosari. Tadi kami juga sudah upayakan Pak untuk teruskan ya koordinasi dengan Kepala Unit PDAM Singosari Pak Ivan. Kemudian informasi dari Pak Diono ini sudah mulai mengalir ya, tadinya sudah akan dipersiapkan dari tangki air ya akan ke wilayah Pak Diono, tapi informasi update-nya alhamdulillah sudah mengalir gitu ya jam 11 lebih 9 menit tadi. Terima kasih Pak Diono untuk update-nya. Kemudian untuk Anda kawan yang masih melanjutkan perjalanan, Pak Dani kali ini voice note ditambahkan.
3: Hati-hati di jalan Batu Bara sebelahnya Alfamart itu, Batu Bara Tembaga ini. Di situ ada orang meninggal. Lalu yang berbela sungkawa pada datang, ada yang naik roda 4, jadinya parkirannya cukup padat. Kok parkiran jalannya? Parkirannya dipakai satu sisi, jadi jalannya padat, mending dihindari ya. Mending masuk jalan aluminium aja, daripada nanti ada crash di situ, dalam artian sisipan gitu harus bergantian karena

0: batu bara tembaga itu kan jalannya kecil ya. Terima kasih, cuaca sangat ya sangat sangat sangat hot. Salam sehat semuanya, selamat beraktivitas.
1: Oke, Pak Dani, terima kasih banyak juga untuk update informasinya. Kita lanjut dengan Pak Handi. Pak Handi, ini posisi di mana ini? Veteran ya, Pak ya? Di sekitar veteran kawan, kemudian Pak Handi menambahkan video juga ini putar balik sulit muncul pengemis satlantas bikin jalan sesak. Lalu ini bus Transjati berhenti di mana ya? Karena banyak mobil terparkir di sana. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini ada video yang dibagikan kawan. Ini bukan hanya 1-2 mobil, tapi sudah banyak sekali mobil. Dan itu sebenarnya juga sudah jelas loh ya, ada pecoret. Tapi malah berhenti
2: ini
1: di bawahnya.
2: Ini Transjatim kalau berhenti gimana ya caranya ya?
1: Waduh, itu pas halte ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak Pak Handi untuk update informasinya. Tadi Yolanda sudah komunikasi juga Pak langsung dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan juga di beberapa titik, bagaimana, apakah sejauh ini masih terkondisikan? Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp City Guide. Kita akan geser dulu, waktunya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Wacana pembangunan pos pemadam kebakaran atau damkar di wilayah Pantura kembali menjadi sorotan pendengar Karimata menyusul kejadian kebakaran di wilayah Batu Kerpuy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut diketahui cukup jauh dari pusat kota sehingga armada pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk tiba di lokasi kejadian. Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur menjelaskan bahwa rencana pembangunan pos damkar di wilayah Pantura sebenarnya sudah lama diusulkan, namun hingga kini belum terrealisasi akibat keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut akan kembali diperjuangkan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kabupaten Semarang disiapkan menjadi penopang utama program sekolah rakyat di Jawa Tengah. Siswa dari Kota Salatiga dan Kota Surakarta direncanakan akan dialihkan ke wilayah ini akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menjelaskan pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektar. Lokasi pembangunan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Salatiga. Proyek Kementerian Sosial yang masuk tahap ketiga ini ditargetkan bisa menerima murid baru pada Juni tahun depan. Kolaborasi antar daerah ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sistem penerimaan murid baru masih menyisakan sebanyak 27 SMA negeri belum memenuhi pagu dengan total 728 kursi masih kosong. Belum terpenuhinya kuota tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari menurunnya jumlah lulusan SDMI hingga meningkatnya tren orang tua memilih melanjutkan pendidikan anak ke pondok pesantren. Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Endro Setia Widodo, mengatakan pihak sekolah mengaku telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke sekolah-sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah untuk memaksimalkan pemenuhan kuota siswa baru.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Kawan, Kota Batu sedang menghadapi tantangan serius di dunia pendidikan, di mana setiap tahun puluhan guru pensiun, tetapi pengangkatan baru belum mampu menutup kebutuhan. Kekurangan puluhan guru di berbagai bidang membuat strategi darurat hingga jangka panjang harus segera dijalankan. Lalu, di tengah keterbatasan ini, masihkah kualitas pendidikan bisa tetap terjaga? Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Andes Daud Andoko, menyampaikan

0: antara guru-guru yang pensiun, meninggal dunia, atau berhenti, itu jumlahnya selalu tidak sebanding dengan pemenuhan guru oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengangkat guru. Jadi sepenuhnya untuk pemenuhan guru itu kewenangan dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2019 kita sudah ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Itu jadi masalah tersendiri. Jadi rata-rata di Kota Batu itu untuk jenjang SD dalam 1 tahun, setiap tahunnya itu jumlah guru yang pensiun, berhenti, dan masalah lain itu berkisar di angka 40-50 orang. Sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat itu jauh dari itu. Oleh karena itu memang perlu langkah, sehingga yang penting hak murid untuk mengikuti pembelajaran itu bisa terpenuhi. Ada kekurangan kita itu 20 orang untuk guru kelas, kemudian 8 orang PJOK, dan 9 orang itu kekurangan guru agama Islam.
1: Sementara kawan, Sekretaris Kelompok Kerja Guru PAI Kota Batu, Zainul Alim, menyampaikan kekurangan guru juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
2: Terkait dengan guru ya, peran krusial ya terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan di dunia apa itu di lembaga, baik di negeri maupun di swasta. Kekurangan guru yang ada di Kota Batu ini terjadi tidak hanya di Kota Batu, Mbak, seluruh Indonesia, dan tidak hanya guru agama, baik guru matpel, agama, PJOK, dan juga guru kelas, bahkan termasuk kepala sekolah. Dan langkah-langkah strategis yang direspon oleh Dinas Pendidikan saya pikir sudah maksimal ya. Yang pertama yang saya pahami, yang saya tahu ya, yang jangka pendek bahwasanya mensiasati ya. Untuk mensiasati ini dalam rangka untuk kemaslahatan semuanya ya. Untuk menutup kekurangan guru, tentunya ada upaya untuk mengoptimalkan jam. Ya, karena memang kuota jam yang hukumnya wajib yang harus ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban apa itu moral ya sebagai ASN terutama guru untuk bisa memenuhi jam maksimal. Kemudian yang kedua terkait guru agama ya, terkait guru agama dan guru PJOK itu juga sama ya, cuma memang agak berbeda sedikit ya, karena matpel ini kan memang ada skill khusus ya, mungkin tidak bisa sembarangan orang bisa mengampu. Jadi kepala sekolah yang punya basic guru agama, dari basic guru agama GPAI itu ditempatkan di sekolah yang memang guru agamanya kosong, sehingga nanti bisa ikut mengawal ya, bukan mengajar sepenuhnya, ikut mengawal. Terus bagaimana dengan apa itu hanya anak-anak? Nah selama ini langkah yang ditempuh yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan bahwasanya terkait dengan GPAI itu kita mengambil tenaga-tenaga yang kompeten, yang kompeten meskipun dalam kutip masih dalam proses belajar. Ada sebagian besar adalah mereka-mereka yang memang sudah lulus ya, tapi butuh pengalaman ya, untuk bisa memberikan sesuatu pengabdian kepada sekolah.
1: Sementara kawan, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuran Malang, Dr. Cecilia Ika Rahayunita menyampaikan jumlah lulusan calon guru berlimpah, tapi tidak sebanding dengan daya serap.
3: Namun sedikit pandangan mungkin terkait dengan fenomena ini, populasi itu sangat susah bergerak, walaupun itu ada PPG pun kadang-kadang juga tidak menjadi sebuah solusi begitu ya. Tapi karena dirasa bahwa lulusan PPG itu juga kadang-kadang tidak mau bergerak, Mbak Yolanda. Jadi kalau sudah lulus PPG mau ditempatkan ke daerah terpencil itu pun juga tidak mau, misalnya seperti itu juga menjadi kendala. Ini pun akan menjadi sebuah apa problem juga gitu ya, bertumpuknya jumlah lulusan dari calon guru, tetapi di satu sisi daya serapnya juga masih kurang. Nah, dan ditambah juga sebenarnya ini problem juga yang besar adalah kebutuhan guru juga masih besar. Nah, berarti sinkronisasi antara pusat ya, dengan daerah ini menurut saya masih perlu ada pelurusan-pelurusan begitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa lulusan kita itu juga terserap begitu ya.
1: Keterbatasan jumlah guru bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan, kualitas pembelajaran di ruang kelas. Dibutuhkan sinergi kebijakan, distribusi tenaga, hingga keberpihakan anggaran agar masalah tidak berlarut.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak, sama tak bagus nasi ji. Buah itu seger seger, kemlecer tenan nih sepokok liwat gini.
5: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ayo lo.
4: Sedih lu ayo lo mbak. Sama tadi dek ini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng dek ini yo.
5: Yo wes cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas, las, las. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang, tenang, tenang.
5: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya, tadi ada yang melaporkan Pak Handi nih kondisi di sekitar Jalan Veteran ya, bahkan pelanggaran parkir ini sampai menghalangi jalur bus stop Trans Jatim gitu. Tadi Yolanda sudah coba sampaikan selain ke Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat, juga komunikasi dilanjutkan dengan Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Dedi Hafidi. Semoga segera terkondisikan di sana. Kawan-kawan City Guide yang masih mobile, tetap semangat ya. Untuk kondisi cuaca saat ini masih cerah di area Telogomas. Bagaimana sekitar Anda yang sekarang posisinya lagi di Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda berbagi informasi di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Tersembunyi di balik rimbunnya hutan pujon, suara air jatuh menjadi penunjuk arah alami untuk Anda para pencari ketenangan. Langkah demi langkah membawa pengunjung menjauh dari hiruk-pikuk kota menuju ruang yang lebih sunyi dan segar. Cauban Mainan bukan destinasi yang langsung terlihat dari jalan raya. Tempat itu perlu dicari, disusuri, dan sedikit diperjuangkan. Tapi justru disitulah pesonanya kawan. Alam yang masih alami, udara pegunungan yang bersih, dan perjalanan menuju lokasi jadi bagian dari pengalaman wisata. Cauban Mainan berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Air terjun ini kawan dikenal sebagai wisata alam tersembunyi yang masih relatif sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Nama Mainan melekat dengan suasana alam yang sederhana dan apa adanya. Tidak banyak fasilitas modern yang ditawarkan, justru keaslian lanskap hijau. Destinasi ini kawan sangat cocok untuk Anda yang ingin rehat sejenak dari rutinitas dan menikmati suasana alami tanpa keramaian yang berlebihan. Untuk Anda para pecinta fotografi alam, tempat ini juga menawarkan sudut visual yang menarik ya. Cahaya matahari yang masuk di sela pepohonan menciptakan suasana dramatis sekaligus menenangkan. Tapi Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jalur cukup licin, terutama saat musim hujan. Disarankan menggunakan alas kaki yang nyaman serta membawa perlengkapan pribadi secukupnya. Untuk Anda yang ingin menuju ke Cauban Mainan dari Kota Malang, perjalanan Anda bisa ditempuh dengan berkendara ke arah Kecamatan Pujon lewat jalur Batu Pujon. Waktu tempuh sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan trekking menuju lokasi air terjun lewat jalur hutan yang sudah dilalui pengunjung sebelumnya. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
8: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan siang hari ini kita diingatkan dari kawan-kawan City Guide ya. Tadi ada yang melaporkan soal kondisi trotoar yang ada di sekitar Soekarno-Hatta. Harapannya ini juga bisa jadi atensi segera gitu ya. Karena ada beberapa titik yang kemudian digunakan untuk parkir. Dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Ahmadi juga sudah menyampaikan beberapa pernyataannya yang diharapkan selain mengembalikan fungsi trotoar, DPRD juga minta fungsi ekologis kawasan ini nanti bisa dipulihkan ya, caranya dengan menghadirkan kembali ruang hijau dan pepohonan. Kalau penataan berjalan sesuai dengan rencana, dirinya yakin Suhat nanti akan jadi ikon baru Kota Malang dengan menggabungkan aktivitas ekonomi, ruang publik, termasuk lingkungan yang asri. Itu kawan. Kemudian di sini Dito juga menekankan untuk pembangunan infrastruktur ya, tentu juga tidak boleh berhenti ya pada aspek fisik. Setelah pedestrian selesai, pengawasan kawasan ini juga harus diperkuat, utamanya terkait parkir dan potensi munculnya PKL liar. Itu ya yang perlu diantisipasi. Kemudian kawan dari Kepala PU Kota Malang dan Jul Haryanto juga menegaskan untuk pengerjaan trotoar memang nanti pelaksananya dari Pemprov Jatim ya, dan direncanakan bulan Juni itu mulai dan selesainya paling lambat di bulan Desember gitu kawan. Untuk pembangunan sendiri nanti dilakukan di sisi barat jalan, tepatnya di atas saluran drainase. Jadi untuk panjangnya diperkirakan mencapai 1,3 km dengan lebar kurang lebihnya 3,5 meter ya. Terkait material, Pemkot Malang juga sudah menyampaikan usulannya dengan penggunaan batu andesit karena dinilai ini juga bisa awet ya untuk jangka panjang, itu yang jadi pertimbangannya. Tapi kembali lagi nanti keputusan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu kawan, kalau mungkin Anda juga menanyakan ya, ini trotoar di Suhat gimana kelanjutannya, seperti itu ya kurang lebih penjelasannya. Jadi kita sama-sama menunggu di bulan Juni, karena bulan Juni ini sudah mulai on progress. Kemudian untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, bagaimana siang hari ini kondisi di sekitar Malang Raya, cuacanya, lalu lintasnya, atau mungkin Anda punya beberapa laporan yang ingin Anda bagikan, Anda bisa sampaikan di WhatsApp City Guide. Pak Yusuf, terima kasih banyak videonya. Ini tadi ada video yang baru saja dikirimkan kawan nih di area RCS apa ya?
10: Akibat nyebrang sembarangannya, tabrakan akhirnya ini ngarepe RSU ini ambil motor itu. Tabrakan akibat ya ini kilo nyebrang ngawur ini kini kita kok gini ini. Akhirnya ya enak cedek ini gede nih.
0: Baik. Terima kasih Pak Yusuf. Kondisi korban gimana Pak Yusuf ya di sana ya? Boleh ditambahkan ini juga sebagai pengingat ya, supaya kita bagaimanapun mungkin niatnya pengen potong jalan gitu ya. Tapi ya kembali lagi kalau jalan raya ini kan bukan milik pribadi ya, tapi milik bersama, harusnya bisa sama-sama menjaga. Terima kasih Pak Yusuf untuk update-nya. Kabar dari Anda kawan masih boleh Anda tambahkan, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, DPRD siap mengawal kasus pungli jual beli lapak di Pasar Alun-Alun Kota Batu. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Pramono menyampaikan sampai saat ini tidak ada laporan masyarakat yang masuk terkait adanya dugaan jual beli lapak di Pasar Alun-Alun Kota Batu. Bambang menyampaikan juga pada dasarnya pihaknya siap mengawal dan akan selalu menjadi pihak netral. Nanti akan dilihat bukti yang valid di lapangan seperti apa. Bambang menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil beberapa mitra eksekutif untuk melihat data di lapangan sebelum nantinya melangkah lebih lanjut. Kawan, pertumbuhan ekonomi Jatim melampaui rata-rata nasional. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Max Darmawan menyampaikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,96% secara tahunan atau year on year, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,61%. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh meningkatnya belanja pemerintah, investasi, serta konsumsi rumah tangga. Selain itu, sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum juga menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kata Darmawan, pihaknya bakal terus melakukan penguatan sektor produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kawan, Indonesia siap ekspor beras. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut Indonesia siap menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengekspor beras dengan harga bersaing. Namun kata Rizal, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti jumlah beras yang akan disiapkan untuk kebutuhan ekspor, karena permintaan antar negara dilakukan langsung pada level kepala daerah. Sementara saat ini Bulog juga sedang berada di tahap negosiasi harga dengan Malaysia terkait ekspor beras yang rencananya bakal mencapai 200 ribu ton dengan nilai transaksi ditaksir mencapai sekitar 2 triliun. Demikian 911 Hot News. Jam 12 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

0: Sirikat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Siang kali ini kembali ya, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Terima kasih tadi beberapa laporan yang sudah disampaikan dan masih belum sempat terakomodir juga ada beberapa laporan. Terakhir tadi Pak Yusuf. Pak Yusuf ini laporan soal laka yang ada di JA Suprapto. U-turn yang di depannya RSSA. Sebenarnya kan itu nggak boleh Pak ya, muter balik di situ. Tapi ya gara-gara yang melanggar peraturan, akhirnya mengakibatkan laka. Ada kiriman videonya kawan, saya mau tampilkan lagi.
1: Nyebrang sembarangan ya, tabrakan akhir ini ngarepe RSU ini ambil motor itu. Tabrakan akibat ya ini kilo nyebrang ngawur ini kini dekat terok ini.
0: Iya.
1: Akhirnya yois enak cedek ini gitu nih.
0: Itu sudah jelas-jelas di situ ada aturan tidak boleh putar balik karena pasti kendaraan dari arah berlawanan karena tahu dari arah sebaliknya tidak boleh putar balik, akhirnya mereka pun juga menambah laju kecepatan. Jadi ketika ada yang tiba-tiba belok ya kaget gitu ya kendaraan dari arah utara ke selatan. Memang harus tertib berlalu lintas lah ya, karena banyak laka yang terjadi itu diawali dari pelanggaran-pelanggaran. Ada update lain dari Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan update kembali melalui video kawan. Saya tampilkan di Viso Radio kami. Di Sunandar Priyo, Sudarmo. Ada kiriman videonya ini arah ke utara Pak ini ya. Oke. Di traffic light nampaknya normal saja. Ah, mana nih?
2: Oh, mobil-mobil.
0: Oh, ini yang melanggar TL.
2: Ya, 4 mobil.
0: Oh, saya baru nggak di sisi kiri ini, ada lampu merahnya.
2: Tuh, di depan kan masuk area blind spot jadinya.
0: Iya, iya, iya.
2: Udah gitu nggak mau ngalah lagi.
0: Harusnya berhenti, Pak, ya. Tapi masih banyak yang menerobos lampu. Oke, baik. Ini gimana
2: ini perlu dipasang kamera ini, kamera etle. Bukan hanya CCTV.
0: Iya. Dan ini kawan ya, padahal itu ada rambu yang tulisannya lurus ikuti lampu Pak ya. Kalau saya nggak salah, dari kiriman video saya nggak bisa baca, mungkin nanti boleh diperjelas Pak Gunawan. Cuma kemungkinan seperti itu karena traffic light yang di sisi kirinya itu sama seperti yang di tengah. Jadi dia harus sama gitu aturannya kawan, tidak boleh langsung lurus saja. Nah ini banyak pengendara yang tidak mengindahkan aturan itu dan khawatir karena kalau kata Pak Gunawan yang exit dari sulfat kan itu pasti masuknya blind spot mereka. Baik Pak, nanti kita coba geser lagi laporannya langsung ke Kanit Lantas mungkin ya agar segera ada atensi. Termasuk ke Kanitur Jawali juga barangkali kalau nanti tidak ada update tambahan. Untuk sementara beberapa laporan saya hold dulu, nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan, monggo ya bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk Anda, kawan-kawan yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja, ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Ini merupakan villa eksklusif dengan dua lantai kawannya lengkap dengan private pool, kemudian rooftop dan smart home system. Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda ya, ini warga Malang nih yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa langsung ke Victoria Furnish Center. Karena Victoria Furnish Center ini siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed linen ya, kemudian free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Temunggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut bisa langsung cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furnish Center. Kita kembali geser, tadi laporan terakhir itu kaitannya dengan pelanggaran ini ya, traffic light kawan. Posisinya tadi di Esprio Sudarmo, pertigaan itu, yang dari arah selatan ke utara, itu harusnya berhenti ketika ada lampu merah ya. Tapi tadi itu masih banyak yang menerobos, padahal sudah ada rambunya. Ini serba salah. Beberapa waktu lalu banyak kawan-kawan pendengar minta dipasang rambu di beberapa titik. Misalnya yang tidak boleh belok kiri, ketika ada tidak boleh langsung belok kiri begitu ya, karena memang aturannya sudah berubah, jadi nggak bisa langsung jalan, jadi harus mengikuti traffic light selama tidak ada rambu yang memperbolehkan misalnya belok kiri jalan terus gitu. Tapi kalau tidak ada rambunya maka nggak boleh langsung belok kiri. Nah itu masih banyak dilanggar karena mungkin memang belum tahu gitu aturannya seperti itu, sehingga banyak yang meminta untuk adanya rambu. Nah berbeda dengan yang di Esprio Sudarmo ini, sudah ada rambunya tapi masih dilanggar juga. Jadi ini maunya gimana gitu. Masih intens bahkan pelanggaran di sana. Butuh kamera e-tilang kalau kata Pak Gunawan. Ada tambahan informasi lainnya, saya geser dulu. Ini tadi dari rekan-rekan PDAM, dari Kanit PDAM Singosari Pak Ivan Ardianto, soal tangki air ya, yang tadi sempat diminta oleh masyarakat posisi di Banjar Arum, karena alirannya belum normal, sehingga masyarakat butuh adanya penyaluran tangki air bersih. Dan ini kawan, sudah datang ke lokasi, ada kiriman fotonya. Saya geser kembali, ini juga tambahannya, ada dua ya Pak ya, dari Tirta Kanjuruhan, dari PDAM, Tirta Kanjuruhan, untuk aliran air bersih. Diharapannya juga bisa merata, kemudian masyarakat yang tadi sempat gak bisa melakukan aktivitas dengan normal, mungkin mau mandi, mau nyuci piring, mau nyuci baju, dan lain-lain, ini sudah bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, dan semoga juga segera penanganan cepat selesai ya, untuk penormalan arus juga. Gitu, terima kasih Pak Ivan untuk update-nya pas di jam 12 tadi ya kawan, ini ada tambahan fotonya. Lalu untuk update yang lain, ini ada Pak Dani. Pak Dani kirim infonya melalui voice note.
1: Adi Sucipto yang mengarah ke MCC. Antriannya sudah sampai Alfamart.
0: Oke.
1: Okay. Feeling saya volume sih. Atau ada kereta lewat ya ini.
0: Ella Sucipto arah ke MCC ya, antriannya sudah ada, sudah dari Alfamart. Alfamart itu setelahnya rel ya kalau kita dari arah MCC. Baik, terima kasih Pak Dani ya tadi yang berkirim laporan. Sementara masih imbas dari volume pantauan saat ini, tapi kalau mungkin ada faktor lain nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga ya. Untuk update di beberapa titik lainnya, Anda masih boleh kembali bergabung kawan, bisa langsung call in atau mungkin kirim voice note ya, agar bisa terdeliver dengan baik beberapa laporannya. Atau mungkin juga mau bergabung melalui media sosial, saya juga lagi live TikTok nih siang hari ini, bisa melalui Instagram atau di TikTok kita di @city911fm. Atau mungkin nanti juga bisa langsung telepon ya.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari. Melihat kondisi lalu lintas sampai siang hari ini masih lancar di sana. Bahkan lepas dari Singosari mengarah ke ruas Pandaan, kondisi juga masih terkondisikan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di area Waru, sejauh ini juga lancar. Mungkin yang sekarang sedang istirahat ya, sedang berhenti sementara di beberapa rest area, pantauan seperti apa, termasuk untuk kondisi cuaca siang hari ini kawan. Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak, sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya buat gini.
6: Waduh, nggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
5: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama tadi dek ini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Sama sing anteng dek ini yo.
6: Yo wes cepetan.
5: Yo.
6: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
7: Iya. Maaf. Sabar.
5: Tinggal lagi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Cadence for Your Life. Kawan, di segmen sebelumnya dapat informasi dari Pak Dani di Ella Sucipto tadi sempat ada perlambatan. Kemungkinan dugaan awal itu karena ini katanya ada kereta melintas jadi ada perlambatan. Nah, ini ada kiriman voice note tambahan dari Pak Dani.
1: Ya, betul, karena sebelumnya rel.
0: Oh,
1: kalau
0: iya,
1: mau
0: iya,
1: menuju ke MCC Alfamart-nya sebelumnya rel. Alfamart satu deretan sama bakso gundul, seberangnya warung SS. Dan memang benar volume habis ada kereta jadi panjang. Okay.
0: Kadang yang bikin ngantri itu juga, ini kan sebenarnya sudah terbagi jadi dua arah ya di perlintasan kereta itu. Kadang ini masyarakat, para pengendara itu harusnya menunggu di lajurnya sendiri, tapi karena palangnya ditutup, akhirnya ngerasa di lajur yang berlawanan itu kan kosong ya. Nah, itu pada ngantri sampai sana, jadi full, dua jalur itu semuanya ngantri. Arah sebaliknya juga sama, ketika palangnya dibuka dan akan sudah bisa melintas di sana, jadinya bingung. Karena ya depan arah berlawanan, depan belakang semuanya penuh gitu jalurnya. Itu juga masih sering ditemui ya, kayaknya di hampir di beberapa persimpangan yang ada perlintasan relnya, kayak gitu. Paling sering laporan itu di ini, yang di Ciliwung. Ah, itu juga sering tuh. Harusnya kan ngantri nunggu aja di jalurnya begitu ya, di jalur sebelah kiri tentunya. Tapi karena arah sebaliknya di jalur sebelah kanan, oh kosong nih gitu. Ya udah, ngantri gitu karena enggak mau sampai belakang kan ngantrinya. Tapi pas palangnya dibuka, bingung akhirnya kalau mau lurus arah berlawanan juga ada kendaraan gitu di depannya. Ya begitulah, masih banyak pelanggaran-pelanggaran serupa kawan ya. Update lainnya, tadi kan kita meneruskan laporannya ke Polres Malang Kota. Ini langsung ke Kasat Lantas Polres Malang Kota AKP Rio berkaitan dengan pelanggaran TL tadi posisi di Sunandar Priyo Sudarmo. Sudah ada rambu kalau mau lurus itu harus mengikuti aturan lampu, ikuti lampu. Ini saya tampilkan lagi ya videonya. Nah, ini saya lingkar ini kawan ya. Pas di bawahnya pelang platinum itu. Jadi di sini kan ada TL juga, di atas di tengah itu ada TL, sisi kiri ada TL. Ini di bawahnya ada rambu untuk mengikuti traffic light arahannya ketika mau lurus. Tapi ini mobil-mobil kok santai sekali, lampu merah masih lurus aja gitu. Nah, itu kalau kata Pak Gunawan lebih baik tadi dipasang kamera e-tilang saja karena pelanggaran di sini lumayan sering dan yang exit dari Sulfat itu ketika belok ke kanan arah ke utara. Jadinya kendaraan yang lurus ini masuk ke blind spot-nya. Gitu. Jadi cukup membahayakan. Makanya dibuatkan aturan itu biar untuk mencegah laka itu gitu karena menyesuaikan dengan fase traffic light-nya. Tapi ini masih banyak masyarakat pengendara ya khususnya tidak mengindahkan aturan tersebut. Jadi kita sampaikan usulannya ke Pak Rio. Pak Rio menanggapi katanya terima kasih masukannya. Semoga nanti bisa dibawa Pak ya untuk masukan-masukan ini ke diskusi, forum diskusi lalu lintas. Biasanya setiap beberapa bulan sekali di pemerintahan ya, terutama untuk wilayah kota Malang Raya itu hampir 3-4 bulan sekali itu ada yang namanya forum lalu lintas dan angkutan jalan atau FLLAJ. Begitu kawan, jadi harusnya beberapa permasalahan kaitannya dengan lalu lintas, keandalan jalan itu nanti akan dibahas di sana, tidak hanya melibatkan polisi maupun disub tapi juga jajaran samping, entah itu PU nanti butuh untuk perbaikan infrastruktur gitu ya ataupun kaitannya dengan DLH dan OPD-OPD lainnya. Semoga nanti bisa ditampung beberapa masukan dari kawan-kawan pendengar dan nanti bisa dieksekusi. Gitu. Barangkali kalau boleh kita menunggu update-nya juga ya, bagaimana hasil kajian dan lain-lain. Untuk beberapa update lainnya kawan, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Anda juga boleh menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-3600-911. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
11: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
10: Waduh iya, sik Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
11: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
10: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
12: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Semakin siang semakin terik kawan, Ariat Logo Mas. Kita berapa derajat nih? 30 derajat ya. Jangan lupa pakai sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV. Ini di TikTok, ada juga tadi yang update cuaca ya. Dari Bu Husnul, biasanya Bu Husnul bergabung di WhatsApp juga nih. Ini bergabung di live TikTok, katanya waca. Tadi di awal jam 12 itu terik, tapi tiba-tiba sekarang udah mulai redup. Hari ini sebenarnya tidak ada potensi hujan ya. Kalau kita lihat Kabupaten Malang itu di beberapa

0: Oh, ada sih. Salah satunya Poncokusumo, tapi yang hujan. Selebihnya itu relatif berawan, udara kabur gitu keterangannya. Mungkin antisipasi di area Sumber Pucung, kawan ya. Pakisaci juga ada potensi hujan. Kalau Kota Malang saya belum cek lagi. Terakhir tadi nggak ada. Kalau sekarang gimana ya? Kayaknya masih aman sih untuk Kota Malang. Kalau kita lihat saat ini, area Tlogoma seterik ini. Tapi mendung belum tentu hujan, cerah pun belum tentu akan selalu cerah. Nah, ini kita geser dulu. Kita refresh lagi. Apakah sekarang sudah ada potensi hujan? Oh, ada ternyata. Tadi relatif berkabut gitu ya, atau berawan, cerah berawan. Sekarang ada potensi hujan di 4 kecamatan ya. Kalau di sini dijelaskan Lawak Waru, Kedung Kandang, Klojen, Blimbing, itu yang ada potensi hujan. Sukun relatif berawan saja. Gitu kawan, tapi nanti kita akan terus ini ya, terus update berkala. Biasanya ada perubahan-perubahan begitu. Tadi pagi nggak hujan, siangnya tiba-tiba ada prediksi hujan. Barangkali nanti menjelang sore ada perubahan lagi. Gitu, sementara untuk beberapa update cuaca. Kita geser ke informasi yang masuk dulu di WhatsApp ada Pak Anton. Ini Pak Anton kirim infonya melalui video. Saya coba tampilkan dulu kawan. Kiriman videonya. Sebentar, ini dia. Saya play kembali ya, tadi sudah terplay. Saya play lagi. Singkat saja videonya ini. 2 detik. Oke, ini posisi di traffic light. Jadi kalau dari kiriman video ini ada semacam dahan pohon ya yang nyangkut di kabel dekat dengan traffic light. Ini ada keterangan by chat dari Pak Anton, katanya ada ranting, ranting di sini ya. Ranting pohon nyangkut di kabel TL pertigaan sulfat. Kalau jatuh berpotensi melukai orang dan akan terjadi insiden karena sekarang sering terjadi angin kencang. Terima kasih Pak Anton, tadi sudah dikomunikasikan oleh Wulan di newsroom. Ini ke pengaduan DLH Kota Malang ke Bu Lintang begitu. Semoga segera diatensi dan nanti bisa dibantu untuk pembersihan ya, penanganan. Karena ya cukup membahayakan juga. Beberapa waktu terakhir di Kota Malang memang anginnya relatif kencang begitu kawan. Terima kasih Pak Anton tambahannya. Dan untuk pantauan traffic sendiri pun kalau dari kiriman dokumentasi rame juga nih di area pertigaan sulfat yang dimaksud. Pertigaan sulfat kalau Pak Anton ini yang dari arah mana ya? Nanti boleh berkabar Pak Anton untuk detailnya. Sementara, wah langsung dikirimi chat juga nih oleh Pak Anton. Matur nuwun Kak Yola katanya. Terima kasih. Mungkin tambahan-tambahannya Pak, tadi dari arah mana? Arah berlawanannya seperti apa gitu. Oh, dari Panji Suroso ke selatan. Baik, terima kasih Pak untuk update-nya juga. Nanti kita tunggu ya bagaimana update dari rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Kalau mungkin nanti dari DLH belum ada tanggapan juga dan nanti belum ada respon, barangkali nanti bisa digeser ke PLN atau mungkin ke Disub ya untuk bantu, karena ini kaitannya berdekatan dengan jaringan listrik dan juga traffic light. Gitu, sementara untuk beberapa update yang dibagikan dan untuk traffic report kawan didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Jalan-jalan plus. Kawan, banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2018. ribuan. Bahkan kawan, Museum Pupurwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Pupurwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Empu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Empu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Empu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, baru saja saya angkat telepon dari Bu Sandi. Bu Sandi ini barusan melintas katanya di sekitaran RSSA. Ini laporan soal parkir, parkir sembarangan. Pas ditanda pecoret. Ini sangat disayangkan katanya, padahal ambulans kata tapi parkir di sana juga, termasuk banyak kendaraan-kendaraan lain yang parkir di sana. Semakin banyak kalau kata Bu Sandi. Saya tadi masih menunggu untuk kiriman dokumentasi yang saat ini ya, karena kalau yang tadi pagi itu kan ada juga tuh laporan yang sudah masuk di kita dan sudah kita geser laporannya ke Dishub. Nah, ini mungkin untuk update yang sekarang kita masih menunggu dulu dari Bu Sandi tadi. Katanya sebentar nanti saya fotokan, begitu. Kami nantikan. Kemudian update lainnya ada Pak Karisma. Pak Karisma ini kirim infonya melalui video, kawan. Saya tampilkan.
1: Selamat siang teman-teman Sirigetain, izin berbagi informasi posisi di Poncokusumo menuju Turen. Cuaca sudah mulai mendung, ini sesekali air sudah turun tapi 1-2. Nampaknya semakin ke selatan
0: semakin deras,
1: sebenarnya
0: ya,
1: kabutnya semakin tebal. Untuk arus lalin ramai lancar. Terima kasih, semoga teman-teman diberi keselamatan di perjalanan.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Karisma untuk update-nya. Dan traffic report kawan siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kembali kawan ke pembahasan lain, tadi kita sempat terima aduan juga ya dari pendengar. Ini kami masih menunggu untuk keterangan lebih lanjut berkaitan dengan identitas dan lain sebagainya. Karena kini juga menyangkut kredibilitas dari laporan yang dikirimkan. Nah, tadi itu laporan awalnya katanya ada kecurangan, dugaan kecurangan lebih tepatnya yang dilakukan di SPBU Dirgantara Saujajar. Ini masih dugaan awal, katanya ketika ngisi di sana ternyata nggak banyak naik, barnya hanya naik 1 dan ngisinya padahal 100.000, ada bukti struknya juga. Tadi pelapor ini sudah mencoba untuk bisa komunikasi dengan manajernya, untuk pegawai yang ada di sana itu tidak mau memanggilkan manajernya, begitu ya. Sehingga katanya tetap harus waspada dan lebih berhati-hati ketika mau melakukan pembelian BBM. Ini tadi kita sudah komunikasikan ke branch manager Pertamina untuk Malang Raya. Ini ada Pak Imam Rizky Arianto. Belum ada jawaban sebenarnya kawan, kita masih menunggu untuk tambahan detail informasi juga dari pelapor yang tadi sudah WhatsApp di City Care FM, kurang lebih seperti itu. Gitu, atau mungkin adakah yang punya pengalaman serupa, nanti boleh berbagi juga ya, menambahkan beberapa POV. Ini salah satu tadi yang di-highlight itu dugaannya terjadi di SPBU Dirgantara. Begitu. Kita geser ke informasi lainnya juga kawan, beberapa hari ini masih banyak masyarakat yang merespon statement dari Presiden RI Prabowo Subianto itu soal pernyataan yang masyarakat di desa nggak pakai dolar gitu ya, sehingga kayaknya kalau misalnya nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar harusnya baik-baik saja. Nah, itu banyak sekali tanggapan di media sosial, terutama begitu kawannya, maupun di ruang-ruang diskusi yang lain, termasuk si 3FM kemarin juga sempat bahas hal yang sama. Nah, ini ada salah satu pernyataan dari DPR RI terkait pernyataan Prabowo. Kata Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun, pernyataan Presiden Prabowo soal masyarakat desa tidak terdampak penguatan dolar Amerika Serikat ini merupakan upaya menenangkan publik di tengah pelemahan rupiah. Menurut DPR tadi, pernyataan Prabowo ini tidak perlu dibaca secara harfiah katanya, melainkan sebagai pesan agar masyarakat tidak panik saat menghadapi gejolak nilai tukar. Selain itu, dari Komisi 11 DPR RI, Misbahun juga menegaskan kalau Bank Indonesia ini sudah menyampaikan statement kalau fundamental ekonomi kita tuh masih kuat kok katanya. Sehingga ketika ada yang memprovokasi bahwa kondisi Indonesia saat ini sama dengan krisis 1998, itu tidak valid. Jadi tidak bisa dibenarkan juga. Itu respon dari Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun, begitu kawan, kaitannya tadi dengan membuat masyarakat agar lebih santai lah ya melihat gejolak yang ada saat ini. Cuman kayaknya upaya yang dilakukan ini dengan statement seperti itu bukannya membuat masyarakat tenang, tapi justru kayaknya semakin gaduh ya yang ada di lapangan, karena terlihat seperti minim empati begitu ketika dibilang nggak ada pengaruhnya kok, toh nggak pakai dolar gitu kan. Tapi kenapa harga bahan pokok itu pada naik, karena kebutuhan-kebutuhan bahan pokok kita, bahan baku itu masih impor gitu. Meskipun diberikan subsidi, tapi kan masa terus-terusan seperti itu, subsidi terus meningkat, kemudian beban APBN juga akan semakin berat. Jadi ketika komunikasi yang disampaikan seperti itu, bukannya tenang, kayaknya malah makin gaduh yang ada di masyarakat. Gitu barangkali ya, ini sedikit menanggapi terkait dengan statement yang disampaikan oleh Komisi 11 DPR RI. Barangkali kawan-kawan yang mau kembali bergabung juga masih kami nantikan ya, bisa langsung call in kawan di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, penempatan PKL di Pasar Alun-Alun Kota Batu sifatnya sementara. Hari ini pada talkshow Radio City Gate, Sekretaris Diskum Perindak Kota Batu Nurbianto Puji menyampaikan penempatan para PKL di Pasar Kota Batu bersifat sementara. Untuk ke depan akan ditata lagi tempat untuk menampung 536 pedagang. Nurbianto menyampaikan juga sebenarnya tempat yang digunakan pedagang ini masih kawasan jalan. Waktu itu relokasi terpaksa dilakukan mengingat alun-alun harus steril dari PKL. Tapi di sisi lain ada rasa sosial untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nurbianto menambahkan pada dasarnya pihak berwenang hanya membina para pedagang seperti memastikan sudah punya NIB sampai sertifikat halal. Sedangkan kewenangan di sini terbagi pada lintas OPD seperti perparkiran ranahnya di Dishub dan kebersihan ranahnya masuk di DLH. Kawan, ratusan desa di Jatim berpotensi terdampak kekeringan hingga karhutla. Berdasarkan hasil pemetaan BPBD Jatim, terdapat 28 kabupaten atau kota yang berpotensi mengalami kebakaran hutan atau karhutla, dan 916 desa di 29 kabupaten yang berpotensi mengalami kekeringan selama kemarau tahun ini. Sejumlah wilayah dengan potensi karhutla meliputi Ponorogo, Tulungagung hingga Banyuwangi. Sementara salah satu wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan yaitu belasan desa di Bondowoso. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menyebut musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun 2025. Dan pihaknya juga akan memperkuat langkah antisipasi seperti distribusi air bersih hingga penguatan kesiapan masyarakat. Kawan, DPR nilai pernyataan Prabowo soal dolar bisa tenangkan masyarakat. Dari Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Misbahun menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal masyarakat desa tidak terdampak penguatan dolar Amerika Serikat sebagai upaya menenangkan publik di tengah pelemahan rupiah. Menurut Misbahun, pernyataan Prabowo tidak perlu dibaca secara harfiah, melainkan sebagai pesan agar masyarakat tidak panik saat menghadapi gejolak nilai tukar. Selain itu, kata Misbahun, saat ini Bank Indonesia juga telah menegaskan bahwa fundamental ekonomi masih kuat, sehingga kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: Selamat siang kawan, kondisi semakin siang semakin terik ya untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati. Untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap mengarah ke sekitar Tlogomas ya, selain kondisi cuaca yang cerah, untuk saat ini terpantau kawan juga sudah mulai ramai ya untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kota Batu dari Kota Malang. Tapi ini tadi informasi yang kami dapatkan sejak peralihan pagi ke siang, terpantau sudah mulai terjadi ya peningkatan volume yang mengarah ke Pujon ya, khususnya Santera. Itu luar biasa antriannya, sempat dibagikan dari kawan-kawan City Guide. Kemudian untuk selanjutnya kita akan coba terhubung bersama dengan kawan City Guide. Jadi Bu Dwi tadi itu sempat cerita ke kami ya, jadi ada dugaan kecurangan di salah satu SPBU gitu. Seperti apa ceritanya, kita coba sambung dulu dengan Bu Dwi. Oke, sudah terhubung ya. Selamat siang Bu Dwi.
1: Selamat siang Kak.
0: Iya, dengan saya Bulan. Posisi di mana ini?
1: Saya lagi di Jalan Welirang Kak Bulan.
0: Oke, Bu Dwi, tadi informasinya sempat ada dugaan kecurangan gitu ya yang dirasakan. Boleh diceritakan, iya. Bu Dwi, gimana?
1: Tadi itu sekitar jam 10-an lewat ya. Mm-hmm. Itu kan apa, saya bensin saya tinggal satu bar. Oke. Okay. Dan pom bensin terdekat itu yang di Dirgantara tuh Kak, yang di perempatan lampu merah Sawo Jajar. Mm-hmm. Nah, saya ngisilah di situ 100.000. Oke. Okay. Saya ngisi 100.000, tapi saya memang enggak lihat ke mesin pengisiannya itu ya. Mm-mm. Saya ngisi Pertalite 100.000, terus diisi, udah selesai, ya sudah saya jalan. Begitu saya keluar, saya lihat kok cuma naik 1 bar gitu. Kok naik cuma naik 1 bar, kilometernya cuma nambah sekitar 40 kilo. Okay. Akhirnya saya masih baik sangka nih, lampu merah, saya belok kanan, siapa tahu dia belum naik kan. Sampai putaran balik yang mau ke Living Plaza itu, kok dia tetap gitu, nggak naik lagi. Akhirnya saya putar balik, saya balik lagi ke pom bensinnya. Pas balik ke tempat saya ngisi semula itu, pegawainya itu udah yang kaget gitu. Udah yang kaget, terus saya ngomong, Kak maaf tadi sampean ngisi berapa, tak gituin kan. 100 kan Bu ini, tapi kok bar saya ini cuman nambah 1. Saya bilang gitu, kalau diisi 100.000 gak mungkin nambahnya 1. Paling gak biasanya itu antara 4 atau 5 naiknya, tak gituin. Dan ini kilometernya cuman jadi 66, tak gituin kan. Terus mereka bisik-bisik nih, dua orang tuh bisik-bisik. Terus saya tanya, ada stroke yang tadi gak? Saya bilang gitu ya, waktu saya ngisi ada stroke gak? Kan tadi saya gak minta, tak gituin. Terus dia bilangnya, gak ada Bu, udah ketimpa sama mobil yang lain. Oke ya wes, kalau gitu aku minta ketemu sama manajernya ya. Aku mau nanya, di tab-nya kalian kan pasti ada ininya kan, tadi ngisinya berapa, ininya berapa, tak gituin. Mereka gak mau ngasih, langsung nawarin, Bu kita tambahin aja ya 50.000, dia bilang gitu. Terus saya tanya, kenapa harus ditambahin kalau memang tadi sampean ngisinya sesuai dengan nominal yang tak bayarkan, dia bilang gitu. Gak apa-apa Bu, kalau apa memang naiknya cuma 1 bar, gak sesuai kita tambahin aja. Saya masih tanya, manajernya ada gak? Saya boleh ketemu gak? Tak gituin. Terus dia jawab lagi, udah Bu gak apa-apa kita tambahin aja, boleh pinjem barcode-nya lagi. Dia bilang gitu. Akhirnya barcode saya diambil lagi, di scan lagi, ditambah 50.000, baru saya dikasih stroke yang tadi sempat saya kirim by WA itu.
0: Oh, oke. Okay. Gitu, Pak. Oh. Bu Dwi, berarti tidak sempat ketemu manajernya ya untuk klarifikasi sebenarnya
1: nggak
0: apa
1: sempat.
0: Yang terjadi?
1: Nggak sempat. Karena mereka berkali-kali offer untuk nambahin 50.000.
0: Gitu. Alasan apa gitu Bu, sempat disampaikan dari petugasnya waktu itu?
1: Sempat sih saya tanya, kenapa saya nggak boleh ketemu sama manajernya, saya bilang gitu kan. Udah Bu nggak apa-apa kita tambahin aja, dia tetap dia itu kekeh untuk nambahin 50.000 dan saya nggak boleh ketemu sama manajernya gitu Kak.
0: Oh, oke. Okay. Bu Dwi, apakah ini pengalaman pertama kali atau sebelumnya juga sempat ada pengalaman yang sama ya, Bu?
1: Sebelumnya sih sudah pernah, tapi sudah
0: Oh.
1: agak lama. Cuman waktu itu karena saya ngisinya cuma 50.000 dan buru-buru, saya tuh nggak terlalu merhatiin. Waktu itu saya habis ngisi 50.000, terus karena saya kan posisi driver Grab ya. Ada penumpang menuju Arjosari. Saya sadarnya itu begitu nyampe Arjosari waktu itu. Kenapa? Apa? Indikator bensin saya itu nyala kuning. Padahal kan kalau logikanya saya ngisi di situ 50.000, nyampe Arjosari nggak mungkin dong langsung kuning gitu. Tapi karena waktu itu udah jauh, udah ini ya wis lah gitu.
0: Mau balik juga mikir-mikir ya, Bu ya. Iya.
1: Gitu
0: Oke,
1: Kak.
0: Bu Dwi. Wah, ini luar biasa sekali. Kita sudah sampaikan juga Bu Dwi ya ke branch manager Pertamina Malang Raya. Semoga nanti segera ada balasan Bu Dwi ya. Ini sudah
1: Iya,
0: jelas
1: Kak.
0: kronologinya gimana gitu. Harapannya ini
1: Iya.
0: terakhir Bu Dwi ya, jangan sampai ada Bu Dwi yang
1: Iya,
0: lain.
1: harapannya gitu. Karena apa, tidak semua orang itu teliti gitu kan.
0: Iya.
1: Enggak,
0: Kok ya
1: apalagi kalau
0: kebetulan tadi.
1: buru-buru gitu.
0: Kok kebetulan Bu
1: Pasti
0: Dwi tadi cek.
1: sebelumnya sudah banyak korban, dan
0: Yap.
1: harapannya saya korban terakhir, jangan sampai ada korban lain.
0: Baik, baik Bu
1: Gitu.
0: Dwi. Terima kasih banyak Bu Dwi sudah cerita ya untuk pengalamannya di siang hari ini. Ini
1: Iya,
0: lagi
1: sama-sama,
0: mobile,
1: Kak.
0: lanjut mobile atau sudah sampai rumah ini?
1: Belum, masih di jalan, masih
0: Oh,
1: ini saya matikan aplikasi sebentar.
0: oke, okay, semangat ya Bu Dwi.
1: Lagi
0: Terima
1: baik,
0: kasih.
1: iya. Terima kasih, Kak.
0: Iya,
1: Sama-sama.
0: selamat
1: Selamat
0: siang.
1: siang.
0: Wah, itu kawan ya yang dialami Bu Dwi siang hari ini. Mungkin Anda juga punya cerita yang kurang lebihnya sama gitu ya. Seperti apa? Boleh nanti Anda sampaikan pada kami. Anda bisa ceritakan bagaimana. Dan ini tadi Yolanda juga sudah coba untuk kontak branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, untuk konfirmasi ya kejadian seperti ini bagaimana gitu. Jadi intinya adalah tujuannya supaya tidak ada kejadian yang serupa gitu ya terjadi di orang-orang lain gitu. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya, siang hari ini Anda masih bisa sambung kawan di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
0: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026 pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan siang, hari ini Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, ini tadi ada beberapa tambahan informasi yang dibagikan dari kawan-kawan City Guide ya. Terima kasih banyak, ada Pak Sodik. Situasi di sekitar Tunggul Wulung, cuaca cerah berawan. Sementara untuk arus lalu lintas di Jalan Akordion Simpang 5, sejauh ini masih ramai lancar. Terima kasih Pak Sodik. Hati-hati di jalan ya, ini kalau masih melanjutkan perjalanannya. Kemudian kawan Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, kabar tambahan dari Anda juga boleh Anda tambahkan ya. Tadi kita sudah dengarkan ini cerita yang dibagikan dari Bu Dwi, pengalaman Bu Dwi ketika isi BBM gitu ya, kemudian seharusnya itu bisa nambah 2 bar informasinya tadi ya, ternyata cuma 1 bar saja. Kemudian Bu Dwi tadi sempat akhirnya konfirmasi ke pihak SPBU, kemudian menanyakan dan dijelaskan ya oleh Bu Dwi, tapi dari petugas ini kemudian justru menambahkan gitu ya untuk BBM-nya sebesar 50.000, dan tadi Bu Dwi juga sempat minta untuk ketemu dari manajernya, tapi tidak diberi kesempatan untuk bertemu gitu ya. Jadi memang masih yang jadi tanda tanya, kenapa kok sampai masih kurang gitu ya pengisiannya, tidak seperti biasanya. Apakah memang ada kesalahan dari bagian alatnya, pembacaan dari alatnya, atau mungkin dari kesalahan petugasnya? Nah ini masih belum tahu ya. Kita juga masih coba untuk konfirmasi ke rekan-rekan dari Pertamina langsung. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap mobile di sekitar Kota Batu dari Kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama seperti apa kondisi di siang hari ini. Pak Didi, selamat siang.
1: Kalau pengen tahu yang tadi ngisi keberapa, ngisi bensin lagi aja di SPBU lain. Nanti rekodnya bisa dilihat juga kok. Jadi yang dicurigai tadi jam berapa, diisi berapa, nanti kelihatan juga.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Didi ya sudah berbagi. Kemudian ini tadi kalau dari cerita Bu Dwi kawan, jadi Bu Dwi isinya itu di daerah Dirgantara ya, SPBU Dirgantara Sawo Jajar gitu. Kita masih coba menunggu konfirmasinya. Pak Soleh, ini tadi sudah terjawab Pak Soleh ya, tadi Bu Dwi isinya di mana gitu. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita geser dulu kawan, waktunya kita updatekan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.
2: Info, informasi seputar jalan tol.
0: Kita lanjutkan untuk memantau area tol untuk Anda kawan yang sekarang ini posisi dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih terpantau lancar di sana. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga terpantau masih lancar, termasuk juga di area Waru. Tapi semoga cuaca juga bersahabat ya untuk Anda yang sedang memantau di beberapa ruas tol, karena biasanya kalau siang hari seperti ini sudah mulai ada perubahan cuaca di beberapa titik. Kawan, info tol didukung oleh Glow Thinner dan Matrix, cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Untuk info pemesanan, Anda bisa hubungi di 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, semakin siang kondisi semakin terik ya untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Telogomas. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada tambahan informasi, oh dari Pak Dhani ya. Oke Pak Dhani, kita coba putarkan ya voice note kawan.
1: Ngeceknya gampang sebenarnya BBM itu. Kalau curiga ya benar apa katanya Pak Didi. Nggak usah ngisi, cuma cek barcode aja. Nanti ketahuan tadi barusan dipakai di mana. Berapa? Masuk 50.000 diisi 10.000 sama dia. Kan waktu ngisi Budi juga bisa lihat apa tangki apa mesin pengisiannya itu ngisi berapa. Lalu ngisinya memang pas kuning atau pas barnya, habis itu kan sejauh berapa. Kalau sampai mendekati tetes terakhir ya, apa yang dilakukan pom bensin tadi benar. Nah sekarang kalau ditambahi lagi 50 ribu lagi, ya itu menjadi satu keuntungan. Nanti yeah, dilihat lagi aja habisnya berapa kilometer. Nanti kan habisnya mungkin kilometernya lebih banyak pastinya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dhani dan juga tadi Pak Didi ya yang memberikan masukan kawan. Kemudian ini tadi ada Pak Hizbul menyampaikan ini soal traffic light ya kayaknya. Tapi tadi kita sempat tanya di mana posisinya, ini masih di belum dibalas ini Pak Hizbul. Ini maksudnya gimana, Pak? Menerobos rambu ya kayaknya ya. Oke, untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang bersiap ya, kita coba cek dulu di Pujon karena tadi sempat ada antrian. Oh, ini sudah kembali normal. Ketika Anda dari Kota Batu posisi mau mengarah ke Pujon ataupun arah sebaliknya masih terkondisikan. Sementara untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Jalan Bandung, bersiap juga karena nanti Anda akan menjumpai kepadatan di sana, sudah terpantau dua arah. Tapi selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar.
2: City Guides Inside. Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
3: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Ya. Upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini, sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
2: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
4: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabet ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Karena itu kami harap.

0: buka ada khususnya pengelola atau PG Grabpet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi, sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum mencerahkan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang, sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
2: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan DPI yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu, kalau kita ada kegiatan itu, untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muat. Itu GPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari GPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

Kawan, ini tadi ada tambahan informasi di pertigaan sulfat ya Pak Hizbul. Nah ini menangkap kembali pelanggaran yang terjadi roda 4 ya, padahal di situ sudah terlihat warna traffic light-nya ini menunjukkan warna merah, tapi beberapa mobil termasuk juga roda 2 ini lurus saja, padahal di situ juga sudah ada tulisannya ya Pak Hizbul. Terima kasih banyak Pak sudah menambahkan dokumentasinya. Sebentar, kita coba untuk play ya di visual radio kawan. Oke, kita upayakan untuk putar ya. Jadi untuk Anda yang sekarang ini masih mobil di sekitar sulfat, hati-hati kawan karena pelanggaran masih terjadi di sana. Nah, ini ada beberapa mobil roda 2 lanjut terus, lurus terus. Oke, terima kasih Pak Hizbul. Ini tadi dokumentasi juga kami sampaikan ya ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota KP Rio. Semoga ini juga jadi titik atensi untuk kemudian hari, karena jika dibiarkan seperti ini maka rawan juga ya terjadi kecelakaan di sana. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain ya, sekarang masih menikmati masa liburnya, mungkin masih berlibur juga ya di sekitar Kota Batu termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan kawan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Pura Luhur Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, dugaan jual beli kios di pasar alun-alun Kota Batu sudah lama. Hari ini pada talk show Radio City Guide, tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono, menyatakan ada dua kemungkinan praktik jual beli kios ini sudah lama, mengingat transaksi ilegal ini dilakukan secara terang-terangan. Sampai akhir tahun ini baru ada dua pedagang yang berani menyampaikan ke kuasa hukum. Kata Bagas, awalnya ada dua pedagang yang mengadu, kemudian beberapa hari setelahnya ada satu pedagang yang mengaku sebagai korban. Mereka ini dengan jenis dagang beragam, mulai dari makanan sampai aksesoris. Jadi ketika akan menempati tempat atau lapak itu, mereka ditarik uang mencapai 10 juta rupiah oleh oknum yang mengaku atas nama dinas sampai mencatut nama pejabat daerah. Bagas menambahkan, saat ini pihaknya sudah bantu sampaikan pelaporan ke Polres Batu dan masih berproses. Kawan, pertumbuhan ekonomi Jatim melampaui rata-rata nasional. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, menyebut pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,96% secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,61%. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh meningkatnya belanja pemerintah, investasi, serta konsumsi rumah tangga. Selain itu, industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum juga menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kata Darmawan, pihaknya bakal terus melakukan penguatan sektor produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kawan, Indonesia kecam penahanan jurnalis oleh Israel. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegah dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sulmut Flotilla yang sedang berada di perjalanan menuju Gaza, Palestina. Menurut Kementerian Luar Negeri, ada 10 kapal misi kemanusiaan yang ditahan oleh aparat Israel dan terdapat 3 jurnalis asal Indonesia dalam rombongan tersebut yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Sampai saat ini kapal yang membawa para jurnalis tersebut belum dapat dihubungi dan status para awak kapal belum diketahui secara pasti. Menkomdigi menegaskan akan mendukung upaya diplomatik Kemlu RI untuk memastikan perlindungan penuh dan keselamatan seluruh WNI yang menjadi bagian dari rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza. Selamat siang.
1: Hot News.

0: City891 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi bersama Traffic Report kawan ya, untuk di siang hari ini. Kalau misalkan kita lihat kawan, lalu lintas sangat landai kawan ya. Kalau misalkan kita lihat memang tadi tuh tidak ada kendala gitu. Dan ini tadi kita ada beberapa informasi yang masuk, kita coba cek pantauan-pantauan di database kami kawan ya. Kalau misalkan tadi itu di jam 2 ada balasan dari Bu Lintang ya. Jadi tadi di jam 12:30 kawan, kita meneruskan ada ranting pohon nyangkut di kabel di TL pertigaan sulfat ya. Dan ini kalau misalkan jatuh berpotensi melukai orang atau bisa terjadi insiden kawan. Apalagi sekarang sering terjadi angin kencang. Ya, tadi di 12:30 informasinya, dan ini kita sudah teruskan ke pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang, dan akan disampaikan ke pihak terkait, ke bidang terkait katanya seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga tadi ada Pak Aan ini ya, belum diputar nih kawan, kita coba buka terlebih dahulu ya, Pak Aan.
1: Selamat siang City Gate, info lalin. Jalan Candi Panggung ke arah Sakso pun mau macetnya panjang, sampai macetnya sampai Hotel Montana 2. Hindari yang ke arah Jalan Candi Panggung ke barat, macetnya luar biasa, nggak tahu ada apa ya.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Aan. Dan kita coba move terlebih dahulu ya, sepertinya ada informasi mengenai hal ini dari Newsroom, Yola.
2: Iya Iqbal, tadi di jam 1 kita terima telepon dari Bu Dwi, ini informasi soal dugaan penyalahgunaan dalam pengisian BBM. Intinya seperti itu, dugaan kecurangan lebih tepatnya. Jadi Bu Dwi ini ngisi BBM di POM Dirgantara, Sojajar ya. Kemudian ngisinya ini 100.000. Dan awalnya memang di mobilnya Bu Dwi ini terlihat hanya sisa 1 bar saja. Setelah ngisi 100.000, kemudian gak merhatiin ya apakah nambah berapa bar begitu. Kemudian jalan keluar, setelah selesai langsung keluar dari POM. Ternyata beberapa saat dilihat lagi, loh kok cuma nambahnya 1 bar. Harusnya kalau ngisi 100.000 bisa 3-4 bar nambahnya. Nah ini hanya nambah 1 bar saja. Mungkin kalau kata Bu Dwi kemungkinan ini delay. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, loh kok gak naik-naik. Akhirnya Bu Dwi puter balik lagi masuk ke pom bensin Dirgantara itu tadi. Dan petugasnya memang langsung menunjukkan ekspresi kaget gitu ya, kenapa ibunya balik lagi. Dan setelah diinterogasi oleh Bu Dwi, ditanyakan apakah benar ngisinya tadi 100.000 karena bar saya ini gak naik gitu. Bu Dwi nyoba minta stroke, tapi katanya gak bisa karena sudah tertumpuk oleh kendaraan-kendaraan lain. Lalu Bu Dwi pengen ketemu sama manajernya begitu, pengen ketemu sama manajer di SPBU Dirgantara itu. Tapi petugasnya mengelak ya, seperti tidak mengizinkan untuk menemui manajernya. Sampai akhirnya petugas ini menawarkan untuk mengisi lagi sebesar 50.000 karena barnya tadi gak nambah gitu ya. Baik Bu, katanya akan kita isi lagi 50.000. Tapi Bu Dwi tetap kekeh pengen ketemu manajer. Nah cuman dari petugasnya tidak mengindahkan gitu ya, dan akhirnya tetap ditambah 50.000 dan diberilah struknya. Nah ini sangat disayangkan. Makanya Bu Dwi bilangnya ada dugaan kecurangan, tadi sempat on air. Kemudian ini tadi kan kita teruskan laporannya ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Baru saja dibalas ya, setelah tadi kita teruskan laporannya itu sekitar jam 12-an. Ini baru dibalas, katanya akan segera dilakukan pengecekan. Sementara seperti itu, mungkin nanti kalau ada update lagi kita akan sampaikan kembali Iqbal.
0: Oke, terima kasih Yola. Apakah memang ini ada kesalahan dalam pengukurannya atau bagaimana? Nah ini nanti kita tunggu jawaban dari branch manager Pertamina Malang Raya. Terima kasih Yola untuk informasinya. Dan kalau misalkan Anda mengalami hal seperti ini juga bisa tambahkan kawan ya. Dan tadi ini kejadiannya di salah satu SPBU itu di Jalan Raya Dirgantara. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk lalu lintas kita move ya ke lalu lintas untuk siang hari ini, sangat lancar kawan lalu lintasnya. Beberapa titik mungkin cukup Anda perlu Anda waspadai ya, seperti di sekitaran Jalan Bandung, Jalan Bandung di dari arah barat maupun timur ya, itu cukup ramai kawan untuk kali ini, jadi waspadai saja. Lalu kalau misalkan kita lihat di Ijen sudah mulai ramai, antriannya cukup panjang. Lalu sekitaran Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk, itu yang dari arah selatan sangat luar biasa panjang kawan ya, sampai di simpang Ahmad Dahlan itu ya. Kalau di titik-titik sekitaran kampus, mungkin sekitaran Sumbersari dulu kawan ya. Sumbersari, TLITN itu sangat landai kawan. Bahkan di Bendungan Sutami ini ada antrian tapi tidak terlalu panjang ya, masih di depan UMM saja itu. Lalu kalau misalkan kita lihat mengarah ke Jalan Gajayana menuju ke Sardu itu ada sedikit antrian, lalu mengarah ke TL Daging di Noyo itu juga masih aman lancar, dan mengarah ke Suhat melewati Watugong sangat lancar kawan, hingga ke utara dan ke Borobudur itu juga ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari Borobudur ke Soekarno-Hatta ramai lancar. Tapi kawan, kalau misalkan Anda melewati di jalan Candi Panggung ya, mengarah ke barat, itu yang mungkin perlu Anda waspadai karena ada sedikit antriannya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya beserta cuaca kali ini di sekitaran City Guide, cerah berawan ya, bisa bagikan mungkin di titik-titik lainnya bagaimana. Nanti kita akan update-kan di laman melalui laman BMKG kawan di segmen selanjutnya. Tapi Anda bisa sharing dulu sekitaran Anda bagaimana di 0811 36911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, tadi kan kita ingin pantau mengenai cuaca ya di sekitaran kota Malang. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk kali ini kawan di sekitaran kota Malang itu perakiraan cuacanya ya rata-rata hujan ringan kawan, sudahan. Beberapa titik ini udara kabur, tapi sekitaran Logomas kawan masih cukup cerah. Bisa dibilang cerah kawan ya, tadi sempat berawan sedikit, sekarang sudah ada mataharinya lagi kawan ya, sudah terlihat cerah lagi kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kabupaten Malang untuk kali ini ya di jam 2 lebih 22 menit ini lebih bervariasi, ada yang hujan ringan, ada yang udara kabur, ada yang cerah berawan, ada yang berawan. Nah kalau misalkan saya cek memang suhunya berada di kisaran 17 kawan ya, paling rendah ini 17 dan yang paling tinggi ini di kisaran 25 derajat Celcius kawan. Oh 26. Bahkan sebentar kawan, kita coba cek ya, kita cross check lagi. 17 sampai 27 derajat Celcius kawan, perkiraan suhu udara di sekitaran Kabupaten Malang. Kalau di Kota Malang ini perkiraannya lebih mudah ya, dari 21 sampai 25 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan di Kota Malang ini kisaran 88 sampai paling tinggi di 99%. Lalu kalau misalkan di sekitaran Kabupaten Malang itu kisaran yang paling rendah itu 79 kawan. 79 sampai yang paling tinggi 99%. Seperti itu, lebih variatif memang ya, karena lebih luas juga wilayahnya. Dan kalau kita cek di Batu untuk kali ini cuacanya ini rata-rata juga potensinya hujan kawan, dengan suhu di kisaran 23 derajat Celcius ya. Mungkin Anda bisa tambahkan nih titik-titik mana saja yang sudah mulai hujan kawan, kok potensinya semua di laman BMKG ini hujan ya, hujan ringan gitu. Mungkin bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tadi ada informasi dari Pak Anton ya. Ini Pak Anton menambahkan kalau di Jalan Veteran cuaca panas berawan katanya.
1: 1%.
0: Nah, ini kawan ya.
1: Ekonomi ditopang oleh meningkatnya belanja pemerintah.
0: Cuaca panas berawan di sekitaran Veteran, tapi padat juga kawan ya. Kami tampilkan ini di visual radio. Wah, ini kepadatan karena apa ya? Ada kok ada ini selain menginformasikan cuaca kawan, ada mobil Fortuner ya. Kita lihat platnya apa ini. Kita lihat S1835PW kawan. Berhenti di tengah jalan di depan UB itu, setelahnya UB kawan kalau dari arah Sumbersari. Berhenti di sebelah kanan jalan ya, dengan riting ke kiri, dan orangnya keluar kawan, yang penumpangnya. Ini cukup berbahaya ya. Berhentinya di kanan jalan kawan, kok bisa gitu membuat kepadatan gitu ya. Nah ini tidak patut untuk dicontoh kawan ya, S1835PW ini ya, terlihat bukan orang Malang kawan ya. Dan meskipun bukan orang Malang pun seharusnya tidak melakukan hal seperti itu gitu ya. Apakah di daerahnya juga tidak ada larangan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat memang di sisi kiri jalan di Veteran itu masih banyak sekali untuk PKL-PKL-nya. Dan sepertinya Satpol PP masih di mode penegak, bukan penegak perda tapi pengingat perda kawan. Kalau misalkan kita lihat ini Pak Daniel Ananto juga menginformasikan kawannya melalui video.
2: Lama gak lewat Pasar Gadang. Jembatannya ternyata sekarang fungsinya jadi parkiran ya.
0: Waduh. Oke, terima kasih Pak Daniel Ananto informasinya ya. Ini kita putar ulang ya videonya sambil kita deskripsikan kawan. Di kanan kiri jalan ini banyak pickup kawan berwarna putih abu-abu, lalu ada mobil juga ini satu. Dan rata-rata sih pickup ya ini. Ada satu mobil Avanza di depan warna putih. Nah, ini kalau misalkan kita lihat memang sangat disayangkan ya. Ternyata jembatannya dipakai untuk parkiran, tapi semenjak dulu juga sudah banyak yang parkir di situ kawan, bahkan truk-truk pun parkir di situ. Dan itulah yang perlu diantisipasi, perlu diberantas oleh pemerintah, bagaimana caranya supaya kendaraan-kendaraan ini tidak parkir kawan ya. Dan mungkin dengan harapan nantinya ada pembenahan di PIG atau Pasar Induk Gadang, setidaknya ada lahan parkir yang bisa digunakan gitu kawan. Karena jalanan semakin luas, nantinya ada sedikit kantong parkir gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat seperti ini juga cukup berbahaya kawan. Dan ya kalau misalkan tambah sedikit yang parkir, kalau tambah banyak, nah ini yang susah ya. Otomatis itu akan memperburuk pondasi dari jembatan kawan nantinya ya, membebani pondasi jembatan maksud saya seperti itu. Dan selain itu kawan, saya juga dapat informasi baru saja ya dari Early Warning System Juanda atau EWS Juanda, ini mengenai masa berlaku peringatan dini dari jam 14 lebih 10 menit sampai jam 5 nanti kawan. Ini ada potensi terjadinya cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kita lihat untuk potensi peringatan dininya di mana? Peringatan dininya ini ada di, kalau terdekat ya, di wilayah Malang Raya, itu di Kabupaten Malang kawan. Tepatnya di wilayah Wakir. Dan ada di kabupaten-kabupaten lain seperti Tulungagung, Kediri, Kabupaten Lumajang, Jember, Bojonegoro, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Sidoarjo. Tapi yang terdekat dengan wilayah Malang Raya adalah Kabupaten Malang, di titiknya ada di Wagir. Dan bisa meluas ke wilayah Kabupaten Malang lainnya kawan. Kalau kita lihat Kabupaten Malang lainnya ini adalah di Pagak, Bantur, Sumber Mancing Wetan, Dampit, Ampel Gading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Gonalegi, Sumber Pucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Jabung, Pakis, Pakisaji, Ngajum, Dau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, Gedangan, Tirtoyudo, Kromengan, Wonosari, dan Pagelaran. Dan bisa meluas lagi kawan ke Kota Malang. Di Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, Lawaru, semua kecamatan itu bisa berpotensi perluasan cuaca buruk kawannya atau cuaca ekstrim. Termasuk di Kota Batu juga terjadi wilayah perluasan nantinya, berpotensi meluas ke sana kawan untuk cuaca ekstrimnya ya, sampai di Batu, Bumiaji, Junrejo, dan sekitarnya. Ini potensinya berlangsung sampai di jam 5 nanti. Waspadai saja kawan, tetap antisipasi. Dan kalau misalkan nantinya ada hujan yang cukup deras di sekitaran wilayah Malang Raya, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Jangan terlalu kencang kawan ya, karena takutnya terjadi hydroplaning yang memang cukup berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit maupun entry-nya masih aman ya. Di Kejapanan juga ada peningkatan volume yang mengarah ke utara. Kalau ke selatan masih aman di sekitaran Porong Sidoarjo sampai di Getwaru. Itu juga terpantau lancar, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah jauh lebih lengang. Anda boleh bagikan selain pantauan lalu lintas, mungkin cuaca juga ya di ruas tol bagaimana. Bisa langsung kabarkan dengan call in di 0811 3600 911.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Pak Dhani kawan ya, tadi menginformasikan lewat voice note.
1: Selamat siang Mas Iqbal.
0: Selamat siang.
1: Mungkin ramalan BMKG betul ya. Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ramalannya, tapi belum hujan ini.
0: Belum hujan ya.
1: Kali Songo yang menuju ke arah Batu, dari kampus UB Dieng, naik ke atas ini memang gelap Mas.
0: Oke.
1: Okay. Di secara sejauh mata memandang gelap. Tapi kalau melihat yang ke arah kota Malang, terang.
0: Aman. Terang ya, oke. Siapa Dhani?
1: Ini sekitar Dau, mulai gelap.
0: Siap, terima kasih Pak Dhani ya. Ini Pak Dhani mengarah ke Dau kalau nggak salah ya, kalau misalkan dari Kalisongo itu, atau Batu kawan ya. Mungkin bisa tambahkan. Terima kasih Pak Dhani informasinya, mengarah ke sana itu kawan. Itu sudah mulai gelap ya. Dan kalau misalkan di Tlogo Mas ini tadi sempat gelap sedikit, lalu sekarang sudah mulai cerah lagi kawan ya, terlihat mataharinya. Nah, lalu ada informasi ini dari Pak Gozali. Mengenai apa ini Pak Gozali ya, kita coba cek kawan. Apakah memang mengenai pantauan lalu lintas atau bagaimana? Oh, ini tidak bisa diputar kawan ya. Nanti mungkin diputar oleh newsroom saja. Dan kalau misalkan saya cek lagi, ada informasi yang sama tadi dikirim oleh Pusdal BPBD Kota Batu ya, mengenai peringatan dini cuaca itu kawan di sekitaran Kota Batu. Jadi memang perlu waspadai saja di Batu ya, ini ada potensi perluasan saja, bukan potensi peringatan dini tapi potensi perluasan peringatan dini dari wilayah lain. Dan kalau misalkan di sekitaran Malang Raya, potensi peringatan dininya itu ada di sekitaran Wagir dan bisa meluas ke beberapa titik, baik yang di Kota Malang, Kabupaten Malang, bahkan sampai ke Kota Batu. Itu yang mungkin perlu kita waspadai saat ini ya. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Ada beberapa informasi yang belum terbaca, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan yang memang suka nge-game tapi nge-lag terus, lalu suka nonton film, streaming film, tapi suka nge-lag juga, buffering gitu ya. Nah, internet lemot ini kan bikin emosi ya. Saatnya Anda pindah ke Captain Aratel saja kawan. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Dan Captain Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya up downgrade. Kapten Naratel sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi semakin menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Langkah nyata ini ditunjukkan melalui akselerasi pencegahan yang diwujudkan dalam kunjungan kerja jajaran Lapas Banyuwangi ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi. Kalapas Banyuwangi Solihin menjelaskan bahwa agenda ini merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat sinergisitas antar instansi. Fokus utamanya adalah memaksimalkan upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, khususnya di lingkungan pemasyarakatan.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Sebanyak 700 pohon bonsai berbagai jenis mengikuti kontes dan pameran bonsai nasional Kapolres Cup 2026 di alun-alun Situbondo. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, pameran bonsai ini dalam rangka menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Menurut Kapolres Bayu juga, kawan, pameran dan kontes bonsai nasional Kapolres Cup ini selain memamerkan bonsai dari berbagai daerah juga menjadi bagian dari mendorong wisata.

0: Fakta dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Situ Bondo.
1: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu menggencarkan sosialisasi terkait sertifikat layak fungsi atau SLF dan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap legalitas bangunan. Program ini juga bertujuan menciptakan penataan kota yang lebih tertib, aman, dan sesuai regulasi. Kepala Disperkim Kota Batu Arif Asidik bilang masih ditemukan bangunan usaha seperti villa dan homestay yang beroperasi tanpa SLF, termasuk rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa izin sesuai ketentuan. Karena itu, Disperkim mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif melalui sosialisasi lapangan serta pendataan bangunan secara sistematis. Selain memberikan edukasi mengenai pengurusan izin melalui sistem SIMBG, Disperkim juga menyiapkan instrumen pendukung seperti survei digital dan pemetaan bangunan berizin. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PBG dan SLF semakin meningkat demi mendukung keamanan bangunan dan kelancaran operasional usaha di Kota Batu.
2: Masih dari Solo, Davin DA Radio Solo mengabarkan, Kota Solo akan kekurangan sekitar 404 guru jika status guru dari pegawai non-ASN atau honorer dihapuskan. Ratusan guru tersebut terikat perjanjian kerja yang akan berakhir pada Desember 2026. Saat ini, masih ada sekitar 154 guru non-ASN yang aktif menjalankan tugas pembelajaran di kelas. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut membuat daerah kebingungan mencari ratusan guru pengganti agar kelas tidak kosong.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau. Sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak. Biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang, ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Hendri Suseno, selain pemeriksaan di lapangan yang dilakukan, pihaknya juga sudah siapkan 10.000 dosis vaksin untuk hewan sapi, kambing, dan domba. Penyaluran vaksin ini dilakukan sejak bulan Februari sampai April 2026. Hendri menjelaskan tujuan dari vaksin ini untuk antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hendri menambahkan, selain itu pihaknya memperketat lalu lintas hewan ternak baik yang masuk maupun keluar Kota Batu. Jadi setiap hewan yang diperjualbelikan wajib punya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang diterbitkan petugas otoritas veteriner. Kawan Pemprov Jatim rancang skema beasiswa swasta. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyebut pihaknya sedang membuat skema kuota khusus bagi calon siswa yang gagal masuk ke sekolah negeri pada SPMB 2026 untuk mendapatkan beasiswa di sekolah swasta. Kata Aris, daya tampung sekolah negeri sangat terbatas sehingga upaya kolaborasi dengan sekolah swasta bisa menjadi solusi agar seluruh lulusan SMP tetap bisa melanjutkan pendidikan. Nantinya skema ini akan menyasar SMA, SMK, dan SLB swasta dengan opsi sistem beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan. Kawan prajurit TNI, penyiram air keras Andri Yunus dituntut besok. Juru bicara Pengadilan Militer 28 Jakarta Endah Wulandari menyebut empat prajurit detasmen Markas Badan Intelijen Strategis selaku terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus bakal menjalani sidang tuntutan besok hari Rabu. Nantinya sidang bakal dilakukan di Pengadilan Militer 28 Jakarta dengan agenda tuntutan dari auditor militer. Endah berharap agar masyarakat bisa mengawal proses persidangan untuk menghindari kesan yang mengganggu independensi pengadilan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada beberapa informasi yang masuk kawan ya. Ini ada beberapa gabungan yang cukup ramai kawan ya. Kita juga coba akomodir satu persatu. Kita coba cek tadi ada informasi dari terakhir dari Pak Tito ya. Pak Tito ini menginformasikan lewat voice note.
1: Untuk pertigaan Kebon Agung,
2: apakah memang mengenai pantai?
1: Sampai ke Pagesaji sudah hujan deras.
0: Oke. Okay. Pertigaan Kebon Agung sampai Pagesaji hujan deras, kawan. Ini ada videonya.
2: Suka nonton.
0: Sangat luar biasa ya, deras sekali ini kawan. Waspadai untuk kali ini. Terima kasih informasinya Pak Tito ya, hati-hati di jalan Pak Tito. Dan mungkin untuk Anda yang mengarah ke selatan, hati-hati kawannya, kurangi kecepatan karena sudah mulai basah jalanannya, hujannya juga lumayan deras. Lalu ada Pak Matius menambahkan, selamat siang, info Gadang sudah diguyur hujan lebat. Oh sampai Gadang kawan ini untuk hujan lebatnya. Nah bagaimana di Sukun ya, apakah sudah dikenai hujan deras juga, bisa bagikan ke WhatsApp kami. Lalu ada Pak Prasetyo juga kawan, menambahkan informasi lewat video. Ini di mana Pak ya? Kita coba lihat. Oh, Brigjen Slamet Riyadi ini kawan ya.
3: Di menuju PLN Basuki Rahmat.
0: Oke.
3: Okay. Kondisinya masih terpantau lancar. Dan cuaca juga
0: mendung ya.
3: Belum hujan.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya Pak Prasetyo ya. Jadi kalau misalkan untuk kali ini memang cuacanya masih aman kawan, tidak ada hujan tapi sudah terlihat mendung gelap itu ya dari video Pak Prasetyo ini tadi. Nah ini kawan yang menuju ke Kayu Tangan tadi. Terima kasih informasinya Pak Prasetyo. Lalu ada Pak Herman ini menginformasikan suara 911 FM di Tunjungan Sayu-Sayu katanya. Wah di Tunjungan ya, cukup jauh berarti ini. Di Surabaya ini kawan.
4: City Guide.
0: Oh ini informasi sebelumnya kawannya. Kita coba lihat. Ini informasi keduanya.
4: Oh karena ada. Selamat siang City Guide. Ini saya di Jalan Ahmad Yani Surabaya. Itu kok bisa jalannya kok? Ada kemacetan di Jalan Ahmad Yani. Biasanya kalau di kita dari selatan arah ke utara lewat depan Polda. Ini dialihkan, jalur dialihkan. Atau ada di rencana itu
0: ada kepadatan gitu kawannya di Jalan Ahmad Yani.
4: Rumah Sakit Bayangkari.
0: Oke, ada apa gitu ya? Kata Pak Herman. Nah, ini katanya Pak Herman.
4: Oh, karena ada beberapa orang demo, nggak tahu ini, tapi demo persolawatan ya.
0: Gitu ya. Oke, terima kasih informasinya.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Herman ya, hati-hati di jalan. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Ahmad Ridwan juga menginformasikan kawan melalui video ya. Ini wilayah mana Pak Ahmad?
5: Izin melaporkan situasi lalu lintas dan cuaca untuk wilayah Mergosono arah Gadang terpantau lancar, cuaca mendung.
0: Oke.
5: Segera turun gerimis. Demikian informasi lalu lintas dan cuaca. Terima kasih, salam sehat.
0: Oke Pak Ahmad ya, ada beberapa video yang dikirimkan Pak Ahmad kawan. Kita coba putarkan ya, itu tadi video pertama. Ini video kedua, sudah mulai hujan.
5: Informasi lanjutan, Raya Gadang sudah hujan. Nah, untuk teman-teman di jalan tetap konsentrasi, hati-hati. Salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih informasinya Pak Ahmad Ridwan. Lalu ada informasi tambahan ini kawan.
5: Informasi Pasar Gadang. Nah, ini masih ada yang parkir seenaknya, bongkar Situasi tergenang air.
0: Ya, ini genangannya cukup tinggi, kawan. Oke. Terima kasih informasinya Pak Ahmad ya. Hati-hati di jalan karena sudah mulai hujan, kawan, di sekitaran Gadang. Bisa Anda tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lainnya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi juga dari Pak Abdurrahman ini ya. Pak Abdurrahman ini menginformasikan ada truk terguling di jalan tol Malang Pandaan sekitar KM62800. Sudah ada petugas, mohon hati-hati. Nah, ini sudah ada petugas, kawan ya. Dari Jasa Marga. Nah, ini truknya terguling.
6: Sudah ada petugas.
0: Ini truk apa ya? Seperti bawa besi gitu, kawan ya, di atasnya.
6: Sudah ada ambulan.
0: Sudah ada ambulan juga.
6: Di sekitar kilometer 62800.
0: Baik. Terima kasih informasinya, Pak Abdurrahman. Lalu ada informasi dari Pak Johannes tadi ya. Pak Johannes ini menginformasikan lewat video, kawan. Sepertinya hujan juga di mana ini, Pak Johannes?
7: Selamat sore menjelang malam, Mas Iqbal.
0: Iya.
7: Info cuaca di Bululawang.
0: Oh, Bululawang ya.
7: Udah hujan, Mas. Cukup deras.
0: Oke.
7: Okay. Hujannya dari Denmari ini. Nah, ini sudah menggenang nih di depan pasar Bululawang. Info Mas Iqbal.
0: Oke, okay, siap.
7: Bertugas.
0: Selamat bertugas juga, selamat Pak. Terima kasih Pak Johannes ya untuk informasinya dan hati-hati di jalan. Untuk kali ini memang Anda bisa tambahkan, kawan, informasi-informasi lainnya. Ini masih ada informasi lagi sih dari Pak PP ya. Kita coba lihat, kawan, di mana ini Pak PP ini. Betek sudah mendung agak redup. Lalu ada Pak Sasmito juga menginformasikan kalau dari selatan ya. Mulai Kebon Agung sampai Pom Sukun hujan lumayan deras, masuk Makota mendung katanya. Terima kasih informasinya Pak Sasmito. Dan mungkin untuk Anda, kawan, bisa tambahkan informasi-informasi lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, dalam bulan Mei ini ya, ada beberapa waktu kalau misalkan tanggal merahnya itu berulang kali ya. Dan mungkin Anda kalau misalkan nanti tanggal merah ingin berlibur, salah satunya mungkin ke wilayah Bromo gitu kawan ya. Nah, tapi Anda mau liburan ke Bromo, nggak ada bajunya gitu ya, nggak ada outfit yang cocok. Nah, mau liburan ke Bromo tapi outfitnya gitu-gitu aja gitu kawan ya, tenang aja kawan. Nggak perlu beli jaket mahal yang ujung-ujungnya cuma disewa atau cuma dipakai sekali maksudnya kawan ya. Cuma beli, dipakai sekali gitu. Di outfit Bromo Anda bisa sewa jaket keren cuma 35.000 per item gitu. Jadi nggak usah beli gitu kawan ya. Pilihannya lengkap, tersedia ukuran anak-anak sampai dewasa, semuanya bersih, wangi dan selalu di laundry setelah dipakai. Gak cuma jaket, tersedia juga sepatu boot, sarung tangan, topi, shawl, tripod, power bank sampai sewa iPhone buat bikin konten yang makin estetik. Mau sekalian trip ke Bromo, ada paket open trip dan private trip mulai 300 ribuan saja. Lokasinya super strategis kawan, hanya 300 meter dari exit tol Sawu Jajar Malang, tepatnya di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawu Jajar Malang. Bisa order online dan diantar langsung ke hotel area Malang dan Batu. Follow TikTok Outfit Bromo, Instagram @outfitbromo, atau hubungi 0851-7710-8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish dan anti ribet. Nah kawan, tadi ya ada informasi yang masuk ke newsroom kawan, ada Bu Sandi ya. Kita coba move dulu ke Yola. Yola silakan.
1: Ya Iqbal, tadi itu ada telepon dari Bu Sandi. Sebenarnya dari tadi siang juga ya, laporannya ini beberapa kali disampaikan. Yang pertama itu soal pelanggaran parkir di RSSA. Melintas di sana, melihat masih banyak pengendara yang ya parkir begitu. Okay. Ya di bawah tanda pecoret ya. Itu kan di samping, di depan sampai dengan jembatan setelahnya Kampung Putih. Nah itu kan harusnya di atas jembatan juga gak boleh parkir ya. Tapi okay, masih banyak R4 yang parkir di sana. Lalu juga tadi Bu Sandi lewat lagi dan mengirimkan foto. Sudah kita teruskan awalnya ke rekan-rekan Dishub, tapi ternyata masih di-read saja chatnya. Tadi ke Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang ada Ramat Hidayat. Kemudian sore hari ini Bu Sandi sepertinya melintas lagi dan menelpon kembali, katanya kok belum ditindak ya Mbak, ini semakin banyak untuk kendaraan yang parkir di sana. Kita follow up lagi ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, karena laporan serupa ini sebenarnya sudah masuk dari jam 11 tadi ya. Okay. Laporan serupa di sekitaran RSSA, kemudian di Veteran, dan di beberapa titik lain, tapi nampaknya memang masih butuh waktu untuk melakukan penindakan. Karena biasanya di Sub ini kan menindak juga koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian ya. Yeah. Barangkali seperti itu. Jadi masih belum ada penindakan, mohon ditunggu. Kembali.
0: Oke, terima kasih Yola untuk informasinya. Dan terima kasih Bu Sandi ya untuk informasinya. Nanti kita coba tunggu informasi ya dari Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, bagaimana penanganannya kawan yang masih minim ini ya. Lalu kita juga setelah ini kita akan terhubung dengan reporter Heri Prasetyo, reporter City Guide FM, Heri Prasetyo. Lewat telepon kawan akan membahas atau memberikan kabar mengenai Kota Malang usulkan 2 sapi kurban untuk Presiden Prabowo. Peternak dipanggil Pemprov Jatim pekan ini.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Harry.
3: Kawan, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dispangtan mengusulkan 2 ekor sapi kurban berbobot masing-masing sekitar 1 ton untuk Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Saat ini proses seleksi memasuki tahap lanjutan setelah peternak yang diusulkan dijadwalkan mendapat undangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pekan ini. Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan Haryadi, bilang 2 sapi yang diusulkan berasal dari peternakan di Kecamatan Kedung Kandang dan Lowowaru.
4: Peternakan Provinsi Jawa Timur, Pemkot Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang mengusulkan 2 pilihan sapi kurban untuk Bapak Presiden Prabowo berasal dari peternakan yang ada di Kedung Kandang dan yang ada di Lowowaru. masing-masing kita usulkan dengan bobot 1 ton per ekor sapi. Dan surat dari Pemkot Malang, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Malang sudah masuk di Dinas Peternakan Provinsi. Kemudian kita menunggu perkembangan informasi dari Dinas Peternakan Provinsi kapan hari dan tanggalnya peternak yang kita usulkan diundang ke provinsi untuk menyelesaikan terkait transaksi atau pembayaran sapi kurban yang diusulkan. Saat ini masih kita nunggu kabar dari provinsi kapan peternak diundang ke provinsi.
5: Jenis sapinya?
4: Limosin dan Brangus.
3: Jika salah satu sapi terpilih, kata Slamet, hewan kurban bantuan Presiden untuk Kota Malang rencananya akan disalurkan ke Masjid Sabilillah sebagai lokasi penerima. Hingga kini Pemkot Malang masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah provinsi terkait sapi yang akan ditetapkan sebagai korban Presiden. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri untuk informasinya mengenai Kota Malang usulkan 2 sapi kurban untuk Presiden Prabowo. Peternak dipanggil Pemprov Jatim pekan ini.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus. Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Mejen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi, Kak.
7: Pagi, Pak.
6: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
7: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
8: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
7: Iya, iya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi pagi kawan ya, di jam 8 pagi itu kita meneruskan kalau misalkan adanya sepasang suami istri gepeng kawan ya, di sekitaran Jalan Ijen Utara Gereja. Itu nampak menjemur pakaian gitu kawan, di rumput halaman rumah Ijen nomor 61. Jadi tunawisma gitu kawan ya. Sudah beberapa minggu ini saya amati. Tadi menginformasikan seperti itu ada pendengar kami kawan ya. Lalu kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, dan sudah ditangani oleh Satpol PP kawan ya. Ini tadi di jam 10:30 kawan. Lalu kita tadi juga bertanya ya ke Pak Mustaqim mengenai orang mana ini ya yang menjadi tunawisma. Katanya Pak Mustaqim orang Kabupaten Malang, katanya seperti itu. Hanya sebatas itu kawan ya. Terima kasih Pak Mustaqim untuk informasinya. Lalu ada Pak Didi menginformasikan kawan. Pak Didi ini menginformasikan melalui video.
1: Selamat sore di Dieng Cybermall MCP. Arah Unmer sudah hujan.
0: Seger.
1: Terima kasih, hati-hati. Jaga jarak, licin soalnya. Selamat sore, jangan lupa bahagia.
0: Atau mengarah ke Dieng ini kawan ya, mengarah ke Dieng itu sudah mulai hujan dan membuat suhunya segar kawan ya. Terima kasih informasinya Pak Didik ya. Hati-hati di jalan ini ya. Lalu kalau misalkan Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan bagaimana pantauan cuaca di titik-titik lainnya untuk kali ini di sekitaran Teluk Gomas ya. Sudah mulai mendung kawan dengan angin yang cukup kencang ya. Kisarannya ini 8-10 km/jam. Lalu ada tambahan di jam 15.25, 10 menit yang lalu kawan, dari Pak Heru Sau Jajar 1 katanya. Cuaca terang benderang sedikit berawan. Terima kasih Pak Heru untuk informasinya. Untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya

0: Punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, terakhir tadi informasi ya dari Pak Didik menginformasikan kalau di sekitaran Dieng kawan atau Cyber Mall, perempatan Dieng itu sudah mulai hujan kawan ya, mengarah ke MCP juga sudah mulai hujan. Lalu ada tambahan ini dari Pak Heri menambahkan ke Panjen sudah turun hujan. Terima kasih Pak Heri untuk informasinya ya. Dan tadi di Saujajar 1 informasi dari Pak Heru, cuaca terang benderang sedikit berawan katanya. Nah, titik mana saja mungkin yang kali ini sudah mulai hujan juga kawan, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Kalau untuk lalu lintas kawan, kita pantau ya sebelum jam 4 ini, di jam-jam menjelang jam padat kawan atau jam pulang kerja, jam pulang sekolah. Kalau misalkan kita lihat memang kepadatan ini berfokus di beberapa titik seperti di pertigaan Kacuk kawan, dari arah selatan ke utara, lalu dari arah selatan ke utara di TL. Oh bukan di TL ternyata, di Kelihatan Gang 3 sudah mulai ada antrian kawan dari arah utara maupun selatan ya. Lalu TL Janti dari arah utara ke selatan sudah mulai ada antrian. Lalu di perempatan Kasin cukup ramai, tidak terlalu antri. Di Kawi kawan yang sudah mulai memanjang ya. Ijen juga sudah mulai memanjang antriannya. Sekitaran Gatot Subroto ini juga masih cukup padat dari arah selatan ke utara. Lalu di sekitaran Jalan Bandung masih cukup padat kawan. Lalu ada di belakang UIN Sunan Kalijaga mengarah ke Mertojoyo maupun sebaliknya, itu sudah mulai padat di perempatannya. Lalu di Jalan Raya Sumbersari menuju ke Jalan Gajayana itu ada antrian sedikit ya, cukup ramai beberapa titik. Lalu ada sedikit antrian yang cukup padat kawan menjelang pertigaan Sardu. Lalu kalau di TL Dinoyo dari Jalan Gajayana ini antriannya tidak terlalu panjang. Dan di Maijen Panjaitan ada peningkatan volume, mungkin perlu Anda waspadai. TL ITN kawan dari Veteran itu sudah mulai ada peningkatan volume juga. Dan sekitaran Suhat yang mengarah dari Candi Panggung sampai ke sekitaran Bundaran Suhat itu sudah ada antrian. Waspadai saja kawan ya untuk kali ini. Saksofon TL Tunggul Mas itu sudah mulai padat, ada antrian juga sama. Mungkin ada yang terjebak kepadatan, bisa tambahkan melalui dokumentasi untuk sore hari ini kawan. Kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya di @cityguide911fm. Dan

Anda waspadai ya jalanan basah. Kalau misalkan ada genangan kawan di jalanan, itu bisa bagikan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan sudah mulai hujan juga, basah jalanannya, ada genangannya, kurangi kecepatan kawan di bawah 60 km/jam, karena kalau misalkan di atas itu berpotensi gitu kawan, berpotensi terjadi hydroplaning kawan, dan bisa membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita akan move terlebih dahulu ke newsroom kawan, kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: si sebutan jantung.
1: Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya lancar dua arah dari beberapa getol Singosari yang sudah mendominasi ya untuk jalur exit. Di perempatan Karanglo, antisipasi ada perlambatan. Kalau di Gate Malang Madiopuro, justru saat ini jalur entry yang cukup ramai. Kalau Pakis jauh lebih lancar ya, termasuk di Gate Lawang. Arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong sampai dengan Sidoarjo, itu juga masih terpantau lancar. Justru yang ke selatan, kawan, dari Gate Kejapanan, dari arah Porong, yang ada perlambatan. Bergeser ke Gempo Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, masih lancar dua arah. Update lainnya di beberapa ruas tol masih boleh Anda tambahkan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km.
1: Diguyur hujan relatif tinggi intensitasnya, nanti boleh kawan-kawan tambahkan juga apakah sudah ada perubahan atau justru masih deras nih. Ini juga di beberapa titik area Saujajar tadi sempat disampaikan masih relatif berawan juga, termasuk tadi laporan yang masuk dari Pak Narto. Ini Pak Narto berkabar katanya Borobudur, Suhat mendung tak berarti hujan. Berarti masih mendung tapi belum turun hujannya, Pak ya. Terima kasih untuk beberapa update-nya. Di siang tadi kawan sampai dengan sore hari ini laporan masih didominasi oleh info yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Ini salah satunya tadi pelanggaran parkir, kemudian pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Kita beberapa kali meneruskan laporannya ke pihak terkait. Update sementara sih masih diatensi dan katanya akan ditindaklanjuti. Tapi bagaimana timeline tindak lanjutnya, bagaimana pemberian sanksi dan lain-lain, ini kita masih belum dapat info. Kami tadi juga meninggalkan note ke pihak kepolisian maupun di sub agar ketika melakukan penindakan ini kita mendapatkan update-nya juga, seperti itu kawan. Sementara untuk beberapa update lainnya yang lagi di perjalanan boleh kembali berkabar, bisa langsung Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0811 3600 911. Sore hari ini saya juga lagi live TikTok, mungkin nanti boleh bergeser ke live TikTok kami juga kawan di @city_guide911fm.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda yang mau beli properti tapi masih ragu-ragu, takut boncos, takut nggak produktif gitu ya. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatipak Group. Plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa langsung cek Instagram di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita geser dulu kawan ke line telepon, ada Pak Syawal yang sudah terhubung. Pak Syawal, selamat sore.
2: Selamat sore, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Syawal, lagi di mana ini Pak?
2: Ini lagi di Malang aja sih Mbak.
1: Boleh traffic report dulu nih Pak.
2: Iya, traffic reportnya kalau misalkan dari Sekerata sampai di Tunggul Wulung, tinggal perempatan perliman Tunggul Wulung itu macet total.
1: Waduh,
2: tapi bergerak
1: tuh?
2: Ya volume ya, karena simpangan itu simpang 5. Oke Mbak, saya mau sedikit anu ya, sedikit curhat ya, curhat ya ini namanya.
1: Iya, gimana tuh Pak?
2: Yang pertama itu tentang ini ya, saya mau ngobrol tentang wisata di mana? Wisata di Bromo. Semakin
1: tuh,
2: kesini meskipun kuotanya dibatasi, tapi kalau ketika weekend atau long weekend, nah itu macetnya itu wah nggak ketulungan, karena saya kan travel ya, travel agent ya. Kemarin itu juga itu kan mau ke Bukit Cinta itu ya.
1: Oke.
2: Bisa lihat sunrise point itu ya, itu juga waduh berjubel banget di situ. Itu juga sangat-sangat membahayakan juga sebetulnya, karena di Bukit Cinta kanan kiri itu jurang.
1: Jurang iya.
2: Itu juga iya, itu juga kalau malam kan kita jam 3 pagi kan baru naik kan ya ke jalan kaki trekking ke Bukit Cinta itu. Itu juga bahaya juga, tidak ada penerangan kan, memang ya memang gunung ya tidak ada penerangan, tapi paling enggak orang-orang di sana berjubel. Itu juga membahayakan Mbak, menurut saya TNBTS mungkin bisa anu ya, memberikan safety juga ya di sana, karena di sana juga bukan pendaki yang profesional, tapi bukan pendaki, hanya wisatawan yang datang di sana. Makanya juga tidak mengetahui tentang bagaimana mendaki dengan baik dan benar dan safety untuk dirinya sendiri. Itu mungkin bisa ya dipikirkan oleh TNBTS. Terus juga jeep-jeepnya itu Mbak, wah itu juga sangat-sangat anu ya, sangat-sangat macet ya, tidak meresahkan, tapi macetnya itu loh, karena kan sudah dibatasi. Kenapa kok sudah dibatasi kan 2700 sekian pengunjung ya setiap harinya ya. Nah itu mungkin bisa lebih itu kalau misalkan saya hitung itu kalau nggak salah, mulai dari penanjakan 1 sampai Bukit Cinta itu mungkin ya lebih dari 2000, boleh lebih dari 3.000-4.000-an lah Mbak.
1: Wah.
2: Orang itu
1: mulai ngantri itu biasanya itu ya, jam berapa mungkin tuh Pak Syawal, yang padat banget ke arah Bukit Cinta tadi?
2: Oke, padat itu mulai pukul 2-3 itu sudah agak macet itu Mbak. Pukul 4 itu sudah crowded banget.
1: Jam 11 malam itu udah macet Pak?
2: Jam 2.
1: Oke, jam 2 ya.
2: Pagi, ya. Itu sangat-sangat crowded banget. Nah, apa namanya? Jam 3 itu, jam 4, jam 3 itu kan orang-orang pada naik semua ke Bukit Cinta. Nah, itu juga sangat-sangat crowded juga itu, dan juga kalau yang trekking itu juga membahayakan. Mungkin TNBTS bisa memberikan solusi ya, atau mungkin dipagar ya samping-sampingnya dengan pagar-pagar yang tidak apa namanya, nggak permanen ya, biar ada apa safety juga untuk pengunjung.
1: Oke.
2: Oke Mbak, itu yang promo. Yang kedua,
1: oke.
2: Saya mengomentari ini kan tadi saya dari Blitar ya arah ke Malang.
1: Mm-mm.
2: Atau dari pagi tadi dari Malang ke Blitar gitu sebaliknya. Mbak, itu yang Lahor.
1: Mm-mm.
2: Lahor itu, Gate Lahor itu sudah di anu ya, dibuka kembali dan di berbayar ya Rp3.000. Nah, itu katanya tanggal 1 Agustus katanya sudah mulai ditutup ya. Kita
1: betul,
2: yang untuk kendaraan roda 4 itu harus lewat di jalur anu ya, jalur provinsi ya.
1: Betul,
2: yang
1: betul
2: disediakan oleh iya. Nah, itu kalau misalkan musim tebu itu bagaimana ya itu?
1: Bertepatan dengan musim giling nah, juga ya.
2: Iya, itu gimana ya? Tapi itu kan kebijakan dari perusahaan Perum Jasa Tirta 1. Ya, mungkin kenapa ya yang dulu-dulu bapak yang viral sekarang ini kok enggak dulu-dulu yang apa namanya mengomentari itu dan apa namanya memberikan apa ya masukan yang seperti ini, biar ini kan bisa apa namanya solusinya bisa biar bisa lebih cepat ya. Tapi kalau gini ini kan aduh, ini menyusahkan warga juga ya dan pengendara yang harus melintas lewat sana. Tapi kalau berbayar pun enggak masalah sebetulnya. Mbak ya.
1: Mm-mm.
2: Berbayar pun enggak masalah karena itu kan memang objek vital nasional ya itu ya. Bendungan itu ya, kalau memang terlalu banyak apa namanya kendaraan masuk situ takutnya juga bebannya juga berat, terus juga kan tubuh bendungan juga rawan juga.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, ya.
2: Takutnya ya, saya tidak tahu dengan mekanismenya bagaimana Perum Jasa Tirta 1 mengelola.
1: Mm-mm.
2: Takutnya juga kan menyusahkan desa-desa sampingnya ketika nanti ada kejadian seperti Situ Gintung.
1: Mm-mm.
2: Nah, ya semoga ada win-win solution buat untuk dari Perum Jasa Tirta 1 untuk apa pengendara roda 4 untuk kedepannya. Semoga 1 Agustus tidak jadi. Semoga bapak yang viral itu juga menyadari mungkin salahnya di mana gitu. Ya, kita ada win-win solution ya Mbak ya. Saya mendukung kalau misalkan mau berbayar, oke, berbayar cuma 3.000 aja enggak masalah. Gitu. Itu sih.
1: Oke, baik saya, Pak Syawal. Terima kasih sudah sharing-sharing, Pak.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Itu kawan, ada dua hal yang dikomentari oleh Pak Syawal. Yang pertama tadi soal pembatasan di TNBTS harusnya diperhatikan lagi. Apakah memang benar sesuai dengan kuota yang ditetapkan? Karena kok kayaknya makin kesini makin macet gitu. Yang kedua tadi soal Bendungan Lahor, harapannya tidak jadi gitu ya, ditutup atau dibatasi untuk yang R4. Itu sementara untuk beberapa update kawan. Saya mau geser dulu, sore hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Citycar FM. Kali ini bersama dengan Heri Prasetyo yang membawa kabar 190 ASN Kota Malang terima SK pensiun. Pemkot klaim siapkan transisi dan regenerasi jabatan.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya, Heri, silahkan laporannya.
4: Kawan, pemerintah Kota Malang menyerahkan surat keputusan pensiun kepada 190 aparatur sipil negara yang akan memasuki masa purna tugas pada periode Juni hingga Desember 2026. Penyerahan dilakukan lebih awal sebagai bagian dari persiapan administratif sekaligus pembekalan menghadapi kehidupan setelah tidak lagi aktif sebagai pengawal pemerintahan. Wahyu Dayat mengatakan penerima SK bukan berarti langsung berhenti bekerja setelah dokumen diterima.
5: Ya, karena ini kan pembekalan. Jadi mulai Juni sampai dengan Desember 2026 ini ada yang pensiun. Bukan berarti bahwa nanti setelah dikasih ini langsung pensiun, tidak. Tapi kan ada yang juga pensiunnya bulan Desember. Seperti Pak Kadisub ini kan juga bulan Desember pensiun. Nah, ini pembekalan agar tidak post power syndrome. Jadi mereka sudah ada kesiapan bahwa nanti setelah pensiun ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Tadi ini juga ada pembekalan juga dari rumah sakit. Kemudian juga nanti pada saat kan mereka ASN ini kan akan mendapatkan Taspen, ada tabungan pensiunnya. Ini baik dari Taspen, juga dari Mandiri Taspen juga akan berikan narasumbernya agar mereka nanti setelah pensiun siap dan apa yang akan dilakukan. Saya juga menyampaikan kepada semua teman-teman semua tadi itu yang akan pensiun bahwa pensiun ini tidak hanya memang hanya secara administratif saja ASN ini pensiun, tetapi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat saya rasa tidak hanya karena ASN saja, tapi banyak juga yang dilakukan. Saya lihat pun bagi yang lain yang sudah pensiun, maka saat ini sudah masuk di komunitas-komunitas, masuk di kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok purnabakti juga, jadi mereka tetap bisa dapat bagikan. Saya juga berharap pada mereka untuk bisa tetap memberikan support kepada kita, karena kita paling tidak, karena mereka kan sudah pengalaman, ya, jadi nanti apabila ada dari teman-teman ASN yang akan konsultasi, koordinasi, tetap bisa dilakukan oleh mereka kepada kita.
4: Sementara itu, kawan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, Hendru Martono, menyebut total ASN pemerintah Kota Malang yang memasuki masa pensiun sepanjang 2026 mencapai 358 orang. Dari jumlah tersebut, 190 ASN yang pensiun pada Juni hingga Desember telah menerima SK. Sedangkan ASN yang pensiun Januari hingga Mei lebih dulu menerima dokumen serupa. Hendru juga bilang kawan percepatan penyerahan SK dilakukan agar ASN memiliki cukup waktu mengurus administrasi termasuk pencairan tabungan hari tua dan hak pensiun. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Iya, terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita pantau lalu lintas dulu, sore hari ini kita belum pantau traffic di beberapa titik Kota Malang. Semakin sore semakin ramai karena ini juga traffic hour ya. Saya lihat di Sukun panjang sekali antriannya, ini kenapa ya? Volume kah atau mungkin ada faktor lain dari Superindo Sukun kawan itu sampai di Mergan relatif melambat. Termasuk yang dari Mergan juga mengarah ke area Janti. Terus ya setelah Janti masih ada ngantri lagi sampai Satsui Tubun. Gadang juga sama. Yang dari arah utara ke selatan ada perlambatan termasuk di Gorken Arok. Itu dari pas dari depan Gorken Arok sampai nanti yang masuk di Mejen Sungkono Gang 6. Gang 3. Ah itu yang masih ngantri juga. Kalau di pusat kota Gatot Subroto masih ada perlambatan ke utara termasuk juga kalau nanti bergeser di perempatan Kaliurang. Dan juga yang dari arah Jalan Bandung menuju ke Ijen. Sama ada perlambatan. Itu sementara untuk pantauan lalu lintas di sore hari ini. Dan untuk traffic report kawan didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Iya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah pantauannya, kemudian dari beberapa getol di Singosari, jalur entry. Sama, masih mendominasi kalau di Pakis, exit entry cukup ramai juga, termasuk di Gate Malang Madiopuro. Kalau di Lawang, ini masih didominasi untuk jalur exit, jadi di exitnya Lawang agak melambat. Arah ke Surabaya, di Kejapanan, sama-sama ada peningkatan yang utara selatan, sama-sama ngantri. Tapi masuk di Porong kembali lengang sampai dengan area Waru Juanda itu lancar. Tapi kalau yang masuk ke bandara ini agak ramai juga sebenarnya. Kalau di Gemporembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah bahkan terpantau lengang kawan. Anda boleh bagikan juga update di beberapa ruas tol lain dengan mention di @City9911 FM. Dan untuk info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
11: Duh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
10: Ini kan jalur VIP.
11: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain loh. KB ini diberi gue rela antri, mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
10: Iya, maaf, mundur lagi deh.
12: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Prudence for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember resmi menerapkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri melalui surat edaran Bupati Jember. Kebijakan ini mewajibkan seluruh warga mulai mengelola sampahnya masing-masing sebagai tindak lanjut rencana penghentian sistem open dumping di TPA Pakusari sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, Jember harus menjadi daerah yang lebih bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski diakui perubahan sistem ini menjadi tantangan besar, Pemkab berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap demi mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Sobung Sarka Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai menjadi langkah positif karena selain mengurangi timbunan sampah, juga dapat menekan pemborosan energi dalam proses produksi plastik.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menilai melemahnya rupiah belum terasa luas di Kota Malang. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan normal karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tidak tergantung pada skema ekspor maupun juga impor. Eko menekankan sejumlah komoditas impor memang berpotensi mengalami kenaikan harga, salah satunya kedelai yang menjadi bahan baku utama tempe dan produk

0: turunannya. Eko juga menekankan dalam hal ini, ruang intervensi pemerintah daerah cukup terbatas untuk komoditas impor karena mekanisme harga mayoritas dipengaruhi kebijakan dari pemerintah pusat.
1: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan, menjelang Hari Raya Idul Adha banyak terdapat pedagang hewan kurban musiman yang bermunculan di Kota Madiun. Keberadaan hewan kurban dari luar daerah yang masuk ke Kota Madiun berpotensi penyebaran penyakit, utamanya mewaspadai penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Madiun Margareta Dianwartining Diah bilang, pemantauan dilakukan secara langsung di tiap lokasi aktivitas jual beli hewan kurban. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hewan kurban guna memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya melihat kondisi fisik luar, tetapi juga memastikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan.
2: Kemudian, sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Semua gedung di Surabaya, kawan, wajib mempunyai sistem proteksi kebakaran. Kata Laksitarini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, pengelola gedung harus mengecek rutin fungsi dari sistem proteksi kebakaran. Seperti hidran, pengecekan dengan bantuan DPKP minimal setahun sekali. Hidran harus tetap bertekanan tinggi supaya saat terjadi kebakaran bisa langsung dipakai.
3: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gaitain Wanwar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Untuk Anda, warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furnish Center yang siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir, all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Temenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172 C Mete Malang. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furnish Center. Saya kembali geser kawan ke beberapa laporan yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi itu ada update dari Pak Elo ya. Jembatan Kedung Kandang katanya sudah mulai gerimis nih, area kota yang sudah mulai turun hujan juga. Ada Pak Ahmad Ridwan, informasi cuaca untuk wilayah Pindad di Turen sudah mulai gerimis lagi. Sebentar, ini tadi Pak Ahmad ada kirim dokumentasi juga kawan, saya mau tampilkan di Visor Radio.
2: Itu juga sama, sudah
3: informasi cuaca untuk wilayah Pindad sudah mulai gerimis lagi.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Ahmad Ridwan. Tapi traffic masih aman di sana Pak ya. Baiklah, tapi memang agak pekat gitu mendungnya di sana kawan. Sama seperti area Tlogomas, sekarang di jam 4 tapi feels like setengah 6 nih kalau saya lihat pantauannya saat ini. Ada Pak Priyo, update info juga. Ini pantauan lalu lintas arah utara padat dan gelap. Padatnya imbas dari volume, plus juga imbas dari U-turn di depannya pom bensin. Pom bensin mana ini? Depo bangunan. Oh, Karanglo Pak ya? Karanglo ini yang arah ke utara. Baiklah, terima kasih Pak Priyo untuk update yang disampaikan. Lalu juga ada Pak Anton. Ini Pak Anton di Balai Arjosari, lalu lintasnya lancar. Saya coba tampilkan, tadi Pak Anton ternyata kirim infonya melalui video juga kawan. Sebentar, ini dia. Ini pantauannya di Balai Arjosari. Masih mendung saja, tadi yang sudah mulai turun hujan, yang mulai gerimis ya, itu di area Kedung Kandang. Oh, ke arah selatan nih Pak Anton. Terima kasih banyak Pak Anton untuk update-nya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan ya. Update di beberapa titik lainnya, boleh langsung call in juga di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena.

0: Begitu naik 400 rupiah, dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500, naik 500 rupiah. Saya punya kalkulasinya, harga elektronik, HP, spare part motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
1: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, kali ini saya mau kembali akomodir beberapa laporan tadi yang sempat disampaikan. Ada Pak Dani. Pak Dani ini kirim informasinya melalui voice note. Saya cek dulu ya. Oke, ini dia kawan.
1: Jalan Veteran depannya UB, PKL-nya semakin banyak. Pembelinya ini sore ini ramai. Akhirnya setelah gerbang Veteran UB, gerbang utamanya sedikit ada hambatan. Wah, ini ada mobil yang drive-thru pakai baju ASN.
0: Wah,
1: sangat-sangat memalukan. Tidak tahu bedanya tempat parkir sama jalan.
0: Terima kasih Pak Dani. Pak Dani, barangkali nanti kalau menemukan lagi boleh didokumentasikan Pak ya, terutama tadi yang katanya ada ASN beli apa jajanan di area Veteran tapi drive-thru, otomatis ini juga melanggar aturan. Tapi selain yang drive-thru, yang jualan sebenarnya melanggar juga kawannya. Beberapa kali ditindak oleh rekan-rekan Satpol PP, hari ini ditindak, besok mengulangi lagi. Terus aja seperti itu siklusnya. Kayaknya memang butuh peningkatan penindakan lagi ya, untuk lebih tegas lagi, karena kayaknya kita bolak-balik laporkan sama saja gitu hasilnya. Setelah ditertibkan, katanya sudah menulis surat pernyataan, ada surat pernyataannya ya, tidak akan berjualan lagi di situ, tidak akan mengulangi lagi, tapi toh balik lagi. Itu masih sering ditemui, tidak hanya yang di Veteran tapi juga yang di Jalan Surabaya itu juga sama. Semakin kesini orang-orang bilangnya udah bukan PKL lagi, tapi memang banyak yang bilang ini udah jadi pasar malam katanya. Apalagi dari sore ke malam, itu semakin rame yang jualan di sana. Beragam. Kalau dulu banyak yang kopi-kopi menggunakan sepeda listrik itu, motor listrik. Ada juga makin kesini ada yang pakai mobil gitu ya. Gerobak-gerobak juga dan banyak jenis-jenis lainnya. Saya geser kembali, ada Pak Sodik yang bergabung kawan melalui WhatsApp. Ini lalin di Tunggul Wulung. Lalinnya dari akordeon, saat ini ramai lancar. Ada giat takziah orang meninggal di jalan tersebut, dibantu warga setempat untuk memperlancar arus lalinnya. Mohon maaf agak terganggu untuk perjalanan. Itu tambahan dari Pak Sodik. Kalau cuaca masih mendung ya, tadi ada kiriman dokumentasi juga saya tampilkan. Oh ya, rumah dukanya di dalam gang ini Pak ya, di Jalan Akordeon. Ini banyak muda-mudi yang juga bantu untuk mengatur lalu lintas kawan, kalau dari kiriman fotonya Pak Sodik. Terima kasih banyak Pak Sodik untuk update-nya. Sebelum saya geser kawan, saya juga punya informasi sekaligus rekomendasi untuk Anda, terutama nih untuk Anda yang internetnya udah mulai lemot bahkan sampai bikin emosi. Nah, ini saatnya Anda pindah ke Captain Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya up dan grade, Captain Naratel sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya kawan, sore hari ini saya mau bergeser kembali. Kita akan terhubung bersama dengan reporter Asror. Kita coba sambungkan dulu. Ada beberapa update kawan yang dikirimkan. Jadi sore hari ini saya akan terhubung kembali dengan reporter Asrur yang membawa kabar penjualan hewan kurban di Kota Batu menurun. Pedagang keluhkan penurunan omzet jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban di Kota Batu mulai menggeliat. Namun, sejumlah pedagang mengaku omset tahun ini mengalami penurunan dibanding musim kurban sebelumnya. Salah satu dirasakan Kabul, pedagang kambing yang telah berjualan selama puluhan tahun di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Ia menyebut, hingga H-8 Idul Adha, jumlah pembelian masih belum seramai biasanya.
4: Sekarang ini menurun.
5: Berapa Pak menurunnya?
4: Yes, 25%.
5: 25% ya? Biasanya itu laku berapa Pak sampai hari ini?
4: Biasanya itu lakunya ya sekitar 40 sudah. Sekarang ini sudah 37
5: biasanya 40.
3: Meski begitu, Kabul tetap optimistis permintaan akan meningkat mendekati hari raya. Tahun ini ia menyiapkan sekitar 80 ekor kambing dengan harga bervariasi, mulai dari 2,5 juta hingga 8 juta rupiah untuk jenis premium seperti kambing Etawa. Sebagian stok berasal dari peternakan miliknya sendiri di Desa Temas, sementara sisanya didatangkan dari wilayah Blitar. Para pedagang berharap daya beli masyarakat kembali meningkat agar penjualan hewan kurban tahun ini bisa kembali bergairah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini di program Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Giri Arjuno kawan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota. Sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
3: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, ratusan ASN bakal pensiun tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang Hendru Martono menyebut sebanyak 358 ASN bakal memasuki masa pensiun sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang pejabat eselon 2, 47 pejabat administrator, 125 pelaksana, 145 pejabat fungsional meliputi guru maupun non-guru, serta 38 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kata Hendru, penyerahan SK pensiun bakal diberikan 6 bulan sebelum masa purna tugas agar para ASN memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan diri baik secara administratif maupun psikologis. Kawan, waspada kemarin.

0: Kalau ekstrim, 6 daerah di Jatim masuk siaga darurat. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan ada 6 daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan yaitu Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan, Lumajang, dan Blitar. Gatot menambahkan saat ini BPBD Jatim sudah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 10.000 diberikan untuk 140 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan. Kawan, penetapan cagar budaya nasional terhambat karena minimnya tim ahli. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut minimnya tim ahli cagar budaya di daerah menjadi kendala utama lambatnya penetapan cagar budaya nasional. Menurutnya, proses penetapan harus mulai kajian dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Fadli menambahkan, pemerintah meminta seluruh pemerintah daerah agar segera membentuk tim ahli cagar budaya agar proses pendataan dan penetapan tidak mandek. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: Sedikit 911 FM, Get In Spoil Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di sore kali ini beberapa kawan pendengar banyak yang ikut bergabung juga. Yang pertama tadi ada Pak Heriono, ini soal Bendungan Lahor. Belum saya play tadi Pak ya, ada kiriman voice note-nya. Kemudian tadi ada Pak Agung juga berkomentar soal parkir. Dan di live TikTok juga ada beberapa sih yang bergabung juga soal parkir, parkir di beberapa titik ya, tadi kita sempat bahas di area Ramayana, kemudian Agus Salim, dan pelanggaran titik parkir lainnya. Hari ini beberapa laporan soal pelanggaran parkir sudah kita teruskan semua ke jajaran terkait, tapi memang masih belum ada penanganan begitu kawan. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Sore hari ini saya mau kembali geser lagi, kita akan terhubung bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan Heri Prasetyo. Kita sambungkan dulu. Di sore kali ini, Heri membawa kabar deklarasi SPMB 2026 Kota Malang. Wali Kota tegaskan tak ada ruang untuk kecurangan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter Citigar 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 melalui deklarasi komitmen bersama yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. Deklarasi ini menjadi penanda awal dimulainya tahapan penerimaan peserta didik baru sekaligus upaya mencegah praktik kecurangan yang kerap menjadi sorotan publik. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
3: Ya, ini sebagai tahapan awal sebelum SPMB dimulai. Yang salah satunya adalah kita harus mendeklarasi. Deklarasi adalah kesepakatan bersama lintas sektor untuk bisa membuat proses SPMB ini sesuai dengan harapan kita semua. Baik kita, kemudian orang tua, sekolah, karena SPMB ini akan dilakukan dengan berbagai jalur, dengan berharap nanti dengan proses SPMB ini bisa lancar, aman, dan akhirnya terkait dengan sahabat bulan saya dengan Mas Wakil, mengalami tadi dapat tercapai. Karena itu kan diawali dengan bagaimana kita memulai prospeksi, seleksi ini yang prosedur yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
2: Di sisi lain, kawan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan pelaksanaan SPMB 2026 dirancang dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan akses, transparansi, dan integritas. Menurut Suarjana, seluruh proses seleksi akan dibuka secara luas agar dapat diawasi masyarakat. SPMB 2026 juga tetap menggunakan sejumlah jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, mutasi, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya kembali akomodir ya beberapa update yang disampaikan. Ini ke Pak Haryono dulu. Haryono, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Syawal soal Bendungan Lahor. Kalau kata Pak Syawal, kenapa nggak dari dulu-dulu gitu protesnya? Kenapa kok baru sekarang? Dan juga akhirnya membuat yang R4 nggak bisa melintas di sana lagi karena ada pembatasan dan harus berdampingan dengan kendaraan-kendaraan besar lainnya, Pak ya, di jalur provinsi. Nah, ini Pak Haryono ikut menanggapi kawan melalui voice note.
1: Selamat sore. Saya mau menambahkan Mas yang curhat tentang Lahor. Sama ya, dengan monggo. Saya itu. Mohon maaf. Kenapa dulu-dulu kok enggak unjuk rasa, enggak protes, kayak gitu ya. Saya sudah dari awal waktu wong iki koyo gak keduman ini. Jadi Pak apa Sidul apa siapa itu, dia itu kan protesnya sejak dibuat e-tol itu.
0: Iya, iya, betul.
1: Yang biasanya tunai menjadi e-tol itu ya. Jadi malah, ya apa ya, saya tuh sudah dari awal, oh ini paling ini. Nah, ketika dia melakukan hal itu, imbasnya itu, waduh, imbasnya ke masyarakat banyak. Ke masyarakat yang luas. Iya, tuh akhirnya ditutup. Gak salah itu PJT 1 itu gak salah kalau menurut saya. Ya karena itu ya tahu ulahnya seseorang terus menjadi imbas yang begitu. Nah ya, jadi sekali lagi saya tambahkan, saya dari awal sudah kok gak keduman nih, karena itu sudah berpuluh-puluh tahun toh. Berpuluh tahun pakai tunai, maka ketika dibuat pakai kartu ngamuk. Mohon maaf loh ya, itu waduh aku kok ruwongnya itu tak parah ini, cuman tak ilok no pak kan gitu. Mohon maaf saya bukan anti, tetapi karena ulahnya itu akhirnya menjadi merugikan orang banyak. Gitu ya, terima kasih Mas, saya sependapat dengan sampean, tetap menyala untuk 911.
0: Terima kasih Pak Haryono. Saya geser ke informasi lain, ada Pak Herman.
2: Selamat sore.
0: Wah, di mana nih Pak?
2: Saya berada di Jalan Raya Gempol Malang.
0: Oke.
2: Tepatnya di Tawang Rejo, Kecamatan Pandaan Pasuruan. Info lalin, keadaan hujan deras. Hujan deras dan volume kendaraan padat. Ini sekarang ada di perempatan Patung Sapi.
0: Iya.
2: Ini saya menuju ke Malang. Pulang dari Surabaya ini tadi. Di Hotel Swiss Bell.
0: Oke, baik.
2: Sekian info dari Tawang Rejo, Pandaan. Dan semoga 911 FM selalu jaya di udara, melekat di hati.
0: Amin.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak Pak Herman untuk update-nya di sore hari ini. Kita jeda dulu kawan ya. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Mejen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Saya kembali geser ke beberapa laporan yang dibagikan. Tadi ada Pak Karyadi, cuaca mendung gelap di Tol Pandaan Malang. Tadi itu laporannya masuk di jam 4 lewat 42 menit ya, sekarang sudah di jam setengah 6. Ada perubahan kah mungkin yang masih berada di ruas tol, terutama di Pandaan Malang? Kalau tadi itu kita terima laporan sebelumnya dari Pak Herman, di area Gempol ya, itu hujan tapi di jalur non-tol, kemungkinan yang di tolnya juga hujan. Kemudian ada Pak Rizky Adi, melaporkan badut pink masih ada di TL Ciliwung sampai jam segini, kasihan katanya. Untuk anaknya yang diajak. Saya tampilkan kawan di Viso Radio kami. Ini dia. Nanti kita coba koordinasikan ke Satpol PP ya Pak Rizky ya. Beberapa hari ini laporan yang kita teruskan semuanya langsung ditindaklanjuti. Harapannya ke depan termasuk yang sore hari ini bisa segera ditindaklanjuti juga. Ada Pak Anang. Di jam 4 lewat 47 menit, aku lihat komen-komenan di FB konten jalan menuju Bantur bahwa minggu ini ditutup karena pengerukan jalan dan pengecoran jembatan. Benarkah katanya? Kemarin kita dapat laporan juga Pak ya dari rekan-rekan di Sub Kabupaten Malang. Sebentar saya cek lagi. Saya agak lupa untuk deadline-nya itu, tenggatnya itu dari kapan sampai kapan. Karena memang ada pembatasan untuk yang melintas di area jalur Bantur ya. Gondang lagi Bantur. Sebentar saya coba cek di database kami dulu. Untuk laporannya masuk dari awal Mei ya sebenarnya, dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Coba nanti saya update dulu. Ini masih agak loading nih. Saya mau buka beberapa database yang dikirimkan. Sementara untuk beberapa update lainnya saya geser dulu ya. Selain dari Pak Anang tadi ada kiriman video juga kawan.
8: Proses keluarnya karyawan dari Adiputro. Sabar, sabar dan tunggu. Kunci dari selamatan semua orang.
7: Betul.
8: Lalu lintas aman sih.
7: Terima kasih Pak Anto. Tadi di jam 5 lewat 8 menit ya. Untuk Adiputro jam-jam segitu emang lagi rame-ramenya tuh. Saya geser kembali, ada Pak Arif Tommy, katanya mulai gerimis. Di mana tuh Pak? Di Mejen Sungkono, arah ke selatan padat merambat dan mulai gerimis. Imbas dari volume saja Pak Arif, atau mungkin ada faktor lain nanti boleh berbagi. Bu Endah, update-nya melalui voice note kawan.
9: Selamat sore City Cat.
7: Selamat sore
9: kakak. Hanya sekedar info, ini ibu-ibu yang bawa bayi itu masih jadi supportas di
7: veteran ya.
9: Umbi.
7: Ah iya ya.
9: Harus gimana ya? Atau memang tidak dihiraukan atau gimana, cuman sekedar info doang.
7: Iya, terima kasih Bu Endah. Tadi pagi juga sama laporannya masuk di City 3 FM. Kita kembali meneruskan ke dinas terkait, ke Satpol PP, sorry ya. Jadi beberapa waktu lalu itu kan memang ada yang menyampaikan hal serupa, termasuk Bu Endah juga. Jadi dia itu kalau paginya dia jual semacam koran gitu kah, kalau saya nggak salah ya. Kemudian ini juga melakukan aksi meminta-minta sambil gendong anaknya. Lalu jelang sore ke malam hari itu berubah jadi supel tas. Dan itu masih di titik yang sama. Beberapa waktu lalu ditindak, Bu. Jadi langsung datang ke lokasi rekan-rekan dari Satpol PP. Kita menanyakan apakah ini langsung dibawa ke dinas atau seperti apa. Tapi tidak ada tindak lanjut. Nampaknya masih peringatan. Sampai dengan kemarin itu ternyata ada lagi. Kami teruskan kembali ya laporannya. Sekaligus saya menanyakan juga, apakah ini orang yang sama, Pak, dengan yang kemarin? Nampaknya sih iya, begitu. Cuman untuk penindakan ini masih belum dilakukan kembali. Kalau di beberapa titik lain juga sudah diperingatkan, sejauh ini tidak ada yang dibawa ke Dinsos ya. Kalau dari beberapa laporan yang masuk itu rata-rata memang hanya diberikan peringatan saja. Barangkali ada batasan-batasan, kan ada pernyataan juga yang diberikan. Mungkin ada batasan-batasan khusus sampai nantinya bisa dibawa lagi ke Satpol PP, ke Dinsos. Apalagi ini ya, kadang yang melakukan aksi meminta-minta ini mereka juga dari luar daerah, sehingga koordinasi juga dengan pemerintah dari daerah asal, begitu kawan. Saya geser dulu kawan untuk update lainnya. Kita akan kembali gabung bersama dengan reporter City 3 FM, kali ini bersama reporter Asrur yang membawa kabar Pemkot Batu terbitkan ID card sehat untuk hewan kurban di Jalan Sultan Agung.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
7: Ya, Asrur, silahkan laporannya.
0: Kawan, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Batu mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Wakil Wali Kota Batu Helus Yanto bersama tim dokter hewan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan pedagang kawasan Jalan Sultan Agung dan Jalan Patimura. Setiap kambing diperiksa mulai dari kondisi fisik hingga suhu tubuhnya. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan vitamin gratis untuk menjaga daya tahan hewan di tengah cuaca yang berubah-ubah. Hewan yang dinyatakan sehat nantinya akan mendapatkan tanda khusus berupa ID card atau keplek resmi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Berikut adalah keterangan PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto.
10: Dinas Pertanian bersama tim, kebetulan ada 5 dokter hewan memeriksa lapak-lapak penjualan hewan kurban yang ada di Kota Batu. Hari ini kita periksa 2 tempat, yang di jalan dekat Masjid Putih sama di Jalan Sultan Agung.
0: Jadi selain pemeriksaan di lapak, pengawasan hewan dari luar daerah juga diperketat. Pedagang diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Jika tidak memiliki dokumen tersebut, petugas meminta ternak untuk dikembalikan ke daerah asal. Langkah ini dilakukan agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat membeli hewan kurban menjelang hari raya. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
7: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Jalan raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat

0: juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan. Yang upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
2: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Grabek ini, banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Grabek. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Grabek untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
3: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan JPE yang sesuai dengan di buku jikir. Untuk kendala kita Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu kalau kita ada kegiatan itu untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muatan. Itu JPE-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton, untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton, untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari JPE yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: Dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.
4: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: dan sikap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional

0: Sedikitain 11 FM, Cadence for Your Life. Kawan, saya kembali geser ke beberapa laporan. Ini salah satunya ada Pak Ayat menginformasikan Jalan Raya Sulfat arah ke Sawo Jajar katanya padat. Ini Pak Ayat kirim informasinya melalui foto, kawan. Saya mau tampilkan dulu. Oke, ini masih ada kendala di kami ya. Masih agak loading nih fotonya. Ah, ini dia. Pantauan di area Raya Sulfat arah ke Sawo Jajar padat. Di traffic hour, Pak, ya. Orang pada pulang kerja semua ini melintas di sekitaran Sulfat arah ke Sawo Jajar. Termasuk kayaknya Ranugrati bakal kena ini juga nih. Kena imbas antrian kendaraan juga. Lalu ada update lain, kawan, dari Pak Herman menuju ke Tol Singosari. Perjalanan lancar, cuacanya agak mendung, katanya. Lalu ada Pak Oni. Ini Pak Oni menginfokan soal PKL di area UB. Saya tampilkan dulu. Tambah banyak PKL-nya katanya. Ini dia ya, kiriman videonya. Nggak salah juga sih, ada beberapa yang bilang ini kayak pasar malam. Sepadet itu loh. Kayak 20 lebih nih ya. Kemarin beberapa laporan masuk masih belasan jumlahnya. Ini kayaknya udah puluhan. 20 lebih tuh kayaknya. Itu dia. Iya, terima kasih banyak Pak Oni untuk kiriman infonya. Yang ini nanti kita coba kembali geser ya laporannya ke rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Sebelumnya saya juga tadi meneruskan laporan soal Anjal Gepeng ya, laporannya Pak Rizky itu ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Langsung respon cepat sih dari Satpol PP. Kata Pak Mustaqim, terima kasih infonya. Biasanya segera ditindaklanjuti begitu. Lalu ada Pak Michael, Kota Batu mulai gerimis. Terlihat di daerah Malang sepertinya gelap gulita. Malang ini agak redup memang, Pak. Tapi titik yang tadi sempat dikabarkan hujan itu justru dominan di wilayah Kabupaten Malang. Ada Pak Faisal. Pak Faisal update-nya melalui voice note, kawan. Ini tadi menanggapi soal bendungan Lahor juga.
1: Sore, Siti Gait.
0: Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Kota Malang. Mendung syahdu lewat depannya Kor Yesu. Kritik-kritik.
0: Iya.
1: Menanggapi masalah Lahor ya, saya setuju kalau itu ditutup, biar gak ribut-ribut.
0: Yeah.
1: Biar bagaimanapun itu area khusus yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Itu yang harus dipahami oleh semua masyarakat. Terus, kalaupun sekarang ditutup, ya biarin itu, ya apa? Akhirnya kan tertuju pada satu salah Pak Sopo itu sing gaya ribut dengan pintu itu koro-koro kon nah kan akhirnya ngono biar jadi apa beban moral buat si bapak itu kong apa namanya bendungan bukan punya-punyanya dia kok terus semua-muanya terus kemudian punya rakyat terus kemudian rakyat semau-maunya begitu ya enggak gitulah. Semua kan ada yang ngurus, ada yang lebih pinter daripada kalian-kalian, termasuk saya. Untuk ngurus bendungan itu nggak gampang loh. Maintenance-nya juga susah, ya kan? Nah, kalau itu bendungan terus kemudian karena beban dan lain sebagainya nggak terkontrol, tidak termaintain dengan baik, kemudian jebol. Tahu nggak itu resikonya itu kalau bendungan itu jebol ya gitu tuh ya dipikir jangan cuma terus kemudian yang suruh mikir cuma PJT tok wis gitu aja wis ditutup aja Lahor itu wis gak apa-apa semangat petang.
0: Terima kasih Pak Faisal untuk tambahannya juga. Pak Faisal termasuk yang setuju juga ya dengan penutupan itu karena kalau melihat dari dampak jangka panjang kayaknya better untuk ditutup saja untuk pemeliharaan dan lain-lain ya, untuk maintenance. Saya geser dulu ke line telepon, ada Pak Dodi yang sudah terhubung. Pak Dodi, selamat petang.
2: Oke, selamat petang, Mbak. Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Salam sehat semua.
0: Salam sehat juga. Oke. Lagi di mana ini Pak Dodi?
2: Ya, lagi di rumah teman, habis perjalanan.
0: Oh, oke, okay, baik.
2: Tadi nanggepin ini, nanggepin apa namanya, onjol-onjol, terus Monisa Silver di tengah jalan ya, apa di perempatan-perempatan.
0: Iya, iya.
2: Ya, khususnya di Dieng, terus di apa namanya di Kaliurang ya. Ini kan pelakunya saya lihat itu di Dieng juga tetap orang-orang itu aja.
0: Iya, iya.
2: Intinya gini, petugas terkait itu harusnya bertindak tegas ya. Gak bisa ya. Kalau memang harus keras ya keras gitu. Contoh gini, petugas itu kalau grebek, maaf ini mungkin agak kasar ya penyebabnya. Contoh kayak karaoke, penggerbakan tempat prostitusi mesum gitu ya.
0: Cepat gitu kan, Pak ya.
2: Cepat gitu loh, galak sekali gitu loh. Nah, saya nggak tahu, saya nggak mau ngomong ini masalah ada sesuatunya apa enggak ya. Mungkin kalau onjol ini kan nggak ada sesuatunya, diurusin ya kan. Nah, jangan seperti itu. Kalau emang Malang ini mau bersih dan indah, kalau mau ditertibkan ya ditertibkan sekalian, kalau nggak mau ditertibkan ya udah gitu loh, ngapain kita. Saya ini kan udah sekian kali Mbak bahas masalah yang namanya manusia silver itu di Kaliurang itu.
0: Betul.
2: Bukan di Kaliurang aja ya, di Sabilillah itu juga, ya di mana-mana lah. Intinya gini, petugas terkait itu harus benar-benar tegas dan keras. Kalau menindak, jangan ditangkap, terus dikasih wejangan, dikasih nasi bungkus, dilepas, ya balik lagi. Iya kan? Nah, nggak tahu nanti dikarantina atau gimana, dikasih efek jera lah. Gitu loh, dikasih efek jera lah. Jadi tindakannya seperti itu. Jadi harapan saya jangan, hanya kayak apa ya, kerja itu cuma progres itu ya, tapi hasil akhirnya nggak ada. Progresnya oke, menangkap, mereka menertibkan, tapi hasil akhirnya nggak ada gitu loh. Tetap kembali lagi. Nah, harapannya seperti itu. Jadi ayolah, kalau memang mau ditertibkan, benar-benar ditertibkan. Kalau memang nggak mau ya biarin aja. Kita percuma gitu Pak. Kita ngomong gini terus berulang-ulang, akhirnya saya sendiri yo. Ya jengkel, akhirnya apa? Jadi emosi gitu loh kalau dengerin. Nah, tadi ada ulasan juga ya, masalah angkutan truk tebu atau macam-macam. Ini saya garis bawahi, saya tadi melihat sendiri. Ini punya pemerintah loh, truk sampah ya. Truk sampah itu kalau ngangkut sampah itu, waduh, sampai tinggi-tinggi. Sampai baknya itu miring.
0: Iya, iya.
2: Ya, warnanya merah. Tadi saya melihat. Ini punya pemerintah loh ya. Ya, ini punya pemerintah. Saya tegaskan lagi, saya garis bawahi, punya pemerintah. Lah, pemerintah yang ngono kayak contoh, Pak. Ya. Itu ngangkut sampah itu tadi pagi saya lihat di mana ya, saya waktu jalan, oh di balai kota, saya jalan-jalan di balai kota, ya, nah itu mengarah ke arah Jalan Majapahit, ya mungkin ke TPI sana ya, Sukit Urang itu, itu tinggi sekali, man. Bisa 2-3 kalinya apa tingginya bak sampah, lagi miring, mungkin karena apa, mungkin udah rusak ya baknya ini, nah ini kan membahayakan pengguna, nah ini loh Pak, contoh. Ya, ini pemerintah loh. Ya, harusnya kasih contoh yang baik.
0: Ya, ya.
2: Ya, kalau nanti yang tebu gini-gini ya mereka memang urusan dengan cost operasional mereka gitu loh.
0: Ya, ya.
2: Nah, ini kita kalau mau menerjemahkan ya kita sebagai orang dalam ya orang dalam diterjemahkan dulu sebelum keluar seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu, Wah, mungkin harus tegas dan keras gitu loh.
0: Yeah.
2: Jangan kita cuman grebek-grebek, ya udah grebek-grebek cek ketok kerja tok ngono. Waduh, kerja rek ngono. Lah arek malah ngomong, "Wo, kerja rek sregep ngono." Nah. Tapi hasilnya kira gak ono pancet ae ngono. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Oke.
0: Oke, baik Pak Dodi.
2: Ya, kepada ke dinas terkait. Oke, terima kasih. Selamat
0: petang. Terima kasih. Selamat petang.
2: Dan jaga kesehatan.
0: Oke, baik. Sehat selalu juga untuk Pak Dodi. Itu kawan ya. Kalau kata Pak Rudi harus tegas dan keras, karena selama ini ya seperti itu ditindak, hanya diperingatkan, toh besoknya juga balik lagi gitu ya, di titik yang sama juga. Ini kan menandakan lemahnya pengawasan dari petugas. Petugas pun harusnya ketika sudah tahu titik-titik mana yang ada penegakan, ada anjal GP yang sudah ditertibkan begitu ya. Nah kalau bisa besoknya disisir lagi, rolling lagi, keliling lagi, apakah masih ada atau bagaimana, ada do and check-nya lah begitu. Sayangnya kalau tidak ada seperti itu, ya mungkin ketika ada penindakan besoknya akan kembali lagi, karena tidak ada penyisiran, tidak ada controlling gitu. Sementara untuk beberapa update kawan di petang kali ini. Setelah ini saya akan kembali geser ke beberapa laporan lainnya di jam 6 petang ya, nanti bersama dengan Iqbal. Mohon maaf tadi ada beberapa yang belum sempat terakomodir, yang mau on air juga monggo nanti di jam 6. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan update lainnya, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, hasil panen petani Malang Raya bakal diserap maksimal oleh Bulog. Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nur Julian Syah Rahman mengatakan, produksi padi di Jatim termasuk wilayah Malang Raya mengalami peningkatan di 2025 dan memastikan pada hasil panen petani yang belum terserap pasar akan diserap oleh Bulog. Kata Rahman, penyerapan beras petani tersebut memiliki syarat kualitas seperti kadar air, tingkat patahan, dan HPP-GKP mencapai 6.500 per kilogram. Nantinya wilayah kerja Bulog Cabang Malang akan menyerap semaksimal mungkin di wilayah Malang Raya, Pasuruan hingga daerah sekitarnya selama musim panen berlangsung. Kawan, Bawaslu Jatim tekankan kolaborasi dan edukasi digital dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Jatim menggelar diskusi daring cangkuran demokrasi kemarin dengan tema kolaborasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Narasumber dari Panwaslih Aceh Maitanur menyebut komunikasi digital dan media sosial menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sementara itu, Bawaslu Jatim menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi. Kawan, otorita sebut investasi nasional dan internasional terus bersama membangun IKN. Otorita IKN menyebut investasi nasional dan internasional terus masuk untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Juru bicara otoria IKN, Troy Pantau, mengatakan saat ini nilai investasi yang masuk mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Investasi yang masuk termasuk sektor hunian, infrastruktur, energi, hingga fasilitas komersial. Menurutnya, masuknya investasi menjadi bukti ekosistem dan aktivitas ekonomi di IKN mulai tumbuh. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.
0: Hot News.

0: City 891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau untuk di lalu lintas ya, untuk di petang hari ini kawan, kalau misalkan kita cek, ini masih aman landai sebenarnya lalu lintasnya. Beberapa titik mungkin cukup ramai ya, seperti di Sukun Supriyadi itu beberapa titik ada kepadatan, perempatan Kasin, Kawi, lalu sekitaran Dieng kawan, itu ada sedikit keramaian ya. Tadi ada Pak Dani yang ingin telepon on air nih kawan, kita coba hubungkan ya dengan Pak Dani kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Pak Dani ini tadi berkomentar gitu kawan ya, ada tukang parkir yang di stasiun memperburuk citra Kota Malang katanya. Nah ini kita gimana ya untuk penjelasannya, kita dengarkan nanti setelah ini maksudnya dengan Pak Dani. Dan ini sudah terhubung dengan Pak Dani. Halo, selamat malam Pak Dani.
1: Selamat malam Mas.
0: Gimana Pak Dani ceritanya ini tadi ya, sempat on di newsroom tadi?
1: Ya ini ada masalah dengan jukir-jukir yang di sana di stasiun.
0: Oke.
1: Okay. Ya sebenarnya bukan jukir-jukir, hanya satu ini sih. Setahu saya dari dulu itu kalau bule di sana jarang ada yang mau bayar parkir gitu loh. Nah ini, dan jukir-jukirnya ngerti kalau bule jarang ditarik parkir juga. Nah terus ini orangnya ngotot.
0: Oh gitu.
1: Mau saya, jadi kayak iklannya si 911 itu, kayak kuntilanak itu. Mau saya nyebrang sendiri, lalu jalan-jalan pelan sendiri, sampai saya manggil customer tuh manggil sendiri. Kebetulan namanya Ana, saya teriak-teriak, Ana, Ana gitu. Saya pikir orang lokal, ternyata bule.
0: Oke.
1: Dari Belgia tadi. Saya masukkan tasnya mereka ke bagasi pun, karena tasnya cukup besar dan ada lagi tas kecilnya, itu pun sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Biaya tukang parkirnya membantu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi begitu saya mau pergi, dia datangin saya, minta saya bilang enggak. Ini bule kok. Oh, bule ini. Bule mesti enggak ada aturan kayak gitu. Harusnya enggak boleh parkir mau lokal ataupun lo dari luar negeri, enggak boleh parkir. Wong kita enggak parkir kok, cuma jemput.
0: Terus habis itu Pak,
1: dan enggak enak dhewe ae. Ngomong dhewe. Saya buka kaca, ngomong, dia nggak bisa bahasa Inggris kan, lalu dia mengeluarkan uang, ngasih kode gitu, dipikir bulenya ngasih uang, gitu loh. Lalu sama bulenya mau ditarik, dia juga mempertahankan uangnya, terus saya bilang parking, dia minta parking, saya bilang gitu. Terus bulenya yang itu kan berdua, bulenya yang satu langsung bilang no. Jadi orangnya bilang, iku lho wongnya gak gelem. Wah, ya apa sih? Sampai naik ngotot, ayo nang kantor polisi ya aku, tak bilang gitu. Langsung kabur orangnya.
0: Pakai ini gak Pak? Pakai seragam disup gak? Maksudnya kayak jaket disup itu gak?
1: Enggak. Di sana tukang parkir yang pakai seragam disup itu hanya beberapa.
0: Oke.
1: Okay. Tadi pakai rompi disup yang lama, yang hijau. Nggak tahu dulu dia pernah dipecat di sub atau gimana, kan rompinya di sub di sana itu disewakan semua gantian shift-shiftan kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya perlu di, bukan lagi kayak katanya Pak Wijaya atau Pak Rahmat Hidayat yang bilangnya diimbau, dikasih pembinaan, omong kosong semua. Saya setuju dengan Bapak yang sebelumnya yang bilang bahwa anak jalan kayak anak jalanan itu harus ditindak tegas. Pemerintah Kota Malang ini kan ya adem ayem aja. Semuanya berkata, semua dinasnya berkata himbauan gitu aja.
0: Iya, tapi tidak ada penindakan tegas Pak Dani ya.
1: Iya ya, terjadi berulang terus. PKL di mana-mana. Lalu tadi pagi sempat dibahas trotoar di Soekarno-Hatta itu jadi lahan parkir. Itu kan sebelum jadi pun saya sudah sering nyindir itu, gunanya trotoar untuk apa, nanti kan dipakai parkir, dipakai buat lesehan. Kan akhirnya terjadi sengguan kan, karena alasannya nanti mau dikasih pot supaya apa, somong kosong, kapan mau dikasih potnya. Kayak gitu, seperti itu aja Mas.
0: Oke, siapa ya,
1: semoga ada petugas di sub yang mendengarkan dan bisa langsung diparani, dipin Orangnya saya tadi memang nggak sempat foto.
0: Iya, orangnya tapi gimana Pak, ciri-cirinya?
1: Orangnya tadi pakai topi, lalu ya tapi rata-rata di sana jukirnya pakai topi semua sih. Di depannya pintu keluar. Orangnya sekitar umur 40-50an.
0: Di depannya pintu keluar gerbang mana nih Pak? Gerbang timur atau barat?
1: Gerbang
0: barat, barat ya, Truno gerbang Joyo. Barat. Trunojoyo, oke.
1: Okay. Ya. Kalau gerbang timur enggak usah ada petugas gitu, pakai portal.
0: Iya, pakai portal ya, Pak ya. Jadi aman, iya, Pak ya di situ. Yang memang aman. Menjadi masalah yang di Trunojoyo seringnya ya.
1: Iya. Kalau yang di timur aman, itu nanti kegunaannya untuk kereta api ya, untuk KAI. Entah pakai apa kita juga enggak tahu lah.
0: Iya, betul.
1: Untuk apa? Nambahi hiasan di parkiran, pohon-pohon supaya nggak terlalu panas, atau untuk apa di sana kan yang pasti KAI tahu harus digunakan untuk apa.
0: Betul. Oke, siapa Dani? Terima kasih Pak
1: Dani sharingnya. Dan saya menunggu janjinya kereta api sih.
0: Kenapa itu Pak?
1: Yang dulu memang sisi barat itu mau dihapus untuk parkiran, jadi supaya jalannya luas.
0: Oh, sisi barat. Untuk parkirnya dihapus, parkirnya yang dihapus ya. Halo, Pak Dani. Oke, sepertinya terputus ini kawannya dengan Pak Dani. Halo, Pak Dani. Wah ya, kawan, terputus ini kawannya dengan Pak Dani. Siap, terima kasih Pak Dani ya untuk gabungannya. Meskipun terputus tadi di tengah-tengah, tapi memang Pak Dani ini menunggu katanya janjinya KAI. Katanya sisi barat parkirnya mau dihapus supaya jalannya lebih luas gitu ya. Kita tunggu saja kawannya parkirnya. Karena hal ini terus berulang kawan, dan di sub hanya bisa menghimbau gitu ya. Jadi himbauan terus saja tanpa ada penanganan yang lebih lanjut. Tidak bisa melakukan penindakan karena tidak ada perdanya, katanya seperti itu. Ya kita tunggu saja ke depannya kalau misalkan memang perda perparkiran itu kawan sudah rilis ya. Apakah memang benar-benar ditegakkan dengan benar. Nah itu kita tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Anda juga bisa berkomentar mengenai parkir di sekitaran stasiun ini ya, yang memang masih menjadi permasalahan banyak orang kawan, dan dari dulu itu menjadi masalah yang cukup signifikan, tidak terselesaikan dengan baik, dan memang perlu ketegasan lebih lanjut dari pihak pemerintahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Dan tadi ada permasalahan kawan ya yang dimasuk, yang masuk dari Pak Dhani tadi mengenai cukir kawan. Dan memang kalau misalkan berhenti di sana saja, ya sesuai ketentuan kawan ya, parkir, biaya parkir itu saat mobil berhenti, pengemudinya keluar, mesin dimatikan, itu namanya parkir kawan. Tapi kalau misalkan hanya berhenti, mesin dimatikan tapi pengemudi tidak keluar, itu namanya berhenti kawan ya. Nah itu berhenti, bedanya parkir dan berhenti itu. Dan masih sering jukir-jukir di kota Malang ini, seperti jukir liar itu yang tadi ditunjukkan oleh Pak Dhani kawan ya, mengambil kesempatan orang-orang yang tidak tahu tentang ini kawan ya. Dan untungnya Pak Dhani tadi tahu, makanya dilawan oleh Pak Dhani. Kita perlu dukung ya orang-orang seperti Pak Dhani ya, salut ini kawan. Jadi berani melawan parkir ya. Jadi kalau misalkan kita lihat hal-hal seperti itu kawan, itu bukan hal yang baik ya. Jadi meskipun kita bilang yang baik-baik, kita kita ngomong yang baik dengan orangnya ya, jukir liar itu tidak ada yang baik kawan ya, itu sama saja dengan pungli dan memboncoskan PAD dari Kota Malang. Dan harusnya kalau misalkan kita lihat ini ditangani dengan baik oleh pemerintah Kota Malang, khususnya di Sub gitu. Dan tadi sudah kami teruskan ke Kabid Parkir di Sub Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat, nggih diperhatikan katanya ada foto jukir liarnya. Nah Pak Dhani mungkin bisa tambahkan ya, foto jukir liarnya kalau misalkan ke sana bisa berhenti sebentar, fotokan orangnya, terus habis itu kami bisa kirimkan ke Pak Rahmat Hidayat ya, supaya ada penanganan kawan. Karena hal-hal seperti ini tidak boleh diteruskan. Kita sebagai warga Malang memang betul, kita slow living, kita hidup santai-santai saja gitu ya. Tapi ya kalau misalkan masalah seperti ini kawan, kita harus kritis sebagai masyarakat Kota Malang. Mau sampai kapan kita diperas terus oleh jukir liar yang memang seharusnya itu tidak ada kawan, karena itu termasuk premanisme dan pungli. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini bukan masalah satu-satunya masalah kawan. Kalau misalkan kita berhenti saja lalu dipungut biaya, itu namanya bukan retribusi parkir tapi retribusi berhenti mobil gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Anton yang berkomentar kawan. Kalau saya biasanya bilang baik-baik ke turisnya, ini ada biaya parkir 3.000, apakah Anda bersedia untuk menambahkan ke biaya order Anda? Kalau mereka oke, ya pasti dikasih. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi yang penting penyampaian bisa diterima oleh yang bersangkutan. Tapi kalau orang lokal saya bilang, ini ada parkir 3.000 bisa bantu. Mereka bantu menyeberangkan saat mobil memotong jalan atau belok. Jadi saya mending ambil jalan tengahnya, biar kalau ketemu lagi sama orang yang sama tetap enak. Karena pastinya akan sering ke lokasi yang sama, mengingat mobil online akan sering dijemput penumpang titik-titik seperti itu, biar kita nyetirnya juga enak. Ini opini pribadi saya. Oke, terima kasih Pak Anton ya untuk informasinya. Ini Pak Anton lebih memilih jalan tengah kawan ya. Tapi kalau misalkan Pak Dhani, kita memilih memang jalan yang sesuai aturan saja gitu. Dan nanti kita kalau misalkan kita lihat kawan ya, ini sudah sering dibahas di City Guide beberapa bulan yang lalu. Kalau misalkan kita lihat memang pihak-pihak terkait ini masih belum ada penindakan karena tidak ada perdanya kawan. Dan setelah ini ada perdanya, dan kalau misalkan sudah ada perdanya dan masih belum bisa ditangani dengan baik, ini yang menjadi masalah. Makanya kita sangat berharap terhadap Pak Rahmat Hidayat ya, Kabid Parkir di Subkota Malang, untuk bisa menindak orang tersebut. Dan ini ada foto jukir liarnya apa tidak. Nah mungkin ada yang melewati di sana kawan, melihat orang ada topi di depan pintu keluar di Jalan Trunojoyo, bisa bantu untuk fotokan kawan. Kita akan teruskan ke Pak Rahmat Hidayat ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, ada Bu Karolin ini menginformasikan kawan. Selamat malam, mohon info Jalan Maijen Sungkono hujan tidak ya? Terima kasih Kak Maijen Sungkono ya. Coba kita cek lewat CCTV kawan. Kalau misalkan memang ada CCTV di sekitaran Maijen Sungkono, kita bisa infokan ya. Coba kita cek terlebih dahulu di CCTV Kota Malang di sekitaran Maijen Sungkono. Oke, ditunggu dulu untuk Bu siapa tadi ya, Bu Karolin. Nah ini ada fotonya, ada CCTV-nya kawan. Coba kita cek ya. Waduh, tidak bisa diakses ini ya. Ya tidak bisa diakses kawan CCTV yang di Maijen Sungkono. Kita coba lihat, masih kering ya. Ini di Ki Ageng Gribik yang mengarah ke Maijen Sungkono masih kering, Bu Karolin. Jadi masih aman ya untuk saat ini, tidak ada kendala. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya.
kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 300 911. Ada tambahan lagi dari Pak Anton, intinya kalau pihak yang terkait belum ada reaksi ke arah perbaikan, ya kita sikapi sendiri dengan lebih bijak biar kesannya juga baik, entah buat bulinya, entah buat jukirnya. Bule juga manusia, jukir juga manusia. Ya betul, bule juga manusia, jukir juga manusia. Tapi jukir liar kawan ya, jukir liar itu juga manusia, tapi yang sedikit serakah. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda mengenai perjukiran liar duniawi ini, bisa kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 300 911.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City891FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan mungkin tadi ya kita membahas mengenai tukang parkir atau jukir kawan ya, yang liar. Dan memang kalau misalkan kita lihat tadi pembahasannya cukup banyak kawan ya, dan cukup panjang. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Hari kawan ya.
1: Oh iya, tambahan lagi terkait di...
0: Oh ini urun rembu parkir ya, kita coba cek dari kawan.
1: Assalamualaikum, selamat malam Stigait. Terkait dengan perparkiran, saya pernah bilang bahwa ada simbiosis mutualisme antara jukir kemudian dengan instansi terkait. Kalau ini terkait dengan tempat usaha misalnya, jadi ada simbiosis mutualisme antara jukir, pemilik usaha, dan dinas-dinas terkait. Jadi selama mereka itu saling melengkapi, saling membutuhkan, ya kan, maka jukir ini akan sulit, gitu. Akan sulit untuk diberantas. Karena yo kowe wani piro, setor piro, oke, lek setor sama ini, is aman is gitu. Nanti cuma kalau misalnya ada keluhan itu, ya siap ditindak, tapi kenyataan di lapangan nggak begitu. Nggak semudah itu kayaknya kenyataan di lapangan. Jadi kalau mau ditindak, yo tindak tegas, benar-benar harus tindak tegas, yo ditiadakan kan gitu. Sama kayak itu tadi tentang turis tadi, yo saya pernah dapat turis Jepang. Dia nggak paham kan, ngomongnya juga nggak paham, dia

0: dibawa Videotron. Kemudian dimarah-marahi sama jukirnya, dimarah-marahi, jangan di situ, jangan di situ loh. Mas, orangnya itu turis Jepang, dia nggak ngerti bahasa kita. Saya juga ngerti bahasanya dia kan gitu. Oh nggak boleh situ, nggak boleh nuno. Nah, gitu. Akhirnya enggak daripada enggak tak bayar gitu. Saya bayar aja. Sampai turis Jepang lo kasihan gitu. Deret-deret kono, waduh kasihan. Ini kan citra wisata di Malang jadi ternodai. Jadi begitu mas. Jadi mudah-mudahan instansi terkait itu mendengarkan keluhan masyarakat tentang perjukiran ini. Karena memang begitu mas, saya melihat profesi yang menjanjikan saat ini itu jukir. Bahkan di berita yang terbaru di Jogja itu, misalnya di Jogja itu karena ada sekarang ada parkir yang istilahnya pakai yang e-parkir atau apa, bisa menambah pendapatan itu menjadi 14 miliar untuk anu apa daerah itu, 14 miliar bayangkan, 14 miliar. Dan akhirnya ternyata yang biasa jukir-jukir itu kena stroke mas, karena tidak ada ceperan lagi gitu. Nah itu seperti itu. Jadi begitu mas, terima kasih, mudah-mudahan bisa mengembalikan citra Malang dari citra-citra jukir-jukir liar dan oknum-oknum yang terkait. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hari untuk informasinya ya. Tadi ada Pak Anton juga menambahkan kawan ya, kalau misalkan kita lihat ini katanya merubah sesuatu yang sudah mengakar tidak akan semudah mengembalikan tangan gitu, karena berbenturan dengan banyaknya kepentingan yang gak mungkin kita urai satu persatu dalam waktu singkat gitu ya. Dan ini yang masukan tetap perlu, penyampaian tetap perlu, mengkritisi tetap perlu, tapi tidak untuk menargetkan waktu, harus segera ada penindakan, katanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anton ya, ini cukup panjang kawan, jadi saya baca singkat-singkat saja gitu ya. Terima kasih kawan untuk informasinya, dan nanti kita akan move dari yang perjukiran ini, kita akan move ke lebih internasional kawan ya. Kita bahas yang lebih santai lagi setelah bahas cukir ini cukup ramai dan memang cukup panas. Nah ini kita bahas yang santai-santai, nanti kita bakal bahas tentang Piala Dunia kawan. Bagaimana sih update-nya Piala Dunia yang sisa 1 bulan, gak sampai ya, gak sampai 1 bulan lagi, 3 minggu lagi kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami mengenai Piala Dunia, apakah Anda juga mengikuti kawan, di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulurjo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Pura Luhur Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, DPRD Jatim dorong pembangunan ring road di wilayah Malang Raya. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko mengatakan, jalur lingkar atau ring road sangat diperlukan di wilayah Kota Malang untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan perekonomian. Kata Dewanti, pembangunan jalur lingkar timur hingga jalur lingkar barat diperlukan agar biaya distribusi logistik bisa ditekan karena mempermudah akses ke pusat-pusat agrobisnis. Selain itu, Malang Raya merupakan salah satu pusat pariwisata di Jatim, jadi perlu jalan yang memadai untuk memastikan akses yang aman dan nyaman dari gerbang tol menuju ke destinasi unggulan tanpa membebani jalan utama di dalam kota. Kawan, gempa magnitudo 3,9 guncang Tuban pada siang ini. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 1 lebih

0: 47 menit waktu Indonesia Barat dengan lokasi di koordinat 5,79 lintang selatan dan 112,55 bujur timur. Pusat gempa berada di sekitar 135 km timur Laut Tuban dengan kedalaman 5 km. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data masih bisa berubah sesuai perkembangan hasil pemantauan. Kawan Kemenbud targetkan ribuan cagar budaya nasional rampung tahun ini. Kementerian Budaya Fadlizon menargetkan penetapan 1.750 cagar budaya peringkat nasional rampung sepenuhnya tahun ini. Fadli menilai total cagar budaya nasional yang tercatat saat ini tergolong minim dan belum mencerminkan potensi real yang dimiliki di Indonesia. Pemerintah menetapkan 430 objek baru sebagai cagar budaya nasional pada tahap pertama. Dengan penambahan ini, total cagar budaya nasional di Indonesia mencapai 743 objek. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan ya, kita mendapatkan baru saja informasi di newsroom kawan, telepon ya. Tadi Pak Bagus Ervan Tommy menginformasikan di sekitaran Jalan Hamid Rusdi depan Pulbis Rosalia Indah ada rumah nomor 143 kawan. Nah, di depan rumahnya itu ada tiang listrik, dan di tiang listriknya kabelnya terbakar. Dan hal itu cukup berbahaya katanya, dan apinya sudah padam kawan ya, apinya sudah padam, tapi takutnya ada konslet susulan. Nah, ini meneruskan ke City Guide, makanya Pak Bagus ya, dan sudah kami teruskan ke asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Kita coba tunggu kawan ya balasan dari Pak Fandi, karena kita perlu segera untuk menangani hal tersebut. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya, kalau misalkan melewati di sekitaran Hamid Rusdi. Dan nanti kita akan bahas mengenai Piala Dunia kawan. Kalau Anda mengikuti Piala Dunia juga bisa tambahkan ya di 0811 3600 911.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampil nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita mendapatkan informasi tadi dari Pak Dani kawan ya. Ini apa ini ya?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini di seputar Ijen juga gerimis, lalu lintas masih aman terkendali. Ijen, Kawi, Tenes, semuanya masih aman terkendali. Terima kasih untuk masukan dari beberapa teman yang beberapa warga Malang di 911 masalah jukir liar. Terima kasih. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat.
0: Oke, selamat malam Pak Dani ya informasinya. Lalu ada Pak Dian menginformasikan juga kawan ini lewat voice note.
2: Selamat malam City Guide, izin mau menyampaikan slide sekaligus melaporkan mas, barusan saya kan lewat di daerah, kalau orang dulu bilang pecinan ya, di belakang Gajah Mada itu loh mas, dari situ itu kan sekarang kan sering sekali itu ada pelanggar pengguna jalan khususnya sepeda motor itu kan lawan arah kalau malam tadi itu sampai saya teriakin. Saking dia lawan arah terus dia pakai sepeda itu kenceng sekali. Sampai saya teriakin, saya berhenti, dia masih terus saja. Terus sama di jalan pasar besar itu kadang juga ada mobil yang melawan arah itu. Mohon ditindaklanjuti ke pihak terkait, apa dikasih apa namanya water barrier di daerah pertigaan pasar besar itu apa gimana agar sepeda motor itu tidak melawan arus.
0: Okay.
2: Banyak sekali sekarang mas, akhirnya meremehkan semua orang itu.
0: Okay.
2: Padahal membahayakan sekali.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Dian ya, selamat malam di belakangnya Gajah Mada kawan. Terima kasih ya Pak Dian. Lalu ada Pak Bagus Ervan Tommy tadi yang menelpon kami kawan ya, mengenai adanya kabel listrik yang terbakar di Hamid Rusdi kawan, di depan pool Rosalia Indah tadi. Nah ini videonya.
3: Terbakar ini mulai membara ini Pak. Tadi besar sekali, sekarang mulai kecil, agak kecil-kecil ini.
0: Nah ini kita teruskan lagi kawan ya. Tadi sudah diatensi oleh Pak Fandi Faisal ya, Asisten Manager Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang. Ini dokumentasi lanjutannya berarti ya. Kita coba lihat kawan dokumentasi lanjutan yang dikirimkan oleh Pak Bagus Ervan Tommy kawan. Oke.
3: Pak, sedang terbakar ini mulai membara ini Pak. Tadi besar sekali, sekarang mulai kecil, agak kecil.
0: Oh itu ya.
3: Ini ya videonya saya kirim ya. Terus ini loh, ini depannya di kantor Rosalia.
0: Oke.
3: Dari kantor Rosalia.
0: Kantor perwakilan Malang Rosalia.
3: Nah ini rumahnya di nomor ini Pak. Rumahnya di nomor nih.
0: 143. Nah, K143. Oke.
3: Okay. 143 ya. K143 Jalan Hamid Rusdi. Oke, okay, terima kasih, Pak.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Jelas. Nah, ini rumahnya. Nah, itu. Ini kakaknya itu ya. Oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Bagus ya. Dan ini sudah kami teruskan ke Pak Fandi kawan. Kita berharap ada penanganan lebih cepat dan nanti kita dapat update-nya di beberapa menit lagi. Terima kasih informasinya Pak Bagus ya. Dan kami mendapatkan laporan kawan dari EWS Juanda atau Early Warning System Juanda. Ini dari ada pantauan peringatan dini kawan, dan ini sangat merata di Jawa Timur. Lumayan merata kawan ya. Dari 19.20 sampai 22.20 kawan ya. Jadi jam 7 lebih 20 menit sampai di jam 10 lebih 20 menit. Kalau misalkan kita lihat, ini ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, kalau misalkan kita lihat memang untuk pantauan peringatan dininya di sekitaran Malang Raya ya, itu di Lawang. Tapi beberapa titik lainnya juga terpantau ada peringatan dini seperti Kabupaten Kediri, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Mojokerto, lalu Jombang, Nganjuk. Nah, itu semuanya ada potensi peringatan dini, kawan. Nah, tapi kalau misalkan potensi perluasan saja, jadi peringatan dini ini bisa meluas gitu ya. Jadi hujan derasnya itu bisa meluas sampai ke beberapa titik gitu. Contohnya kalau di Kabupaten Malang ini di Donomulyo, Pagak, Bantur, Sumber Mancing Wetan, Dampit, Ampel Gading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Gondalegi, Kalipari, Sumber Pucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Jabung, Pakis, dan semua wilayah Malang Raya, Kabupaten Malang maksud saya seperti itu. Lalu kalau Kota Malang ini di sekitaran Blimbing, Klojen, Kedungkandang, Sukun, Lawarwo, ternyata semuanya kawan ya. Di Kota Malang ini semua kecamatan, lalu di Kota Batu juga sama di semua kecamatan. Nah, sebaiknya waspadai saja ya, merata kawan untuk potensinya. Tapi untuk peringatan dininya, titiknya itu ada di Kabupaten Malang, tepatnya di Lawang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca untuk di jam 19 lebih 22 menit ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik. Setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: for your life. CityGate FM.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi ya, oleh Pak Anton kawan ya. Sesuai ramalan Piala Dunia, hanya berharap Indonesia bisa tampil katanya. Setidaknya jika Iran mengundurkan diri dari sebuah perang, slot diberikan ke Indonesia atau dengan cara apapun yang dikehendaki FIFA yang endingnya merah putih berkibar di ajang 4 tahunan tersebut. Kata Pak Anton kawan ya. Sesuai ramalan Gus Dur di tahun 2006, beliau pernah bilang Indonesia akan tampil di Piala Dunia saat pelatihnya bermata sipit, dan itu sekitar 20 tahun lagi, dan itu tepat di tahun 2026. Wow, sudah diawali oleh STY yang bermata sipit katanya. Waduh, ternyata seperti itu ya. Apakah betul ya itu Pak Anton ceritanya? Terima kasih Pak Anton untuk gabungannya ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, mengenai Piala Dunia ini, dan kalau misalkan kita lihat peta persaingan dulu deh untuk di Piala Dunia FIFA 2026 ini ya, menjelang putaran final kawan. Saat ini tuh sedang mengerucut pada deretan negara langganan turnamen dan tim-tim bertabur pemain bintang. Jadi kompetisi sepak bola kasta tertinggi yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini dipastikan menjadi panggung pembuktian bagi tim-tim papan atas dunia kawan. Berdasarkan data kualifikasi resmi FIFA, sejumlah negara dengan tradisi sepak bola kuat itu telah mengamankan tiket mereka. Mungkin kalau kita lihat sang juara bertahan Argentina menjadi tim pertama dari zona CONMEBOL yang lolos ke putaran final. Bersama kapten mereka, Lionel Messi, Argentina diprediksi tetap menjadi salah satu kandidat kuat juara kawan. Langkah ini disusul oleh tim nasional Brazil yang mencatatkan rekor impresif sebagai satu-satunya negara yang tidak pernah absen di sepanjang sejarah pelaksanaan Piala Dunia di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Brazil kini mengombinasikan pemain senior dengan talenta muda berbakat, termasuk penyerang muda Enric yang sudah menjadi sorotan global kawannya. Dari zona Eropa, UEFA, kekuatan besar seperti Spanyol dan Prancis dipastikan kembali memanaskan persaingan gitu. Selain negara-negara di atas yang tadi saya sebutkan kawan, ada juga Prancis gitu ya, ada juga yang mungkin kalau kita lihat seperti Portugal gitu kawan. Ya memang itu dihuni oleh pemain-pemain elit kawan ya, Spanyol gitu kawan. Dan Piala Dunia 2026 ini akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang diikuti oleh 48 negara kontestan. Pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Meksiko, dan laga final akan digelar di 19 Juli 2026 di Amerika Serikat. Nah, ini cukup asik kawan ya, diikuti nantinya. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan Anda mengenai hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: Aduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
1: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
0: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
1: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
0: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
1: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
0: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Dani kawan ya, yang berkomentar kawan.
1: Wah, bicara Piala Dunia yang tinggal berapa hari lagi. City Gate mengadakan nobar gak ini?
0: Oke.
1: Terus kalau saya pribadi sih tetap ya, semuanya tetap unggulan. Cuman di hati kecil saya pengen Belanda juara.
0: Oke.
1: Lalu Inggris sebagai punya kompetisi yang terbaik, mungkin bisa juara lah. Masa punya kompetisi terbaik gak bisa juara nih. Tapi cuman memang dua negara itu agak berat ya.
0: Oke.
1: Agak berat.
0: Terima kasih Pak Dani ya. Agak berat memang kalau misalkan Belanda ya. Belanda selama ini masih belum pernah juara kawan ya. Sepertinya seingat saya itu belum pernah gitu ya. Terus Pak Dani ini menambahkan, moso Iran mundur katanya. Wah ini yang gak tahu ya. Kalau misalkan Iran mundur sangat disayangkan kawan ya. Padahal ini kontes tanpa apa namanya ya, tendensi politik seharusnya. Piala Dunia kan kontes tanpa tendensi politik. Tapi kalau misalkan kita lihat, ya mungkin bisa jadi mundur nanti. Nantinya ya, diminta mundur oleh Amerika Serikat. Apalagi proses pertandingan nanti akan berjalan di Amerika Serikat gitu. Dan kalau misalkan kita lihat apakah City Guide melakukan nobar, ya nanti kita lihatlah ya kedepannya bagaimana. Dan memang kalau misalkan kita lihat pasti banyak sekali kafe-kafe atau mungkin tempat-tempat di sekitaran kota Malang dijadikan tempat nobar kawan ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai Piala Dunia kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan saya ingin terhubung terlebih dahulu setelah ini dengan reporter City FM Asrul Rozi yang akan membawa kabar Dinas Pertanian Kota Batu terjunkan 300 tim pemantau untuk awasi pemotongan kurban.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
3: Kawan, menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menyiapkan pengawasan ketat terhadap pemotongan hewan kurban. Sebanyak 300 personel gabungan diterjunkan untuk memantau ratusan titik penyembelih di seluruh wilayah Kota Batu. Tim ini terdiri dari petugas dinas serta akademisi dari Universitas Brawijaya yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, baik sebelum maupun setelah penyembelian. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu.
4: Pelaksanaan Idul Adha kita keliling di semua masjid atau di tempat-tempat yang melaksanakan pemotongan hewan.

0: sekitar 300 tim dari UB dan tim dari Dinas Pertanian.
1: Tahun lalu, kebutuhan kurban di Kota Batu tercatat cukup besar, dengan lebih dari 100 sapi serta ribuan kambing dan domba yang dipotong di sekitar 353 titik. Sementara untuk tahun ini, jumlah pastinya masih didata karena sebagian lokasi pemotongan berada di tingkat lingkungan warga. Mayoritas hewan kurban yang masuk ke Kota Batu berasal dari wilayah penyangga seperti Kabupaten Malang, Blitar, dan Mojokerto. Melalui pengawasan ini, pemerintah berharap seluruh proses kurban berjalan aman, sehat, dan daging yang dibagikan layak konsumsi masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Oke, itu tadi kawan informasi dari Asrul Rozi ya. Dinas Pertanian Kota Batu terjunkan 300 tim pemantau untuk awasi pemotongan korban.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: Oke kawan, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita belum sempat memantau lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Dan kita coba pantau dulu lalu lintasnya di Kota Malang ini ya. Kalau misalkan untuk saat ini kawan, lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman. Kawi Ijen itu mungkin ada beberapa titik antrian kawan ya, termasuk di sekitaran ini kawan, apa namanya, sekitaran Kaliurang, TL Kaliurang itu juga cukup ramai. Untuk kali ini TL Sabilillah ada sedikit antrian saja dari arah selatan ke utara. Lalu Jalan Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta dari arah utara maupun selatan dan sebaliknya maupun sebaliknya gitu ya, dari arah utara maupun sebaliknya maksud saya seperti itu juga cukup aman kawan. Lalu di TL Tunggul Mas itu ada antrian juga, mungkin itu yang perlu Anda waspadai saja. Dan titik-titik lainnya ini cenderung lebih aman landai untuk kali ini. Dan yang mengarah ke Batu, saya cek ya, untuk saat ini sudah mulai landai di Patimura, Mojorejo itu sudah mulai aman. Dan yang mengarah ke selatan, baik ke Kepanjen maupun mungkin ke Bululawang, bahkan sampai ke Gondanglegi juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di malam hari ini ya, kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang, ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, samakan mutu pendidikan puluhan sekolah di Kota Malang direvitalisasi. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflik Hatmin, menyampaikan ada 59 sekolah mendapatkan program revitalisasi dan bantuan seragam gratis bagi siswa dari keluarga prasejahtera pada tahun ajaran 2026-2027 untuk pemerataan mutu pendidikan. Kata Muflik, sekolah yang direvitalisasi terdiri dari 49 SD dan 10 SMP dengan anggaran berasal dari APBN pemerintah pusat untuk perbaikan gedung sekolah, ruang kelas hingga dukungan teknologi pendidikan. Lebih lanjut, untuk program seragam baru diharapkan bisa meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera dengan pendataan penerima bantuan diverifikasi oleh kepala sekolah masing-masing agar tepat sasaran. Kawan, Dubes Yaman temui Kofifah untuk perkuat hubungan Jawa Timur dan Hadramaut. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Duta Besar Yaman untuk membahas penguatan kerjasama budaya, pendidikan, dan perdagangan di Gedung Negara Gerahadi. Duta Besar Yaman Salim Ahmed Abdurrahman Bulfakeh menyebut hubungan Indonesia dan Yaman sudah terjalin sejak ratusan tahun dan memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Kofifah menilai hubungan Jawa Timur dan Yaman penting untuk memperkuat pendidikan Islam moderat dan kerjasama ekonomi. Kawan, jelang puncak haji, Kemenhaj bakal sweeping pastikan jemaah tak tertinggal di Mekah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Segaf, mengatakan pihaknya akan melakukan sweeping ke seluruh wilayah Mekah untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Maria menegaskan, seluruh persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jemaah dapat menjalani ibadah dengan aman dan khusyuk. Sementara itu, Kemenhaj juga memantau proses kedatangan jemaah haji khusus. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Es campur satu ya, banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
8: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus? Serius?
7: Es campur satu pak, banyakin esnya, dibungkus.
9: Hei, kudu nosek talah sam, gak delok ta, antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku kelambi mele-mele, kari market gilu ta ya lo, kok angel aturane.
7: Waduh, iya, maaf ini, saya minggir dulu ya.
9: Ya ngono, sing tertib sam.
10: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
11: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
12: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk kali ini ya, ada Pak Ido menambahkan ini, untuk Piala Dunia kans besar, feeling saya tim Portugal lebih berpeluang melaju hingga ke final. Faktor Ronaldo yang bakal all out dan pasukannya, karena ini menjadi ajang gimana ini maksudnya ya, faktor Ronaldo yang bakal all out dan pasukannya. Nah, karena ini menjadi ajang terakhir si CR7. Ya betul, ini ajang terakhirnya Ronaldo kawan. Jadi pasti akan all out banget ya. Dan Ronaldo mungkin dalam beberapa musim ini kawan, apa namanya, performanya lebih baik gitu kawan ya. Performanya lebih baik, jadi otomatis ini sebenarnya mungkin dipersiapkan untuk Piala Dunia. Sepertinya seperti itu kawan. Terima kasih Pak Ido ya. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi kan, kita mendapatkan informasi dari Pak Bagus Ervan Tommy mengenai kabel yang terbakar tadi di Jalan Hamid Rusdi ya. Ini sudah ada penanganan kawan dari pihak PLN ya.
1: Sudah diperbaiki kondisi kabel yang terbakar tadi. Oke. Terima kasih Pak Sedikit, ini lagi ditangani sama Bapak-bapak PLN.
0: Oke.
1: Malam ini juga.
0: Siap.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih informasinya Pak Bagus ya. Terima kasih untuk langkah cepatnya juga dari pihak PLN. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini. Nah, kalau misalkan saya cek memang lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman lancar kawannya dan tidak ada kendala. Mungkin Anda bisa bagikan mengenai cuaca juga, apakah ada potensi-potensi cuaca yang cukup signifikan kawan, karena kita masih ada peringatan dini sampai di jam 10 lebih 20 menit tadi nanti ya. Jadi itu yang cukup berbahaya memang. Kalau lalu lintas sih cenderung lebih aman landai. Bisa bagikan bagaimana pantauan lalu lintas dan cuaca lainnya, dikirim di WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau cek kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu. Pura Luhur Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumi Haji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulung Rejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kalau pagi-pagi gini, emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
2: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
1: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik naik. Habis terpat motor yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
6: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
7: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kawan, kita masih tetap membahas tentang Piala Dunia ya. Tapi nanti kita geser gitu ya ke penyiar baru kita, kawan Ilham. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kita mengenai pembahasan Piala Dunia ini ya, ini cukup banyak sekali yang memang cukup menarik kawan ya. Nah, nanti biar Ilham yang bahas kawan ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana

pendapat Anda mengenai Piala Dunia, kawan. Apakah memang Anda tertarik sekali gitu ya? Dan mungkin Anda berniat nobar di mana? Atau mungkin nobar di rumah saja deh, nonton di rumah saja gitu bersama keluarga. Anda bisa tambahkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke WhatsApp kami ya di @cityguide9 di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Maksud saya seperti itu, kawan. Di @cityguide911fm. Dan untuk lalu lintas memang di jam 8.48 itu sangat landai. Tidak ada potensi-potensi berlebihan, kawan, di malam hari ini. Dan memang kalau misalkan kita lihat mengenai cuaca ini yang perlu waspadai ya, sampai malam nanti potensinya di sekitaran Kota Malang itu ada hujannya. Anda bisa sharing-sharing di malam hari ini bagaimana potensi cuaca, bagaimana potensi lalu lintas, atau mungkin informasi lainnya di City Report, kawan ya. Dan Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City 89.11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Dan untuk di akhir jam 8 ini kawan ya, sebelum kita jam 9 digeser oleh Ilham, kita terhubung terlebih dahulu dengan reporter City 89.11 FM, Asrul Rozi, yang membawakan kabar kawan Yamaha X-Max tabrak pejalan kaki di Batu. Korban tewas di rumah sakit.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
2: Kawan, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Berantas, Kelurahan Sisir, Kota Batu pada Selasa siang. Seorang pejalan kaki lanjut usia meninggal dunia usai ditabrak ke sepeda motor Yamaha Enigma. Korban diketahui bernama Muhammad Fauzi, 66 tahun, warga Jalan Berantas Gang 4, Kelurahan Sisir. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Hastabrata sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat cedera berat di bagian kepala. Sementara pengendara motor, Rino Dion Prasetyo, 19 tahun, asal Kota Malang, mengalami luka di bagian wajah dan masih menjalani perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polres Batu, Agus Atang Wibowo, menjelaskan kecelakaan terjadi saat sepeda motor melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Menurutnya, pejalan kaki menyeberang dari arah timur ke barat tanpa melihat ke arah kanan, hingga kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Polisi menyebut faktor cuaca dan kondisi jalan tidak mempengaruhi kejadian ini. Saat ini, unit Gakum Satlantas Polres Batu masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan kelalaian dalam kecelakaan tersebut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Pemkab Malang siapkan varietas pada padi lokal baru untuk padi unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang sedang menyiapkan padi Sukanandi, varietas padi lokal asli wilayah Singosari dan Karangploso yang saat ini masih pada tahap penelitian dan pengembangan bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Kepala DTPHP Kabupaten Malang Avisena Asani Putra mengatakan padi Sukandi memiliki usia tanam yang panjang sehingga tim peneliti sedang mengembangkan untuk mempersingkat masa tanamnya. Kata Avisena, padi Sukanadi unggul karena kebutuhan air lebih sedikit serta mampu tumbuh di berbagai musim. Nantinya jika hasil penelitian menunjukkan performa stabil, maka padi tersebut bakal diusulkan sebagai varietas unggulan khas Kabupaten Malang. Kawan, Pemprov Jatim imbau pendirian sekolah baru dilakukan melalui aplikasi. Sesuai amanat Pergub Jatim nomor 88 tahun 2022 mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, seluruh proses permohonan perizinan kini wajib dilakukan secara elektronik terpadu satu pintu melalui Jatim Online Single Submission. Pemprov Jatim menegaskan pendirian lembaga pendidikan baru juga harus menyesuaikan ketentuan daerah yang berlaku untuk menjaga mutu dan akuntabilitas serta kepastian hukum pendidikan di Jawa Timur. Prof. Jati menilai platform digital tersebut mampu memastikan transparansi dan validasi berkas yang lebih sistematis. Kawan, DPR desak pemerintah pastikan kondisi WNI jurnalis diculik Israel. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan meminta pemerintah melalui Kemenlu memberikan perhatian serius terhadap penahanan 5 WNI oleh tentara Israel dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Dia menambahkan pemerintah harus segera memastikan kondisi para WNI dalam keadaan selamat dan aman. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam keras tindakan militer Israel dan mendesak agar seluruh kapal serta awak misi kemanusiaan segera dibebaskan. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Jam 9 malam maksudnya. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Kawan, kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu. Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumi Haji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulung Rejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus,
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
8: Wah, sayang,
1: Lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
8: Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
9: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
8: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
9: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: Yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
11: Pak, es kelapa ya, satu.
10: Oke. Nih, 50.000 saja.
11: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
10: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
11: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
10: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
11: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
10: Aduh, jangan deh, ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di program City Report jam 9 malam. Untuk pantauan cuaca di malam hari ini kawan, di sekitar Telaga Mas terpantau cerah. Nah ini selain cuaca, kita beralih dulu memantau arus lalu lintas di area Telaga Mas. Untuk daerah Telaga Mas sendiri ini juga terpantau lancar kawan ya. Bagaimana update cuaca beserta lalu lintas di kawasan Anda, bisa langsung WhatsApp di 0811-3600-911.
1: Untuk informasi seputar jantung.
2: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi ya, kita pantau bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol. Kalau misalkan kita lihat saat ini di ruas tol kawan, masih cukup aman ya, tidak ada kendala. Dan di jam 9 lebih 20 menit ini pantauannya sangat lancar semua di titik-titik yang ada di ruas tol, dari Pandaan ke Kecapanan, lalu menuju ke sekitaran Porong Sidoarjo, lalu sekitaran Porong Surabaya, Waru menuju ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono, hingga ke Solo juga masih aman lancar. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air rek. Kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetu mbas rujak, sampe tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
4: Sedih lu ae lo, Mbak. Sampe nanti dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Sampe sing nganteng dek kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
4: Loh, aku kok ditinggal lagi?
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Inside.
1: Jalan Raya di Malang Raya kembali mencekam akibat truk odol yang terus bermunculan bermuatan berlebih hingga 50% dan melenggang bebas yang memicu kemacetan parah dan mengancam nyawa. Ketika hukum seolah mandul akibat kucing-kucingan di jembatan Timbang, sampai kapan keselamatan publik terus dikorbankan demi toleransi muatan yang egois? Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Gani Wiono menyampaikan, permohonan maaf atas kemacetan di Gondang Legi sampai Krebet akibat kendala awal musim giling dan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mitra agar polemik truk odol tidak terus berulang.
2: Kami mohon maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur. Nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya yaitu sedikit kemacetan yang diupaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya, dan itu juga sudah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan, biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait odol itu.
1: Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyoroti lonjakan kasus kemacetan serta truk mogok akibat jalan sempit sehingga pihaknya mendorong adanya pengaturan jam operasional serta penyediaan kantong parkir bagi armada tebu.
3: Di satu sisi, penegakan hukum ini memang harus dilaksanakan dan dilakukan. Namun demikian, kami perlu sampaikan, informasikan, ada beberapa kendala terkait angkutan tebu atau kendaraan truk angkutan yang parkir di badan jalan. Jadi sepanjang wilayah Gondang Legi yang arah ke utara sampai dengan pabrik Krebet ini banyaknya minat petani atau masyarakat yang mengirim tebu ke pabrik gula Krebet. Karena kapasitasnya sudah memenuhi dari tempat yang sudah disiapkan, oleh karena itu sempat terjadi antrian sampai mengular di badan jalan. Oleh karena itu kami harapkan ada khususnya pengelola atau PG Krebet untuk senantiasa meningkatkan koordinasi. Sehingga apabila situasi sudah penuh atau kapasitas parkir sudah penuh, agar dapatnya membatasi jumlah pengiriman dari wilayah-wilayah.
1: Wasatpel UPPKB Singosari Malang BPTD kelas 2 Jawa Timur Dedi Sulaiman mengatakan maraknya pelanggaran odol bermuatan lebih hingga 50% karena sanksi denda belum menjerakan dan banyak sopir kucing-kucingan menghindari jembatan Timbang sehingga pihaknya berencana menerapkan sistem penimbangan elektronik otomatis atau WIM.
4: Kami khususnya di UPPKB Singosari telah melakukan pengawasan dengan ketat. Untuk kendaraan yang kelihatan odol, kita nanti pasti akan menindak langsung secara tilang. Bila membahayakan, nanti kita bisa menindak transfer muatan atau dikurangi beban muatan sesuai dengan DPE yang sesuai dengan di buku cikir. Untuk kendala kita, Bu, biasanya itu untuk kendaraan tebu itu, kalau kita ada kegiatan itu, untuk kendaraan-kendaraan semuanya itu berhenti di pintu keluar Tol Lawang, jadi kita tidak bisa untuk maksimal untuk melakukan penindakan. Rata-rata itu habis masa buku ujinya, itu sudah habis masanya, kadang tidak bawa buku uji, kelebihan muatan itu rata-rata untuk kalau bawa tebu itu pasti kelebihan muat. Itu DPI-nya kalau truk gandengan sumbu 4 itu kurang lebih 30 ton. Untuk truk gandengan sumbu 5 itu 40 ton. Untuk truk gandengan 6 sumbu itu 43 ton. Itu rata-rata itu kalau untuk kendaraan tebu itu lebih muatannya sampai 50% dari DPI yang telah ditentukan. Daerah Lumajang, Pasuruan, dan semuanya yang masuk arah ke Malang itu rata-rata hampir 90% itu kelebihan muatan semua. Itu mungkin dendanya kurang maksimal itu. Sopir itu tidak mau mengindahkan, kadang itu sampai 1 bulan, 3 bulan itu untuk tilang tidak diambil, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun itu penilangan tidak diambil dari pihak perusahaan. Kalau di Malang sendiri itu sekitar 150 sampai 200 ribu.
1: maaf dan janji koordinasi tidak lagi cukup. Publik ini menanti ketegasan nyata lewat sistem penimbangan elektronik dan sanksi yang memicu efek jera. Jalan raya adalah hak masyarakat yang harus aman, bukan jalur logistik tanpa aturan yang dibiarkan tanpa kendali.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh. Belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.

0: kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Dan masih kembali lagi dengan saya Ilham Riza, kawan. Dan terima kasih ini untuk kawan yang sudah menginformasikan melalui WhatsApp. Di sini ada Pak Bagus Prabowo mengabarkan kondisi pasar Kebalen walaupun pedagang sudah berjajar sepi pelanggan ini, kawan. Berikut ini ada kiriman video dari Pak Bagus Prabowo, kita tampilkan di radio visual kami ya.
1: Jam menunjukkan 21 lebih 17, situasi pasar sepi. Kalau dulu jam segini sudah ramai pedagang menata lapak, sekarang sepi.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Bagus Prabowo yang telah mengabarkan kondisi terkini ya di kawasan Pasar Kebalen. Lanjut lagi ada Mbak Yola yang menginformasikan dau mulai gerimis, kawan. Nah, kita berlangsung ke informasi berikutnya. Ini tentang demam Piala Dunia 2026, kawan, ini makin terasa. Jumlah negara peserta saat ini mulai finalisasi skuad ya, dan nama-nama besar dipastikan kembali meramaikan panggung sepak bola dunia. Nah, ini untuk Piala Dunia 2026 ini juga diprediksi jadi turnamen terakhir bagi sejumlah legenda sepak bola dunia, terutama Cristiano di grup 1 yang mempertemukan Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Terus saja banyak yang menyebut grup ini sebagai salah satu grup neraka di Piala Dunia 2026. Sementara itu, Brazil dan Prancis ini jadi dua negara yang sudah mulai menebar ancaman. Tentu saja Brasil masih diperkuat Vinicius Junior, Neymar hingga Rising Star Endrick. Sedangkan Perancis datang dengan kekuatan Mbappe, Dembele, Tchouaméni, dan William Saliba. Dari Asia, Jepang dan Korea Selatan juga siap memberikan kejutan, kawan. Korea juga masih mengandalkan Son Heung-min, sedangkan Jepang membawa banyak pemain yang bermain di Eropa. Dengan deretan pemain bintang dan persaingan ketat di setiap grup, Piala Dunia 2026 ini menjadi prediksi jadi salah satu edisi paling menarik dalam sejarah sepak bola dunia, kawan. Nah, kawan, kita akan melanjutkan informasi City Report pada besok pagi. Dan bagi Anda, kawan, yang ingin menambahkan tentang informasi Piala Dunia 2026, bisa saja langsung WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulungrejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Pemkot Malang merevitalisasi sekolah dan membagikan seragam gratis untuk keluarga prasejahtera. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat 59 sekolah telah menerima program revitalisasi di tahun 2026, meliputi 49 sekolah dasar dan 10 sekolah menengah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kota Malang. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, mengatakan bantuan tersebut berasal dari dana APBN dan penentuan penerimaannya berdasarkan tingkat kerusakan yang tercatat pada Dapodik. Di sisi lain, Pemkot Malang juga melanjutkan program seragam gratis di tahun ajaran baru mendatang. Program ini diharapkan mendukung akses pendidikan yang lebih merata dan meringankan biaya keluarga prasejahtera. Kawan, DPRD Jatim mendorong UMKM lebih kompetitif saat rupiah melemah. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Abdul Qadir, mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah berdampak bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor dan dapat meningkatkan biaya produksi serta menekan ekspansi usaha. Tapi menurut Abdul Qadir, pelemahan rupiah juga membuka peluang bagi sektor ekspor produk lokal, terutama UMKM yang dinilai lebih tangguh dengan basis bahan baku domestik. Oleh karena itu, Pemprov Jatim didorong memperkuat dukungan bagi UMKM melalui akses permodalan pendampingan usaha dan perluasan pasar agar mampu memanfaatkan peluang dan meningkatkan daya saing. Kawan, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dinilai belum menyentuh akar masalah. Kementerian Kehutanan mulai mengaktifkan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah merespon potensi El Nino 2026. Tapi langkah tersebut dinilai hanya menjadi respon tahunan saat kebakaran terjadi. Pantau Gabut mencatat, sepanjang Januari hingga April 2026 terdapat 26.000 lebih titik panas di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut dan sekitar 65% berada di wilayah lindung. Menurut juru kampanye Pantau Gambut, Putra Saptian, mengatakan penanganan karhutla perlu penguatan regulasi untuk perlindungan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut agar kebakaran tidak terus berulang di kawasan yang sama. Sementara Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengatakan aktivitas perusahaan telah mengancam ekosistem gambut yang dapat memicu kebakaran berulang. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: More relax.
2: CityGate 911 FM, guidance for your life. Kalau kita bahas Malang di tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang selalu berhasil bikin orang tersenyum kecil ini cerita tentang transportasinya, kawan ya. Rasanya setiap orang yang pernah hidup di masa itu pasti punya pengalaman yang unik dan masih menempel sampai hari ini. Dulu Malang mungkin belum seramai sekarang ya. Jalanan lebih lengang, udara lebih dingin, dan ritme kota ini lebih pelan, kawan. Jadi naik angkot, naik becak, naik ojek pengkolan, atau mungkin bahkan jalan kaki gitu ya, dan naik angkot gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu masih ada tram ya di kota Malang itu. Masih ada juga ke Gondalegi. Saya pernah diceritakan ya oleh orang tua saya, kalau misalkan dulu naik ke Gondalegi gitu, itu bisa naik seperti kereta gitu, kawan. Jadi cukup unik ya dulu itu, seperti tram gitu. Dan suasana itu gak bisa digantikan oleh apapun, kawan. Dan angkot sendiri menjadi kendaraan yang paling ikonik ya waktu itu. Bentuknya kotak, warna-warni, ada yang warna merah, ada yang warna oranye, ada yang warna biru. Dulu kalau misalkan warna biru di tahun 90-an, kalau tidak salah saya pernah lihat fotonya, itu ada garisnya gitu di tengahnya. Nah, pokoknya tiap orang zaman dulu pasti hafal jalur favoritnya ya, karena tiap hari naik itu-itu aja. Dan dulu itu belum ada terminal Arjosari, jadi dulu di terminal Patimuras itu, kawan ya. Jadi contoh kalau misalkan kita lihat di belakangnya ini ya, di dekatnya apa namanya ya, di dekatnya bakso itu di belakangnya. Nah itu, kawan, tempatnya terminal Patimuranya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, kawan, mengenai hal ini ya. Apakah Anda juga pernah merasakannya gitu? Dan banyak orang juga masih ingat suasana angkot pagi, mungkin naik dari gang rumah, udara masih dingin gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga naiknya bareng-bareng sama anak sekolah lainnya, suasananya ramai, kawan, tapi hangat gitu ya. Dan ada yang cerita kalau misalkan perjalanan ke sekolah itu gini, ada yang gini. Nah mungkin Anda bisa cerita-cerita tentang angkot juga, kawan. Dan kalau misalkan dulu angkot itu melewati mana saja, mungkin Anda bisa tambahkan ya. Kalau misalkan Anda apal trayek-trayek dulu, nah itu boleh tuh tambahkan ya. Selain angkot juga becak ini menjadi bagian penting dari transportasi Malang di tahun 70-an sampai 80-an. Jadi becak memang masih merajai di beberapa kawasan, kawan ya. Terutama Pasar Besar, Oro-Oro Dowo, Kayu Tangan, Kota Lama, Alun-Alun, Pecinan, mau banyak pokoknya, kawan. Jadi banyak ya pasti ibu-ibu ini belanja naik becak gitu ya. Anak kecil diantar pulang sekolah, berangkat sekolah juga naik becak gitu. Dan banyak yang cerita kalau naik becak waktu pagi atau sore itu terasa pelan dan damai. Mungkin Anda bisa melihat jalanan, bisa ngobrol sama tukang becaknya, atau mungkin bisa ngerasain angin dinginnya Malang yang dulu jauh lebih seger daripada sekarang ya. Dan tukang becak biasanya juga hafal ini itu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda perlu keluar-keluar gitu ya, tinggal ngomong ke bapaknya, "Pak mau kesini," gitu, udah diantar sendiri, kawan ya. Gak perlu pakai maps waktu itu ya, sudah hafal soalnya. Dan ojek pangkalan juga punya peran besar waktu itu, kawan ya. Jadi banyak orang-orang yang memang mengantarkan dengan kendaraan pribadinya. Mulai ada ojek pangkalan, kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga transportasi umum juga menjadi banyak cerita bagi tiap pribadi seseorang. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana cerita Anda tentang transportasi. Apa mungkin yang Anda ingat, yang Anda rindukan dari transportasi di tahun 70-an sampai 90-an, kawan? Apa yang mungkin Anda ingin rasakan lagi gitu ya? Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus
5: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
7: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
6: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memory Lex. Nah, kalau misalkan kita tarik kawan memori ke Malang tahun 70-an sampai 90-an, salah satu hal yang mungkin paling kuat dan paling manusiawi itu adalah suasana ruang tamu dan budaya bertamunya ya. Banyak orang bilang ruang tamu zaman dulu itu bukan sekedar ruangan, tapi ya wajah rumah gitu. Karena ini tempat keluarga, suatu keluarga menyambut dunia luar gitu kawannya. Tempat tamu untuk disambut dan lain-lain, tempat keluarga berkumpul. Dan banyak momen berharga yang terjadi tanpa kita sadari di ruang tamu. Nah, kenapa saya pengen bahas ruang tamu? Karena untuk saat ini kawan ya, budaya bertamu itu sudah mulai jarang. Jadi sudah tidak banyak orang yang suka gitu ya untuk bertamu. Jadi sekarang sudah VC saja sudah cukup gitu ya, video call gitu, telepon. Nah kalau dulu pengen ketemu orangnya ya harus bertamu kan otomatis. Nah ruang tamu rumah-rumah awal zaman dulu itu punya fasad yang mungkin ciri khasnya hampir sama gitu ya. Lantainya teraso, lalu dingin rasanya ya. Biasanya kalau diinjak pagi-pagi itu waduh ketulang itu sejuk rasanya. Lalu ada sofa kain bermotif bunga atau mungkin bermotif seperti apa namanya ya, jahitan-jahitan yang ada warna emas-emasnya gitu. Ada yang warna merah marun juga, coklat tua. Bentuknya selalu besar kawan. Dan bantalannya itu biasanya agak tebel ya, bantal-bantal dulu itu. Meja tamu juga selalu punya tapak, taplak maksud saya kawan ya. Itu seperti renda putih gitu. Nah pasti ada, Anda pasti punya itu. Semua orang pasti punya taplak berenda putih gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, pasti ada jajanan-jajanan yang mungkin sangat sederhana waktu itu kawan ya. Mungkin kerang ginang atau apa gitu. Atau mungkin saya tidak pernah, ini ya, tidak pernah tahu ya. Dulu itu saat di tahun 90-an, tahun 70-an, 90-an, bagaimana jajanannya. Mungkin Anda bisa tambahkan ini, kalau misalkan nyuguhi itu nyuguhi apa kawan dulu. Dan budaya bertamu di masa itu juga sangat berbeda ya dari sekarang. Orang datang gak perlu janjian lewat WA, gak ada chat. Lagi di mana? Di rumah kah? Nggak ada kawannya. Atau mungkin boleh main nggak ke sana ya? Gitu, nggak gitu. Orang ya biasanya langsung datang, ngetuk pintu, lalu assalamualaikum gitu. Terus sambil ketok pintu. Nah kalau misalkan ada orang ya udah kita masuk. Kalau misalkan nggak ada orang ya udah pulang gitu ya biasanya. Dan itu hal yang biasa kawan. Tuan rumah pun menerimanya dengan wajar ya. Entah nantinya lagi di apa ya, kalau nggak ada makanannya dimasakin atau bagaimana gitu ya. Jadi memang ada kehangatan sosial yang alami yang sekarang sudah jarang terjadi karena semua itu serba dijadwalkan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang biasanya tidak ada basa-basi berlebihan ya dulu itu. Jadi tamu duduk, tuan rumah langsung masuk ke dapur untuk membuat minuman. Terus habis itu ya mungkin kalau dulu gelasnya gelas blimbing ya yang paling saya ingat kawan. Kalau minuman datang ya pasti langsung ngobrol. Wah itu lama sekali biasanya gitu ya. Tergantung orangnya kawan. Nah suasana ruang tamu juga punya khas tersendirinya gitu ya. Bau dari rumahnya itu punya khasnya gitu kawan. Mungkin Anda boleh tambahkan juga ini ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Budaya bertamu di Kota Malang dulu gimana? Kalau misalkan di rumah Anda dulu gimana? Nah ceritakan pengalaman pribadi masing-masing kawan ya. Jadi ngobrol di ruang tamu itu punya nuansa yang memang tidak terburu-buru ya. Tidak ada ponsel yang menginterupsi waktu itu. Tidak ada televisi yang menyala keras-keras. Pembicaraan biasanya mengalir pelan, santai, tutup poin gitu ya. Bahas keluarga, pekerjaan, kabar kampung. Atau mungkin sekedar saling tanya tentang anak-anak, sekolahnya gimana gitu ya. Kadang pembicaranya serius, kadang penuh tawa. Ritmenya pelan kawan, manusiawi. Dan kalau kita pikir itu terasa lebih dekat ya daripada sekarang. Bahkan kalau tamu datang malam-malam, suasana ruang tamu itu makin terasa hangat karena lampunya kuning ya kalau misalkan malam-malam itu. Dan udara Malang waktu itu dingin sekali. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di Memory Lex.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik

Wonderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Wonderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Kalau pagi-pagi gini emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
1: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
0: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ingat masa kecil atau masa remaja di Malang tahun 70 sampai 90-an kawan, hal yang langsung muncul di kepala banyak orang biasanya memang bukan teknologi ya. Karena teknologi zaman itu tidak semua orang bisa membelinya. Bukan tempat nongkrong juga, tapi baju dan gaya hidup biasanya. Karena gaya zaman dulu itu sangat punya ciri yang kuat kawan. Simple, murah, padanya, bagus, dan itu justru bikin memorable. Hampir semua orang pernah punya satu baju, satu sepatu, dan satu gaya rambut tertentu yang kalau diingat sekarang itu mungkin ketawa-ketawa sendiri atau senyum-senyum sendiri gitu. Nah mungkin kita mulai ya dari masa sekolah dulu kawan. Anak-anak Malang tahun 80-an sampai 90-an itu seragamnya longgar-longgar semua gitu ya. Modelnya sederhana, potongannya lurus, tapi justru itu yang bikin nyaman kawan. Banyak mungkin pendengar cerita ya, mereka dulu pakai seragam SD, kalau misalkan bahannya itu tipis banget gitu, kalau misalkan ditiup angin itu terasa dingin sekali kawan. Atau mungkin dulu tergantung ini ya, tergantung belinya di mana gitu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan kawan mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan kita lihat juga sabuk mungkin dulu bagaimana? Apakah memang di tahun 90-an sudah ada sabuk yang model kotak gitu atau gesper gitu kawan? Bisa tambahkan gitu ya. Kalau misalkan saya pernah dengar itu ada satu pendengar yang mengatakan kalau tiap kali sekolah pasti pakainya sabuk gesper soalnya ya. Dan untuk sepatu mungkin ada sepatu warrior gitu ya, itu sepatu yang paling terkenal dulu. Anak Malang mungkin jadi yang ini ya, yang sering pakai. Nah mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal itu kawan, apakah Anda juga atau mungkin dulu Anda suka sepatu apa gitu deh ya, waktu dipakai sekolah atau mungkin dipakai main, dipakai jalan-jalan gitu, atau mungkin suka pakai sandal gitu ya. Dan tas sekolah sendiri juga punya ceritanya sendiri gitu ya, ada tas kulit keras yang luar biasa berat gitu, ada tas kain kotak, ada yang cuman tas ransel kain gitu, atau mungkin tas ransel yang biasa-biasanya gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan saja, tambahkan ke WhatsApp kami kawannya di 0811 3600 911. Dan masuk ke gaya sehari-hari kawannya, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana dulu kalau misalkan orang-orang berpakaian kawan. Apakah memang ada kaos-kaos contohnya di tahun 90-an ya, ada embel-embelnya Arema atau gimana gitu ya. Atau mungkin dulu saya suka pakai kemeja, pakai celana gombrong, lalu sepatuan gitu, sepatu kulit atau bagaimana gitu, sepatu pantofel. Nah Anda bisa tambahkan style dulu Anda gimana kawan. Jadi Anda dulu tuh menyukai style yang bagaimana ya, style bajunya. Anda bisa sharing-sharing nih tentang fashion ya kali ini, karena kita perlu tahu kawan, kita perlu mengingat juga bagaimana budaya yang dilihat dari fashion itu di tahun 80-an, 90-an. Bahkan kalau misalkan Anda merasakan 70-an juga boleh sharing-sharing kawan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang, hingga akhirnya bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Hasil panen petani Malang Raya bakal diserap maksimal oleh Bulog. Kepala Bulog Cabang Malang, M. Nur Julian Syarahman mengatakan, produksi padi di Jatim termasuk wilayah Malang Raya mengalami peningkatan di 2025 dan memastikan padi hasil panen petani yang belum terserap pasar akan diserap oleh Bulog. Kata Rahman, penyerapan beras petani tersebut memiliki syarat kualitas seperti kadar air, tingkat patahan, dan HPP GKP mencapai 6.500 per kilogram. Nantinya wilayah kerja Bulog Cabang Malang akan menyerap semaksimal mungkin di wilayah Malang Raya, Pasuruan hingga daerah sekitarnya selama musim panen berlangsung. Bawaslu Jatim tekankan kolaborasi dan edukasi digital dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Jatim menggelar diskusi daring cangkruan demokrasi kemarin dengan tema kolaborasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu. Narasumber dari Panwasli Aceh, Maitanur, menyebut komunikasi digital dan media sosial menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sementara itu, Bawaslu Jatim menegaskan pentingnya kolaborasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi. Kawan, otoritas sebut investasi nasional dan internasional terus bersama membangun IKN. Otorita IKN menyebut investasi nasional dan internasional terus masuk untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Juru bicara otorita IKN, Troy Panto, mengatakan, saat ini nilai investasi yang masuk mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Investasi yang masuk termasuk sektor hunian, infrastruktur, energi, hingga fasilitas komersial. Menurutnya, masuknya investasi menjadi bukti ekosistem dan aktivitas ekonomi di IKN mulai tumbuh. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah bahas cukup banyak kawan ya, tentang transportasi, tentang style atau mungkin fashion anak muda di tahun 70-an sampai 90-an gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kawan, kita ngomongin Malang tahun 70-an sampai 90-an ya, ada satu waktu yang hampir semua orang sepakat sebagai momen paling indah dan paling membekas di hati, yaitu waktu menjelang maghrib kawan. Kenapa kok bisa gitu? Karena banyak pendengar bilang waktu itu bukan cuma pergantian siang ke malam ya, tapi momen dimana suasananya berubah gitu kawan, dan suasananya terasa hangat manusiawi. Nah lu kalau misalkan kita lihat, mungkin banyak orang yang jam segitu sudah ngaji, ada yang masih main gitu ya, ada yang mungkin di rumah gitu. Dan suasana apa ya, suasana Malang berubah waktu itu kawan, masih banyak pepohonan juga, jadi sangat luar biasa perubahan suhunya mungkin ya. Saya tidak pernah merasakan langsung, tapi memang saya ingin untuk merasakan langsung. Anda boleh tambahkan nih mengenai hal ini ya. Dan mungkin dulu anak-anak masih bermain di gang atau lapangan kecil gitu ya, entah itu main kelereng, peta umpet, bentengan gitu ya. Terus habis itu lari-larian gak jelas juga gitu ya. Permainan yang memang tidak perlu aturan rumit, dan tidak perlu gadget, dan tidak perlu suasana fancy juga kawan. Cukup teman, cukup ruang kecil, cukup imajinasi. Dan biasanya memang anak-anak itu baru sadar saat hari mulai gelap, saat cahaya matahari ini benar-benar mulai menghilang gitu kawannya. Biasanya juga dipanggil ya sama ibu gitu, ayo pulang udah maghrib gitu. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing kawan, dulu kalau misalkan sebelum maghrib itu Anda biasanya ngapain? Apakah membantu orang tua di rumah gitu ya, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk di rumah, makan malam atau mungkin apa gitu ya, atau mungkin apakah ngaji bersama teman-teman, atau mungkin Anda bisa tambahkan saja deh apa yang Anda lakukan di tahun 70-an sampai 90-an kawan, saat suasana di maghrib gitu kawannya, saat suasana menjelang maghrib gitu kawan. Mungkin sudah mulai banyak orang jualan-jualan itu mulai keluar di menjelang maghrib itu juga kawan ya, entah penjual-penjual apa, penjual ronde dan lain-lain gitu ya. Dan tentu saja memang momen terbesar itu Di suara azan maghrib ya, semuanya berhenti biasanya. Suasananya itu beda gitu loh kawan, dengan malang hari ini ya. Kalau misalkan malang hari ini tuh maghrib masih cukup ramai, kalau dulu tuh terasa lebih sepi kawan. Dan ada juga mungkin di kampung-kampung gitu ya, banyak orang yang membersihkan halamannya kalau sore hari. Nah itu biasanya ada suara gesekan-gesekan tanah dari sapu lidinya, bau daun-daunan kering yang mungkin setelah disirami gitu kawan ya. Anda boleh tambahkan mengenai hal ini kawan, kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau mungkin dulu waktu kecil gitu, oh saya gak boleh keluar rumah masih bawa karena katanya takut diculik jin gitu. Anda boleh juga ceritakan cerita-cerita seperti itu kawan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau bisa Anda kirimkan ke sosial media kami. Jadi Anda bisa kirimkan pesan, kirimkan voice note, atau telepon juga bisa kawan di WhatsApp

0: really do.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas, Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
5: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
4: Es campur satu, pak. Banyakin esnya, dibungkus.
6: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, antri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market jilu ta lo, kok angel aturane.
4: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
6: Ya ngono, sing tertib sam.
7: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
8: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
9: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda? Atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita ngomongin Malang di tahun 70-an sampai 90-an ya, salah satu hal yang paling nempel ini di memori banyak keluarga yang ritualnya nonton TV bareng kawan. Jadi televisi pada masa itu bukan sekedar hiburan, tapi benar-benar momen keluarga, momen kehangatan, momen kumpul yang hari ini tuh sudah hampir hilang rasanya. Dan kalau kita tarik mundur, rasanya setiap rumah di Malang ini punya ceritanya masing-masing ya tentang TV. Mereka menceritakan gitu, entah itu bentuknya, suaranya, acara favoritnya, sampai posisi duduk tiap anggota keluarga mungkin ya. Jadi TV zaman dulu itu bentuknya kotak, berat dan tebel kawan. Kalau bukan model kayu ya model plastik yang hitam solid gitu, itu layarnya cembung, bukan datar, dan tombolnya ada di depan kawan ya, tombol ganti-ganti untuk channelnya gitu. Biasanya ada skill mengganti menggunakan kaki ya ini mengganti channel menggunakan kaki atau tombol besar untuk volumenya gitu ya. Dan antena biasanya harus diputar manual atau diatur manual gitu. Habis hujan biasanya, waduh ini antenanya gak beres nih, harus dibenerin dulu gitu. Jadi banyak dulu orang-orang yang memang kehidupannya itu juga diisi oleh TV kawan. Nah, suasana nonton TV di ruang keluarga itu juga khas ya. Anda mungkin boleh tambahkan mengenai hal ini kawan. Acara TV-nya pun juga punya vibes yang sangat melekat. Di tahun 70-an belum banyak kawan. 70-an, 80-an itu belum banyak stasiun TV, TVRI satu-satunya ya waktu itu. Jadi ritme hidup orang-orang ini mengikuti jadwal tayangan TVRI. Contoh Dunia Dalam Berita, lalu Ria Jenaka, Aneka Ria Safari, dan masih banyak lagi acara-acara hiburannya ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, dulu itu yang paling Anda suka apa kawan? Nah, lalu masuk tahun 90-an saat ada RCTI, SCTV, TPI, itu banyak kartun-kartun yang sudah mulai masuk ya, Power Rangers atau mungkin kartun Minggu Pagi dan Samurai X gitu. Keluarga tahu sinetron pertama yang booming besar gitu, dan tentu variety show, musik, film-film itu mulai membuat banyak anak diam-diam menonton juga. Terus akhirnya, oh tahu nih lagu kesukaanku ini gitu, atau mungkin variety show gitu ya, yang hiburan-hiburan gitu. Nah, Anda boleh tambahkan saja mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam.

0: Сергей ФМ.
1: Memory Lex. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, di perbincangan terakhir kita malam hari ini ya. Kita masuk ke ritme kehidupan di Kota Malang. Jadi memang kalau kita melihat Malang hari ini, jalan ramai, motor lalu lalang, kafe buka sampai larut malam. Kadang kita lupa kalau dulu tuh Malang punya ritme yang jauh lebih pelan kawan. Ritme hidupnya ya, lebih tenang, lebih manusiawi, dan banyak orang yang besar di tahun 70-an sampai 90-an, ingatan tentang ritme pelan ini justru jadi salah satu yang paling dirindukan mungkin. Kota ini pernah bergerak dengan tempo yang lain gitu ya. Tidak cepat, tidak keras, tidak terburu-buru, tapi ritme yang membuat orang itu merasa dekat satu sama lain, dekat dengan lingkungannya, dekat dengan rumahnya sendiri. Kalau kita tarik ke pagi hari dulu, suasana kota bangunnya tidak seperti sekarang ya. Tidak ada klakson pagi-pagi, tidak ada hiruk-pikuk kendaraan lewat gang, tidak ada anak kuliah yang terburu-buru mengejar jam kuliah sambil megang kopi. Mungkin ya ada sih anak kuliah yang ngejar jam kuliah tapi kayaknya nggak bawa kopi kemasan gitu ya, dan biasanya memang lebih teratur jadwalnya kawan. Dari segi jadwal itu lebih bagus gitu ya, tidak ada yang memolor-molorkan jam begitu ya. Ngomongnya OTW ternyata masih mandi, nah itu kan kebiasaan sekarang, kalau dulu mungkin tidak seperti itu. Nah, dulu pagi itu terasa benar-benar pagi ya, udara dingin, jalanan masih basah. Mungkin Anda bisa tambahkan apa yang mungkin Anda rindukan, Anda kangeni gitu kawan ya, di tahun 70-an sampai 90-an di pagi hari kawan. Ritme kerja pun juga waktu itu beda sekali ya, ritme kerja masyarakat. Banyak kantor mulai kerja jam 7 atau mungkin jam 8, tapi perjalanan ke kantor tidak membuat orang stres kawan. Tidak ada macet panjang, tidak ada ratusan motor menumpuk di satu titik. Angkot berjalan santai sesuai trayek, becak ya juga terus berjalan ya, meskipun tidak ada kepadatan gitu. Meskipun tidak ada penumpang, mereka pasti berpindah-pindah tempat gitu. Dan ada orang-orang yang berangkat kerja gitu ya, biasanya lebih tenang kawan, karena dulu malah nggak sepadat sekarang kawan. Kalau misalkan sekarang itu nyampe ke kantor sudah capek, karena capek macet-macetan dulu kawan ya. Itu yang memang perlu diingat-ingat lagi kawan. Dulu Malang pernah menjadi masa yang santai loh ya, sebelum masa sing kesusu-susu ini. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan saja ya di WhatsApp kami, Anda bisa sharing-sharing juga. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, dulu ritme malam pun juga beda, menjelang maghrib pun beda. Makanya saya tadi membahas juga maghrib. Nah sekarang ini membahas tentang ritme kehidupannya lebih tepatnya. Apa yang Anda ingat kawan, ceritakan. Jadi siapa yang siapa tahu gitu ya, Anda ingat cerita-cerita kecil dari masa kecil Anda atau mungkin masa remaja Anda. Kita bisa mengingat kembali Malang yang pernah berjalan dengan tempo yang lebih lambat itu kawan. Tempo yang membuat hidup merasa lebih ringan, terasa lebih ringan. Atau mungkin Anda tidak dari Malang, dari kota lain juga boleh kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulung Rejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang, ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Life hack-nya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang jemur ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya, kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasihatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk yang

0: SDV. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pasan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik habis, spare part motor, yang pemuda desa dan beliau kan perlu itu.
1: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipu nih iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiahji, Kota Batu. Pura Luhur Giri Arjuno kawan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumiahji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok kawan, jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Kak.
3: Pagi Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
4: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
2: Gimana Kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
3: Iya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Masuk ke mobil yang diparkir di bawah matahari memang bikin refleks langsung menyalakan AC. Tapi sebenarnya itu bukan cara paling efektif untuk mendinginkan kabin. Saat mobil diparkir di bawah sinar matahari, suhu di dalam kabin bisa meningkat jauh lebih tinggi dari suhu luar. Hal ini terjadi karena efek rumah kaca dari kaca mobil yang menjebak panas di dalam kendaraan. Akibatnya, udara di dalam mobil menjadi sangat panas dan terperangkap di kabin. Menurut panduan dari American Automobile Association, langkah yang lebih efektif adalah mengeluarkan udara panas terlebih dahulu sebelum menyalakan AC. Lifehacknya, buka pintu atau jendela beberapa saat. Biarkan udara panas yang terperangkap di dalam kabin keluar terlebih dahulu. Bahkan, membuka pintu selama beberapa detik sudah bisa membantu menurunkan suhu awal di dalam mobil. Jangan lupa nyalakan AC setelah udara panas keluar. Jika AC langsung dinyalakan saat kabin masih sangat panas, sistem pendingin harus bekerja lebih keras untuk menurunkan suhu. Dengan mengeluarkan udara panas dulu, AC bisa bekerja lebih ringan dan kabin lebih cepat dingin. Gunakan ventilasi udara dari luar terlebih dahulu, kawan. Di beberapa mobil, Anda bisa mengatur AC untuk menarik udara dari luar sebelum beralih ke mode sirkulasi di dalam. Gunakan mode sirkulasi udara setelah kabin mulai dingin ya. Setelah suhu mulai turun, barulah aktifkan mode sirkulasi udara dalam mobil agar udara dingin tetap terjaga di dalam kabin. Langkah sederhana seperti mengeluarkan udara panas lebih dulu bisa membantu kabin mobil lebih cepat sejuk dan membuat sistem AC bekerja lebih efisien. Karena dalam berkendara, kenyamanan sering datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Halo kawan, saya Faricia Umami di Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang, ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk mengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Tlogowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam Monumen Brimob Tlogowaru.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
2: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murping Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
3: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak, ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu, pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya kategorikan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan, rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik, itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya, harga elektronik habis, terpat motor, yang pemuda desa dan bengkel kan perlu itu.
2: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sekarang kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, banyak sekali benda-benda purbakala yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Raja-Raja Jawa masih berkuasa, banyak patung, arca, candi, dan prasasti yang dibuat untuk kepentingan keagamaan. Tapi sayangnya, benda-benda purbakala ini banyak dilupakan seiring dengan runtuhnya kerajaan. Bahkan hanya segelintir orang saja yang masih ingat sampai sekarang. Kali ini kawan, saya Faricha Umami ingin membawa Anda menjelajah tempat luar biasa untuk belajar sejarah dan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan zaman dulu. Yuk ikuti saya, jalan-jalan ke Museum Mpu Purwa. Museum Mpu Purwa diresmikan langsung oleh Mendikbud pada Juli 2018. Sejarah pembangunan Museum Mpu Purwa berawal dari terbelangkainya benda-benda bersejarah di Kota Malang. Jadi saat itu, Dinas PU Kota Malang menyimpan benda-benda bersejarah di gedungnya. Kemudian dikumpulkan dan disimpan di bekas gedung SDN Mojolangu 2 Malang. Hingga akhirnya, bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan untuk mengevakuasi benda-benda bersejarah itu tepat di awal tahun 2000-an. Bahkan kawan, Museum Mpu Purwa dibangun untuk menjadi percontohan penyimpanan arca di museum-museum Jawa Timur. Nama Museum Mpu Purwa sendiri diambil dari nama pendeta Buddha, yaitu ayah dari Ken Dedes, yang nasehatnya selalu dipatuhi masyarakat Jawa kuno. Ada 136 koleksi benda bersejarah yang disimpan di Museum Mpu Purwa, dan arca menjadi koleksi yang paling terkenal. Ada 5 koleksi arca kerajaan dari Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kediri, dan Kerajaan Mataram kuno. Ada juga satu koleksi paling istimewa, yaitu arca Ganesha Tikus. Bahkan disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dan tidak ada di museum lain. Selain arca kawan, ada beberapa lukisan yang dipajang di dinding museum, seperti lukisan Semi Pahat yang menceritakan tentang Kerajaan Singosari. Fasilitas di Museum Mpu Purwa juga tergolong lengkap. Ada AC di setiap ruangan, lampu penerangan yang sangat terang, jadi Anda bisa membaca papan info benda bersejarah dengan sangat jelas. Kalau Anda mau ke sini, dari alun-alun Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Jalan Ijen. Setelah itu lanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Jalan Meijen Panjaitan, ikuti jalan sampai Anda tiba di Jalan Soekarno-Hatta. Museum Mpu Purwa ada di Perumahan Griya Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Selamat berwisata kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini di Jalan-Jalan Plus saya akan mengajak Anda menjelajahi surga kecil di ketinggian Puncak Kalindra di kawasan wisata Coban Talun, Kota Batu. Tahukah Anda, Puncak Kalindra ini berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati panorama 5 gunung sekaligus. Puncak Kalindra, kawan, terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Bumi Aji dan menjadi bagian dari kawasan wisata Coban Talun. Untuk menuju puncak, Anda harus masuk dulu ke area Coban Talun, lalu melanjutkan trekking sejauh kurang lebih 1,5 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Tenang saja, kawan, jalurnya aman untuk pendaki pemula. Namun, sebelum melangkah ada beberapa tips nih agar perjalanan Anda tetap nyaman dan aman. Termasuk gunakan sepatu yang tidak licin dan bawa air minum yang cukup ya. Sepanjang perjalanan, Anda akan ditemani hutan pinus yang sejuk, kebun sayur warga, suara burung liar, dan pemandangan Kota Batu yang perlahan terlihat mengecil di belakang Anda. Daya tarik Puncak Kalindra ini, kawan, tentu saja panorama 360 derajatnya. Dari puncak, Anda bisa menyaksikan Gunung Arjuna Wulirang, Gunung Panderman, bahkan sampai gunung banyak berdiri gagah di hadapan mata Anda. Saat kabut turun, lembah di bawah puncak berubah menjadi lautan awan, membuat suasana terasa seperti berada di negeri di atas langit. Soal fasilitas Anda tidak perlu khawatir ya, karena di kawasan Coban Talun tersedia area parkir, toilet, warung makan, musola, dan penginapan. Sementara di Puncak Kalindra tersedia spot foto dan area duduk santai untuk menikmati pemandangan. Kalau Anda ingin ke sana, dari alun-alun Kota Batu arahkan kendaraan Anda ke Desa Tulung Rejo menuju kawasan wisata Coban Talun. Setelah sampai di area parkir Coban Talun, lanjutkan perjalanan Anda dengan berjalan kaki mengikuti petunjuk arah Puncak Kalindra. Kawan, kalau Anda ingin liburan yang tidak hanya indah, tapi juga penuh cerita, Puncak Kalindra jadi jawabannya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya, Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah, tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya, bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes. Kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau, sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak, biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus. Kawan, kali ini di program Jalan-Jalan Plus, saya akan mengajak Anda mengenal salah satu tempat spiritual di Kota Batu, yaitu Pura Luhur Giri Arjuno yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Giri Arjuno, kawan, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan umat Hindu di wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Pura ini dibangun sebagai tempat pemujaan dan pelaksanaan upacara keagamaan, sekaligus menjadi simbol pelestarian nilai spiritual di lereng Gunung Arjuno. Keberadaannya juga mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan yang menjadi filosofi penting dalam ajaran Hindu. Secara lokasi, Pura Luhur Giri Arjuno terletak di kawasan pegunungan dengan ketinggian yang cukup tinggi, dikelilingi hutan pinus dan udara yang sejuk. Lingkungannya juga masih sangat alami dan tenang ya, jauh dari keramaian kota, sehingga suasana sakral sangat terasa begitu Anda memasuki area pura. Dalam kawasan ini, kawan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam khas lereng Gunung Arjuno yang asri dan menenangkan. Daya tarik utama Pura Luhur Giri Arjuno tidak hanya terletak pada fungsi religiusnya, tetapi juga pada suasana spiritual dan keindahan alam sekitarnya. Arsitektur pura yang khas dengan latar pegunungan menciptakan pemandangan yang megah. Pada waktu-waktu tertentu, terutama saat hari besar keagamaan Hindu, pura ini menjadi pusat kegiatan ibadah yang dihadiri umat dari berbagai daerah, menghadirkan suasana religius yang sangat kuat. Dari sisi fasilitas, Pura Luhur Giri Arjuno juga sudah lengkap, kawan ya, dengan area parkir, pelataran pura, serta beberapa bangunan penunjang untuk kegiatan ibadah. Bahkan di sekitar kawasan pura juga tersedia tempat istirahat sederhana untuk pengunjung. Tapi kawan, pengunjung diharapkan tetap menjaga etika, kesopanan berpakaian, dan ketenangan, karena area ini merupakan tempat suci. Untuk menuju ke Pura Luhur Giri Arjuno, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Panglima Sudirman menuju Kecamatan Bumi Aji. Lanjutkan perjalanan Anda lurus ke arah Desa Tulungrejo. Dari pusat desa, ikuti petunjuk arah menuju kawasan Gunung Arjuno hingga tiba di area Pura Luhur Giri Arjuno. Akses jalan berupa tanjakan dan berkelok, kawan. Jadi disarankan Anda menggunakan kendaraan yang dalam kondisi prima dan berkendara dengan hati-hati. Kawan, Pura Luhur Giri Arjuno bukan hanya sekedar destinasi religi, tetapi juga ruang untuk menepi sejenak, meresapi ketenangan, dan belajar tentang harmoni antara manusia dan alam. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang.

membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM. Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Kan saya dari Pasuruan ya Mbak ya, dari desa. Ibu saya adalah guru ngaji, kemudian bapak saya seorang supir. Jadi secara ekonomi mungkin ya biasa-biasa atau di bawah rata-rata. Nah tetapi terus terang ibu saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang betul-betul kekeh gitu ya. Bahwa saya harus menjadi seorang dokter. Padahal makna dokter itu sendiri apa buat ibu ya saya belum tahu. Pokoknya harus dokter, harus dokter. Padahal teman-teman saya pada waktu SD lebih banyak masuk di sekolah-sekolah yang tujuannya keluar sekolah masuk bekerja. Jadi akhirnya dari desa itu yang masuk SMP, yang masuk SMA itu hanya saya. Dan itu sempat menjadi olok-olok lah di kampung itu untuk apa dan sebagainya. Nah, saya alhamdulillah jadi setelah lulus SMA, saya diterima di IPB tanpa tes, kemudian UKT-nya sangat-sangat murah. Nah, kemudian kami balik ke Surabaya dan itu langsung diterima di FK. Nah, dari situ riset-riset saya, terus apa passion saya itu nampak bahwa saya lebih condong ke arah aspek kesehatan manusia daripada kesehatan hewan. Walaupun saya dokter hewan, itulah yang saya pelajari. Jadi, walaupun saya dokter hewan, tapi passion saya lebih ke arah riset-riset yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Akhirnya saya mengambil alur yang kedua-duanya bisa, yaitu tentang penyakit zoonosis. Jadi, dalam pemahaman saya bahwa kita tidak boleh memprediksi masa depan kita karena situasi kita saat ini. Karena kita tidak tahu persis apa yang terjadi di depan. Kalau memang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mari kita pertahankan apa yang kita inginkan itu. Dengan tentunya dengan doa dan usaha yang kuat. Dukungan seorang ibu dan orang tua itu sangat penting bagi perkembangan anak. Saya melihat itu. Jadi tidak boleh seorang orang tua itu membatasi perkembangan anaknya. Itu yang saya melihat ya. Jadi artinya bahwa dengan keteguhan ibu saya itulah yang menjadikan mungkin doanya beliau atau dorongan beliau. Sehingga alhamdulillah bahwa semua proses itu dilancarkan. Jadi oleh sebab itu di keluarga saya tidak boleh membatasi anak, tidak boleh melarang anak. Biarkan anak itu, yang penting kita doakan. Bahwa kekuatan ekonomi, kekuatan kita melakukan dukungan kepada keluarga, ya itu nanti kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi bukan itu pembatasan kita terhadap perkembangan anak. Itu kira-kira yang menjadikan saya terus-menerus mempunyai semangat dalam kehidupan ini. Saya Khairul Anwar Nidom. Saya aktif di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Saya sejak 2017 bersama teman-teman mendirikan Profesor Nidom Foundation atau PNF untuk Citygate FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa, hari ini bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita akan diskusi bersama dengan para narasumber, berbicara tentang perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Ruang publik yang tentunya ini menjadi satu lahan tersendiri untuk para pelaku berjualan ya, apalagi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur dan di Indonesia. Rasanya UMKM kemudian aktivitas jual beli itu menjadi satu aktivitas yang juga tidak bisa dipisahkan. Baru-baru ini ramai kawan, katanya ada oknum yang meminta para pedagang khususnya yang ada di Pasar Laron Kota Batu itu harus membayar sejumlah uang kalau mereka mau berjualan. Bahkan nominal uangnya ini berkisar antara 5 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Hari ini kita akan bedah ya, sebenarnya bagaimana aturan berjualan di ruang publik yang ada di Kota Batu, bagaimana pengawasannya dan bagaimana ketegasan ketika memang sudah diketahui ada pelanggaran di dalamnya. Kami mengundang ada beberapa narasumber, ada dari Disko Perindak Kota Batu, dari tim kuasa hukum korban dugaan jual beli lapak,

DPRD Kota Batu, dan harusnya sebenarnya kami juga mengundang dari Satreskrim Polres Batu. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber, bicara perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Kita bicara untuk Kota Batu. Saya sapa dulu narasumber yang sudah bergabung. Ada Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nur Bianto Puji Mahastoto. Pak Bianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Pak sudah kembali bergabung bersama dengan kami. Suara kami jelas Pak ya?
1: Jelas.
0: Baik, selain ada Pak Bianto dari Disko Perinda Kota Batu, kami juga mengundang ada tim kuasa hukum dari korban dugaan jual beli kios yang ada di Pasar Laron Kota Batu, Bagas Dwi Wicaksono SH. Pak Bagas, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, Pak Bagas, suara kami juga bisa didengar dengan jelas Pak ya?
2: Jelas banget Mbak, ini Mbak.
0: Terima kasih Pak Bagas sudah bergabung juga bersama dengan kami di program Ijen Talk Radio City Guide. Hari ini kami juga mengundang dari DPRD Kota Batu, ada Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono. Ini nanti Pak Bambang akan bergabung lewat line telepon kawan sambil kita kondisikan. Kemudian kami juga sebenarnya mengundang Kasat Reskrim dari Polres Batu, Pak Joko. Ini tadi Pak Joko katanya masih ada kegiatan di Polda dan belum konfirmasi lagi siapa yang kemudian didisposisi untuk mewakili beliau. Kita masih menunggu juga konfirmasi dari jajaran Polres Batu. Kawan, saya juga mengundang Anda, boleh yang mau ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tapi dengan catatan, saya utamakan untuk yang mau bergabung lewat voice note dan juga lewat line telepon ya, supaya lebih enak ketika ngobrol bersama dengan para narasumber. Sebelumnya, ini tadi ada beberapa catatan informasi lalu lintas yang tadi belum sempat kebaca. Ada Bu Sandi, ini sekilas melihat Pasar Kebalen sampai dengan setengah 8 pagi kok masih ada yang jualan di badan jalan. Tadi tidak masuk area situ, jadi tidak terlihatan apakah ada petugas atau tidak di lokasi. Lalu ada juga Pak Misi, berhenti total di flyover Arjosari. Ini yang arah kemana Pak Misi? Di daerah Adiputro ya tadi ya. Oh, yang arah ke Karanglo, dari Kota Malang arah ke Karanglo. Jam 7.36 tadi ada kepadatan cenderung berhenti kawan. Mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan. Lalu ada juga Pak Rizky, sekarang ini diputar balik depannya Adiputro, itu sudah dipasang water barrier, mungkin setelah beberapa kejadian kemarin. Jadi supaya tidak ada pengendara yang nakal lagi, yang nekat putar balik padahal sudah ada larangan untuk putar balik. Ya, terima kasih Pak Rizky. Apresiasi juga untuk jajaran Satlantas Polresta Malang Kota ya. Beberapa kali kami meneruskan keluhan dari masyarakat terkait dengan putar balik yang ada di depannya Adiputro. Itu sudah ada larangan putar balik, tapi memang masih sering kali ada yang melanggar di sana. Bahkan hari apa kemarin ya, hari Minggu ya, itu sempat terjadi laka di sana. Lalu ada juga Pak Sylvester tadi menyampaikan info lalu lintas dari Malang Pasuruan via arteri. Oh, ini minta info Pak ya. Kalau dari pantauan aplikasi pemantau trafik Pak, lalu lintas yang dari Malang arah ke Pasuruan ini mulai dari Singosari kemudian Lawang sampai dengan Purwodadi, itu kondisi lalu lintasnya masih lancar Pak. Lanjut di Pasuruan juga tidak ada kendala. Ini dari aplikasi kondisinya masih terpantau lancar. Ada Pak Budi tadi sempat info juga di jam 7.57, ini katanya ada truk yang mogok di daerah Jalibar. Saya coba putarkan dulu tadi Pak Budi mengirimkan informasi lewat voice note.
3: Selamat pagi sahabat teman-teman, izin info traffic. Tadi berangkat dari area Sumber Pocong mau ke Kota Malang. Di Jalibar sempat ada truk mogok, truk pengangkut tebu. Tepatnya ada setelah jembatan sebelah kanan. Jadi untuk yang mau ke Malang lewat Jalibar, hati-hati, nggak perlu melaju kencang. Karena di belokan setelah jembatan itu ada truk gandeng pengangkut tebu yang kondisi mogok. Terus lanjut, sekarang sudah sampai Kampung Warna-Warni. Saya cuma ingin sharing saja. kalau nggak salah lihat tadi spanduk pasar yang di dekat kelenteng itu sekarang nggak ada ya, yang informasi terkait buka pasar sampai selesainya jam 6 itu atau jam berapa, jangan lupa. Tapi yang pasti saya lihat sekilas tadi sudah tidak terpasang lagi. Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Budi untuk informasinya. Terkait dengan truk yang mogok di Jalibar Kembanjen, kami sudah komunikasi dengan Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, dan disampaikan siap untuk ditindaklanjuti. Terima kasih Ibtu Andi, respon cepatnya ya, tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Oke kawan, kita kembali lagi di program Ijen Talk, bicara perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Ini yang ramai baru-baru kemarin, ini terkait dengan yang ada di Pasar Laron Kota Batu, di Pasar Laron Alun-Alun Kota Wisata Batu. Saya ke Pak Bagas dulu sebagai kuasa hukum dari pedagang terduga korban jual beli kios di Pasar Laron Kota Batu. Pak, mungkin boleh dijelaskan kronologinya bagaimana, Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Erika. Kemudian mohon izin Pak Nurbianto. Dalam hal ini, pertama kami akan menjelaskan mengenai kronologis ya Mbak ya, singkat saja. Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan apa namanya pungli yang terjadi di Pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluhkan mengenai adanya pungutan liar lah, pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dia dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak. Seperti itu, pemerintah daerah. Terus dengan berbagai macam bahasa lah, kalau kita simpulkan bahasa-bahasa tersebut sama sekali tidak berdasar kalau menurut saya. Nah, dengan kemudian kami melakukan langkah untuk melaporkan adanya praktik-praktik tersebut kepada Polres Batu, yang awalnya pelaporan ini yang memberikan kuasa pendampingan kepada kami yaitu dua orang pedagang, kemudian selang dua hari bertambah satu orang pedagang, dan kemudian makin ramai nih berita, makin ramai nih menyebar kemana-mana, dan tidak menutup kemungkinan ini akan bertambah memberikan kuasa kepada kami. Dan kita tegaskan dalam kita menjalankan profesi advokat untuk mendampingi ini kepada para korban, tidak ada apa namanya honorarium, atau kita bertindak untuk membela kepentingan masyarakat ini secara pro bono atau membantu dengan bantuan hukum secara cuma-cuma seperti itu.
0: Wow.
4: Seperti itu Mbak.
0: Iya. Iya, ini tentu juga patut diapresiasi ya teman-teman Mas Bagas dan tim, ini membela dengan cuma-cuma tidak dibayar loh oleh para korban dugaan jual beli lapak ini. Berarti total ada 3 korban yang mereka mempercayakan Mas Pak Bagus dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum Pak Bagus ya.
4: Benar Mbak, benar.
0: Seperti baik. Itu. Mereka ini jualannya apa saja Pak Bagus?
4: Kalau Pak Bagas. Untuk sementara jualannya yang pasti ada yang jualan apa aksesoris, terus ada yang jualan makanan. Yang kedua, yang terakhir ini jualan makanan Mbak, terus yang satunya jualan makanan juga, terus yang satu kalau nggak salah aksesoris seperti itu. Nah, ini kan jadi momentum bagi kita, artinya kalau nantinya perkara ini tetap berprogres, ya kan, kalau menurut kami berdasarkan perspektif pandangan hukum kami, yaitu dengan adanya oknum-oknum seperti itu kan juga nantinya nggak terstruktur gitu Mbak, kalau menurut kami nggak struktur, terus kemudian nggak berdasar, apa yang mereka minta secara materi ini nggak berdasar, ini akan uang ini apakah dinikmati sendiri atau ada kelompok di situ, atau mungkin ada oknum-oknum yang menggunakan jabatannya yang mana nantinya unsur dari pada tindak pidana ini kan mengarah ke dua ini Mbak, ke dua arah kan. Kalau menurut kami, yang pertama mengenai kalau tindak pidana umum atau dilakukan orang-orang umum, ya penipuan lah. Kalau secara umum seperti itu, penipuannya. Mungkin nanti ada pemberatannya, yaitu mengenai tindak pidana penggelapan atas perbuatan curang itu. Tapi kemudian kalau misalkan nanti ada oknum daripada yang mempunyai jabatan, mendapatkan katakanlah setoran lah ya, setoran materi daripada tindak pidana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini mengarah kepada tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena di situ menggunakan jabatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, sehingga atas hal tersebut jiwa-jiwa kami ini memberikan bantuan-bantuan hukum itu bersemangat gitu loh Mbak, intinya seperti itu.
0: Baik, Pak Bagas, mereka yang melapor, yang minta bantuan hukum, itu mereka kan tentu memberikan beberapa keterangan ya. Mereka itu berupa pedagang yang baru atau yang memang sudah lama berjualan di sana?
4: Kalau untuk kita mengatakan bahwasannya itu baru atau relatif sudah lama, ini kita masih belum mendalami secara detail Mbak. Karena apa? Karena kalau kami merasa semua pedagang di situ tuh perlakuannya kan sama nih. Yeah. Ya kan? Jadi kategori mereka itu lama ataupun baru, ini diperlakukan dengan sama oleh para oknum itu. Jadi kalau kita kategorikan sebagai pedagang yang baru atau lama, ini sama aja perlakuannya, seperti itu.
0: Bisa dibilang berarti jual beli lapak ini sudah berlangsung sejak lama atau baru-baru ini saja? Jangan-jangan sudah lama berlangsung seperti itu, hanya saja baru berani melapor sekarang.
4: Mungkin praktik-praktik seperti ini, seperti itu udah lama sih Mbak, kalau menurut saya udah lama. Cuman nanti yang pasti kan kami akan mendatangi ini di kepolisian, kami akan mendatangi berdasarkan laporan ketika klien kami ini, bahwasannya sejak kapan nih? Nah, perbuatan-perbuatan curang ini dilakukan, operasi-operasi gelap ini dilakukan. Nah, ketika baru beberapa bulan, ya nanti tinggal mengkonversikan antara keterangan daripada klien kami, para saksi, dan juga keterangan daripada terduga seperti itu.
0: Baik, nah para terduga korban ini apakah mereka juga sudah bayar atau baru dimintai saja Pak Bagas?
4: Yang pasti sudah bayar Mbak.
0: Oh, ada yang sudah bayar ya?
4: Iya, karena kalau bisa dikategorikan sebagai korban tindak pidana ini kan yang pasti dia sudah membayarkan materi apa yang telah diminta sama para oknum ini. Kalau dia belum membayar, artinya kan tindak pidana ini kan tidak bisa muncul.
0: Oke. Paling besar berapa Pak yang laporan?
4: Kalau untuk yang paling besar itu sekitar puluhan lah Pak. Puluhan, masih puluhan.
0: 10 lebih. Wow. Untuk satu lapak ini ya?
4: Untuk satu lapak
0: 10 lebih itu dalam jangka waktu setahun atau untuk uang penempatan saja?
4: Kalau untuk itu sementara ini kami temukan untuk penempatan lapak saja itu Mbak.
0: 10 lebih untuk menempati lapak saja. Oke, itu kawan gambaran kenapa topik bahasan hari ini kita bahas tadi real kasus yang ada di lapangan seperti yang dijelaskan oleh Pak Bagas. Dari Disko Perindak, bagaimana tanggapannya Pak Bianto?
5: Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Erika. Selamat pagi Pak Bagas. Terima kasih kami hari ini sudah diberikan kesempatan untuk di City Hide pada pagi hari ini, dan juga ketemu dengan Pak Bagas yang kebetulan juga memiliki misi yang kurang lebih sama dengan kami di pemerintah kota, yaitu melakukan namanya perlindungan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para pedagang yang ada di alun-alun. Memang kalau di sepintas tadi yang disampaikan oleh Pak Bagas, kami sendiri di KAS masih belum mendeteksi adanya tindakan pungutan liar. Namun kalau terkait dengan informasi adanya pemerasan yang dilakukan oleh oknum tadi yang disampaikan oleh Pak Bagas, itu seringkali memang kita dengar. Beberapa kali ada hal seperti itu sudah diselesaikan secara adil waktu itu oleh staf dari Diskum Perindak yang kami tempatkan di sana. Namun karena keterbatasan kami tidak ada unit administrasi yang ada di lapangan, sehingga artinya juga tidak ada produk administrasi. Karena begini, kawasan alun-alun itu sebetulnya adalah harus steril dari perdagangan kaki lima, karena itu adalah amanat dari peraturan daerah gitu. Namun karena saat itu karena pertimbangan rasa kalau dibilang itu hubungan dengan rasa kemanusiaan, karena kemarin karena kan teman-teman itu dulunya ada di Jalan Sudiro Selatan kan, kemudian direlokit mereka ke Jalan Sudiro Utara dan ke Jalan Kartini. Nah, sifat dari lahan ini adalah lahan yang masih sementara. Lahannya masih berstatus sebagai jalan umum, yaitu Jalan Sudiro, Jalan Kartini, masih belum menjadi lahan binaan. Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan, kemudian penetapan lokasi khusus. Nah, ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis. Nanti saya jelaskan apa yang maksud dengan strategis. Terus kemudian merelokasi ke tempat yang layak. Nah, ini kemarin adalah upaya dari pemerintah Kota Batu, jadi memberikan relokasi sementara di tempat yang lebih layak daripada di sana, Sudiro Selatan. Terus kemudian fasilitasi pembinaan. Boleh kami sampaikan informasi bahwa Disko Perindak memang tidak mengelola lokasi di mana. Namun kami tetap pada kewajiban sesuai dengan amanat perundang-undangan, yaitu memfasilitasi terkait di alun-alun itu. Kami berikan melalui bidang UMKM, kami berikan pembinaan fasilitasi berupa nomor induk berusaha bagi semua pedagang kami yang ada di situ. Kemudian kami juga fasilitasi sertifikasi halal bekerjasama dengan Kemenag. Tidak semua 100% sudah menerima, dan juga satu lagi sertifikat aman pangan. Jadi memang sebetulnya alun-alun kawasan perdagangan di alun-alun ini walaupun sementara, namun ini kami rasa secara sentuhan dinas kami itu sudah cukup untuk menjamu para wisatawan.
0: Baik, Pak Bianto tadi ditekankan untuk kita bicara khusus yang di Pasar Laron alun-alun Kota Batu ya. Ini bukan dikelola oleh Disko Pindak, hanya ada pendampingan di sana. Kemudian siapa Pak yang mengelola atau bertanggung jawab atas berbagai aktivitas yang ada di sana?
5: Begini Mbak, ini kan ditanggung oleh lintas SKPP, artinya pemerintah Kota Batu ini sengkuyung. Kebersihan itu ditanggung oleh
0: DLH, Dinas
5: Lingkungan Hidup. Kemudian parkiran di tepi jalan umum yang ada di Munih dan Sudiro itu adalah Dinas Perhubungan. Sementara yang ada di mana? Di kawasan-kawasan perdagangannya kami di situ hanya melakukan pembinaan seperti itu, pembinaan yang terkait dengan fasilitasi-fasilitasi yang terkait dengan legalitas dan sertifikat usaha itu aja. Namun terkait dengan izin pakai dan segala macam itu masih belum bisa kami upayakan karena memang ini masih berstatus jalan umum, sehingga di sini ada goodwill lah dari pemerintah daerah karena terkait dengan rasa kemanusiaan ya sebetulnya ya seperti kita perlu dengan kepentingan masyarakat, maka kita tempatkan para pedagang sejumlah yang sekarang 536 kawasan sekitar organisasi.
0: Total ada 536 pedagang, Pak ya, di sekitar Pasar Laron itu, Pak ya?
5: 436 yang ada di data kami.
0: Pak, ini kan bukan satu aktivitas yang baru, sudah cukup lama kan ya mereka menempati di lokasi yang sekarang ini?
5: Sudah cukup lama. Memang pada saat itu kan ada pemberlakuan peraturan daerah saat itu. Nah, kemudian di sekitaran alun-alun itu sudah pernah ada perdagangan kaki lima kan, maka direlocate lah di satu titik. Kebetulan juga alun-alun sebagai destinasi tujuan wisata utama di Kota Batu juga memerlukan yang namanya pusat jajaran kuliner Candi Indramata.
0: Iya, Pak Bianto tadi juga menyampaikan ini sifatnya sementara. Berarti nanti ada penataan lebih lanjut, Pak? Seperti apa?
5: Seharusnya begitu. Memang kita sedang banyak membahas di internal pemerintahan terkait dengan placemaking, Pak. Terkait dengan cipta ruang di Kota Batu yang intinya untuk mengakselerasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Batu. Nah, kami anggap bahwa perdagangan yang ada di alun-alun itu adalah perdagangan yang terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, kami sendiri juga ada sentuhan-sentuhan secara tugas dan fungsi dinas untuk membuat hal tersebut menjadi growth lebih besar. Tetapi kami di dinas sendiri juga belum bisa mengglorifikasi bahwa itu adalah kinerja dari dinas A, dinas B, dinas C. Karena memang itu tadi sifatnya masih sementara, masih kita tempatkan di tempat yang secara jangkauan dari destinasi tujuan wisata agar trafiknya tinggi, agar mereka laku, itu kita tempatkan di situ. Apakah selanjutnya akan ditempatkan di situ atau bagaimana ya? Kita tunggu saja, karena ini masih dalam tata perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu seperti itu.
0: Baik, hari ini kami juga mengagendakan untuk bisa sambung bersama dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono. Saya coba telepon kembali Pak Bambang di line telepon penyiar ya. Saya coba sambungkan dulu. Sambil Anda barangkali kawan yang juga mau bergabung bersama dengan kami boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Ada Pak Sylvester tadi juga berbagi informasi bersama dengan kami. Ada lewat voice note, Pak ya, mohon maaf ini tidak bisa kita play karena ada line telepon lain yang juga harus kita sambungkan. Pak Sylvester tadi menyampaikan flyover Arjosari sampai dengan Singosari, kondisi lalu lintasnya di jam 8 lebih 16 menit sudah terpantau lancar. Terima kasih banyak Pak Sylvester. Oke, saya sudah sambung di line telepon bersama dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Bambang Prahmono. Pak Bambang, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, saya dengan Erika, Pak Bambang. Ini di line Zoom, saya juga bersama dengan Pak Bianto dari Disko Perindah Kota Batu dan juga Pak Bagas, kuasa hukum korban dugaan jual beli kios Pasar Laron Kota Batu. Pak Bambang, bagaimana Pak DPRD merespon adanya dugaan jual beli lapak yang ada di Pasar Laron Kota Batu? Apa yang barangkali menjadi catatan dari Dewan dalam hal ini?
6: Gini Mbak, memang yang kami tahu memang kita sepakat bahwa ruang publik itu kan memang hak masyarakat luas sih.
0: Betul.
6: Ya, jadi tidak ada bentuk komersialisasi yang ilegal memang tidak diperbolehkan, apalagi sampai ada dugaan transaksi jual beli lapak oleh oknum-oknum tertentu. Misalkan memang itu benar terjadi, memang jika itu benar terjadi, kami siap untuk mengawal dengan sampai dengan transparan gitu, Mbak.
0: Mengawal dalam hal seperti apa, Pak Bambang?
6: Misalkan memang jika ada dugaan, ada bukti yang valid, ya kami bisa dari DPRD bisa ikut mengawal atau mungkin bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Bambang, tadi di awal tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios di Pasar Laron Kota Batu, Pak Bagas Dwi Wicaksono ini menyampaikan sekarang sudah ada 3 pedagang yang dibantu oleh tim kuasa hukum Pak Bagas dan kawan-kawan, dan ini sudah masuk laporan ke Polres Batu. Dalam hal ini apa, Pak, yang bisa dilakukan oleh Dewan barangkali?
6: Nggih, monggo, Mbak. Jadi kita intinya bersikap netral dalam hal ini. Jika memang ada dugaan-dugaan yang mengarah pidana yang memang melanggar oleh yang dilakukan oleh oknum-oknum, ya silakan diproses, kita akan membantu dalam hal ini, Mbak. Untuk mengawal, seperti itu, Mbak.
0: Dari Dewan sendiri tidak pernah, Pak, ada laporan barangkali dari masyarakat?
6: Sampai dengan saat ini masih belum ada, Mbak. Sampai saat ini masih belum ada. Yang kami yang sudah itu yang masalah terkait Pasar Batu, Mbak. Kalau itu sudah ada yang ngiring ke kami, Mbak. Kalau yang seperti itu. Kalau yang di pasar mana? Alun-alun ya? Itu hingga saat ini kami belum menerima laporan resmi sampai saat ini.
0: Baik, pernah terima dugaan laporan dugaan jual beli tapi di pasar Among Tani Kota Batu. Kalau yang di alun-alun belum ada yang laporan secara langsung ke dewan, Pak ya?
6: Belum ada, Mbak.
0: Baik.
6: Tapi kami tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, kami tidak menutup jika memang di lapangan nanti ada ditemukan bukti-bukti material terkait hal itu, monggo. Kami dari DPRD siap ikut mengawal. Seperti itu,
0: Pak Bagas, informasi ini kan sudah ramai, Pak ya, di berbagai media termasuk media mainstream yang ada di Kota Malang. Ada rencana barangkali dari DPRD menemui korban dugaan ini ya, jual beli lapak ini, maupun juga komunikasi dengan tim kuasa hukum mereka, Pak?
6: Iya. Halo?
0: Iya, gimana Pak Bagas? Pak Bambang.
6: Ini ke siapa dulu, Mbak?
0: Iya, ke Pak Bambang dulu, mohon maaf, Pak. Ini kan sudah ramai, Pak, di berbagai pemberitaan. Ada rencana tidak, Pak, komunikasi dari Dewan? Kalau sudah ramai di pemberitaan, bahkan katanya ada bukti, sudah ada laporan ke polisi. Ada rencana komunikasi barangkali dari Dewan ke tim kuasa hukum maupun juga korban dugaan jual beli ini, Pak?
6: Oh iya, jadi gini, Mbak, kalau memang sudah ada berita seperti ini, kami nanti akan berkomunikasi dengan eksekutif, terutama dengan dinas terkait, Mbak. Jadi nanti mereka akan, kita akan panggil untuk kita ajak rapat dengan mitra eksekutif terkait meminta klarifikasi seperti itu, Mbak. Dengan data real di lapangan, apakah memang ada dugaan seperti itu. Mohon, Mbak.
0: Baik, Pak Bambang, ini tadi ada juga penjelasan dari Pak Bianto dari Disko Perindah Kota Batu. Nah, ternyata di Pasar Laron Alun-Alun Kota Batu itu selama ini pengelolaannya itu masih bisa dibilang lepas begitu ya, bukan dikelola langsung oleh dinas terkait. Dari dinas hanya melakukan pendampingan. Ini ada potensi lahan basah juga tentunya di sana, Pak ya. Gimana dari Dewan, Pak?
6: Yeah. Makanya, Mbak, saya sampaikan tadi, kami akan memanggil dinas terkait dulu, Mbak. Kita akan menanyakan dulu hal-hal terkait yang ada di lapangan, dan kemudian nanti bagaimana langkah-langkah yang akan kami ambil seperti itu, Mbak. Karena kami belum pernah hiring atau memanggil dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan tahu permasalahannya seperti apa, dan kemudian kita nanti kalau sudah tahu, kita akan sedikit memberi istilahnya solusi-solusi bagaimana supaya kedepannya tidak terjadi lagi praktek-praktek jual beli yang ilegal seperti itu, Mbak.
0: Baik, kalau dari Dewan sendiri melihat pengelolaan pasar yang ada di alun-alun Kota Batu bagaimana sih, Pak?
6: Gimana, Mbak? Halo?
0: Selama ini kalau dari Dewan sendiri bagaimana menilai adanya aktivitas yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu, termasuk pengelolaan aktivitas perdagangan yang ada di sana?
6: Ya, kalau itu kami belum tahu pasti, Mbak. Karena makanya kami harus tanya dulu ke dinas terkait apakah itu di bawah Koperindak ataukah di bawah ataukah di dinas yang lain, mungkin di dinas lingkungan hidup. Maka nanti dinas lingkungan hidup dan dinas koperasi Koperindak akan kami panggil semua, Mbak. Jadi nanti kita biar jelas itu tupoksinya siapa siapanya seperti itu, Mbak.
0: Rekomendasi seperti apa, Pak, yang mungkin akan diberikan Dewan ketika ini kan tadi sudah jelas Pak Bianto menyampaikan pengelolaan untuk aktivitas yang ada di alun-alun Kota Batu, pengelolaan perdagangan itu bukan di bawahnya Disko Perindak. Selama ini Disko Perindak hanya membina saja.
6: Jadi gini, ini untuk kami pribadi, Mbak, ya, untuk sementara, Mbak, ya. Jika memang terjadi seperti itu, mungkin langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah kita yang pertama yang jelas akan mendata. Kita akan data ulang, inventarisasi pada pedagang mana yang sah yang berjualan di tempat tersebut, Mbak. Seperti itu, biar tidak ada pedagang lain yang ilegal. Dan yang kedua, selama tempat berjualannya sesuai dengan apa yang diizinkan oleh pemerintah, misalkan yang benar-benar sesuai yang di tempat yang sudah ada izin resminya. Misalkan yang dilarang kan yang jelas kan tidak boleh di trotoar, di taman kota atau di mana, kan seperti itu, Mbak. Terus kemudian mungkin kita akan mendorong istilahnya ada kanal pengaduan tersendiri gitu, Mbak. Jadi ada hotline tersendiri yang langsung dari para pedagang bisa untuk melaporkan jika ada indikasi jual beli atau hal-hal yang lain yang dilarang. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, itu dari Pak Bagas ya. Ini saya juga mau kembali ke itu tadi dari Pak Bambang ya. Saya mau kembali lagi ke Pak Bagas dari tim kuasa hukum korban. Apa, Pak, barangkali yang mau disampaikan untuk Dewan dalam hal ini? Mungkin ada harapan khusus mewakili korban dugaan jual beli ini?
7: Kalau untuk kami, Mbak, untuk dan atas nama klien kami, mohon izin Pak Bambang selaku anggota DPRD Kota Batu. Iya. Dan kepada Pak Nurbianto mohon izin juga, nantinya kedepannya ini harapan daripada kami perlu kami sampaikan bahwasannya perlu untuk mendapatkan para klien kami ini sebagaimana kepastian, mulai dari pendataan, mulai dari apa namanya kepastian juga, sehingga apa yang dilakukan oleh klien kami dalam bentuk mencari nafkah di wilayah kita sendiri, terutama warga khususnya Kota Batu ini, supaya tidak ada apa namanya praktek-praktek yang ilegal lagi, mohon untuk dapat ditindaklanjuti, misalkan nanti mau direlokasi, dilakukan pendataan, sehingga masyarakat kita ini dalam hal apa namanya berusaha ini lebih diberikan kepastian lah, Pak, seperti itu. Mungkin harapan kami yang perlu kami sampaikan di situ untuk sementara ini, Mbak.
0: Oke. Iya, Pak Bianto, kemudian Pak Bagas dan juga Pak Bambang, kita jeda dulu sejenak. Ini tadi ada beberapa komentar juga dari masyarakat ya. Nanti kita bacakan setelah jeda. Pak Bambang, barangkali nanti masih memungkinkan untuk gabung lewat telepon, boleh juga Pak Bambang. Kita jeda dulu kawan, masih di program Ijen Talk bicara perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik.

saya Faricia Umami di Jalan Jalan Plus. Tahukah Anda, di Tlogowaru Kota Malang ada satu monumen yang jadi bukti sejarah besar yang tidak banyak masyarakat tahu. Ini dia, Monumen Brimob Tlogowaru. Monumen Brimob ada di perbatasan Desa Tlogowaru dan Desa Genengan, menceritakan peristiwa sejarah pada agresi militer 1, tepatnya pada 9 November tahun 47, ada 12 pasukan Brimob yang bertugas menjaga keamanan Desa Tlogowaru dan sekitarnya. Mereka menjadi korban serangan pasukan Belanda yang berjumlah 200 orang. Pasukan Belanda datang menyerbu kawasan Tlogowaru, dimulai dengan menangkap warga yang sedang patroli keliling kampung. Mereka kemudian diikat dengan tali dan disiksa dengan cara ditendang dan dipukul.

0: menggunakan senjata. Pada saat yang sama, sejumlah anggota pasukan Belanda lainnya menembaki rumah penduduk dan mengelilingi desa. Rumah demi rumah diberantas. Setelah itu, pasukan Belanda menghampiri para Brimob yang sedang berjaga, kemudian membunuhnya. Setelah penyerangan berakhir, Belanda pergi dengan menembaki kembali rumah penduduk menggunakan senjata milik anggota Brimob yang sudah gugur. Dan untuk pengenang jasa pasukan Polri yang gugur di medan pertempuran, dibuatkanlah monumen perjuangan di Togowaru ini. Seluruh nama korban yang sudah gugur tertulis dalam monumen Brimob Togowaru.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk Radio City Guide. Hari ini topik bahasan kita perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik. Saya bersama dengan tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios Pasar Laron Kota Batu, Bagas Dwi Wicaksono, dan bersama dengan Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nur Bianto Puji Mahastoto. Saya kembali lagi ke Pak Bianto. Pak Bianto, ini ada komentar juga ya dari Pak Rasya, tadi menyampaikan berbicara soal Pasar Laron alun-alun Kota Batu, ini kan sepertinya sudah ada sejak lama. Yang mau ditanyakan, kenapa kok tadi bisa dibilang itu pengelolaannya tidak di Diskopindag? Lalu selama ini beroperasi dari awal sampai dengan sekarang, siapa yang bertanggung jawab di dalamnya terkait dengan penataan pedagang termasuk juga pengawasan yang ada di sana? Bagaimana, Pak Bianto?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Jadi selama ini kita secara berkala, Mbak, ada upaya untuk melakukan pengawasan di bawahnya Wasdal Satpol PP. Karena kebetulan begini, pada tahun 2021 ini sebetulnya adalah tahun istimewa bagi teman-teman PKL di Kota Batu. Karena di situ lahir dua perda langsung, perda 6 dan perda 7 tahun 2021. Yang pertama adalah perda terkait dengan pembinaan pedagang kaki lima dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan yang kedua adalah perda terkait dengan rantibum yang dibuat oleh Pol PP dengan semangat pelayanan. Tapi bukan semangat murni penegakan hukum, tetapi lebih ke arah pelayanan. Nah, di sini akhirnya sampai sekarang, walaupun pemerintah daerah masih belum mampu memberikan lahan binaan yang tetap seperti pasar induk Kota Batu, maka mereka tetap dilayani dengan baik. Ketika ada kerusakan infrastruktur, walaupun itu tidak ditujukan untuk pedagang, kami tujukan untuk itu. Sebagai salah satu contoh, ketika di pasar bukan pasar panggung, satunya apa itu, pasar yang ada tempatnya di atap itu, yang ada tinggi itu ketika tangganya rusak, itu kami perbaiki karena semata-mata untuk melindungi keselamatan dari para pengunjung dan juga para penghuni pusat jasa dan kuliner Cenderamata Alun. Nah, ini Mbak, dan satu lagi kami juga ingin meluruskan sebetulnya yang dimaksud dengan daerah situ itu adalah sebetulnya dulunya dinamakan PKL Alun-Alun. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan ada peraturan daerah yang melarang peraturan haji itu adalah adanya perdagangan kaki lima. Maka kami lift up secara rasa kemanusiaan lagi, kita naikkan mereka agar tidak dianggap sebagai pedagang kaki lima. Sehingga mereka tetap berikan nomor untuk berusaha, walaupun lahannya masih sementara, kita berikan aman pangan, kita berikan sertifikat halal. Di sini agar mereka itu bisa meningkat gitu secara kualitas dan kapasitas. Nah, ini akan berbeda dengan apa yang dilakukan kita di pasar. Pasar itu memang asetnya adalah aset peruntukan pasar dan gitu. Sementara yang di alun-alun itu adalah peruntukannya jalan raya. Namun karena ini adalah terkait dengan mengimbangkan, upaya mengimbangkan yang dari ketegasan regulasi dengan rasa kemanusiaan. Nah, muncullah ini yang dinamakan relokasi di situ.
0: Baik.
1: Nah, seperti itu.
0: Pak Bianto, ada upaya relokasi. Tentunya kan harus dikawal ya dalam hal ini. Siapa Pak dulu di awal adanya relokasi itu yang menentukan pedagang mana yang boleh masuk, kemudian bagaimana menata penempatan mereka? Ini siap, apakah mereka menentukan secara mandiri dari paguyuban atau bagaimana?
1: Jadi begini, ada 9 paguyuban di situ, Mbak.
0: Banyak Pak ya?
1: Ada 9 paguyuban di situ. Karena ini kebebasan berserikat dan berkumpul.
0: Iya.
1: Ada 9 paguyuban yang ada di situ. Nah, dari 9 paguyuban itu, mereka membentuk satu lagi paguyuban yang lebih besar yang isinya adalah para koordinator dari masing-masing 9 paguyuban tadi. Nah, di situ dulu adalah kita tata berdasarkan by data. Makanya tugas kita sesuai dengan dengan regulasi adalah melakukan pendataan. Nah, akhirnya datanya sudah ada dan kemudian kita rutin untuk dikembangkan. seperti itu. Dan kemudian fasilitasi lain berupa pembinaan yang merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan kita tetap lakukan.
0: Dalam hal apa ini, Pak?
1: Pelatihan-pelatihan segala macam mereka dapat semua, termasuk mereka dilibatkan di dalam uji publik dua perda kami, yaitu perda 6 dan perda 7, mereka dilibatkan. Sehingga artinya proses elaborasi kepada apa ya, dibilang paguyupan ini sebenarnya sudah gitu. Mereka sudah tahu
0: bahwa
1: di sini adalah lahan milik negara yang tidak bisa diperjualbelikan.
0: Iya. Sebenarnya aturannya begitu, Pak Bianto, ya. Tapi kalau dilihat dari tadi keterangannya ada 9 paguyuban, itu nggak gontok-gontokan, Pak. 9 paguyuban, kemudian siapa yang boleh jualan di sana? Atau ini nanti menempati di sini? Itu berarti yang menentukan dari paguyuban sendiri, Pak, ya? Dengan pendataan di Diskopindag.
1: Pendataan itu ada di kami pada saat itu, datanya juga di kami. Sehingga kalau ada perkembangan di luar nahi, data dari 536 itu bukannya kami tidak bertanggung jawab, tetapi kami akan melakukan evaluasi. Karena mungkin ini sebetulnya adalah pedagang lama yang mungkin sudah lama tidak aktif atau bagaimana, karena tersandung sebuah masalah sehingga kembali lagi ke area alun-alun dan kemudian ini agak kembali yang seperti itu. Nah, ini pasti akan ada perlakuan-perlakuan yang adil sehingga tidak membuat yang dengan sampaikan tadi 90%. Nah, baik. Salah satu dari 9 paguyuban itu bernama Pasar Laron.
0: Itu hanya salah satunya.
1: Pasar Laron itu bukan nama kawasan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pasar Laron sendiri, mereka stay dulunya ada di Jalan Sudiro Selatan. Jadi kalau kita bicara literally tentang Pasar Laron, maka kita menyebut salah satu dari paguyuban, karena di situ masih ada PNS, di situ masih ada paguyuban ringin, di situ masih ada pasar panggung, di situ ada kain apas, macam-macam, ada 9.
0: Kalau gitu nyebutnya apa, Pak? Pasar alun-alun batu gitu, atau gimana? Atau kawasan kuliner?
1: Kawasan ini kan masih belum kami namain, tetapi kalau sesuai dengan nomenklatur yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, tadi sebenarnya adalah jajanan kuliner dan cendramata kawasan alun-alun.
0: Baik, Pak Bianto tadi jelas data dari Diskopindag, siapa yang boleh jualan dan tidak, yang menata juga dari Diskopindag. Tapi kemudian ada pembaharuan.

0: minta bayaran-bayaran tadi, Pak ya?
1: Begini, Mbak. Kalau terkait dengan data itu sudah kami kunci.
0: Mm-mm.
1: Nah, persoalannya kan kenapa ini bertambah kan sebelumnya?
0: Yeah.
1: Kami tidak menyalahkan semua pihak di sini ya. Kami tidak termasuk menyalahkan semua pihak karena ini kembali lagi semua adalah masyarakat yang harus dilayani. Maka saya bilang tadi semangat dari dua perda kami, perda 6 dan perda 7 tahun 2021 adalah pelayanan. Maka di sini pelayanan ini sifatnya pasti general, pasti umum, adil, itu lah untuk menciptakan rasa keadilan. Nah, dari 9 paguyub yang sudah ada, ini mereka memang stay udah lama. Tapi ya permasalahannya ya tadi disampaikan oleh para penanya, kenapa kok masih belum diadministrasi dengan baik? Ya karena memang pemerintah kota masih belum dapat memberikan lahan binaan yang proper. Tapi namun begini, di perda nomor 6 itu ada disebutkan bahwa dinas itu pemerintah daerah dari melalui dinas pemerintah itu tetap memiliki tanggung jawab untuk membina semua pedagang yang bisa dikategorikan itu adalah kaki lima di lahan binaan pemerintah, di lahan binaan swasta, di lahan binaan pribadi. Seperti itu semuanya lahan binaan kami. Itu semuanya fasilitasi pembinaannya di kami.
0: Okay.
1: Jadi seperti begini, umpamanya ini ada warga masyarakat yang berinisiatif, yuk saya sediakan lahan sewa bagi para pedagang supaya bisa mendapatkan tempat yang layak, yang strategis. Maka kami di sini akan memfasilitasi sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu fasilitasi untuk penerbitan izin usaha tempatnya sehingga bisa ditempati oleh masyarakat seperti itu.
0: Iya. Oke, nanti saya akan ke narasumber lain. Ini tadi ada Pak Andri Wiwanto yang juga antri katanya mau ikut gabung lewat line telepon ya. Nanti saya sambungkan setelah ini, Pak Andri. Sebelumnya saya mengingatkan warga Malang dan sekitarnya, kalau mau cari kasur baru kawan tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furniture Center yang siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda bisa dapat kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, upgrade size, kemudian free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Oke, kembali lagi ke talkshow pagi hari ini. Ini tadi ada Pak Andri Wiwanto. Saya sambungkan Pak Andri ya di line telepon ya. Mohon maaf tadi kita pending dulu. Pak Andri Wiwanto mau ikut berkomentar di pagi hari ini. Boleh Pak Andri bisa dibantu untuk sambung kembali bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Andri.
2: Iya, sebenarnya mau rapat, enggak apa.
0: Lagi tuh, Pak. Singkat saja enggak apa-apa, Pak Andri.
2: Ya, intinya ini kan kegagalan dari dinas ya. Bagaimana mengelola pasar itu. Tadi normatif sekali dan bentuk pasarnya bagaimana itu seharusnya sudah jadi tanggung jawab dinas begitu, tidak bisa lari. Ada kasus ini harusnya juga jelas kalau saya jadi kepala dinas seharusnya mundur karena pembinaannya kan gagal begitu. Itu jelas loh, ada transfer ke paguyuban. Paguyuban ini bagian SK-nya bagaimana? Apakah dari dinas? Kalau tidak, ya tapi apapun itu, tadi DPRD-nya terlalu normatif sih. Saya di posisi DPRD saya langsung tackle ini, langsung perjelas bisa turun begitu. Harusnya tidak normatif muter-muter seperti itu. Saya kira itu mereka. Ini hal yang simple tentang pengelolaan pasar terjadi hari hal seperti ini, ada jual beli ya, yang sebagai oknum paguyuban itu yang melakukan ya harusnya segera bertindak lah. Kalau penyelesaiannya hanya tidak terukur secara hukum ya kacolah negara ini, kapan Indonesia maju gitu. Terima kasih Mbak Erika.
0: Siap, terima kasih Pak Andri sudah bergabung juga bersama dengan kami pagi hari ini. Oke, itu dari Pak Andri ya. Saya kembali lagi ke Pak Bagas. Pak Bagas, ini kan sudah masuk ranah hukum. Bukti apa saja yang dimiliki oleh korban terduga jual beli yang juga sudah dikantongi oleh tim kuasa hukum?
3: Kalau untuk

0: bukti, Mbak. Perlu kami jelaskan lagi ya, karena apa namanya kesaksian-kesaksian ini kan sudah diberikan kepada tim penyidik kepolisian Resort Batu. Nah, kemudian ada beberapa bukti yang sangat fundamental buat kami, yaitu mengenai bukti transfer. Jadi para oknum ini meminta kepada siapa namanya, kepada para korban atau klien kami itu dengan serta merta dan terang-terangan. Itu yang kami sayangkan. Terang-terangan bahkan transaksi ilegal ini sampai ya benar berani menerima by transfer. Artinya kan ini transaksi gelap. Transaksi gelap itu kan lazimnya itu kan dilakukan dengan apa namanya?
1: Sembunyi-sembunyi gitu, Pak. Ya,
0: sembunyi-sembunyi lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini terang-terangan, Mbak. Ini terang-terangan banget. Sehingga transaksi gelap ini terjadi mungkin ya, mungkin kalau sudah biasa dilakukan seperti ini, artinya kami bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hal ini terjadi sudah sangat lama sekali. Kalau menurut saya seperti itu.
1: Iya, saya juga mungkin bisa bilang seperti itu juga nih, Pak ya. Ada kemungkinan. Pak Bagas, lalu kenapa para terduga korban ini baru berani melapor sekarang?
0: Karena gini, Mbak, karena korban ini kan yang pasti pertama itu kan juga mempunyai hak dan kewajiban juga. Nah, terus yang kedua, karena apa, para korban ini mungkin ya kan diyakinkan dengan rekan-rekan kami yang lain, seperti halnya rekan-rekan jurnalis. Terus kemudian diyakinkan juga dengan kita juga sebelum melaporkan ini kan konstruksi hukumnya kan yang pasti kita jelaskan juga. Nah, itulah yang menjadi keyakinan daripada korban ini untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, yaitu melalui kepolisian Resort Batu, seperti itu.
1: Sekarang sudah sejauh mana, Pak, progres laporan ke kepolisian? Karena kita belum bisa terhubung dengan Kasat Reskrim ya pagi hari ini.
0: Kalau sementara ini, laporan kan baru kami ajukan minggu yang lalu ya, Mbak, dari ketiga laporan ini untuk sementara. Nah, untuk laporan ini yang pasti di minggu ini kita sudah koordinasi dengan penyidik, yang artinya para korban ini akan diperiksa kesaksiannya selaras dengan pelaporannya masing-masing. Nah, kemudian setelah dalam penyelidikan pemeriksaan keterangannya, yang mana akan dipanggil mungkin saksi-saksi yang lain, dan yang pasti langsung kepada para terlapor ini, Mbak.
1: Ini yang dilaporkan terkait dengan dugaan tadi, Pak, pemerasan, penipuan, atau bagaimana?
0: Kalau untuk sementara ini, kita melakukan pelaporan ini karena satu bentuk penipuan ya, Mbak ya, kalau menurut konstruksi hukum kami, penipuannya. Karena gini, karena kalau kekerasan, para oknum ini meminta kepada klien kami itu kayaknya apa namanya, dengan bahasa-bahasa yang normatif lah. Dengan bahasa-bahasa yang normatif dan mengatasnamakan dinas juga gitu. Mengatasnamakan dinas juga, bahkan mengatasnamakan oknum-oknum pejabat lah, Mbak. Kita enggak berani menyebutkan ya kan. Nah, dari situlah seolah-olah transaksi-transaksi gelap ini ya kan. Transaksi-transaksi gelap ini dilakukan secara berdasarkan norma yang mengatur. Nah, tapi ternyata nih bagian daripada tindak pidana melalui pungutan liar, seperti itu. Dan sementara ini laporan yang kami adukan itu mengenai penipuan. Mungkin kalau nanti penyidik mendisposisikan ada pemerasannya, ada tindak pidana korupsinya, itu kan kompetensi absolut daripada ya, penyidik itu sendiri untuk menentukan struktur perkara tindak pidana yang saat ini kami adukan, seperti itu.
1: Baik, ada berapa orang, Pak, yang dilaporkan? Ini berupa berapa orang atau berapa kelompok barangkali?
0: Kalau untuk pelaporannya, yang pasti masih beberapa orang ya, Mbak ya. Tidak lebih dari 3 orang lah. Karena apa? Karena berdasarkan bukti formil yang kami terima, itu transfer yang tertuju kepada satu orang. Untuk sementara itu yang kami laporkan. Jadi dari klien kami ketiganya ini transfer ke rekening yang satu atas nama si A katakanlah, terus rekening atas nama si B katakanlah, seperti itu. Masih beberapa orang sih Mbak, tapi mengenai disposisi nanti arahnya tindak pidana ini kemana, dan nanti kompetensi absolut daripada penyidik, seperti itu.
1: Baik, apa yang diharapkan Pak Bagas dari kasus ini, terutama untuk para terduga korban ya?
0: Kalau harapan kami secara yuridis Mbak, secara yuridis yang pasti penegakan hukum ya. Karena apa? Karena bagian daripada upaya kami, semangat kami, ini bagian dari penegakan hukum juga, supaya nantinya dengan ada fenomena seperti ini, masyarakat kita itu menjadi tahu manfaatnya di situ. Dan kemudian dengan adanya fenomena seperti ini, mungkin melalui Bapak Dinas Diskoperindak bisa lebih memberikan kemanfaatan, memberikan kepastian, memberikan wadah yang secara pastilah Pak, kepada para pedagang ini, supaya tidak menutup ruang daripada praktek-praktek ilegal seperti ini. Jadi sehingga supaya terstruktur dan sistematis, tertata lah, lebih tertata lagi, seperti itu Pak.
1: Sampai sekarang para pedagang ini masih jualan di lokasi Pak Bagas ya?
0: Kalau untuk sekarang sementara daripada ketiga klien kami ini,
1: untuk melindungi
0: ada yang
1: juga
0: masih jualan, ada yang udah nggak jualan lagi Mbak.
1: Oh gitu.
0: Karena apa?
1: Baik, Pak Bianto, apa Pak yang setelah ini barangkali bisa dilakukan dari dinas setelah munculnya pemberitaan ini?
2: Jadi begini Mbak, kalau kita di dinas yang jelas nanti akan menurunkan tugas untuk mengetahui bagaimana sih situasi di di alun-alun, karena kan kebetulan beberapa hari ini memang ada pengawasan ekstra dari dinas, beberapa petugas kami ada di situ luar jam kerja, memantau apakah yang selama ini diberitakan ini ada berhentinya bahasanya ya, kalau mungkin kan gini, di dalam suatu masalah itu ada blessing in disguise. Blessing in disguise-nya adalah ketika kita di pemerintah tidak mampu mengendalikan, tapi ketika ada kontrol sosial dari media, kemudian dari anggota masyarakat sendiri, dari praktisi hukum, ini tentunya blessing in disguise-nya adalah maka pelaku-pelaku itu paling tidak sementara waktu ini sudah tidak berani lagi. Nah selanjutnya adalah kita bagaimana antisipasinya, seperti itu. Terkait dengan hal itu, maka memang yang perlu kita upayakan adalah terkait dengan pendekatan secara holistik, yaitu terkait dengan lahan binaan yang tetap. Setelah itu kemudian barulah kita berikan mereka aspek legalitas dan sertifikat usaha yang lengkap. Karena begini, negara ini kan negara hukum administrasi, artinya tanpa kita mengeluarkan produk administrasi, pemerintah juga akan kumpul dan menggunakan peraturan-peraturan yang mereka buat, yang mereka terapkan, kan seperti itu. Nah ini akan berbeda dengan yang ada di pasar, kan seperti itu. Kalau di alun-alun itu, seandainya ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pedagang, katakanlah tidak memasang papan harga, maka ini akan berbeda ketika berada dengan pedagang yang ada di lahan resmi. Dan di lahan resmi kita bisa dengan SP1, SP2, SP3, rekomendasi untuk pembekuan izin sampai kepada rekomendasi pencabutan izin, itu waktunya 90 hari selesai, mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Tapi ini kan di alun-alun circumstances-nya itu berbeda. Ini murni kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan kesadaran yang amat kuat dari teman-teman yang ada di lapangan, dari 9 koordinator, dari 9 paguyuban itu, agar tidak ada unsur pelanggaran hukum seperti itu. Maka artinya kalau itu minor saja pelanggarannya, dan itu memang sesuatu yang intinya masyarakat tidak tahu terkait dengan hukum itu, ini masih bisa dilakukan yang namanya pendekatan restoratif. Tetapi kalau untuk yang pelanggaran berat yang disampaikan oleh Pak Bagas, kami dari dinas, kami patuh Pak, kami taat terhadap itu. Proses mekanismenya bagaimana ya akan kita ikuti. Dan kami di perindak akan sangat kooperatif terkait dengan upaya penyelidikan dan penyelidikan yang akan kita lakukan.
1: Baik, serba salah juga, Pak ya. Kalau mau ada penegasan bagaimana sampai pencabutan usaha, itu masalahnya lahannya belum legal tadi.
2: Pak, lahan ini sudah gini, Mbak. Lahan ini legal.
1: Oke.
2: Okay. Lahan legal disediakan oleh pemerintah Kota Batu dengan sifat yang sementara untuk mewadahi aktivitas masyarakat secara ekonomi.
1: Ada rencana memanggil Pak Guyuban, Pak, setelah ini atau mungkin juga membuka lain pengaduan?
2: Lain pengaduan ada di kami. Sampai sekarang ada di kami, Mbak.
1: Bisa disebutkan lagi, Pak Bianto, mungkin.
2: Kami itu tempatkan petugas di situ. Kalau ada masalah di situ, petugas kami akan turun, kemudian berkoordinasi sampai kepala dinas, sampai pimpinan daerah kalau ada sesuatu. Tetapi hal-hal yang sifatnya yang disampaikan oleh Pak Batas ini memang sulit. Karena ini in disguise, ini sesuatu yang dilakukan di bawah tangan, di bawah meja. Seringkali hal ini tidak muncul ketika tidak ada yang namanya pelanggaran di dalam gentleman agreement antara mereka, antara pedagang dengan pedagang. Tetapi ketika ada pelanggaran gentleman agreement, merasa warga negara ini dirugikan, maka warga negara punya hak untuk menempuh hukum, untuk menempuh mekanisme hukumnya. Itu kami hormati. Nah, saya yang disampaikan oleh Pak Bakas, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat memberikan pengertian, karena ada pedagang yang tidak paham terkait dengan prinsip-prinsip ini, diberikan pengertian tidak boleh begini ya, harus begini. Sama tidak boleh minta lagi ke orangnya, kalau memang sudah dilepas lahannya. Seperti itu kita berikan pengertian. Namun yang memang dengan jumlah pedagang yang sangat banyak di area alun-alun dan magnet bagi orang Malang Raya, betul, untuk bisa bergerak itu, maka ada peluang. Dan satu lagi, Mbak, kami itu kalau untuk pedagang binaan ya, yang 536 itu, walaupun lahan itu bukan milik kami, kami masih juga merawat lahan itu, tetapi juga ketika mereka katakan lagi, saya tidak laku nih di dalam pusat jalan dunia sudah mata Allah, keluar ya ke jalan. Kalau itu ada di data kami, kami suruh masuk, Mbak. Kami paksa. Dengan cara apapun kami paksa, tolong masuk. Tolong masuk, karena sampai itu terdata di dinas. Sampean akan membawa kerugian bagi usahanya sampean sendiri kalau seperti ini. Sampean jangan ikut-ikutan yang liar. Nah, mohon maaf, ada dua PKL itu.
1: Yeah.
2: Kalau nggak benar ya, ini hanya istilah pribadi saya aja. Ada nakal dan liar. Kalau nakal itu adalah berarti anak saya, rumahnya anak saya. Anak saya itu ada yang nakal, kan saya bisa nasihat. Tetapi yang liar kan berarti bukan anak saya. Nah, di sini yang nakal dalam artian nakal ada nakalnya kadang-kadang karena ketidaktahuan namanya. Ya kami beri pengertian, yuk kembali ke area itu, karena sampai hanya boleh berdagang. Kita akan kembali lagi ke situ. Tetapi yang liar, ya kami tidak berani, karena ini di luar kewenangan dari perindah.
1: Baik.
2: Ini ada hukum pelanggaran tertentu yang memang nantinya harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Apakah aparat penegak hukum milik daerah, apakah aparat penegak hukum undang-undang.
1: Harus sinergi semua ini, Pak ya? Harus sinergi semua, Pak ya, dalam hal ini?
2: Harus sinergi.
1: Iya, terakhir. Karena waktunya juga terbatas, Pak Bagas dan juga Pak Bianto, apa catatan barangkali yang perlu kita headline bersama sebagai solusi dari apa yang kita bahas hari ini ya? Perketat pengawasan cegah jual beli lapak di ruang publik, Pak Bianto?
2: Kalau kami closingnya begini aja, Mbak. Jangan tergiur dari bujukan oknum siapapun untuk mendapatkan lapak di Kota Batu, terutama yang berada di fasilitas umum. Itu akan membawa kerugian bagi Bapak Ibu sendiri dalam berusaha ke depan. Seperti itu aja.
1: Baik.
2: Pasti.
1: Dan harus tegas menolak berarti hari ini, Pak ya. Hal ini, Pak ya. Harus berani tegas menolak ya.
2: Itu aja.
1: Baik. Terakhir, ya. Pak Bagas. Bisa di-unmute dulu, Pak.
0: Baik. Terima kasih, Mbak. Untuk pendapat saya, kesimpulan saya pada akhir perbincangan kita pada pagi hari ini, sependapat dan apa yang disampaikan oleh Pak Nurbianto mengenai hal itu, terus kemudian saya dapat menambahkan sedikit supaya nanti harapan kami kepada dinas agar sesuai yang saya utarakan tadi, yaitu untuk diberikan kepastian, Pak, nantinya, Pak, dan ditata sedemikian rupa, mungkin seperti itu, supaya untuk salah satu hal tersebut, salah satu bentuk upaya kita untuk memberikan apa, tidak memberikan ruang lah kepada para para oknum-oknum tersebut untuk melakukan tindak pidana yang serupa lagi seperti itu.
1: Baik. Itu, Mbak. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Pak Bianto, Pak Bagas. Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol kembali. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Untuk Anda kawan pendengar City Guy, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program Mijen Talk, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya Erika Rosa kawan, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guy 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 27 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham madhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ja amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat. Amin. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya, sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Watan ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional, untuk ngaji Ihya itu ada seleksi. Siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendel yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca Ihya, itu menantunya sendiri. Kiai Bisri itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini langsung punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Lho kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Watan Pemuda Tanah Air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah, ini sudah sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wangi sekali. Saya yang ringan-ringan saja, bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Ya orang tidak mengerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran. Iya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukurin, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue bukan dani sopo. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang cacir-cacir tidak pernah merasa kenikmatan. Banyak sekali hal-hal. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8 atau 3 saja. Kelamaan atau 8, 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu. Apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi enggak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh dan tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam. Bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud sujud saja. Yang rukuk rukuk. Jadi bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso bakjo. Tidak suka makan. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sate wis
1: syukur.
0: Sudah syukur dan sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus sendiri mimil, terima kasih ya sampean no baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita diberi kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Tidak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek. Hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili. Ayat Quran wa laqad karramna bani Adam. Zaman khawatir sama soal dalil saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimusprak lagi bahasa Indonesianya apa? Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani, jangan sia-siakan. Itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani. Setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini, apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah, ma'adrok sama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampai lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Suryo Kondo itu. Itu di situ ada, sampai tulis itu bumi, klik nanti keluar itu bumi sampean itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. tidak kelihatan karena sudah bola dunia yang kelihatan, kecil-kecil bola dunianya tidak kelihatan karena di sini sudah ada matahari, kecil-kecil hilang sama sekali karena ada jutaan miliar kali bumi planetnya, namanya apa itu saya nggak bisa ngerti, bukan ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi, sampai lihat nanti kecil sekali. Saya malu lihat Facebook itu, malu ketika selama ini saya kalau pidato saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau, ternyata itu gede kacang hijau. Saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau itu kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu. Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta, apalagi ke Jakarta, di mana Indonesia dalam debu? Ini malah mau cari TPS. TPS kok dibesarkan seperti itu? Acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti Yaumul Kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita. Gara-gara kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak makbul. Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu, menangkan supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu Wa Taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok ndase gemblelengan. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda, kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri, maknailah aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam seputir debu ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampun. Allah Akbar semampun. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak, dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti, dan ini urusan ila yaumil kiamah. Nanti di yaumul kisah ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? Ya ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perang sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumil kisah di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. ya cinta dengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun lah. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang kalau sampai mati hidup semati lah. Benci aku juga begitu, kalau memang perlu benci yang namanya manusia, kalau bisa enggak benci, karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita enggak bisa menghindari, tapi jangan berlebihan. Mau dalil lagi? Surat Maidah, bukan 51 tapi Maidah 8. Namanya lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustadz-ustadz itu, bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil idil wa aqrabu lit taqwa wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A, karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dil. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknani kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Engkau, wah, kafir kok itu. Ya, salah jelas, salah. 2 kali 2, 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama Kanjeng Nabi itu? IP misanan, minduan, tidak apa-apanya. Bono mono kiri, wong kulon rogong, wong berbesan. Itu kok do ning gune Madinah, ning gune Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampean itu berarti enggak pantas Habib belum. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi, kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponaannya tidak, IP tidak. Sudah tidak apa-apa. Kulitnya yo gak nempel blas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi duka. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh. Dari sisi kulit jauh sekali. Dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya? Lebih. Jauh sekali. Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu, dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawasun atau yakun sampean hono coloko dodo soworo monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngo, sampean enggak punya ain, makanya sampean robin ngalangin. Makanya saya bilang ya sah saja, memang tidak boleh ngain kan duit ini ngok gak untuk lebih ngalami. Ramadan ya orang pelan murtado murtolo ya ilatnya diri-diri orang. Kanjeng Nabi juga gak bisa dibilang supaya bilang ngok ya gak bisa. Ya sampai orang Arab saiki, orang Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, nggak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, nggak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempil apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Dah tonggocer. Tonggopet. Dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan kulitnya putih semu merah, bahasanya Arab. Tonggopet, pamancel, besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin, famili-familimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abd, di mana ya Bani Hasyim, kumpul ya. Kumpulkan semua, termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesia, kalian kalau saya beritahu, ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya! Karena kami belum pernah menjumpai sampean berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begitu, percaya! Semuanya karena tidak pernah melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun, tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah itu pertama bereaksi, dia langsung misuh. Miso itu keahliannya orang kita sekarang. Miso itu mencaci. Tabarlah saya Muhammad. Alihada jamak tanah. Nek cara kene, nek cara bahasa Indonesia itu tabarlah kene. Watakmu krewak. Oh, itu cacian yang luar biasa. Kalau di terjemahan tiba ya dimaknani paling binasa, begitu binasa bangsa kita. Itu cacian. Tabarlah saya Muhammad. Alihada. Orang tua-tua kamu kumpulkan yang lu ngomong gitu tuh. Udah baik-baik pangeran banyak kok. Cuma satu tok. Ngamuk dia. Dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, "Tabban laka ya Muhammad." Maka kekasihnya menurunkan ayat "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Bukan hanya tangannya saja. Watak, bukan hanya pakai tok sing krewak, semuanya krewak. Tabat jada Abilah watak. Namanya sebetulnya Abdul Uzza pamannya itu. Adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih kalau kena matahari merah menyala di sini dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka, jadi pas itu melakopnya gula. Begitu surat ini turun, Tabat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak, enggak aku, saya akui anak. Seketika itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Kemudian jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, nguduni bahasa Jawanya itu ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang nggak nempel apa-apa nih, blas dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, apa-apanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu kok ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak, itu gimana? Sampean tanyakan profesor yang budak-budak itu. Nggak akan bisa jawab, akalnya kan nggak bisa jawab. Orang Monogin, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut, itu kok bisa melok itu? Oh, Abu Lahab tidak orang yang sedekat itu. Tanyakan coba sampean, nggak akan bisa jawab. Kalau sampean tanyakan saya, jawabnya gampang, ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha semau gue. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau gue. Mau apa? Mau apa lo? Abu Lahab mau protes, ngapain lo? Aku suka orang Wonogiri, aku suka orang Garut, saya orang Demayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa. Ini anugerah. Jangan sok kayak, wah ustaz-ustaz yang orang sini kalau tidak kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kalian sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya. Melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini nikmat kedua yang harus kita syukuri. Ya Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang repotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Luman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa besok rapati yang manusia?

0: Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menuso, paling menuso, ngerti menuso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi gak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini kok sumpek terus dada saya, Mbah, kok saya dikasih bacaan apa tahap itu biar padang hati saya." "Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat. Habis sholat dibaca ini, ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya." Ini meskipun diundang Mbah, diundang dia, ini tidak ngerti manusia. Wong maca Fatihah isih gladul-gladul. Kon maca ayat kursi 35.000. Lagi saya ora semaput. Ini contoh orang yang enggak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti. Umatnya itu ada yang SD. Kok SD? Ada yang TK. Kok TK? Pau. Kanjeng Nabi tahu ini pau. Ini SD. TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis. Silakan kumpulannya Imam Bukhari apa Imam Muslim. Nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. Ausani ya Rasulullah, qala la taghdab. Ausani ya Rasulullah, la taghdab. Macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. Qatibin nas ala qadri ukulihim. Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirahe. Mesti baca ana ihya sithik ae wis do ngleleng ta. Jazakumullah hasanul jaza. Dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan. Keafiatan Allah lahir batin. Diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Wa la'u minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Pemkot Malang merevitalisasi sekolah dan membagikan seragam gratis untuk keluarga prasejahtera. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mencatat 59 sekolah sudah menerima program revitalisasi tahun 2026, meliputi 49 sekolah dasar dan 10 sekolah menengah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrikbud Kota Malang Muflik Adim mengatakan, bantuan ini berasal dari dana APBN. Di sisi lain, Pemkot Malang juga melanjutkan program seragam gratis di tahun ajaran baru mendatang. Program ini diharapkan mendukung akses pendidikan yang lebih merata. Kawan, DPRD Jatim mendorong UMKM lebih kompetitif. Anggota Komisi B DPRD Jatim Abdul Qadir mengatakan dengan melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri yang masih bergantung pada bahan baku impor dan dapat meningkatkan biaya produksi serta menekan ekspansi usaha. Tapi menurut Abdul Qadir, pelemahan rupiah juga membuka peluang bagi sektor ekspor produk lokal, terutama UMKM yang dinilai lebih tangguh dengan basis bahan baku domestik. Maka dari itu, Pemprov Jatim didorong memperkuat dukungan untuk UMKM melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan perluasan pasar agar mampu memanfaatkan peluang dan meningkatkan daya saing. Kawan, penanganan kebakaran hutan dan lahan Indonesia dinilai belum menyentuh akar masalah. Kementerian Kehutanan mulai mengaktifkan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai daerah merespon potensi El Nino 2026. Tapi langkah ini dinilai hanya menjadi respon tahunan saat kebakaran terjadi. Pantai Gambut mencatat sepanjang Januari hingga April 2026 terdapat 26.000 lebih titik panas di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut dan sekitar 65% berada di wilayah lindung. Menurut juru kampanye Pantau Gambut Putra Saptian, penanganan karhutla perlu penguatan regulasi untuk perlindungan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut agar kebakaran tidak terus berulang di kawasan yang sama. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini ketemu lagi, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini pantauan pagi hari ini cerah sekali. Setelah tadi malam beberapa titik kayaknya sempat diguyur hujan ya. Coba saya cek kembali di database kami kemarin malam, mana aja ya yang diguyur hujan. Salah satunya ini laporan yang masuk di kita, itu area Dau ya, Dau juga hujan kawan tadi malam, sekitaran Logomas juga gerimis, apakah mungkin merata juga ya di beberapa titik lain. Tapi pagi hari ini cerah sekali cuacanya, kalau kita mobile ya arah ke barat, ke selatan maupun ke utara, pemandangan gunung nampak jelas sekali. Ini saya mau geser dulu, kita cek untuk perakiran cuaca di wilayah Kota Malang hari ini. Kemarin memang prediksinya ada ini ya, ada potensi hujan ringan begitu kawan. Tapi ternyata hujan ringannya tidak di siang maupun sore, rata-rata menjelang ini ya, dari petang itu menjelang malam. Kemudian kalau yang di kabupaten justru sore sudah mulai turun hujan. Kalau hari ini di Kota Malang ada potensi hujan ringan, masih ada potensi hujan ringan ternyata di hari Rabu, tepatnya di wilayah Sukun. Informasi sementara, kalau di 4 kecamatan lain, di Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, kemudian Lowok Waru, itu relatif berawan saja. Kalau di sekitar arah ke barat ya, kita arah ke barat ini pantauan cerah, tidak ada potensi hujan sementara waktu. Oke, nanti kita akan update berkala begitu kawan untuk pantauan BMKG ya hari ini. Sementara untuk pantauan lainnya, ini traffic sudah mulai ramai, ternyata baru jam 6 lewat 8 menit. Saya lihat sudah mulai ada perlambatan di beberapa titik di area Sukun, itu di Simpang Janti dari arah selatan ke utara, lalu di perempatan Kasin, Kebalen, as always ya, kalau di Gatot Subroto tuh pagi memang pasti ada perlambatan karena selain dari volume, aktivitas pasar juga. Kemudian yang melintas di area Kebalen ini, Moharto, itu kan juga mengakomodir kendaraan-kendaraan yang dari arah Mejen Sungkono. Karena banyak kompleks perumahan ya di sana, maupun juga dari Ki Ageng Gribik, jadi pasti banyak yang ambil aksesnya itu di Moharto, apalagi kalau memang kerjanya itu di pusat kota, kawan. Nah ini masih ada perlambatan di sana, semoga petugas juga standby. Biasanya dari rekan-rekan Polsek Kedung Kandang 615 sudah standby ya di beberapa titik simpang untuk bantu gatur lalin gitu ya, pengaturan lalu lintas, termasuk juga beberapa hari terakhir laporan soal pasar Kebalen juga sering disampaikan. Dan kita juga aktif meneruskan laporannya ke rekan-rekan Diskopindak dan langsung ditindak juga kawan. Kemarin update dari Kepala Diskopindak Kota Malang, Pak Eko, itu di sekitaran jam 6.30 ya, langsung ada di lokasi dan melakukan penertiban untuk pedagang-pedagang yang berjualan masih memakan badan jalan, belum lagi yang beli-beli juga banyak yang drive-thru. Nah itu kemarin juga langsung dilakukan penindakan, kolaborasi antara Diskopindak, kemudian rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun juga dari pihak kepolisian. Gitu sebentar untuk beberapa update kawan pagi hari ini. Anda yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya. Monggo ya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Ketika berwisata ke Kota Batu, tentu Anda tidak asing dengan kawasan Cangar karena terkenal dengan jalur dan view yang sangat indah dan sejuk. Tapi, siapa sangka kawan, di balik keindahannya, ada satu lokasi yang terkenal angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh banyak orang. Lokasi itu adalah bekas pabrik jamur. Saya Wulan Indriani kembali mengajak Anda menjelajah Malang Raya di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya ingin mengulik cerita di pabrik jamur Cangar. Banyak cerita seram dan mengerikan di sini kawan. Salah satunya yang fenomenal itu sosok wanita bergaun merah, bahkan disebut sering menampakkan diri yang pastinya sontak membuat bulu kuduk berdiri. Kalau siang hari suasana masih tampak sejuk, tapi kalau Anda kesini saat kondisi mendung, waduh, suasana akan berubah 180 derajat. Apalagi di pabrik jamur Cangar memang terkesan sunyi sekali dan mistis. Pabrik jamur Cangar, kawan, sempat beroperasi tahun 2000 sampai 2008. Tapi, tahun 2010 berhenti beroperasi hingga akhirnya terbengkalai dan sekarang terlihat sudah ditumbuhi banyak tanaman liar dan tidak terawat. Bangunannya juga tidak hanya satu, tapi ada beberapa bangunan yang berderet. Warna catnya masih putih, tapi sudah banyak yang luntur. Bahkan, kondisi atapnya juga banyak yang roboh. Terlihat, di setiap sudut, deretan pintu semua jebol tanpa sisa. Kalau dari cerita yang disampaikan penjaga pos, pabrik ini memang terkenal mistis kawan. Tapi, saat weekend, masih banyak rombongan sepeda bersantai dan banyak orang bersuah foto di sini. Justru, mereka menganggap latar belakang pabrik ini cukup instagramable. Bagaimana kawan? Anda tertarik tidak ke sini? Mungkin yang mau uji nyali bisa ya ke pabrik jamur Cangar di malam hari. Untuk rutenya, dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke Jalan Bukit Berbunga. Setelah itu lurus saja ikuti jalan dengan kontur naik. Setelah melewati persimpangan Selekta, masih lurus terus. Ketika sudah terlihat minim permukaan dan sudah terlihat banyak bunga-bunga di sisi kanan-kiri jalan, Anda sudah sampai di kawasan Cangar. Selanjutnya Anda bisa menanyakan ke warga di warung-warung terdekat, lokasi tepatnya pabrik jamur Cangar.
0: Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain 11 FM Guidance for Your Life. Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke beberapa informasi yang sudah masuk di WhatsApp, saya mau kasih rekomendasi dulu untuk Anda. Ini terutama yang sekarang kalau lagi internetan di rumah tapi malah bikin emosi gitu ya. Nah, saatnya Anda pindah kawan ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Saya geser dulu kawan ke beberapa update yang sudah dibagikan tadi di grup relawan Siaga Utara. Ada informasi terkait truk yang trouble ya, posisinya itu di Singosari, Banjararum. Ada kiriman videonya ini dari Pak Zainal Abidin. Iya, sirine ini karena ini ya, dari rekan-rekan relawan ambulan. Jadi pada saat melintas di area Banjararum, kemudian menemui adanya kendaraan yang trouble itu tadi. Truk muat LPG. Ini yang ke selatan atau yang ke utara ya? Tidak ada keterangan juga di sini kawan. Sekilas nampaknya ke selatan nih. Tapi mungkin nanti kalau keliru boleh diluruskan ya. Coba kita cek dulu di aplikasi pemantau traffic untuk yang dari arah Banjararum ya. Oke. Emang ada peningkatan volume sedikit tapi nggak yang mengular banget. Apakah sudah clear ya di lokasi? Mungkin nanti kawan-kawan boleh menambahkan. Update lainnya ada Pak Matius Sony. Ini update soal, oh ini untuk giat pekerjaan pemindahan air valve di jembatan Sono Kembang karena terkena konstruksi jembatan sehingga ada gangguan layanan. Baik, jadi ada himbauan lebih tepatnya ya, himbauan menampung air begitu. Ini informasinya dari PDAM, jadi ada beberapa titik wilayah yang terdampak kawan. Karena pengerjaan jembatan Sono Kembang, jadi terkena pipanya kena galian gitu ya. Di wilayah Kolonel Sugiono, Gadang, Hamid Rusdi, Supriyadi, Marta Dinata, Ia Rais, Kiai Tamin, Janti, Sulfat Kebalen, kemudian Teluk Rajakan, Pandanwangi, Tita Nasri, kemudian Muharto, Zainal Zakse, Kesatrian, Ella Sucipto, kemudian Panglima Sudirman, Untung Suropati, Sri Gunting, Jalan Burung, lalu Mangun Sarkoro, dan Jalan Pulau-Pulau itu, Juanda, Bondo Yudo, dan wilayah sekitarnya. Itu yang terdampak untuk pengerjaan PDAM ya kawan ya. Estimasinya itu dari jam 9 pagi nanti sampai di jam 6 sore. Begitu. Untuk pengerjaan di sini tertera kurang lebih 7 jam. Estimasi normalisasi aliran 2 jam pasca perbaikan selesai. Kurang lebih sekitar jam 8 malam baru selesai ya. Untuk normalisasinya itu sementara untuk update yang disampaikan dari Pak Matius. Ini biasanya memang dari PDAM selalu share ya flyer ketika mau ada pemeliharaan begitu. Terima kasih untuk beberapa update yang dibagikan. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan ya. Ada Pak Fahri Arrozi, Jalan Kebalen masih full pedagang di jam 5.54. Mohon petugas lebih tegas agar tidak merugikan masyarakat lebih luas yang berhak menggunakan akses jalan untuk ke kantor dan sekolah. Belum terlihat ada petugas. Di jam 6 lewat 5 menit masih belum ada Pak ya. Kita tunggu. Apakah mungkin ada dokumentasi Pak Fahri yang tadi sempat di capture begitu, atau mungkin kawan-kawan lain ya yang melintas di sana. Nanti boleh menambahkan juga barangkali kalau ada. bisa langsung kirimkan ke Siti Care FM, nanti kita akan bantu akomodir laporannya ke pihak terkait. Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser ke beberapa laporan yang masuk di WhatsApp. Terakhir tadi Pak Fahri di jam 6:05 katanya petugas harapannya bisa lebih tegas lagi untuk menindak pedagang-pedagang yang ada di Pasar Kebalen yang tidak tertib karena di atas jam 6 masih berjualan dan memakan badan jalan. Bu Anggra ini juga menambahkan, Pasar Kebalen rupanya cuma tertib 2 hari pertama saja katanya. Selebihnya sampai sekarang ya tetap begitu, yang jual sama yang beli sampai luber-luber. Membentuk kebiasaan yang baik rupanya memang sulit sekali di jalan kawasan situ. Eman-eman katanya kebijakan yang bagus tidak bisa diikuti dengan baik. Dan mengubah kebiasaan itu kayaknya memang butuh waktu ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pengawasan, dengan kontrol, ya sulit juga. Jadi saya juga selalu membandingkan dengan yang di Mertojoyo Selatan itu loh, yang awalnya memang dia satu arah, kemudian orang-orang melanggar dan terjadi bertahun-tahun sampai mau dikembalikan lagi menjadi satu arah begitu ya. Dan itu intens juga petugas di lokasi, kayaknya lebih dari 1 bulan pada saat itu, koordinasi dengan Supeltas juga, sampai akhirnya orang-orang kembali lagi gitu mengikuti aturan yang sebenarnya. Nah ini kayaknya kalau di beberapa titik lain bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya begitu. Ketika ada kebijakan dan memang tujuannya itu adalah merubah pola, petugas juga harus standby terus di lokasi, kemudian juga memantau, lalu controllingnya rutin, kemudian penindakan juga tegas dilakukan. Nah, itu kayaknya bisa menjadi salah satu upaya ya untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Memang butuh waktu ya, namanya mau konsisten itu berat sekali rasanya. Tapi ya mau gimana lagi. Terima kasih Bu Anggra ini tambahannya. Ada Pak Budi Santosa, update disampaikan melalui voice note kawan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ini dari waktu lewat di perempatan Rampal ya. TL-nya mati ini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia sempat agak kredit dikit. Tapi sudah ada petugas yang mengatur di sana.
0: Petugas kepolisian atau di Supa?
1: Itu informasi supaya diperhatikan biar tidak kredit. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Yang di lokasi dari Disup kah Pak Tri? Atau dari rekan-rekan kepolisian? Coba nanti kita share dulu kawan laporannya ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Sebentar ya, saya coba geser dulu ke pengaduan traffic light Kota Malang. Ini masih belum ada update sih kalau di rekan-rekan Disup ya. Barangkali biasanya kalau yang standby di beberapa titik simpang itu dari rekan-rekan kepolisian, karena memang selalu standby di pagi hari, terutama pada saat weekday kawan. Jadi kita masih teruskan dulu laporannya ke pengaduan traffic light Kota Malang. Harapannya bisa segera teratasi ya di area TL Rampal tadi Pak ya. Terima kasih. Kemudian untuk beberapa update lainnya saya geser dulu. Ada Pak Gunawan. Ini Pak Gunawan kirim infonya melalui video kawan. Saya tampilkan ya. Ini TKP-nya katanya di U-turn-nya Hartono Elektronik, Jalan Lejen Esparman.
2: Nampak jelas sekali. Ini saya.
0: Iya. Oke. Ini yang arahnya ke selatan, Pak ya. Kita coba cek dulu apa yang disoroti di sini. Apa pelanggaran U-turn? Karena tadi yang di-highlight adalah putar baliknya gitu. Atau gimana? Nah ini sudah mendekati titik yang dimaksud Hartono itu. Oke. Sebentar. Saya belum ketemu nih apa yang disoroti sama Pak Gunawan. Oh ini ya kendaraan yang putar balik ini ya. Truk. Dua truk katanya.
2: Boleh. Sementara waktu. Mungkin nanti kita akan update berkala begitu kawan untuk pantauan BMK.
0: Sementara untuk putar baliknya sih kalau dari rambunya boleh, tapi truk yang masuk ke kota ini yang patut dipertanyakan begitu mungkin Pak Gunawan maksudnya ya. Kayaknya mereka baru ngeh dan harus putar balik ini ya. Akhirnya putar balik karena tahu nggak boleh melintas gitu masuk ke area KTL atau kawasan tertib. lalu lintas dari Ahmad Yani harusnya sudah hold masuknya ke area Raden Intan sampai S. Priyo Soedarmo. Kayaknya mau putar balik nih menuju ke jalur yang seharusnya. Atau seperti apa ini masih kurang tahu karena kita nggak bisa tracking juga. Nopolnya kan nggak kelihatan ya. Jadi kita nggak bisa share juga ke pihak terkait untuk penindakan. Begitu. Terima kasih Pak Gunawan untuk update-nya. Sementara untuk update di beberapa titik lain, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan. Langsung call in di 0811-3600-911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya.
5: Mungkin benar, sebagian besar masyarakat tak bertransaksi dengan dolar, tak membeli makan dengan mata uang asing, dan tak setiap hari memantau grafik nilai tukar. Namun, banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama, bahwa uang yang dulu terasa cukup, hari ini menjadi lebih cepat sekali habis. Harga kebutuhan naik perlahan, ongkos hidup bertambah, sedangkan pendapatan banyak yang masih jalan di tempat. Di media sosial, perbincangan soal dolar dan rupiah pun kembali ramai. Sebagian membandingkan nilai tukar, sebagian lain mempertanyakan daya beli masyarakat. Padahal tak semua orang memahami angka ekonomi atau kebijakan moneter. Tapi hampir semua orang bisa merasakan saat belanja menjadi lebih berat dari biasanya. Pengamat ekonomi nasional dan internasional Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring menilai masyarakat tidak bertransaksi langsung dengan dolar. Tapi kenapa ketika nilai rupiah melemah, masyarakat tetap merasa biaya hidup ikut semakin berat? Apakah pelemahan rupiah tetap bisa berpengaruh pada harga kebutuhan?
6: Walaupun warga desa itu tidak memegang dolar secara langsung, Mbak ya, tidak ada money changer juga di desa, katakan begitu. Banyak kebutuhan hidup orang-orang desa itu tetap dipengaruhi oleh dolar secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Karena itu pemerintah harus menjaga pangan, energi, pupuk, dan daya beli rakyat sampai ke desa-desa secara aman. Saya punya hitungannya, Mbak. Sekali dolar naik 100 rupiah aja, itu masyarakat desa, saya katakan petani, pasti harga pupuk impor naik sedikit. Kalau naik dolar 200 rupiah, harga solar, logistik naik, itu yang kena supir nelayan UMKM, orang desa itu. Kalau sudah naik 300 rupiah dolar kita, harga sembako distribusi luar daerah ikut naik. Petani kita banyak di luar pulau loh, yang transportasinya tinggi kan. Rumah tangga desa kena. Begitu naik 400 rupiah dolar kita, harga pakan ternak dan bibit naik. Itu peternak yang kena. Kalau sudah harga 500 naik 500 rupiah, saya punya kalkulasinya harga elektronik, habis terpat motor yang pemuda desa dan bengkel dan perlu itu.
5: Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyentuh banyak orang bukan sekedar soal nilai tukar, melainkan kecemasan bahwa hidup terasa semakin mahal. Sebab pada akhirnya, tak semua orang memahami dolar. Namun hampir semua orang bisa merasakan ketika rupiah perlahan kehilangan daya belinya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Seri kita ini

0: Sudah masuk di WhatsApp, ada beberapa voice note yang dikirimkan. Salah satunya ada Pak Jamal.
1: Memang kalau di pasar-pasar, terutama pasar Kebalen dan pasar-pasar yang lain, itu biasanya kadung biasa, garis miringnya itu kulino. Lalu yang kedua, tentang pendidikan ini ya, pendidikan, pengalaman, wawasan para penjual itu memang kurang. Salah satunya solusinya adalah petugas harus ada, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang berjualan di situ. Soalnya juga setahu saya di pasar itu juga ada rantip khusus yang berseragam hitam itu. Saya lihat di pasar Merkan ada rantipnya. Di masing-masing pasar saya yakin ada. Jadi petugas bukan hanya, ya kalau di tingkatan seperti Kebalen, Gadang itu memang di sub kepolisian selalu hadir di tengah masyarakat. Soalnya kalau nggak hadir ya dia pelayanannya, dia petugasnya, tugasnya harus melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan ketika masyarakat butuh, masyarakat yang lain maksudnya, masyarakat yang pengguna lain yang menggunakan jalan di sekitaran pasar Kebalen dan Gadang itu petugasnya nggak ada. Jadi ya seenaknya. Jadi ya beberapa komponen itu harus dianu lah. Jangan rame-rame satu hari, dua hari. Hari berikutnya sudah petugasnya tidak hadir. Ya negara tidak hadir di warga itu ya, ya jangan heran kalau bertindak sendiri, seenaknya sendiri. Mudah-mudahan mereka, para petugas yang kita bayar oleh uang pajak dan uang-uang yang lain, ayolah bekerjalah dengan sesuai dengan apa katanya tupoksinya, sesuai dengan tugasnya. Kehadiran di tengah-tengah masyarakat itu sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan sumbangsaran seperti ini bermanfaat untuk kita semuanya, bukan hanya pengguna jalan, penjual dan lain-lain. Jadi kesemuanya merasakan kemanfaatannya. Sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Jamal untuk tambahannya juga ya. Ada informasi kembali kawan soal TL Rampal yang off, itu ada tambahan dari Pak Agung Yuda ya. Ini di jam 6:17, tadi kita sudah koordinasikan kawan ke rekan-rekan di sub. Ini ada jawaban dari Pak Didik selaku bagian prasarana di sub kota Malang. Katanya ini akan segera ditindaklanjuti, mohon waktu, saya mau ke lokasi dulu, saya mau merapat ke lokasi dulu, katanya seperti itu. Terima kasih. Pak Handi Kris juga tadi mengirimkan foto kawan, perempatan Rampal katanya memang sudah crowd pagi hari ini. Meskipun sudah ada petugas di sana, tapi karena volume juga cukup tinggi dan memang traffic light-nya trouble gitu ya. Nah ini yang mengakibatkan ada perlambatan di sana. Mohon waktu sekali lagi, masih on progress dari petugas juga melakukan penanganan. Saya geser kembali, ada Pak Tri Budi katanya update diatur oleh pihak kepolisian untuk yang di TL Rampal tadi. Baik, ada Pak Faisal, kirim voice note kawan.
2: Pagi Sidigat.
0: Pagi Pak Faisal.
2: Pagi warga Malang. Sepertinya hari ini cerah.
3: Kayaknya mereka baru harus putar balik ini.
2: Konsistensi kalau saya ngomong konsistensi dalam melawan ya para pelanggar-pelanggar itu dibutuhkan konsistensi terus menerus dan lain sebagainya. Cuman masalahnya kan ini kan tidak antara tidak konsisten, pemalas, apa enggak peduli kan gitu ya. Karena kalau enggak ya enggak bisa gitu loh. Seorang Nabi Nuh saja disuruh merubah kaumnya aja enggak bisa kok. Ini Nabi loh ini yo. Nabi. Sampai pada akhirnya Tuhan sendirian turun tangan. Umatnya Nuh itu dihabiskan gitu ya.
4: disorot dan ramai.
2: Karena ya

0: Ya nggak bisa gitu loh. Padahal nabi itu utusan Tuhan itu, ya kan? Nah, ini manusia-manusia orang dari kekuatan opo-opo, ya kan? Katanya beragak mau menjadi apa? Entahlah mau jadi apa ya? Nggak konsisten dan sebagainya. Alasan humanis deh, is karena alasan.
1: Mungkin benar.
0: Ya karena alasan. Nek gelem ya jani ya iso. Cuma masalahnya kan menurut saya. Menurut saya gak gelem atau males. Itu aja. Pak Wali Kota ya apa Pak Wali Kota? Waduh wis. Proyek to erek dirusi rek.
2: Ya itu dari Pak Faisal ya, lagi-lagi yang ditekankan adalah konsistensi. Saya geser dulu, ada Pak Prasetyo kirim informasinya melalui video. Ada dua video kawan. Ini saya tampilkan di ini ya, Danau Toba ini Pak ya.
3: Macet lumayan panjang di TL Informa, Living Plaza. Belum tahu ada petugas apa enggak.
2: Kayaknya volume ini Pak ya. Oke. Saya geser lagi.
3: Ada petugas ternyata. Cuman memang berarti volume aja yang lumayan banyak untuk pagi ini. Padet.
2: Oke. Terima kasih tambahannya Pak Prasetyo. Hati-hati yang lagi di jalan juga kawan. Itu sudah terakomodir semua ya, beberapa laporan yang disampaikan. Barangkali nanti ada tambahan-tambahan juga boleh Anda bagikan. Saya mau spill sedikit kawan, sebentar lagi kita akan masuk di program Ijen Talk. Topik bahasan hari ini juga adalah topik bahasan yang lumayan sering diusulkan oleh kawan-kawan pendengar. Sebenarnya mau bahas ring road kita hari ini, karena beberapa waktu lalu kan banyak yang mengeluhkan ketika beriringan dengan kendaraan-kendaraan besar gitu, apalagi pada saat musim giling. Nah, ini salah satunya banyak yang menyarankan agar dibuatkan ring road. Sebenarnya ring road kita itu sudah masuk dalam perda RT/RW, cuma memang belum tereksekusi. Kalau range-nya itu sampai 2045 kalau saya nggak salah. Nah, hari ini akan dibahas karena ada dorongan juga dari rekan-rekan DPRD untuk segera merealisasikan ring road itu. Mungkin kawan-kawan mau menambahkan nanti di jam 7 bersama Wulan ya. Nanti narasumbernya juga ada dari beberapa pihak terkait, termasuk juga nanti dari pihak Dishub, kemudian dari DPRD dan lain sebagainya. Kawan-kawan boleh nanti kembali menambahkan di 0811 3600 911.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: Mungkin nama Pantai Kelewang masih cukup asing ya di telinga Anda, tapi jangan khawatir, tempat yang disuguhkan wisata ini sangat menarik perhatian. Pantai Kelewang berlokasi di Dusun Licin, Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Masih satu area dan terletak di sebelah barat Pantai Licin. Yang menjadi ciri khas Pantai Kelewang ini kawan, pasirnya berwarna hitam, tapi warna air lautnya sangat jernih. Bahkan Pantai Kelewang bisa dibilang surga tersembunyi. Masih banyak yang belum tahu lokasi Pantai Kelewang ini, karena memang medan yang ditempuh cukup ekstrim, tapi dijamin perjuangan akan terbayarkan ketika sudah sampai di Pantai Kelewang. Pantai Kelewang kawan tidak seluas pantai lainnya yang ada di Malang Selatan ya, tapi justru karena luasnya cukup sempit, terasa seperti pantai pribadi deh. Anda bisa merasakan udara yang sejuk di sana dengan pepohonan yang masih sangat rimbun. Anda yang mau berwisata ke Pantai Kelewang, arahkan saja kendaraan Anda ke daerah Lembah Harjo, Kabupaten Malang. Nah, nanti Anda bisa bertanya ke warga sekitar ya, lokasi tepat dari Pantai Kelewang. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus.